0: jadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan jalan lingkar utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
1: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
0: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Dengan pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah?
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
8: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
7: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AM, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
10: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
11: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Michong atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari tekball dan karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Opini Publik 1 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali masih bersama Aditya yang menemani Anda di Opini Publik ya. Di kesempatan Opini Publik kali ini kita akan mengangkat topik bahasan hilangnya rumah primata akibat karhutla ya. Seperti yang sudah kita ketahui semuanya pendengar, bahwa karhutla di wilayah kita Kalimantan Selatan tahun ini memperlihatkan dampak yang semakin besar. Jangan sampai kejadian beberapa tahun yang lalu, dalam 3 tahun berturut-turut, Indonesia menjadi salah satu negara dengan dampak karhutla terbesar. Ya, bahkan dampaknya sampai merambah ke beberapa negara tetangga. Dan bukan hanya lahan yang hangus, lahan yang hilang, lahan yang terbakar, atau asap yang menyelimuti pemukiman, tetapi habitat satwa liar yang ada di alam juga ikut terbakar. Mereka kehilangan rumahnya. Jangan sampai kejadian beberapa tahun yang lalu, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Barito Kuala, dan sebagian di wilayah Landasan Ulin, itu diserbu oleh primata lokal, monyet, yang masuk ke wilayah pemukiman warga. Bukan apa-apa, mereka melakukan penyerangan atau masuk ke daerah pemukiman warga bukan karena ingin melakukan pengrusakan, tapi karena memang rumah mereka udah gak ada lagi, tempat mereka mencari makan gak ada lagi. Bahkan sempat kejadian, kalau Anda ingat-ingat lagi, rumah sakit jiwa Sambang Lihum juga pernah diserang oleh primata ini, pendengar. Nah, kalau kita lihat, pendengar ya, data BPBD Kalimantan Selatan ini mencatat sepanjang 1 sampai 14 September 2026 sudah terjadi 3.220 kejadian karhutla dengan perkiraan luas lahan yang terbakar ini mencapai 21.414 hektar. Wilayah Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu daerah dengan luas lahan terbakar yang terbesar, mencapai 3.786 hektar. Kemudian di Desa Balimau, Kecamatan Kelumpang, Hulu Sungai Selatan, 12 bekantan juga ditemukan mati terbakar setelah api melanda habitatnya. Bekantan bukan satu-satunya satwa yang berada di kawasan tersebut, di mana BKSDA Kalimantan Selatan juga menyebutkan lokasi itu merupakan habitat lutung dan juga monyet ekor panjang yang keberadaannya masih dipantau. Artinya apa, pendengar? Ketika api membakar habitat mereka, dampaknya tidak berhenti pada satwa yang ditemukan wafat atau mati karena terbakar. Persoalannya adalah habitat mereka, bakantan dan primata yang lainnya di wilayah tersebut memang sudah terfragmentasi. Terdapat 2 kawasan yang menjadi ruang jelajah, masing-masing sekitar 2-3 hektar, kemudian dipisahkan oleh jalan, dan kondisi seperti ini membuat ruang gerak satwa menjadi semakin terbatas. Dan ketika kebakaran datang dengan api yang besar, ditambah angin yang kencang, pilihan untuk menyelamatkan diri pun semakin sedikit. BKSDA juga menyebutkan kondisi habitat yang terbatas diduga menjadi salah satu faktor bekantan itu tidak sempat menyelamatkan diri. Primata yang lainnya juga tidak sempat menyelamatkan diri. Kalau kita lihat, kita review lagi, melihat ke arah belakang ya, kejadian-kejadian khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, di mana di sisa-sisa lahan yang terbakar itu ditemukan banyak sekali primata. Bukan hanya sekedar monyet, bukan hanya sekedar bakantan. Sempat ada salah satu ular yang terbesar juga di wilayah kita mati terbakar. Kalau dalam bahasa Banjar, kalau para ulama-ulama dalam ceramah-ceramah agama mengatakan musibah kebakaran adalah musibah yang paling mengerikan, sama sekali tidak meninggalkan sisa. Kalau di bahasa Banjar kan tuh sampai kotoran tikus pun tidak bersisa lagi. Nah, kasus yang terjadi di Balimau ini, pendengar, ini juga menunjukkan bahwa habitat satwa tidak selalu berada di dalam kawasan konservasi. Artinya lokasi yang terbakar merupakan areal pegunungan atau penggunaan lainnya, terdiri dari tanah, desa, lahan milik masyarakat, dan lain sebagainya. Karena itu, perlindungan satwa liar tidak bisa hanya mengandalkan kawasan konservasi saja. Dan BKSDA kini juga melakukan pemantauan terhadap satwa yang mungkin masih bertahan dan memeriksa kondisi habitat mereka, serta mengkaji langkah yang lebih konkret yang diperlukan, termasuk kemungkinan evakuasi atau translokasi jika habitat dinilai tidak lagi layak. Nah, apakah kita menunggu para primata ini sudah tidak ada lagi wujud fisiknya di wilayah kita? Apakah menunggu primata-primata ini habis semuanya? Bahkan, menurut cerita-cerita orang tua kita dulu, di wilayah kita, nggak usah yang jauh-jauh, wilayah Banjarmasin, Landasan Ulin, kemudian wilayah Pleihari, ya, kemudian beberapa wilayah di Baritokuala, itu pernah ada, kita menyebutnya kijang ya, atau rusa. Kemudian ada beruang juga. Tapi nyatanya pendengar, pengalaman pribadi saya sendiri mengatakan sampai saat ini di alam liar tidak pernah lagi melihat kijang, tidak lagi melihat menjangan, tidak lagi pernah melihat rusa, apalagi beruang. Mungkin di beberapa wilayah di daerah pegunungan Meratus masih ada, tapi jumlahnya juga tidak seberapa pendengar. Sebab apa? Penyelamatan satwa setelah habitatnya rusak ini akan jauh lebih sulit daripada mencegah api memasuki habitat mereka. Silakan Anda berkomentar di 3251562 ataupun di 0811-511-1410 terkait hal ini ya. Dimana kalau kita lihat, karhutla ini menyebabkan hilangnya rumah primata. Atau mungkin kita pernah berpikirkah, kalau beberapa tahun yang lalu, saat terjadi kebakaran hutan dan juga lahan, banyak primata yang menyerbu masuk ke pemukiman warga. Tapi tahun-tahun sekarang, sudah tidak terlihat lagi. Pernah berpikir jangan-jangan mereka sudah memang tidak ada lagi di habitatnya. Jangan-jangan jumlah mereka memang jauh lebih berkurang. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Andika ya.
0: Aditya Mas.
1: Aditya.
0: Enggih. Monggo Mas Wawan.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Mas Wawan komentarnya apa nih Mas?
1: Beruang ya. Beruang istilah kijang, kancil atau rusa kan. Begini Mas. Ini pengalaman kita.
0: Enggih.
1: Itu kayak apa beruang? Ada kijang banyak tuh di daerah pos. Dulu kan kita tinggal di Sengayam.
0: Enggih.
1: Itu beruang banyak Mas.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan kok begitu di situ ada beruang, masyarakat takut masuk ke areal situ.
0: Nah.
1: Apalagi beruang satu pasang sampai dua pasang kan.
0: Mm-hmm.
1: Cuman karena itu diburu Mas.
0: Hmm.
1: Buat diburu, ingat apa diambil kukunya tuh Mas.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kukunya tajam itu.
0: Yo.
1: Ya itu dijual belikan.
0: Hmm.
1: Sama dagingnya itu juga konsumsi.
0: Oke. Okay.
1: Makanya sekarang kayak di Sengayam, di Rama itu beruang tidak ada, bukan karena kebakaran, karena diburu. Di kukunya itu jual belikan, dagingnya juga. Cuman kayak apa istilahnya kancil atau kijang atau istilahnya
0: menjangan,
1: orang Banjar bilangnya payau kan.
0: Nggih.
1: Itu sama. Diburu mereka tuh rata membawa senapan.
0: Oh, nggih.
1: Kayak apa kayak maaf ya, kayak sejenis pistol itu yang peluru F-16 dulu.
0: Nggih.
1: Tapi pada ngerakit. Ngerakit apa? Pelurunya pakai timah yang di pasar itu yang
0: yo
1: mancing. Nah, itu pelurunya. Kalau enggak dia beli. Peluru aktif, tahu dia dapatnya dari mana? Itu harganya 30.000 per butir.
0: Oh.
1: Tapi itu teman kita suka berburu di Sengayam itu. Kalau dia nggak ada duit, dia beli di pasar yang timah harga 5.000 itu kan. Tapi kalau dia punya duit, itu yang beli peluru aktif 30.000 per butir. Nah, tapi saya nggak tahu dia dapatnya dari mana. Nanti kalau ada duit, bawa sini tak belikan beberapa butir gitu.
0: Oke, berarti hilangnya satwa ini, Mas Awan, ya, bukan hanya sekedar diburu juga, apalagi ditambah kebakaran, double dong Mas ya?
1: Iya. Tapi rata-rata kalau di Sengayam itu rata-rata diburu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kebakar hutan, Kak, insya Allah minim. Rata-rata diburu semua.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di daerah mana ini, Desa Sweto, Kecamatan Muara Samo, Kabupaten Pasir, Komam, sama rata-rata diburu semua.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi kalau sampai ada dapat 2 ekor, lama-lama punah.
0: Oke, tapi kalau ya kebakaran ada dampaknya juga mas pada satwa-satwa ini mas?
1: Kalau kebakaran ya mungkin ada, tapi kan tidak begitu sampai punah.
0: Mungkin
1: dia bisa lari ke hutan yang tidak kebakar.
0: Oke.
1: Tapi kalau kebakaran, insya Allah dia lari ke apa ke kebun-kebun itu yang kebun warga yang lama ditinggalkan tuh kan?
0: Oke.
1: Iya. Kebakar ada, cuman lari ke kebun yang di kebun masyarakat yang di pinggir hutan. Terasa ke situ, nanti kalau hutannya sedang aman dia kembali ke hutan.
0: Oke.
1: Dia makan apa makan cabai warga yang cuma ujungnya dimakan. Ujungnya cabai sama itu kacang-kacang panjang, pucuk waluh.
0: Iya.
1: Ya itu nanti kalau biasanya dia keluarnya malam. Pagi nanti kalau agak siang dia masuk ke hutan lagi. Tapi rata-rata itu diburu, ambil 90% rata diburu. Jadi sekarang cari beruang mau itu susah mas. Dulu begitu ada beruang punya satu pasang atau dua pasang, warga masuk ke situ mungkin dua kali. Ini pengalaman teman-teman kita di apa di Sengayam ini mas. Jadi kalau kebakaran, rata-rata masuk nanti masuk ke kebun warga yang di pinggir hutan. Cekawannya ke situ. Nanti kalau sudah mandi, masuk ke dalam.
0: Oke.
1: Cekawannya malam, dia makan apa? Makan pucuk waluh, pucuk tapi kacang-kacang panjang itu kan. Nanti kalau sampai pagi, tapi kalau agak siang, dia masuk lagi.
0: Kalau selain beruang itu mas, misalnya kayak warik, bekantan,
1: Wak-wak itu kak ada anu di mana di sini di Jorong Terampatus banyak ini di rumah warga di kebun-kebun karet.
0: Oh masih ada berarti di kebun-kebun karet warga ya berarti ya?
1: Ya itu dia makan apa makan warga punya rambutan yang masih muda kan dipetiki pucuk-pucuk apa pucuk sawit yang baru ditanam itu dipetikin dia anu dimakannya. Tapi kalau kayak beruang, kayak apa orang banyak apa kayau
0: nggih.
1: Nah, kasusnya susah, kijang atau terusnya kancil itu mayoritas itu rata-rata diburu mas.
0: Oke.
1: Iya itu 1 kilo itu 125. Ya. Itu aja infonya mas.
0: Baik, terima kasih Mas Wawan.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, kalau kita ambil sedikit kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Mas Wawan ya, di mana beberapa hewan-hewan primata ini ternyata selain dampak karena karhutlah mereka kehilangan tempat tinggal atau mencari lahan makan bagi mereka, sebagian juga ada yang diburu. Artinya kalau bahasa kita tuh double kill gitu, nah, ruangnya terbatas, tempat makannya terbatas karena kebakaran hutan, ditambah perburuan liar juga. Selamat pagi, assalamualaikum. Baik, terputus, boleh dicoba kembali pendengar di dua line telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410 ya. Bagi Anda yang menyampaikan komentar atau opini Anda ya terkait tentang hilangnya rumah primata akibat karhutla. Ternyata bukannya sekedar akibat karhutla ya, seperti dikatakan Mas Wawan. Ternyata sudah akibat karhutla ditambah akibat perburuan liar juga nih ya. Baik, dan hal ini juga pendengar nanti kita akan perbincangkan di dialog Banjar Realita pendengar ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panang Talaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.

0: 10.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook, foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian Dinas Upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menku. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Bea Jenderal Bea Cukai, di mana foto Purbaya mengenakan pakaian Dinas Upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bekanwilkaelbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan HUT ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari halaman Kementerian Keuangan di kemenku.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: KB, singkatan apa nih? Sudah kada beranai, sudah
2: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita di edisi hari ini Senin 21 September 2026. Pendengar dan juga pemirsa, bencana kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian kita semua, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana juga ini mengakibatkan hilangnya rumah primata akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya nanti akan kita perbincangkan dengan tema hilangnya rumah primata akibat karhutla bersama saya, Fitriana Rahma.
1: Di rimbunnya hutan Kalimantan Selatan, alam menjadi rumah bagi kehidupan yang berharga. Di antara pepohonan dan mangrove, induk dan anak bekantan tumbuh bersama dalam rumah yang telah mereka kenal. Namun, ketenangan itu berubah ketika api datang, mengancam hutan dan seluruh penghuninya. Ketakutan menyelimuti mereka. Bekantan berusaha menyelamatkan diri dari kepungan asap dan bara. Kebakaran pun memisahkan bekantan. Saat bahaya semakin dekat, tim penyelamat datang membawa harapan. Dengan penuh kehati-hatian, mereka menyelamatkan bekantan dari ancaman api, membawa kehidupan menuju tempat yang lebih aman. Hingga akhirnya, sebuah pertemuan menghadirkan harapan. Anak bekantan dipertemukan kembali dengan induknya. Bersama kita lindungi hutan dan menjaga kehidupan. Menjaga hutan, selamatkan bekantan.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, dengan adanya iklan tersebut juga tentunya ini mengingatkan kita bahwa dengan adanya bekantan di alam, tentunya ini juga menjadi perhatian kita karena memang kebakaran hutan dan lahan juga mengancam hilangnya rumah primata yang ada di alam. Dan tentunya kita akan berbicara terkait dengan hal ini bersama dengan Amalia Rezeki selaku founder Sahabat Bekantan Indonesia melalui line telepon. Kita kali ini sudah terhubung, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Amel.
2: Halo, selamat pagi Mbak Fitri.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini Mbak Amel?
2: Kabar baik, Alhamdulillah. Walaupun tadi ini selama di perjalanan lumayan ya melalui kabut asap.
0: Oke Mbak Amel. Oke, mudah-mudahan ya Mbak Amel selalu diberikan keselamatan dan juga kesehatan ya di sana dalam bertugas. Dan tentunya kita nanti akan berbincang terkait dengan hilangnya rumah primata akibat karhutla. Kita juga akan mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung bersama kami di 0811-5111410 atau di 0511-325-1562 dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Baik Mbak Amel, terkait dengan kondisi seperti saat ini Mbak Amel, rumah primata seperti apa nih Mbak Amel, dengan adanya juga bencana kebakaran hutan dan lahan yang masih terus menghantui di Provinsi Kalimantan Selatan.
2: Iya betul, jadi ini termasuk hal yang memprihatinkan ya tahun ini ya dibandingkan tahun sebelumnya ya Mbak Fitri ya. Jadi kita ada beberapa kali melakukan patroli kawasan, tidak hanya yang di kawasan mangrove tetapi juga di kawasan gambut juga ternyata cukup parah. Dan kita kan sama-sama mendengar ya, ada laporan dari BKSDA Kalsel yang menyatakan bahwa ternyata ikonnya kebanggaan Kalimantan Selatan, bekantan itu menjadi korban kebakaran hutan. Dan sebenarnya tidak hanya bekantan, tetapi juga banyak satwa liar lainnya. Dan ini tentunya menjadi peringatan serius bagi kita. Saya teringat kejadian tahun 2015 dulu juga, sebenarnya banyak sekali juga bekantan yang kita temukan terpanggang itu di daerah Sungai Rutas, Kabupaten Tapin gitu. Dan ini kenapa jadi terulang lagi nih? Ini menjadi peringatan bagi kita semua sih sebenarnya Mbak Fitri.
0: Oke, jadi kalau dibilang tadi untuk tahun ini memang lumayan parah ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Betul, jadi dampaknya betul. Dampaknya cukup luas ini Mbak, atau seperti apa nih yang ditemukan di lapangan? Iya,
2: iya. Dampaknya cukup luas khususnya di luar kawasan konservasi Mbak Fitri. Jadi kalau kawasan konservasi, kawasan-kawasannya sudah terproteksi, baik itu dari pemerintah ataupun dari teman-teman komunitas konservasi, itu cukup aman ya Mbak Fitri, walaupun secara kualitas udara ya tetap terdampak kabut asap, tetapi cukup aman dari karhutla itu sendiri. Nah, di luar kawasan konservasi ini yang luar biasa tantangannya gitu. Jadi karena cukup luas kan, dan sebaran populasi bekantan itu sebenarnya lebih banyak di luar kawasan konservasi. Nah, di Kalimantan Selatan sendiri kan ada sekitar 12 kawasan konservasi yang dibawa proteksi oleh pemerintah. Selebihnya ada beberapa kawasan-kawasan yang walaupun di luar kawasan konservasi tapi masih diproteksi oleh teman-teman komunitas ataupun teman-teman dari lembaga konservasi lainnya. Nah, jadi ini yang perlu menjadi concern utama sebenarnya. Jadi kawasan yang berada di luar kawasan konservasi itu yang lebih banyak terdampak. Salah satunya kan yang terakhir di Desa Balimau ya. Nah, itu juga merupakan kawasan habitat bekantan, tetapi berada di luar kawasan konservasi gitu. Karena karakteristik habitatnya bekantan itu rata-rata ekosistem lahan basah, baik itu mangrove, rawa, maupun daerah kawasan gambut, ataupun kawasan hutan sungai. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar di Kalimantan Selatan ini karakteristik ekosistemnya adalah ekosistem lahan basah ya. Nah, itu yang menjadi perhatian bagi kita.
0: Oke, baik. Dan melihat juga banyak kali ini di media sosial ya, dengan ditemukannya bekantan ataupun juga primata yang hangus terbakar. Ini kira-kira apakah sebenarnya tuh untuk primata ini biasanya apakah mereka bisa mampu menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran hutan di sana? Dan mungkin seperti apa kondisinya nih?
2: Iya, jadi sebenarnya tipikal bekantan ya khususnya, dan ada beberapa primata itu tipenya arboreal. Jadi tipe arboreal itu mereka memang tinggal di pohon, memang beraktivitas di pohon gitu. Namun kita lihat kenapa jadi sampai ada beberapa primata khususnya dalam hal ini bekantan yang terpanggang malah gitu ya. Bahkan ada yang separohnya masih bagus badannya, sebagian masih sebagian terbakar gitu, bahkan luka bakarnya itu parah. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita bahwa ini parah banget kebakaran hutannya, sampai primata pun gak bisa melarikan diri dari kobaran api. Nah, belum ditambah lagi biasanya kalau khususnya di kawasan gambut itu memendam bara api ya di bawah. Jadi di kawasan rawa gambut itu ada istilahnya dom atau kubah gambut gitu. Jadi walaupun kita melihat di atas di permukaan itu sepertinya padam, tetapi sebenarnya di dalamnya itu masih terpendam bara api. Nah, ini yang sewaktu-waktu selalu akan muncul apinya gitu. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan tidak ada pernah putus yang namanya kebakaran hutan khususnya di kawasan rawa gambut gitu. Dan kalau bekantan, primata dan lainnya ketika menginjakan kaki di permukaan tanah itu pasti terbakar gitu. Nah, itu yang biasanya kita lihat. Ada beberapa dulu ya, waktu kita melakukan evakuasi primata itu di telapak kakinya tuh pasti kalau nggak terbakar bahkan sampai putus
0: ya Tuhan.
2: Jari-jarinya. Iya, dan itu parah sekali sih sebenarnya, karena kan pasti kalau karena banyak terbakar pohon-pohonannya banyak yang turun ke lantai tanah di vegetas gitu, tapi tidak menyangka bahwa di bawahnya masih ada bara api gitu. Nah, itu yang menyebabkan terkurung banyak satwa liar.
0: Oke, berarti artinya memang sangat terancam ya untuk habitat dari primata dengan adanya karhutla ini ya, Mbak Amel ya?
2: Iya, iya, primata, bahkan burung aja, Mbak. Burung aja tuh nggak sempat kabur, karena kan kalau di kawasan yang kobaran apinya kuat, apalagi anginnya cukup deras, nah itu juga keserempet-serempet api tuh. Bahkan kita ada nemukan bangkai burung yang sebelahnya itu udah hangus, sebelahnya masih utuh. Jadi iya, kondisinya memang sangat-sangat memprihatinkan kalau di lapangan gitu.
0: Kalau sejauh ini sudah berapa banyak mungkin primata ataupun juga bekantan yang menjadi korban dengan adanya karhutla ini, Mbak Amel?
2: Iya, kalau yang jelas-jelas terdeteksi ya dari sisi dari bentuk morfologinya kemarin yang diinformasikan oleh BKSDA, dan saya juga dapat laporan informasi dari masyarakat langsung memberikan gambaran belasan ya Mbak. Tetapi asumsi kami bahkan lebih itu, karena kalau sudah terpanggang hebat dan itu apinya kuat, tentu bentukan dari fisik bekantannya nggak terlihat lagi gitu. Jadi asumsi kami kalau di luar kawasan konservasi bisa jadi puluhan bahkan lebih. Nah, ini sih yang mengkhawatirkan. Kami kemarin juga, pekan kemarin kami juga melakukan patroli kawasan di area PAL kilometer 17 ya di Ayani. Itu biasanya kita sering itu melihat ada beberapa lah individu bekantan. Nah, pada saat kita datang ke sana kemarin juga ternyata mengalami kebakaran hebat itu di area yang dekat terminal itu. Itu parah sekali, dan dulu tuh ada beberapa individu bekantan gitu yang bergelantungan, dan bahkan kita nemukannya waktu itu bergelantungannya di kabel karena mungkin kawasannya tidak memungkinkan lagi ya.
0: Halo?
2: Sudah habis terbakar nih. Ya,
0: Ya ya baik, Mbak Amel. Kalau dengan adanya hilangnya rumah ya dari Primata ataupun juga Bekantan ini akibat karhutlah nih Mbak Amel. Ancaman apa saja sih biasanya yang dihadapi oleh Primata nih Mbak Amel?
2: Ya, jadi sebenarnya double kill ya Mbak Fitri. Kalau di musim kemarau saat ini nggak sekedar musim kemarau sih sebenarnya, ini ekstrim. Dan ini sudah sebenarnya ya sudah jauh-jauh hari sih sebenarnya, beberapa bulan sebelumnya dari BMKG kan sudah memberikan peringatan pada kita bahwa kita akan menghadapi musim kemarau yang cukup ekstrim. Dan dampaknya, dampak negatifnya tidak hanya karhutla. Yang kita pantau saat ini di kawasan mangrove, kawasan sungai kita itu juga terintrusi air laut sehingga salinitasnya cukup tinggi. Nah, ini menjadi tantangan juga bagi teman-teman konservasi di lapangan. Tentu satwa liar, bahkan nggak cuma satwa liar, manusianya juga yang bermukim di pinggiran sungai, itu yang pasti memerlukan air bersih tawar ya. Itu kesulitan, sangat-sangat kesulitan. Dan bahkan ada beberapa vegetasi yang kita tanam itu di kawasan restorasi kita ini akhirnya mengalami tekanan lingkungan ya, karena rata-rata vegetasi kita khususnya di hutan sungai, hutan riparian itu kan biasanya memiliki kesesuaian habitat dengan salinitas nol atau air tawar gitu, tetapi dengan adanya salinitas yang tinggi ini banyak tumbuhan yang meranggas, sedangkan tumbuhan yang meranggas ini berguguran daun ya Mbak, maksudnya. Sedangkan tumbuhan yang meranggas ini merupakan sumber pakan, baik itu habitatnya, sumber pakan baik itu bekantan maupun daya dukung makanan dari satwa liar lainnya gitu. Nah, jadi nggak cuma karhutla, jadi akhirnya juga merembet ke adaptasi vegetasi tumbuhan khas lahan basah. Gitu.
0: Oke, berarti artinya juga ketersediaan makanan dan juga air juga terancam ya, yang
2: betul,
0: jadi
2: air
0: ini
2: bersih, iya, air bersih tawar, iya betul.
0: Oke, baik Mbak Amel, dengan adanya hal ini mungkin nantinya kan rumah dari primata ini kan hilang ya Mbak Amel dengan adanya karhutla. Ini seberapa besar mungkin resiko konflik juga antara manusia dan primata, karena ketika rumah dari primata sendiri itu hilang, mereka akan bisa jadi masuk ke daerah kepemukiman. Mungkin seperti apa konflik nanti
2: pasti,
0: yang bisa dihadapi?
2: Pasti. Ya, karena kita tahu bahwa ini akhirnya menjadi habitatnya menjadi terfragmentasi ya. Jadi kita selalu menekankan juga ke masyarakat, karena alhamdulillah kan ada beberapa juga yang kita edukasi, masyarakat-masyarakat yang bermukim yang desanya tuh menjadi desa penyangga habitat bekantan gitu. Dan masyarakat kita sudah mulai aware juga terkait dengan kehadiran bekantan itu sendiri, sehingga untuk mengurangi konflik ya, sebagai langkah mitigasi kita memang terus melakukan edukasi, dan kita juga mengarah pada pembentukan citizen science gitu. Jadi kita berharap masyarakat juga berpartisipasi, berkontribusi dalam memetakan populasi bekantan, tetapi juga memetakan kondisi habitat alami bekantan itu sendiri. Nah, biasanya kita berkoordinasi bisa melalui via media sosial, dan juga ada informasi tersendiri gitu Mbak Fitri. Karena kan kita khawatir seperti yang disampaikan oleh Mbak Fitri, karena rentan sekali terjadi konflik antara masyarakat dan primata. Namun ini kita upayakan mitigasi sejak dini, dan kita juga harus memperhatikan kalau kondisinya, statusnya itu memang sangat-sangat rusak ya, karena kan ada beberapa kategori itu. Ada yang rusak parah, ada yang ringan, ada yang sedang gitu. Kalau rusak parah, mau tidak mau ini menjadi pertimbangan bagi para stakeholder terkait apakah perlu direlokasi gitu. Tapi ini menjadi pilihan terakhir sih sebenarnya bagi kita gitu, karena tidak mudah juga melakukan relokasi. Bekantan ini termasuk primata yang sangat-sangat sensitif. Nah, khawatirnya direlokasi, stresnya juga makin tinggi gitu. Nah, ini menjadi catatan penting.
0: Oke, lalu tentunya ini juga dengan kolaborasi ya Mbak Amel ya, dan juga
2: betul,
0: dengan masyarakat untuk menghindari konflik tersebut. Juga disampaikan bahwa tadi adanya sosialisasi dengan masyarakat. Lalu mungkin seperti apa nih langkah yang bisa dilakukan masyarakat apabila secara tidak sengaja ini melihat secara langsung primata, yang tentunya kita belum bisa membedakan nih kira-kira primata ini membutuhkan pertolongan kita kah, atau sebaiknya dibiarkan saja di alam gitu. Mbak Amel.
2: Iya. Ya, masyarakat kita nih cukup responsif ya Mbak Fitri. Saya mendapatkan beberapa kali udah informasi ya laporan dari masyarakat tuh melalui via media sosial ya. Jadi baik itu Instagram, Facebook dan lain-lain, bahkan ngontak secara pribadi gitu. Dan ini menunjukkan perhatian yang cukup tinggi dari masyarakat. Dan ini tergambar bahwa masyarakat kita empati terhadap ikon provinsinya gitu. Nah, mengenai laporan itu sendiri, secara resmi biasanya ada call center itu dari BKSDA Kalimantan Selatan. Jadi kalau kondisi satwa liarnya memang mengalami luka bakar yang cukup parah, itu biasanya dilakukan rescue Mbak Fitri. Jadi setelah dilakukan rescue biasanya dibawa ke rehabilitasi untuk perawatan, baik itu perawatan secara fisik ya maupun juga perawatan traumatik gitu. Karena bekantan ini yang namanya sensitif itu tadi, kalau sudah stresnya tinggi, walaupun lukanya luka ringan secara fisik, tapi kalau stresnya tinggi itu bisa mengakibatkan kematian juga. Jadi memang perlu diamati. Ada tim dokter hewannya tersendiri juga yang akan melakukan pengamatan, observasi dulu secara klinis gitu.
0: Oke, baik. Berarti memang ada langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan ya, salah satunya juga tadi menghubungi dari BKSDA ya. Karena kita tidak tahu kondisi dari primata ini sebenarnya membutuhkan pertolongan kita atau memang dia pengen di sana gitu ya, dengan hidup ya, secara betul. Bebas gitu ya Mbak Amel ya.
2: Ya, betul-betul.
0: Oke, Mbak Amel, kalau melihat juga kebakaran ini kan terjadi setiap tahun, mungkin pesan atau juga hal yang perlu disampaikan agar nantinya tidak terjadi hal seperti ini, karena dengan hilangnya rumah primata ini dengan akibat dari karhutla ini cukup berdampak sekali dengan bekantan yang menjadi hewan ikonik Provinsi Kalimantan Selatan, Mbak Amel.
2: Iya, betul. Jadi kita perlu ya ambil ancang-ancang lah istilahnya Mbak Fitri ya. Iya. Kalau supaya kedepannya nggak terulang lagi, ada beberapa catatan pandangan dari kami bahwa kita semestinya memang perlu membangun sebuah sistem, sebuah atmosfer ya untuk perlindungan habitat yang lebih terintegrasi. Jadi nggak cuma berbicara terkait dengan penanganan, tetapi kita berbicara terkait dengan mitigasi, pencegahan, pemantauan. Apalagi memang koordinasi ini penting semua ya, semua pihak. Kolaborasi paling penting, yang paling biasanya untuk stakeholder yang terkait untuk bisa mengetahui lebih detail terkait kondisi iklim dan cuaca ini kan BMKG. Nah mungkin jauh-jauh hari, satu semester sebelumnya yang akan ada dugaan ini musim kemarau akan terjadi, nah itu perlu kita kita evaluasi, kita membentuk program-program yang lebih intensif gitu. Jadi mulai dari pencegahan, kalau misalnya patroli itu di musim biasa mungkin satu kali satu bulan, tapi kalau sudah mendekati musim kemarau ini perlu kita tandai nih. Jadi mungkin satu bulan bisa lebih intensif, bisa 3 kali atau sampai 4 kali gitu. Dan kita harus menandai titik-titik rawan ya, yang menjadi hotspot ya, spot kebakaran itu perlu dimitigasi sejak dini. Nah, jadi selain penanganan sampai nanti, ini kan sudah kejadian nih. Nah, PR berikutnya adalah pemulihan ekosistem. Jadi pemulihan ekosistem ini tidak hanya berbicara kita melakukan penanaman pohon, tetapi juga kita harus melakukan monitoring ketat terhadap program penanaman pohon yang sudah kita lakukan. Seringkali secara simbolis kita sudah melakukan penanaman pohon ya sebagai bentuk program pemulihan ekosistem. Namun seringkali yang terabaikan atau terlupakan adalah proses monitoringnya gitu. Nah, dari keberhasilan monitoring itu bisa dilihat nanti dari baik itu dari jumlahnya ya, dari sisi kuantiti ya, tetapi juga dari sisi quality. Apakah setelah terjadi pemulihan ekosistem itu juga terjadi peningkatan biodiversitasnya, keanekaragaman hayatinya khususnya faunanya. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita untuk ke depan. Dan tentunya yang menjadi garda terdepan ya, kita harus mengandalkan juga komunitas masyarakat yang ada di sekitar habitat-habitat bekantan dan juga satwa liar lainnya, karena mereka adalah orang yang paling terdekat dengan kawasan tersebut gitu. Mereka tidak hanya berperan sebagai pihak penerima sosialisasi, tetapi mereka juga sebagai aktor utama yang membantu keberhasilan program konservasi yang kita lakukan.
0: Oke, berarti artinya memang perlu ini ya, ancang-ancang tadi ya, Mbak Amel ya, agar nanti
2: Betul, betul.
0: hal-hal seperti ini tidak kembali terulang di kemudian
2: Iya.
0: hari gitu. Oke, Mbak Amel,
2: Iya.
0: kali ini kita bacakan pertanyaan dari WhatsApp yang sudah bergabung bersama kami ya, Mbak Amel ya. Ini dari
2: Baik.
0: Via di Banjarmasin. Dengan melihat korban begantan kan ada beberapa yang sudah ditemukan dalam kondisi yang terpanggang. Bagaimana untuk perlindungan satwa bekantan yang di alam yang masih hidup, Mbak Amel?
2: Sebenarnya tadi kita mengulang ya, kalau bekantan, sebenarnya kalau kita melihat masih ada ditemukan populasi bekantan di habitat alami yang apa namanya, kawasannya itu masih minim risiko, itu tetap harus kita pantau gitu. Dan kami mohon bisa diinformasikan juga tadi kepada tim, baik itu dari ke pemerintah ya, tadi bisa dihubungi call centernya, di Instagram juga ada, ataupun ke Sahabat Bekantan Indonesia boleh di-tag juga kami agar kami bisa membantu juga langsung ke lapangan, membantu untuk bersama-sama dengan masyarakat mendeteksi risiko yang kemungkinan akan terjadi. Kemudian juga kita bisa memetakan bersama sebaran bekantan. Selama ini kan jujur ya Mbak Fitri, sebaran populasi bekantan ini kan sangat-sangat ini ya, perlu kita petakan sebenarnya keragaman habitat yang dihuni oleh bekantan. Nah, dibandingkan dengan provinsi lain memang lebih lengkap lagi di Kalimantan Selatan. Karena di provinsi lain kan banyak terfokus ke orangutan ya. Jadi yang fokus ke bekantan ini baru Kalimantan Selatan yang memiliki data terdepan gitu untuk menghimpun populasi maupun sebaran. Nah, kami juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam hal ini.
0: Okay, baik.
2: Iya.
0: Selanjutnya ini Mbak Amel
2: Oke.
0: juga ada pertanyaan dari YouTube, Mbak Amel dari Kurniawan. Halo host
2: Oke.
0: dan Kak Amel, nah ini kan karhutla berakibat hilangnya habitat primata. Ini bukan sekedar bekantan tapi primata lainnya juga. Apakah kejadian
2: Betul.
0: tempo dulu primata masuk pemukiman akan terjadi lagi? Dan selain karhutla, sebagian hewan ikonik ini juga dihadapkan perburuan liar. Apakah ini akan menjadi ancaman kepunahan, semacam double kill bagi mereka? Silakan, Mbak Amel.
2: Betul. Iya, ini jadi multiplier effect ya. Tapi sekali lagi kalau berbicara tadi terkait dengan apakah akan terjadi konflik ya, salah satunya itu tadi masuk ke pemukiman. Kita beberapa kali di daerah Handil Bakti itu banyak juga menerima laporan masyarakat ini tidak bukan bekantan ya, tapi monyet ekor panjang. Nah, jenis beruk atau kalau di Banjar kan bilangnya bangkoi ya. Nah, itu cukup meresahkan bagi warga. Biasanya kami lakukan apa namanya, edukasi dulu pertama, kita sosialisasikan. Kita juga mengidentifikasi sejauh mana sih meresahkan gitu. Karena ada beberapa juga yang dalam hal cuman berkeliaran aja juga dianggap meresahkan. Nah, yang meresahkan ini biasanya masuk ke rumah atau kemudian juga ada misalnya menggigit ya, menggigit ke anak-anak kecil biasanya gitu ya. Kalau jenis-jenis beruk atau bangkok itu biasanya bisa menyerang. Nah, ini kan khawatir juga karena primata ini kan satwa liar lah secara umum, itu berpotensi zoonosis. Artinya bisa menyebarkan penyakit ya. Nah, salah satunya rabies nih yang dikhawatirkan. Nah, ini juga kita sosialisasi ke masyarakat. Kalau ada yang tanda kutip ya, khususnya yang meresahkan, itu memang biasanya direlokasi gitu. Jadi memang harus dilaporkan ke stakeholder terkait dengan hal ini. Nah, kemudian terkait dengan perdagangan ilegal ini memang mata rantai yang sulit-sulit diputus sampai saat ini karena selalu berbeda formatnya. Jadi dulu banyak jualan orang di pasar satwa sampai mulai dari offline sampai sekarang online gitu ya. Tapi ini juga yang saat ini sudah mulai diberantas oleh tim biasanya melakukan operasi justisi. Nah, ini juga menjadi perhatian serius juga bagi kita dan tim gitu.
0: Oke, baik. Tentunya ini juga tadi ya, double kill ya untuk primata ya, dengan hilangnya
2: Betul.
0: rumah ataupun juga hunian dari rumah asli dari primata. Ini akibat karhutla tentunya juga menjadi perhatian dari pemerintah daerah, dengan tentunya perhatian juga dari masyarakat agar nantinya lebih peduli lagi dengan keberadaan mereka di sana ya. Baik, kali ini juga
2: Iya.
0: ada pertanyaan yang sudah bergabung. Selanjutnya dari daerah Meratus, masih ada hewan kukang yang diperjualbelikan kayak marmut dan bagaimana mungkin tanggapan dari Mbak Amel?
2: Iya, jadi sebenarnya perdagangan ilegal, perburuan liar itu konsepnya adalah demand and order gitu. Jadi kenapa jadi masih terjadi? Karena masih ada permintaannya gitu. Beberapa kali kita pernah menggagalkan perburuan liar, perdagangan ilegal bersama tim gabungan ya. Jadi dari tim pemerintah, tim aparat, kemudian kita dari tim komunitas. Itu bahkan tidak hanya putarannya lokal domestik, tetapi juga putarannya sampai perdagangan internasional. Nah ini karena tingkat permintaan terhadap satwa liar itu sangat tinggi, entah dengan berbagai alasan, baik itu peliharaan atau dikonsumsi, yang berfitri. Tetapi ini menjadi concern bagi kita, bahwa kita nih orang orang asli sini gitu, semestinya memiliki upaya bersama. Jadi kalau kita melihat ya orang ada yang memelihara atau menangkap, itu harus segera dilaporkan. Karena saat ini juga ada pembaharuan undang-undang ya. Jadi dari undang-undang nomor 5 tahun 90 yang saat ini sudah diperlukan

0: sekali lagi dengan masyarakat gitu.
1: Oke, okay, baik, Mbak Amel.
0: Langsung
1: Mungkin
0: dilaporkan aja.
1: Mungkin cara melaporkannya seperti apa, Mbak Amel? Apakah ada kota khusus ataupun juga nomor yang bisa disebarkan untuk pendengar juga pemirsa mungkin Mbak Amel untuk pelaporannya?
0: Iya, pelaporannya saya izin informasikan ya di call centernya BKSDA. Biasanya di BKSDA Instagramnya itu ada, di websitenya juga ada. Jadi teman-teman bisa ngontak langsung di call centernya 0812-4849-4950 gitu. Jadi biasanya kalau aktif di media sosial langsung aja di search BKSDA Kalsel. Itu ada informasi yang bisa dihubungi dan langsung biasanya direspon cepat.
1: Oke, baik, berarti sudah terjawab ya untuk pertanyaan terkait dengan pelaporan. Bisa langsung ke call center BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan, dan tentunya ada juga di Instagram, begitu ya Mbak Mel ya, yang bisa
0: Ya,
1: diakses
0: betul.
1: oleh masyarakat semua nanti apabila
0: Betul.
1: melihat ataupun juga menemukan hal yang tentunya janggal dengan adanya perjual masih ada tentunya untuk jual beli dari hewan primata, nanti bisa langsung disampaikan ataupun juga dilaporkan ke BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan. Baik Mbak Amel, kali ini gak terasa sudah di penghujung waktu pembicaraan kita di hari ini Mbak Amel. Mungkin harapan dan juga pesan untuk masyarakat seperti apa Mbak Amel?
0: Ya, jadi saya ingin mengajak kita semua bahwa ketika kita melihat bahwa ada habitat bekantan yang terbakar, yang hilang itu bukan cuman pepohonan gitu, tetapi juga ini ruang kehidupan bagi satwa dan manusia. Karena kita menjaga habitat bekantan bukan semata-mata menyelamatkan satu jenis satwa, tetapi sebenarnya kita ini menjaga ekosistem lahan basah yang menjadi penting, bagian penting dari kehidupan kita. Kita harus menjadikan pelajaran sih sebenarnya, pelajaran penting ini, sangat-sangat penting bagi kita semua. Ini menjadi pengingat bahwa penanganan itu akan lebih baik, tidak ada upaya penanganan kalau kita pencegahan dan kepeduliannya lebih tinggi gitu. Tapi saya apresiasi sekali lagi, salut terhadap tim-tim yang melakukan penanganan karhutla di lapangan, dan ini menunjukkan juga rasa nasionalisme, rasa cinta kita terhadap lingkungan dan tanah air ini. Terus semangat dan salam konservasi.
1: Salam konservasi. Oke, Mbak Amel, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini. Sangat bermanfaat banget untuk kita semua, dan tentunya ini menjadi perhatian kita semua. Tentu kita juga sangat prihatin ya dengan hilangnya rumah primata yang kali ini akibat dari bencana karhutla. Tentunya ini menjadi konsen juga dari pemerintah daerah tentunya agar nanti kedepannya tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Dan ini juga perlu memang untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya berimbas ataupun juga berdampak pada manusia, tapi ternyata juga berdampak kepada bekantan yang menjadi hewan ikonik Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga kita semua bisa turut berpartisipasi untuk melindungi, dan kemudian kedepannya tidak ada hal lagi yang bisa menghilangkan rumah dari primata akibat bencana karhutla, dan ini bisa dicegah bersama-sama. Terima kasih Mbak Amel dan juga pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung bersama kami di Banjar Realita di hari ini, dan saya Fitrian Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
2: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
3: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, nitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
4: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan
5: curah hujan. Wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
2: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.

Persetujuan informasi dan inspirasi pendengar 55 menit lepas dari pukul 9 waktu di setengah. Artinya Aditya harus undur diri dari indera dengar Anda di Banjarmasin pagi. Dan selain ini pendengar, ada rekan Mada yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga benua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga benua, jaga masa depan kita.

Musim kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Crataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam. Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali membersamai Anda ya di Banjarmasin siang hari ini lawan Ulun Mada sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah ya. Di RRI Pro 1 Banjarmasin seperti biasa kalau hari Senin, hari Rabu sama hari Jumat ya, kita akan ada wadah untuk Anda pendengar di Halo RRI ya, yang mana mungkin bisa menyampaikan keluhannya ataupun juga pertanyaan publik ya terkait dengan pelayanannya di tingkat lokal ataupun juga di sekitaran daerah rumah tinggal Buhan Pian juga boleh banar gitu ya. Apalagi ini kan lagi banyak musim ya yang di kita rasakan saat ini. Silahkan nanti bergabung di 0511325162 ataupun juga di 0811531410 ya. Hari ini Ulun kada saurangan, ada mengawaniakan Ulun sudah lawan Rahma. Apa kabar Rahma?
1: Alhamdulillah baik, Mada.
0: Alhamdulillah ya. Ini baiknya gimana? Baik keadaan atau baik apa yang harus dibaik-baikin nih Rahma?
1: Baik semuanya. Baik semuanya. Amin ya.
0: Dan ini juga Rahma ya, hari ini kita silahkan untuk bisa bergabung bersama kita ya. Ada mungkin keluhan-keluhan ataupun juga hal-hal yang perlu disampaikan di RRI ya Rahma.
1: Betul.
0: Yang mana mungkin di hari ini yang masih banyak menjadi apa namanya ya, sorotan masyarakat terkait kabut asap ya.
1: Iya.
0: Terus juga terkait air.
1: Iya, betul.
0: Betul. Kalau ternyata tadi kita ngobrolin ya Rahma, kalau misalnya di rumah Ulun lawan rumah Pian agak berbeda. Padahal kita satu kecamatan ya. Kalau di rumah Mada tuh banyunya mulai berhalus. Jadi kayak apa namanya lah, harus menampung banyu, menghibak-hibak gitu ya. Tapi kalau di rumah Rahma ternyata banyunya lancar-lancar aja.
1: Lancar. Cuman ya itu tadi airnya terasa
0: hantak, di orang Banjar tuh hantak lah. Memang kemarin ada himbauan sih ya, banyu-banyu hantak ini, yang mana kalau bisa jersidin itu kalau banyu itu tuh dipakai segan MCK aja berarti gitu ya, mandi,
1: mulai
0: cuci.
1: Mulai besok ya?
0: Tanggal 22 September ya. Tapi udah pian sudah hantak berarti lah.
1: Iya udah.
0: Ada buhan siapa pulang semalam juga, lu ada menerima laporan di TikTok lah pas live tuh Rahma Ai. Daerah Sungai Lulut sampai jam anu jah, waktu jam 9 sampai jam 12 aja nyalanya. Batu karena sore ke malam tuh sudah mati. Jadi bebuan sidin di jam itu tuh pangna lah. Maka jam-jam itu kan amun urang begawi kada di rumah.
1: Betul.
0: Jadi harus menghibakinya bebilamun malam tadi kada nyala tapi urang di rumah.
1: Bingung juga sih ya.
0: Lah, ngaran musim ke ini nih galaunya, dilemanya adalah terkait banyu.
1: Betul.
0: Kita lah. Terus juga semalam ada nang pada kayak Ulun tuh banyu bahalus segala macamnya. Sampai Ulun melihat semalam ada Mama Madan padahal melihat juga di SW Sidin. Di Puruk Cahu, paling kan ada di Kalsel lah, tapi di Puruk Cahu sampai mengerikan benar warna kabut asapnya juga di sana. Ini kan karhutlah ya. Di Kalteng juga benar mengerikan benar, sampai semalam ada yang meninggal ya anak. Itu usia 11 tahun ya kalau enggak salah Rama ya. Itu karenanya ISPA mungkin, tapi ada penyakit-penyakit bawaan lainnya.
1: Betul.
0: Nah, ini sebenarnya yang mengkhawatirkan kita adalah ketika bebuhan kita nih ada bisi penyakit jua. Nah, terhiruplah lawan nang asap ini nih, jadi lebih berbahaya lagi. Dan hari ini pun Senin pagi Rahma dan juga pendengar, ini di Kota Banjarbaru juga baru belum sepenuhnya terbebas dari kabut asap ya akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Meskipun di pusat kota kabut sudah terpantau tipis ya, tapi kabut tebal ini masih menyelimuti daerah pinggiran kota. Salah satu titik yang menyelimuti kabut tebal yaitu adalah wilayah Pangayuan ya, Kelurahan Desan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Dan memang ujar ketua RT-nya seorang ini, Hendra, mengatakan bahwa kabut tebal di kawasan tempat tinggalnya menyebabkan jarak pandang terbatas. Kalau di sini kita kabutnya kada terlalu tebal lagi Pak Ramalah, cuman masih ada baunya.
1: Betul.
0: Itu masih berasa untuk kita berasa. Ya. Baik, di hotline Halo RRI boleh juga bergabung di 0811 40976. Kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Halo juga. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Pak Janton kan nih?
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Enggi.
2: Pinandu benar lah.
0: Pinandu lah, mun pian nih suaranya kada danang kayak pian soalnya nah.
2: Iya.
0: Apa kabar Pak Haji, sehat kah?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat aja kalau kabar nih di Tanjung.
2: Alhamdulillah.
0: Ayo enak
2: apa? Walaupun kebetulan cuma banyak sehatnya juga.
0: Banyak sehatnya juga, banyak nang disyukuri aja masih Pak Haji lah.
2: Alhamdulillah ya, iya.
0: Bocor aja.
2: Syukur banyak.
0: Syukurnya
2: banyak sehatnya tuh.
0: Nah, kesepian syukur juga kok bergabung di Halo RRI ini ya, pernah dilaporkan lawan kita nih, silahkan.
2: Iya. Kalau yang pertama tuh ada sing lagi mah. Masalah akibat dari karhut lah ya kalau lah.
0: Iya, bujur.
2: Jadi semalam tuh lewat anu ada.
0: Apa tuh?
2: Lewat mau ke Batu Licin itu lewat itu nah. Tanah Grogot itu nah.
0: Tanah Grogot.
2: Jadi di kayaknya di tanah di hutan di gunung. Kebakarannya atau kebakarannya tuh.
0: Oh, iya.
2: Kalau nya di Tanjung parah benar ini mah.
0: Di Tanjung makin parah nih hari ini lah.
2: Tapi kalau yang pagi kayak gini ini angin kalo.
0: Nggih. Kita bawa.
2: Masih kurang cuma kalau sudah malam itu nah. Jarak pandang tuh
0: terbatas.
2: Terbatas.
0: Iya. Ini di Tanjungnya kan yang ada kebakaran hutan dan lahannya atau di sekitar mana?
2: Nah, ya, Kalsel.
0: Perbatasan Muarabian tuh lah.
2: Iya, kalau nya Kalimantan Timur alhamdulillah aman. Bagus benar itu. Kalimantan Timur. Kita lewat Bang kemarin ya Allah lah.
0: Tulut aman situ pinanya kayak itu kah?
2: Ada tak aman lagi, aman alhamdulillah nyaman benar.
0: Tim berarti tadi Rahma Ai Jarsidin di situlah.
2: Kalau yang kebakarannya nih banyak titik-titik apinya tuh wilayah Kalsel-Kalsang.
0: Bujur-bujur pian ya.
2: Yang mau nuntuk wilayah Tanjung Kalselnya di daerah Tanah Anak. Menuju arah ke Kaltim juga kan. Cuma arah ke Kateng yang banyak itu daerah mulai dari panahan-panahan apa tuh hutannya kok ada tapi tujuan lah. Cuma akses yang pemadaman nih susah
0: pang lah. Ada jolun semalam melihat orang tuh dasar bujur ada keterbatasan akses pang kan lahan nih kan luas banget loh.
2: Iya ada usah kita bahaya yang pemadam kebakaran tuh ada usah gitu. Membawa kita nih jenah seorang kan atau bahkan darian misalnya bu motor ada kawah malah lah apalagi kan
0: apalagi nama mobil ganal nah hendak anu tuh lah
2: ada kawah jadi orang tuh padahal hendak kayak kan memajahi lah kitanya ya Allah lah.
0: Bujur-bujur
2: gimana ngaran keterbatasan kayak Pak?
0: Bujur.
2: Kecuali lewat atas Kak.
0: Water bombing kan jarang turah mangarannya.
2: Iya.
0: Ayo dah. Tapi kalau untuk segi apa namanya? Masker di sana tuh masih aman kalau lah maksudnya orang
2: aman.
0: Berjualan masih ada aja kayak itu nah.
2: Ada aja. Kalau artiannya tuh kan kalau masalah masker tuh ada kendala tuh lah.
0: Alhamdulillah.
2: Kan kita juga ya kalau lah.
0: Jujur.
2: Nah, bilanya kan kada denang pina gratis kan kan masih nang ada aja nang bahari-bahari itu.
0: Dipakai ya kan. Nah, lah mudah-mudahan anu aja pulang lawan nang diatur nih kalau di rumah ya kalau kita begana.
2: Tapi nang bingungnya tuh madalah.
0: Apa tuh?
2: Kenapa di pinggir-pinggir jalan tuh nah di tepi-tepi jalan yang pas di pinggiran gradasi itu nah itu tuh mungkin dari pontong rokok kah orang ambil lewat jalan
0: takutannya nang itu pang amun kita mahayal tadi lah amun mahayal tadi itu bisa benar terjadi nang kayak itu orang merokok di jalan ya kalau di kendaraan tuh
2: masalahnya kayak gini madalah kita semalam tuh berangkat dari sini tuh yang menuju arah perbatasan tuh nah kiri kanan tuh kebakarnya kiri kanan di pinggir jalan tuh
0: dasar bujur pang
2: sebelum apa sudah perbatasan aman nah untuk wilayah Kalsel sini nah pontong rokok nih kalau
0: bisa atau jadi di, atau nang merembet nang ibaratnya jalanan nang dari tengah tuh lah tapi tengah gitu ngeri Jepang inya amun gambutnya sudah kering ya pian sudah bahaya benar
2: Ama itu pun tokokin sudah angin udah, ada
0: iya, angin aja udah. Selesai
2: punya karing benar.
0: Karena kawa gabutnya dikaringi sebenarnya.
2: Ano itu aja karing apa itu? Ada kalau nang di perbatasan nang di gunung Katibam di gunung Rambutan situ nah. Itu kan ada air terjunnya kala.
0: Karing situlah.
2: Itu karing.
0: Allah, berarti sampai anu banar sudah rahmi.
2: Ah, berarti kan di atas di gunung sana ada lagi banyaknya tuh.
0: Anu banar sudah
2: karing. Seharusnya kan itu mengalir terus kalau dibakar keringan tuh.
0: Bakar iya juga ai. Artinya nang apa? Artinya bumi sudah bilang liwar panas banar sampai karing tuh.
2: Ma mau wilayah Kalimantan Timur bahiri aja bang kita.
0: Mudah-mudahan aja kalau.
2: Ii, ano aman bener situ nyaman tentang berinak.
0: Ayo aja. Enggih ini ulun terima kan dulu lah laporan dari Pak Haji lah.
2: Iya.
0: Ayo aja sehatan terus pihak keluarga ulun. Makasih banyak. Aman
2: daerah nang kaya daerah Pantewe semalam. Itu ada juga anunya kebakaran.
0: Kebakarannya juga.
2: Di daerah ano pang. Daerah tengahnya sini, nah Pangarannya tuh lah nang kaya daerah kesini daripada Sungai Pinang itu nah.
0: Tuh kedapal mada
2: itu lah Kabupaten Banjar lah yuk. Gugurnya ke Banjar Baru tuh asapnya tuh. Ada juga tuh asapnya kiri kanan
0: asap di banyak, gunung tuh. Iya kirim mana ya sudah ngaran asap nih.
2: Tuh kebakaran hutannya itu kada asap lagi.
0: Ayo aja.
2: Manulahan orang aja itu aja.
0: Siap nggih. Makasih banyak dulu Pak Jantan. Berlan ulun lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, ini laporan-laporan aja panglah pagi hari ini masih ramalah.
1: Iya.
0: Nah, yang hendak bergabung pulang lawan kita boleh terkait dengan laporan ataupun juga apapun itu gitu di Halo RRI ada Pak Idham Syah di WhatsApp. Assalamualaikum Pak Idham.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
3: Wabarakatuh.
0: Pak Habar pian sehat kah?
3: Alhamdulillah sehat-sehat aja.
0: Kaya apa ibu, bunda sudah kayak apa nih? Ulun kada tak elang-elang aja lagi ulun pian.
3: bundanya sudah di rumah.
0: Alhamdulillah. Sudah. Berapa hari semalam jadinya di rumah sakit?
3: 6 hari di rumah sakit Islam lah.
0: Ya mudah-mudahan sehat terus bunda lah. Karena mau ada waktu nah ulun melangnya akan pian ke rumah lah.
3: Ya, amin, amin.
0: Apa dah barakan Pak Idham silahkan.
3: Anu, ada kali kan dari rumah salah KRRI kan lewat Sultan Adam yang di muka rumah foto itu kabelnya itu nah kali disimpunakan ya lagi bubuhannya itu
0: maka pian pernah laporakan tuh kan
3: anu, pinggir jalan
0: nang pian pernah laporakan pian foto bahari itu lah
3: bu bursia kabut asap teranjah akan sepeda motor termasuk itu tepuntah rabahnya
0: tihang nang bahari nang jerpian ini tihang apa nih jerpian
3: tel atau telkong kah itu di muka gang Sadam itu
0: juga berarti lah ulun lawas pang sudah kada lewat wadah pian tuh cuman bahari-baharinya serpas imbah pian laporan tuh kada ada juga pang pergerakan lah padahal sudah kita anuakan juga
3: anu jakanya dinaik kakanya ke atas kada apa-apa ini di bejuntayan sampai ke anu sampai ke jalanan itu anunya pulang bejuntayannya ke pinggir jalan rayanya lagi. Nyakunnya tuh sama Elon menjebak babi hutan itu kan nyakun.
0: Kan tahu pang kita ya kalau apa yang terjadi ya kenanya kenailah coba lu laporkan lagi ingatlah Bahari Rahma ada laporan yang ini ya lo
1: ya dilaporkan
0: Elon kakak Rahma juga waktu itu rasanya karena kita coba ini lagi lah rasanya fotonya masih jadi, ada pang di chat kita lah
3: ada fotonya Enggit. Itu ada apa pang aku keingetan kejadian yang di Jakarta semalam akan SMA sepeda motor kada melihat terkait dan no apa tuh kabel itu rabah di raja orang ya mati nah itu bang bahayanya itu maka Sultan Adam ini bila jam 7 sampai jam 8 tuh kalau kamu nyobarang
0: juai
3: apa 6.000 lebih yang keluar dari Sungai Andai
0: banyak banar nah.
3: Kalau banyu nih alhamdulillah bang ladenya lancar ya bang.
0: Alhamdulillah. Tapi anu kada sudah mulai hanta juga kada kaya udah kakak Rahma pian tuh.
3: Kada hanta.
0: Oh, kada hanta lah, tapi banyul leding lancar aja juga.
3: Anu batatapas pina bebui aja kan.
0: Itu mun itu besabun pian.
3: Bila hanta tuh kada bebui batatapas.
0: Oh, itu kuncinya lah.
3: Mandi pun kada mau anu lengket. Kali bang.
0: Ayo,
3: jadi, alhamdulillah masalah banyunya pinanya Kartapi, anu pang Kartapi ngalih pang di Sultan Adam lah. Dan malam itu anu madanya langsung naik ke anu tanpa dipompa langsung naik ke tandon di atas.
0: Oh, nyamannya ailah alhamdulillah. Ulun banyu biar kada dipompa kada naik-naik jua ih, kada naik ke tandonnya kada misi.
3: Nah. Padahal aku bakal pakai pompa, mun pakai pompa makin nyai. Orang higam-higam pakai pompa pang lah. Nang di sebelah rumahku pakai pompa. Ada war pompaan.
0: Naik aja lah.
3: Kan paling ujung. Biasanya banyu tuh kalau paling ujung tuh paling deras. Jalan.
0: Nyamannya kayak itulah. Kayaknya mun ya habis badannya di rumah ulun kok ada pianai ulun lah.
3: Ah, ini rumah apa?
0: Nah, dapat sudah ulun rumah singgah habis banyu lah.
3: Iya deh, makasih anu si Oyen mah adanya Oyen.
0: Si Oyen mah ayo begandul bisa lah. Nyada karah mae di wadah paidam nih kucing Oyen mah lucu benarnya kam disayanginya
1: mandi. Kucing apa kucing. Nih?
0: Kucing, maksudnya? Kucing kampung, kucing biasa. Oh. Tapi Oyen ngarannya Makalung bilang, Oyen.
1: Keren banget.
3: Kucing Persia itu.
0: Kucing Persia. Nah, kucing Persia sekalinya han. Makasih lah pindah kayak kampung gitu.
3: Wah, ini kan apa sudah.
0: Nah, ya pang lah
3: pian. Bisa hendak babini tapi nabinya kada mau.
0: Aduh, hai. Amun hendak pindah hendak babini pian hati-hatinya pian hilang kan ke belalahnya.
3: Ah iya tuh belalah cok kohagai itu masuk ya kok. Masuk ya kok masuk kayaknya. Karena bahwa nang hendak pindah babini itu kucingku juga di rumah, kucing kampung cuma sudah 3 kali beranak tuhir sudah.
0: Oh, kasihan benar.
3: Kamu kada mau nang babinya. Bila diparakinya Oyen sangit gitu nah.
0: Anu ada anak berondong soalnya Oyen masih anum.
3: Iya. Ya si cengongnya kada mau berondong.
0: Ayo jas siap. Laporan kucing kita
3: kerennya lah. Oyen.
0: Ibu tuh tahu benar di belakang nah. Ayo jas apalah. Ada lagi kan laporan Pak?
3: Ya itu tadi yang kabel tadi itu benar ya.
0: Siap.
3: Bujung kalau kita takutan mana kok punya orang terkait gitu nah.
0: Oke deh,
3: siap-siap. Apalagi siap. Ada mobil, parkir di situ lah.
0: Nah, ada kelihatan lagi dah tuh, bahaya. Ada
3: kelihatan, orang lewat, pas teranjah yang terseruduk aja lagi. Apalagi yang kakak-kakak SMA yang babinya itu kan kasihan.
0: Oke deh, kalau kita gitu. Siap. Makasih banyak, Pak Idham, Minggi, berelaan ulun.
3: Dan satu alpiat semua.
0: Amin.
3: Ini kurang banyu, datangnya aja ke rumahku.
0: Siap, banyu apa orang dicari lah. Bang Masri ini cocok nih ke rumah piannya kekurangan banyu.
3: Nah, saya itu anu, karena perlu di banyu itu disambur aja.
0: Sambur aja. Ayo jam, makasih Pak Idham, berelaan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Pak Idham di Banjarmasin. Ya, tadi ada juga kayaknya Pak Mugni ya. Assalamualaikum. Oh, masih ini reconnecting ya kayaknya ya. Jaringan ya? Halo, Pak Mugni, assalamualaikum. Halo. Iya, Jo, ini kayaknya nih. Adalah, Kak. Pindah kada naik turun tuh anunya ulun. Nah, kena gin. Pak Mugni, ulun close, ulun tutup aja gin dulu lah. Kena ditelepon ulang lah. Nah, kita hendak istirahat jeda sejenak. Yang hendak bergabung pulang lawan kita berdua ada Rahma di sini ya. Sebelum nanti bertiga. Hari ini sama siapa ya? Satunya ya?
1: Hari ini bersama Mas Robi.
0: Oh, sama Mas Robi. Yeah. Oke deh kalau gitu ya. Yang lain jangan kemana-mana. Pendengar, tetap bersama kami tentunya di Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Prosatu Banjarmasin.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
5: Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi, jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
6: Pro 1,

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami tentunya di FM 97,6 MHz ya, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Hari ini Halo RRI masih kita terimakan lagi yang mau gabung, ada Pak Mukni di Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Mukni.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, apa kabar Pian?
1: Alhamdulillah, baik sehat.
0: Sehat.
1: Apa dengan si Anu kan ya?
0: Mada.
1: Ya Umil Mada kah?
0: Wah, bucur banget, lengkap banget Pian lah.
1: Mau kada berubah-ubah aduh suaranya.
0: Alhamdulillah. Amun nak berubah jadi apa? Amun berubah nak kayak batuk semalam selesmaan. Kita berubah ngarannya. Ini dah karah maju di sini. Nah, silakan Pak Mukni, ini laporannya apa tuh?
1: Laporannya. Mm-mm. Laporannya lah di Basirih ini bila hendak buka SPBU, anu dan SPBU Bang AKR gitu nah. Mm-mm. Macet benar jalanan bilang bekajal bubuhan nang mantri solar gitu nah.
0: Berarti masih terjadi ini benar
1: pada lah. Saat-saat itu ya anu ya. Anu pada saat-saat jam 8-an tuh nah buka, jam 8 lewat-lewat sedikit tuh nah.
0: Suka anu
1: berabot kalau ada yang di seberang menyorong juga sudah yang di

0: park situnya Banuan. Bakal ke jalan siapa yang terdekat sampai di pintu masuk, masuk ada ulu Messi berarti.
1: Aduh.
0: Jaganya ada waktu anak buka itu ada aparat misalnya di Soka atau kepolisian ga kawajuama atur-atur akanan untuk kita jalan umum nih nah.
1: Karena anenya, berarti memakan bahu jalan berarti gitu ya.
0: Iya, memakan bahu jalan dua baris kadang tertutup sebijian gitu nah. Anu apa ngarannya? Apa jurang lewat jalur langit tuh kan terlarang bayarnya. Jadi anu basurong sampai ke muara sana ke Subarang. Ya panong membawanya tadi yang mengamankannya kita nah.
1: Oke.
0: Buahnya nyambat jalur langit.
1: Daerah mana tadi sekali lagi boleh diulangi lah anu Pak Mukni.
0: OMAKR kalau dari Jembatan Basirih itu kira-kira 2 kilo sebelah kiri di muka komplek perumahan Bumi Lingkar Basirih.
1: Oh, di muka komplek Bumi Lingkar Basirih.
0: Lingkar Basirih. Itu ada anu apa model apa yo lain di PPO Bang ini. Anu AKR itu nah solar swasta itu nah.
1: Iya. Oke, sudah berapa lama terjadi
0: dulu, dulu
1: ini?
0: Dulu tuh pernah Bang dulu. Bila anu ada dulu di shop jaga dulu.
1: Tahun
0: misalnya dari 7:30 enggak bisa nyanya tuh datang sedang itu nah. Soalnya 7:30 kan orang udah pada anak bejajal masuk itu nah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, paling enggak ada mun ada di shop tuh ya diaturakannya lah sedikit banyaknya gitu nah.
1: Oke. Okay. Ini aninya, sudah terjadi berapa lama kalau terkait dengan antrian dan segala macamnya Pak Bukni?
0: Kalau nang rebutan anak masuk tuh hampir tiap hari. Jam 8 lewat 5 menit tuh nah. Bisa sampai jam 9an kena hanya normal gitu. Yang kasihannya tuh kalau pernah orang ada anak ke kubur ke jenazah ambulat ke apakah mau terlambat orang lewat tentunya kan menunggu antrian semacam
1: bujur. Oke, berarti ini cukup mengganggu ya sebenarnya Rahma ya?
2: Iya, betul.
1: Mengganggu jalan.
0: Iya. Oke, siap. Bisa nanti untuk Mbak Rahma bisa nanti ke disop mungkin ada hubungannya dengan lalu lintas jalan kan?
2: Nanti
0: penggunaan jalan.
2: Nanti akan disampaikan Pak.
0: Iya, terima kasih Mbak Rahma dengan Yaumil Mada.
1: Siap. Iya. Makasih banyak Pak Mukni.
0: Siaran aja. Semoga sukses selalu.
1: Amin. Pian juga
0: berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mukni di Banjarmasin. Di belakang Pak Mukni, 562. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Siang. Waalaikumsalam. Mada.
1: Alhamdulillah. Bapak Ramli, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Cuaca bagaimana di daerah Aluh-Aluh?
3: Masih sedang berkebun lawan Banyumasin.
1: Banyunya masih, tapi halus kada kalau dari ledeng tuh debit airnya.
3: Di sini ada yang berjual nang baklotok.
1: Oh, banyu masak? Banyu minum? Banyu apa nih?
3: Ada nang di Banjarmasin juga.
1: Oh, berarti ngalih juga banyu di sana gitu ya?
3: Banyu ledeng jar.
1: Banyu ledeng. Berapa orang berjual kalau di depan tuh?
3: Di sini mahal.
1: Berapa?
3: Kalau sejerigen 5.000.
1: 5.000 jerigen. Jerigen. Berapa sih sejerigen tuh isinya?
3: Sepeng.
1: 5 liter, 10 liter.
3: 35 kalau nang
1: 35.
3: Iya, nang ganada.
1: Oh.
3: Tapi pokoknya rata juga nang isi 20 ya 5.000 juga.
1: Kayak apalah kita lah sudah ngalih banyu, ngalih duitnya kada bertambah-tambah ramalah.
2: Iya.
1: Kita nukar banyu pulang aja. Mudah-mudahan naik kawa tertukar kita.
3: Sang banting kan duitnya ada.
1: Itu pangkin cinya. Anu bang, sungai juga kayak apa pada pian tuh di Park Aluh-Aluh tuh sungai ganal kalau?
3: Kami ini lawan lautnya jauh bang, sekitar berapa yo 5 kiloan kalau dari lautnya ke atasnya nih ke kampungan ya.
1: Aman
3: aja. Mau mendengar aja nang kapal-kapal gana tuh lalu tuh dengar aja.
1: Aja alhamdulillah. Nah, laporan dulu tadi anak laporan apa pian di Halo RRI silakan.
3: Ada nih melaporkan anu bener ya, kabut bener ya kada
1: kada dilaporkan. Ih, Ibu Jor.
3: Lawan anu kah? Rahma kah?
2: Inggih.
3: Halo Rahma.
2: Inggih, Pak.
3: Nah, itu aja anu ada.
1: Aja siap.
3: Aja, aja. Aja.
1: Mau kada becongol pian cari mada tuh leh.
3: Mandang ada jepang di radio aku.
1: Aigi siap. Makasih banyak lah Pak Ramli lah. Berilan dulun lah.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bang Eza Juwana hadir nah Jasidin. Gih, makasih banyak lah sudah mengomentar hadir di WhatsApp Ros 1. Ada Bang Roy di Tanjung. Assalamualaikum Bang Roy.
4: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Kabar kayak Bang Roy?
4: Kabar nih baik aja Bang. Cuma kabut nih nah. Hari ini kayaknya banyak benar kabut.
1: Sama nih kayak Bapak siapa tadi? Pak Haji Anton. Tanjung di sini mutabal benar.
4: Baru itu asapnya lagi yang kada bagus yang bikin hidung apa meler nih asapnya itu yang bau hangit benar benar.
1: Terus ada bujur menyakiti kayak benar Pang kata ke hidung. Halo. Hai. Okay, putus. Enggak putus. Bang Roy. Ya Allah, semoga jaringannya aman saja ya Allah. Apa terbawa kabut asap ya sebenarnya jaringannya gitu ya. Baiklah kalau gitu Bang Roy, madamatiin dulu, nanti dicoba ulang lagi di telepon, silahkan ya, mudah-mudahan bisa kembali masuk sama kita. Tanjung ternyata kabut ya, kemarin sempat Tanjung beberapa waktu yang hujan ya Rahma ya?
2: Iya, sempat hujan ya.
1: Sempat hujan di bulan, masih di bulan ini juga kemarin tuh laporannya ya. Halo Bang Roy, silahkan lagi ya, laporannya mungkin
4: sudah nyambung kah?
1: Udah nyambung, silahkan. Halo.
4: Iya. Cuma asap yang nggak bisa apa dikompromi kan, kadang itu hilang kalau apa terlalu banyak angin tuh, kadang banyak lagi itu nah,
1: banyak mama berdatang lagi gitu ya. Tadi kalau kata Pak Haji Anton sih malam yang banget benar
4: wadapian nah, ketujuan itulah kalau lewat jam 12 itu nah, kalau kita misalnya keluar ke teras aja bau asapnya itu kedekis hangitnya bau.
1: Iya, berarti ini sekali di Tanjung sudah mulai ya. Kayaknya itu kiriman-kiriman juga ya.
4: Iya kan.
1: Kalteng juga.
4: Padahal itu setengah bulan kemarin
1: aman.
4: Itu yang habis hujan deras itu kan udara sudah bersih, baunya kan sudah enggak hangus lagi gitu nah. Oh, sudah lama kan ini hampir berapa setengah bulan kalau udah enggak hujan lagi. Sekarang ya kayak parah lagi.
1: Oke, dan ya. Kalau begitu ya kita terimakan dulu nih laporannya. Dan mudah-mudahan ya Bang Roy ya.
4: Kalau di nih. Apa itu perbatasan yang apa itu yang kali kita kalsir ini sama Samarinda itu kan ya. Itu musim kemarau kan dia kadang air terjunnya itu kan dia sedikit ya dia cuma kadang bisa kalau musim segini mungkin dia kering banget itu nggak ada airnya. Kalau musim hujan deras sekali airnya sampai apa sampai ke jalan-jalan airnya itu deras sekali.
1: Nah, di sana. Siap ya.
4: Mungkin tahun ini mungkin apa itu
1: kemaraunya
4: apa, lebih kemarau banget,
1: ekstrim
4: iya.
1: Ya karena juga ada pengaruh El Nino ya tahun ini.
4: Kita kan yang tahun-tahun kemarin-kemarin itu kan nggak sekemarau ini kan biasa ada hujan
1: iya,
4: ada
1: tadi,
4: hujan
1: nah, gitu kan. Ini memang ada pengaruh faktor alam lainnya sebenarnya ya. Mau dikata apa, hanya mungkin yang kita bisa lakukan saat ini adalah yang namanya penanganan ya. Karena sudah kalau mitigasi, kayaknya nggak bisa mitigasi lagi ya Rahma ya. Sudah terjadi sebenarnya.
4: Sedangkan saya ini aja, saya kira aman, nggak kena flu. Sekarang cuma kayaknya KO juga.
1: Iya, ini namanya kesehatan harus dijaga sama-sama ya Bang Roy ya.
4: Tadi malam itu bau urut juga, supaya cepat sembuh lagi. Mada gitu. Juga jaga kesehatan itu.
1: Siap, semuanya harus nih, semua pendengar masyarakat Kalimantan Selatan.
4: Tapi ya. Saya dengar itu suara kan ya agak-agak berubah nih.
1: Enggak kok nggak berubah, iya. Masih aman aja. Oke deh Bang Roy, diterima dulu ya laporannya hari ini. Makasih banyak.
4: Makasih ya.
1: Semoga cepat sembuh.
4: Siapa itu satunya?
1: Rahma. Iya. Ya, oke deh. Assalamualaikum.
4: Siapa juga satunya? Mbak Diki kah ya?
1: Bukan. Hari ini ada Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, oke. Baiklah kalau begitu. Ini udah di menit ke-50 sebenarnya pendengar. Kita ke 97 mungkin laporannya singkat ya. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum. Selamat siang, halo. Oke, nampaknya terputus ya pendengar ya. Baiklah kalau begitu kita cukupkan dulu ya untuk laporan-laporan di hari ini. Dan juga mungkin hari ini kita nanti bisa direkap dan juga tanggapannya. Dan jangan kemana-mana pendengar, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
5: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsolteng diantaranya: terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsolteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
6: Di Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai Badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai Badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermanfaat.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang hari ini. Dan langsung saja di Halo RRI hari ini, Rahma, rekapannya untuk di tanggal 21 September 2026. Rahma.
1: Ya, untuk rekapan keluhan Halo RRI hari ini, yang pertama dari Pak Haji Anton di Tanjung Unta Balong yang mengabarkan untuk apa akibat dari karhutlah yang menuju, beliau waktu itu mau menuju ke Batu Licin ya, Mada ya, ke tanah Grogot, terus ada kebakaran hutan dan lahan di sana. Terus daerah Tanjung Tabalong yang kabut asapnya lumayan tebal dan apalagi tadi malam ya, jarak pandang sangat terbatas. Terus yang kedua ada Pak Ida Hamsyah di Sultan Adam Banjarmasin yang melaporkan tentang ada kabel listrik yang bergelantungan sampai ke jalan raya di depan Gang Sadam dan itu masih belum dirapikan. Terus yang ketiga ada Pak Mukni di Banjarmasin, tepatnya di Basirih kurang lebih 2 km
0: ya, dari jembatan tadi.
1: Iya, dari jembatan dekat dengan komplek Bumi Lingkar Basirih ya tadi.
0: Iya, berseberangan.
1: Oh, berseberangan. Dan tepatnya di AKR mengalami kemacetan yang panjang dan itu sekitar jam 8 pagi dan itu memakan bahu jalan dan bahkan membuka dua jalur antrian dan menutup jalan. Terus yang keempat ada Pak Ramli di Sungai Musang hanya menginformasikan tentang air yang kering, asin dan harga air bersih dengan harga 5.000 ya satu jerigennya ya. Terus ada Pak Roy di Tanjung yang mengabarkan juga kabut asap yang masih tebal dan bau asap yang sangat pekat.
0: Iya, itu ya. Silakan mungkin ada yang ditanggapi dari rekan reporter kita, ada Robi Angga, silakan.
2: Oke, terima kasih Mada dan juga Rahma. Terkait rekapan tadi yang sudah masuk, beberapa melaporkan informasi aja ya. Namun ada juga yang keluhan juga. Kalau secara garis besar memang terkait karhutlah, kabut asap ini terjadi di hampir semua daerah ya di Kalimantan Selatan. Dan kebetulan kalau di pagi ini tadi di Banjarmasin lumayan gak begitu tebal ya. Tapi kalau ini daerah Gembut ke Banjarbaru sana juga sangat tebal. Kemudian ada Pak Idi Amsyah di Sultan Adam nih, ada kabel listrik yang bergelantungan sampai ke jalan di depan Gang Sadam masih belum dirapikan. Mungkin sudah dikirim dokumentasi kah?
0: Udah lama banget ya.
2: Nanti sebelumnya kita coba udah ya. Betul. Kemarin oke, siap. Terima kasih Pak Idam Syah. Mungkin kami juga akan sampaikan kembali ya, karena beberapa waktu kemarin tuh kami coba menghubungi tapi belum ada informasi lebih lanjut nih terkait perapian listrik gitu ya.
0: Perkabelan ya. Ya,
2: kemudian dari Pak Mukni di Banjarmasin terkait antrian ya. Yang mengular sampai makan bahu jalan nih.
0: Iya.
2: Ya, kemungkinan hampir rata ya kalau di daerah AKR-AKR itu. Yang mengantri, mengular dan memakan bahu jalan. Mungkin ya, karena kita ketahui terkait antrian ini pasti karena banyak orang yang mau.
0: Tapi mungkin ini ya, poinnya adalah juga apakah bisa dari pihak
2: Dishub
0: gitu ya, betul, menertibkan betul. Karena pagi hari kan susah juga ke jalan sana, masa betul, kita jalan udara kan ya, susah gitu ya.
2: Ya mungkin bisa di kami tampung terlebih
0: ya,
2: dahulu.
0: Kita tampung terlebih untuk, dahulu ya.
2: Dokumentasinya mungkin bisa dilampirkan. Okay. Kemudian dari Pak Ramli tadi juga informasi saja dan Pak Roy juga terkait kabut juga. Kabut,
0: ya.
2: Okay, mungkin itu dulu. Gitu.
0: Terima kasih banyak Mas Robi dan juga Kak Rahma ya. Intinya hari ini mudah-mudahan kita bisa menyalurkan juga jadi aspirasi masyarakat untuk ke pihak-pihak yang berwenang dan kita doakan bersama ya, kabut asap ataupun juga hal-hal lainnya di tengah kemarau kita hari ini. Betul. Yang jadi ujian sebenarnya seluruh warga dunia kayaknya gitu ya, merasakannya. Semoga sabar dan juga kita bisa melalui ini dengan keikhlasan insyaallah ya. Rahma, sampai bertemu lagi nanti di Halo RRI berikutnya, hari Rabu
1: dan Jumat.
0: Hari Rabu dan juga Jumat, Mas Robi juga. Terima kasih, kita cukupkan pendengar ya. Sampai bertemu nanti di Halo RRI berikutnya, pada izin pamit. Jangan lupa nanti setelah ini kita akan hadirkan di ruang dengar Anda pengarus utamaan gender ya, dialog kita di siang ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Pendengar, Bank Kalsel memperkuat komitmennya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan kali ini Bank Kalsel menyalurkan bantuan CSR program ketahanan pangan dan pengelolaan sampah organik melalui budidaya ikan lele kepada Pusat Daur Ulang PDU Skala RT, Bank Sampah di Komplek Herlina Perkasa, Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara. Program tersebut menjadi bentuk sinergi antara Bank Kalsel, pemerintah Kota Banjarmasin, dan penggerak lingkungan dalam menciptakan kawasan permukiman yang mandiri serta berwawasan lingkungan. Kolaborasi ini pendengar sekaligus diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan kecintaan produktif, kegiatan produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian informasi ini disampaikan oleh Bank Kalsel.
4: Round 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekedar angka di atas kertas. Faktanya, lebih dari 25.000 laporan masuk setiap tahunnya. Namun, bayangkan betapa banyaknya luka yang masih terkunci rapat di balik pintu rumah karena rasa takut bersuara. Luka fisik mungkin pudar, tapi trauma jiwa bisa menghancurkan masa depan. Berhentilah menganggap kekerasan sebagai urusan rumah tangga orang lain. Karena setiap detik kita memilih diam, satu korban lagi kehilangan harapan. Jangan biarkan kekerasan menjadi hal biasa di sekitar kita. Beranilah bersuara untuk mereka yang tidak berdaya. Segera hubungi layanan Sahabat Perempuan dan Anak di nomor 129 atau WhatsApp di 0811-1129-129. Berhenti normalisasi kekerasan. Lindungi mereka, amankan masa depan bangsa.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di hari yang mudah-mudahan penuh berkah di hari ini, Senin 21 September 2026. Di Banjarmasin siang, dialog kita pengarus utamaan gender setiap hari Senin pendengar ya. Dan kali ini kita akan membicarakan sebuah topik yang nampaknya di sekitar kita udah sering banget gitu ya ngelihat hal ini. Misalnya kepemimpinan seorang perempuan yang saat ini tuh sudah bukan hal yang tabu ataupun juga hal yang memang kadang kan ada di nomor kesekian kan gitu ya sebagai seorang perempuan. Dan kali ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam. Nah, hari ini hadir akademisi UIN Antasari, Pusat Studi Gender Anak dan Disabilitas UIN Antasari, ada Bunda Dr. Hajah Nurlaila MAG MPD. Assalamualaikum, Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Terima kasih Bunda sudah hadir langsung di studio hari ini ya.
1: Iya, baik, Mada.
0: Kita udah lama banget enggak ketemu.
1: Senang sekali bertemu lagi.
0: Semoga kita ketemunya lama gitu ya, karena lama enggak ketemu, nah sekali ketemu enggak lama katanya. Iya. Gitu ya. Sampai nanti di jam 12 silakan pendengar yang mengikuti hari ini di RRI Digital boleh streamingnya rri.co.id ataupun juga melalui kanal YouTube kita. Hari ini sudah live streaming di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bunda, sebelum kita lebih jauh gitu ya, pengarus utama gender kan kalau kemarin-kemarin kita lebih ngobrolin terakhir Mada ingat ngomongin tentang laki-laki dan juga perempuan, gender dan juga seks tuh beda gitu ya, maknanya.
1: Iya, jadi jenis kelamin, kita kalau gender itu tidak menyoroti jenis kelamin saja, tapi lebih menyoroti ke peran.
0: Yes.
1: Peran dan fungsi laki-laki dan perempuan. Nah, gitu.
0: Hari ini kita membahas kenapa kepemimpinan perempuan harus kepemimpinan perempuan yang kita soroti hari ini. Ini menarik, kenapa Bunda?
1: Baik, kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam ya, karena saya Islam dan saya bawanya perspektif Al-Quran dan hadis. Penting sekali kepemimpinan perempuan biasanya. Terima kasih ya Mada terlebih dulu, dan mudah-mudahan nanti kita bisa sharing para pemirsa sekalian. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bersama sharing-sharing, dan saya bawa tema tentang kepemimpinan
0: perempuan
1: perspektif Islam. Nah, penting sekali karena masanya ya, konteksnya sekarang di mana perempuan itu lebih dari separuh ya Mada ya.
0: Betul.
1: Separuh dari penduduk bangsa ini, sehingga memang memerlukan pemimpin perempuan yang memiliki kebijakan, keputusan-keputusan terkait dengan perempuan itu sendiri khususnya gitu. Oleh karena itu kita bisa mengkaji lagi misalnya terkait perspektif Islamnya. Seperti apa kepemimpinan perempuan di dalam Islam? Sebenarnya kepemimpinan itu tidak dibenturkan dengan gender. Ya. Tidak mesti laki-laki atau perempuan, semua kita adalah pemimpin.
0: Iya. Jadi, kalau secara agama kita memang dilahirkan sebagai khalifah gitu ya.
1: Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi sebuah hadis menjelaskan setiap kalian itu adalah pemimpin dan dipertanggungjawabkan, dipertanyakan nanti kepemimpinannya. Nah, hanya nanti skopnya apakah pemimpin dalam skop kecil, lebih luas lagi, dan bahkan skop-skop yang sangat penting.
0: Okay.
1: Nah, itu di dalam Islam kan banyak gambaran ya. Mulai dari skop yang sangat penting sekali, misalnya di dalam surah An-Naml ayat 23 itu dijelaskan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'azim. Ini cerita tentang Ratu Balqis. Atau Balqis yang menjadi kepala negara, beliau menjadi kepala negara di kerajaan Saba. Dan diceritakan negaranya Baldatun Tayyibatun, jadi memiliki kesejahteraan yang luar biasa, dan beliau adalah seorang pemimpin yang demokratis, pemimpin yang memang memiliki kemampuan. Diceritakan di dalam surah An-Naml itu dicerita Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis ya. Ini menjadi satu apa namanya, satu inspirasi, satu
0: contoh gitu ya, dari masa
1: contoh
0: lalu
1: bahwa
0: ya?
1: Kepemimpinan perempuan itu tidak hanya dalam skop kecil, tapi bahkan skop yang
0: sampai mengatur
1: menjadi
0: urusan
1: kepala negara,
0: ya? Negara
1: seperti itu ya. Itu satu contoh. Kemudian contoh-contoh yang lainnya di masa Rasulullah misalnya. Seluruh istri Rasulullah itu adalah orang yang memiliki peran yang sangat luar biasa, memiliki kemampuan. Jadi pemimpin itu memiliki kemampuan. Dalam sebuah definisi misalnya, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah kemampuan gitu untuk mengelola sejumlah orang, sekelompok orang, agar dia mau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau dia memiliki kemampuan itu berarti dia mampu untuk
0: jadi seorang pemimpin.
1: Menjadi seorang pemimpin walau dia perempuan gitu ya. Tadi dalam skop apa? Nah, hanya nanti tergantung juga misalnya kelemahan-kelemahannya seperti itu ya. Kelemahan perempuan yang mungkin mengapa perempuan tidak terlalu seperti laki-laki dianggap apa namanya kemampuannya diperhitungkan seperti itu, karena memiliki tugas-tugas memiliki anak misalnya dan dia itu tugas utamanya sih ya, tugas walaupun sebenarnya tidak mesti persoalan anak juga bisa saja diatur seperti apa nanti seperti itu ya. Nah, kemudian pada cerita masa Rasulullah misalnya, Sayyidatuna Khadijah istri beliau yang pertama itu adalah pakar ekonomi yang sangat luar biasa ya. Dan bahkan sampai sekarang itu konon ada teman-teman itu dalam satu penelitian, jadi para saudagar itu berwasilah kepada Sayyidatuna Khadijah ya, ketika misalnya pengen menjadi saudara apa saudagar kaya,
0: kalau itu sekarang konsultan gitu ya mungkin ya,
1: menjadi orang yang sangat kaya, pengen memiliki kekayaan seperti itu berwasilah kepada beliau karena beliau itu sangat luar biasa gitu, pakar ekonomi lah ya gitu ya, dan beliaulah yang mampu mendukung Rasulullah kan dalam perjuangan beliau secara budgeting pembiayaan seperti itu, sangat luar biasa. Nah, kemudian istri beliau Sauda misalnya adalah seorang yang ahli negosiasi misalnya, beliau bernegosiasi. Kemudian Siti Aisyah itu adalah orang yang sangat cerdas, sangat luar biasa, dan guru para sahabat sehingga kemudian misalnya Ummu Salamah adalah orang yang sangat mendukung di pengambilan keputusan kebijakan Rasulullah. Itu diceritakan cerita itu. Nah, itu peran-peran perempuan ya dalam kepemimpinan. Kemudian Rasul juga memberikan contoh membanggakan seorang sahabat perempuan yang juga berperan di medan perang. Misalnya seperti Nusaybah bin Ka'ab, bukan hanya sebagai perawat tapi maju di
0: garis terdepan
1: melindungi Rasulullah, dan itu menjadi contoh yang selalu diceritakan oleh Rasul seperti itu. Nah, itu pemimpin perempuan yang dalam perspektif Islam sebenarnya perempuan berperan menjadi pemimpin itu di berbagai bidang. Bukan hanya pendidikan saja, bukan apalagi tidak hanya di domestik saja ya. Jadi perempuan tidak hanya di dalam rumah tangga, ketika perempuan memiliki satu kemampuan, kapasitas keilmuan, maka dia pasti ingin memiliki peran yang lebih gitu. Maka dalam Islam kepemimpinan ini dirujukkan ke kontribusi, ke kemanfaatan misalnya. Dalam sebuah hadis dijelaskan hayrun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Maka itu satu konsep bahwa kita itu seyogianya menjadi pemimpin tadi ya. Seyogianya menjadi pemimpin apakah di skop mana kita mampu seperti itu. Bisa skop pendidikan, ekonomi atau
0: bahkan lebih luas gitu ya.
1: Informasi seperti Madaya.
0: Jadi pemimpin juga gitu.
1: Jadi pemimpin juga dan itu berproses ya, berproses sesuai dengan kemampuan kita yang berkembang, keilmuan dan informasi yang kita peroleh, dan itu tadi berdasarkan tadi kapasitas ya, tidak dibatasi oleh gender, hanya laki-laki saja seperti itu.
0: Tapi menarik Bunda, ketika kita berbicara tentang masalah kepemimpinan dan segala macam gitu ya, kadang saat ini pun kita masih sering dengan anggapan kemaskulinitasan dari kata pemimpin itu kan ya. Jarang.
1: Karakter ya, Mada,
0: ya. Yes, betul sekali. Ini sebenarnya kita melihat itu tuh dari sejarah, kenapa bisa ada hal tersebut Bunda? Padahal kalau melihat di sejarahnya pada saat Nabi pun perempuan punya pemimpin ini juga ya, punya ini juga. Kenapa?
1: Iya, bagus sekali. Jadi kepemimpinan perempuan itu sering dibenturkan dengan makna sebuah hadis. Jadi ada sebuah hadis dimaknai kontekstual dan dimaknai apa namanya? Harfiah. Jadi ada sebuah hadis yang menjelaskan ceritanya pada saat itu Rasul diberikan informasi bahwa di apa Persia itu mengangkat seorang anak rajanya karena rajanya meninggal wafat dan mengangkat anaknya yang usianya masih belia ya 7 tahun untuk memimpin dan sedangkan pergolakan politiknya sangat luar biasa sehingga Rasul bersabda pada saat itu lan yuflihal qaumu tidak akan maknanya gini ya tidak akan bahagia, tidak akan berhasil suatu kaum ketika dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, hadisnya berbunyi lan yufliha qaumun walau amruhum imra'atan. Walau amruhum imra'atan. Maka hadis ini ada yang memaknai secara harfiah gitu. Jadi ada ulama yang memaknai secara harfiah menurut hadis ini berarti perempuan tidak bisa memimpin suatu kaum gitu ya. Yeah. Nah, dan itu biasanya ditafsirkan lebih luas lagi wah ini kodratnya perempuan tuh tidak bisa jadi pemimpin gitu. Itu pemaknaan secara harfiah hadis. Nah, namun ada yang memaknainya secara kontekstual. Secara kontekstual hadis ini sebenarnya pada masa itu sesuai asbab wurudnya hadis itu adalah ketika anak perempuan diangkat itu usianya sangat belia dan kondisi politiknya itu sangat luar biasa sehingga ketika Rasul menyatakan bahwa tidak akan berhasil kaum itu ketika diserahkan kepemimpinan kepada perempuan. Nah, para ulama memaknainya secara kontekstual, artinya Rasul berbicara tentang usianya itu dan kondisi politiknya seperti itu. Tapi kalau dipimpin oleh orang yang memiliki kapasitas kan beda lagi, yang usianya sudah misalnya tadi memiliki kebijakan ya Mada ya. Nah, ketegasan dan laki-laki dan perempuan kan sebenarnya kalau dididik dalam lingkungan yang sama gitu. Hasilnya kan bisa sama saja ya, outputnya kan sama misalnya. Tapi ketika memang perempuan ini dididik dalam kondisi yang stereotype perempuan cengeng misalnya, tidak tegas, emosional,
0: harus bisa memendam gitu.
1: Maka itu terdidik dengan seperti itu outputnya juga seperti berbeda. Itu ya. Nah, pendidikan kita selama ini kan seperti itu ya, kita dipola. Laki-laki harus dipola seperti ini, perempuan dipola seperti ini, sehingga misalnya laki-laki harus tegas gitu, nggak boleh cengeng, nggak boleh menangis, nggak boleh terbawa emosi gitu. Perempuan cengeng dan kita sudah lemah dan lain sebagainya. Nah, itu kan pola-pola pendidikan. Tapi ketika kita belajar tentang kepemimpinan di kondisi yang sama, itu bisa akan menghasilkan output yang sama. Dalam beberapa karakter misalnya para tokoh kan menjelaskan mengapa misalnya Hafsah dipilih sebagai seorang yang menangani tentang penjilidan Al-Qur'an, penulisan Al-Qur'an dan menjilid Al-Qur'an di masa Abu Bakar. Nah, karena Hafsah itu adalah orang yang memiliki kemampuan menulis, orang yang memiliki kemampuan lebih secara keilmuan dan teliti juga. Sehingga beliau dianggap mampu untuk melakukan itu.
0: Hal tersebut, betul.
1: Seperti itu. Jadi ada ketelitian loh, perempuan bisa lebih teliti ya.
0: Oke.
1: Nah, itu ada karakter-karakter yang walaupun sebenarnya berbeda di satu sisi, di sisi-sisi tertentu misalnya berbeda tapi bisa dibentuk dengan namanya lingkungan pembentukan pembimbingan yang sama seperti itu. Okay. Sebenarnya jadi nggak mesti laki-laki juga. Mm-mm. Bisa saja juga emosional, laki-laki juga bisa tidak bijaksana. Yeah. Misalnya gitu ya. Mm-hmm. Jadi bahkan perempuan bisa juga bijaksana seperti itu.
0: Okay. Nah, berarti ketika berbicara tentang hal ini sih lebih ke kontribusi tadi ya?
1: Iya, kontribusinya, kapasitas dan kontribusinya, kualifikasinya. Kualifikasi dia memiliki kualitas kepemimpinan, hanya memang di negara kita ya, negara kita kalau kita lihat misalnya ke DPR, ya anggota DPR, ya memang perempuan tidak ke politik ya, karena nuansa politik kan berbeda dengan aspek-aspek publik lainnya, misalnya kalau pendidikan tidak terlalu punya intrik, tapi kalau politik itu kan punya intrik kekuasaan dan konflik yang perempuan memang bukan hanya perempuan, laki-laki pun sangat sulit, orang tertentu sangat sulit, apalagi perempuan, sehingga perlu afirmasi. Negara misalnya memberikan afirmasi. Okay. Kalau misalnya ada kualitas laki-laki lebih tinggi sedikit, perempuan masih kurang, maka diafirmasi, dipilihlah perempuan karena kepentingan perempuan setengah dari negara ini misalnya gitu ya. Kalau perempuannya misalnya tidak ikut serta dalam kepemimpinan itu, maka ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk perempuan-perempuan yang tidak terayomi gitu ya, gitu ya. Oleh karena itu penting juga pemimpin perempuan di satu, jadi ada laki-laki ada perempuan seperti itu ya.
0: Oke. Bisa. Ya. Baik, kita juga sambil mengundang mungkin bagi para pendengar. Baik. Ya Bunda ya, tadi yang mau gabung silahkan untuk bisa di telepon 0511-3251562 ataupun juga di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811-5111410 ya, ataupun juga di kolom komentar live chat YouTube kita juga boleh banget pendengar ya. Kita mungkin lanjutin sedikit nih Bunda ya, jadi sebenarnya apakah Islam ini itu memberikan satu bentuk kepemimpinan yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki atau ada ruang bagi perempuan selama memenuhi amanah dan juga kompetensi yang dibutuhkan?
1: Iya, jadi Islam sebenarnya tidak membatasi kepemimpinan perempuan gitu ya, tidak membatasi. Yang jelas hanya maksudnya batasan-batasan perempuannya harus dijaga, batasan-batasan kemaslahatannya harus dijaga. Jadi kalau melihat mengambil dari misalnya ayat 30 surah Al-Baqarah misalnya, bahwa Allah menjadikan khalifah, manusia itu adalah khalifah yang harus melakukan kemaslahatan, kemaslahatan di muka bumi dan menjauhi kemafsadatan gitu. Itu laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, apakah laki-laki saja misalnya.
0: Betul.
1: Perempuan juga bisa berbuat. Hanya tadi ya perempuan bisa milih di mana, dan laki-laki pun sebenarnya kan memilah-milah juga di mana dia misalnya memiliki kemampuan untuk menjadi kepemimpinan dia di mana, di ruang mana seperti itu ya. Tidak semua laki-laki juga bisa
0: menjadi pemimpin yang
1: menjadi
0: ideal,
1: pemimpin
0: gitu ya?
1: Maksudnya dalam kapasitas tertentu ya, kepemimpinan yang luas seperti apa. Nah, dan tidak semua perempuan juga tidak tidak bisa menjadi pemimpin.
0: Baik gitu. Ya. Ini udah mau bergabung sama kita di nomor WhatsApp dulu ya. Kita coba angkat. Assalamualaikum. Dato Bado. Iya, apa kabar? Pian sehat enggak Pak Limon?
2: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini waduh, ini kayaknya ada feedback, boleh digemeti sedikit kah radio Pian dulu setumat?
2: Sudah.
0: Nah, ini. Silakan Pak Limon pertanyaannya, silakan.
2: Gini, mungkin kalau kita melihat di dalam dunia pendidikan atau katakanlah dunia sosial pendidikan ya, itu sudah gak ada batas lagi.
1: Gak ada batas lagi, benar.
2: Artinya siapa yang mampu, dia yang boleh pegang. Coba lihat, kita tunjuk Marwah Daud Ibrahim atau yang kesini-kesininya di Banua kita banyak itu. Seperti kemarin calon waktu pilkada kan, Bu siapa? Dini Paman Birin kan sempat calon juga.
0: Iya, Cilodah. Cilodah.
2: Cilodah, ya betul. Nah itu kan silakan siapa atau mereka merasa mampu dan mau.
1: Iya.
2: Yang penting mampu, mau, dan orang percaya, silakan. Nah, itu aja batasannya. Ketika kita melihat lagi di dunia sekolah, persekolahan, pendidikan, baik itu tingkat SD sampai SMA, SMK, madrasah, aliyah, itu kan yang banyak berdiri di depan murid itu bukan nggak bisa dibantah lagi. Hampir 80% itu ibu-ibu semua. Atau isinya kalau yang baru pas graduate, namanya itu baru lulus, silakan. Nah ini kan artinya di dalam baik tatanan agama maupun tatanan kenegaraan sudah nggak ada batas lagi. Silakan dia mampu dan mau tentunya. Dan sekali lagi percaya baik-baik dalam hal ini murid atau siswa, mahasiswa, bahkan dia percaya bahwa yang berdiri di depan itu mampu menjelaskan dan menerangkan serta mengarahkan, maka silakan. Nah ini kan sudah dibuktikan, artinya enggak ya kalau ada yang masih memegang stereotip bahwa agama, khususnya agama Islam itu membatasi ruang, itu sudah gak bisa lagi dipakai.
0: Baik.
2: Dan kita pegang bahwa bukan kebebasan, artinya tanggung jawab itu harus ada pada kemampuan, kemauan, dan kepercayaan.
0: Kemampuan, kepercayaan. Baik, siap. Terima kasih banyak, Pak Limun.
2: Mungkin Bu Ustaz saja ya. Saja siapa itu?
1: Nur Laila.
2: Nur Laila, kayaknya pernah kita ketemu nih. Mungkin Bu.
0: Di mana ya?
1: Di sini ya pasti.
0: Siap. Terima kasih banyak, Pak Limun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita tampung ada di 562. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggih, Mama Putri, apa kabar?
3: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. Amin. Enggih. Bu Haja Salasya dari Anjir, silahkan. Ada Ibu Nurlaila di sini.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bu Salasya.
3: Ya. Alhamdulillah, mendengarkan paparan Ibu, aduh banyak banget anunya, bagus banget gitu nah. Karena kalau di zaman ini, di zaman dulu kan perempuan ini paling gak ada bahagia kayak terkadang lagi dulu dibunuh jadi perempuan kan. Jadilah kita nih super alhamdulillah sekarang ini kita kalau istilahnya tuh bebas gitu nah, atau jadi pegawai kah apakah kalau aja perempuan. Nah jadi super alhamdulillah sudah dibilah kayak itu. Karena kalau di zaman dulu kan perempuan nih paling rendah lah itu.
0: Iya, kada ada harganya ya.
3: Kayak itulah. Tapi kalau kita yang sebenarnya itu perempuan, tanpa perempuan kan mana bisa yang lahir semuanya ini. Tapi alhamdulillah zaman sekarang dihargai perempuan. Jadi istilahnya tuh walaupun ilmunya bisa aja lebih daripada lakian ilmunya, kalau ini menuntut yang baik kayak itu nah. Bagaimana kalau di sekarang ini kan perempuan banyak aja yang sakit hati karena akhirnya babi ini dua tiga. Nah itu kan harga perempuan kah atau bagaimana?
0: Perempuan bisa menyakiti perempuan juga atau bagaimana gitu ya?
3: Jadi lakinya tuh selingkuh udah kada tahu. Babi ini nyata-nyata ada babi ini lagi. Bagaimana Bu Haja? Kadang perempuan hati sakit dan hati, kadang anak dipelihara. Suaminya pulang ada akur.
0: Iya.
3: Sekarang belajar nih. Terima kasih.
0: Siap. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Haja Salasya dari Anjir ya. Tapi kita setuju ya, kalau misalnya apalagi zaman-zaman kita bicara penjajahan dulu ya, Bunda ya, nggak ada harganya sama sekali perempuan.
1: Iya.
0: Seperti barang sebenarnya ya. Kalau ngeliat buku-buku dulu tuh kayak aduh bisa dikemana-manakan gitu ya. Kita hari ini masih bisa berdiri tuh syukur banar. Mada bisa masih berbicara di sini juga salah satu hal yang alhamdulillah buah dari kemerdekaan juga gitu ya.
1: Buah dari kemerdekaan.
0: Baik, Bunda ini nanti bisa dikomentari gitu ya. Tapi kita mau jeda sejenak dulu ya. Bagi para pendengar jika pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan terus membersamai Anda dalam pengarus utamaan gender.
4: Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin ya. Masih di dialog pengarus utamaan gender dengan topik kita di siang hari ini adalah kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam. Bersama dengan narasumber kita, Ibu Dr. Hajah Nurlaila MAG, MPD. Kita kembali bersama Bunda. Ada dua pertanyaan ya, mungkin kalau Pak Alimun tadi lebih ke setuju gitu ya dengan apa yang kita bawakan di hari ini ya. Tapi mungkin silakan Bunda kalau ada yang mau ditambahkan dan juga tadi Bunda Hajah salah sih ya. Ini pertanyaannya adalah yang lebih ke terakhir tadi ya. Banyak yang sakit hati gitu ya.
1: Pak Alimun mungkin sudah memiliki pola bahwa tidak ada perbedaan loh. Betul. Antara laki-laki dan perempuan, dan bahkan stereotype itu tidak perlu seperti itu. Jangan sampai terbangun ada stereotype antara laki-laki dan perempuan. Karena yang diharapkan itu sebenarnya kualifikasi ya, kemampuan, kemauan, dan
0: kepercayaan.
1: Kepercayaan. Kita punya massa yang memilih kita ya. Betul. Kalau nggak punya massa juga nggak bisa. Tapi itu dalam skop yang luas. Tapi kalau dalam skop pendidikan sih nggak, kita pasti punya massa karena kita memiliki apa namanya ruang tersendiri ya, dan sangat mudah misalnya. Memang paling banyak itu ya perempuan di ruang pendidikan seperti itu ya. Di ruang pendidikan, nah hanya memang perempuan itu berada pada ruang yang di bawah-bawah misalnya TK, TPA gitu. Nah di sisi lain justru sebenarnya kalau dalam perspektif gender maka perlu di

0: afirmasi, misalnya afirmasi siapa yang dimudahkan bagi laki-laki untuk menjadi guru, atau apa yang laki-laki yang apa namanya bisa mengajar juga atau mengelola di bagian-bagian itu ya, karena perlu model juga seperti itu. Nah jadi perempuan di bidang-bidang itu tadi, dan sangat sedikit juga di yang lebih jenjang yang lebih tinggi ya. Kadang-kadang perempuan juga masih dalam kondisi-kondisi yang apa namanya ruang kerja yang dianggap perempuan masih masih ada pola pikir seperti oh ini ruang laki-laki, misalnya jadi kepala gitu, jadi pimpinannya, oh ini perempuan nih jadi bendahara, perempuan jadi seksi apa seksi sibuk ya, seksi
1: sekretariat,
0: seksi gitu ya. Makan-makan misalnya
1: konsumsi. Seperti
0: sehingga nggak ada pertambahan juga kalau kalaupun kita bekerja tapi dengan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu juga kita tidak memiliki kemampuan, tidak membangun kemampuan juga,
1: tidak
0: ya
1: berkembang ya.
0: Oleh karena itu dengan apa namanya keilmuan yang kita raih dengan apa kualifikasi, maka kita juga pengen mendapatkan ruang yang memang sesuai dengan bidang kemampuan itu. Nah itu tantangannya sebenarnya ya, walau perempuan bekerja tapi itu tadi pekerjaannya pekerjaan-pekerjaan keroyokan di bidang-bidang tertentu itu. Nah dan orang kadang-kadang masih ya, kalau tadi Pak Alimun tadi sudah sangat menghargai perempuan seperti itu. Nah masih ada pola-pola yang menyudutkan, oh itu perempuan gitu, nggak pantas dia di ada posisi
1: di sana,
0: itu
1: gitu ya.
0: Nah ada orang-orang tertentu yang berpikir seperti itu sehingga sangat sulit untuk perjuangan perempuan pada posisi yang pas seperti itu ya. Padahal perlu juga kebijakan perempuan
1: untuk mendukung
0: gitu.
1: Mendukung
0: gitu. Nah misalnya ada di cerita Umar bin Khattab, misalnya ada nama Syifa, Sayyidatina Syifa itu menjadi kepala pasar di zaman itu ya,
1: zaman
0: menjadi
1: itu
0: kepala
1: ya?
0: Pasar yang tantangannya sangat luar biasa kan kalau pasar itu.
1: Iya betul.
0: Tapi dipercaya oleh Sayyidina Umar, beliau memegang bidang tersebut. Nah sebenarnya itu kan kemampuan dan karakter lain misalnya. Mengapa terpilih ya karakternya teliti, karakternya. Nah seandainya yang kita harapkan itu kan sebenarnya ruang kepemimpinan yang sesuai dengan karakter kita, karakter kita dan tidak memiliki hambatan itu yang masih kita punya kan memiliki hambatan ya, hambatan perempuan untuk terjun ke DPR itu luar biasa tuh kan,
1: di politik ya,
0: di politik itu. Hambatan perempuan untuk menjadi pimpinan tuh menghadapi berbagai itu tantangannya lebih besar dari laki-laki seperti itu, masih pola-pola itu masih belum semudah laki-laki untuk menjadi pimpinan. Nah itu walau sudah gitu, walau sudah mudah ya. Kita mudah sekarang dengan kemajuan informasi dan teknologi, perempuan bisa mengembangkan dirinya, bisa
1: update skill dan segala macam itu lebih mudah sebenarnya ya.
0: Menginformasikan dirinya, bisa menunjukkan kemampuannya dengan lebih mudah ya. Walaupun tadi masih ada tantangan-tantangan ketika kita dihadapkan pada kepemimpinan yang karakternya sesuai. Seperti itu yang dikehendaki. Sehingga kita bisa memiliki kontribusi yang kita harapkan. Kontribusi kita di mana misalnya? Kalau kita sudah dibatasi, oh enggak bisa jadi ini misalnya. Ini harus laki-laki nih megang di sini ya. Itu sudah tidak bisa lagi. Nah, tadi kemudian Bu Salasiyah ya. Alhamdulillah gitu. Bahwa perempuan sekarang sudah dihargai. Dan dihargai itu juga tergantung perempuannya ya.
1: Apakah mau dihargai atau tidak gitu ya mungkin ya.
0: Ya, menjaga karakter kita perempuannya. Karena tadi Mada tadi apa kata Mada ya, perempuannya bisa menyakiti perempuan
1: lainnya. Iya, seperti ini kah ajar Sidin gitu ya. Karena ajar kalau dari yang pertanyaan tadi banyak yang sakit hati gitu ya. Sudah bebini lagi.
0: Jadi memang yang diharapkan kita menunjukkan kemampuan tadi, kontribusi kemampuan kita dan memiliki kontribusi yang sebenarnya kan kalau kepemimpinan tuh ya harganya

0: bukan hanya apa sih namanya penghargaan orang lain, tapi kita kan merasakan bahwa itu memiliki kontribusi kemanfaatan,
1: manfaatan kita, betul,
0: kemaslahatan kita yang kalau dalam Islam itu kepemimpinan tidak dinilai untuk sejauh apa popularitas kita di masyarakat, kita di apa tadi dipercaya dan tapi kita memiliki kontribusi yang bermanfaat gitu ya, sangat bermanfaat. Nah, kemanfaatan itu yang sebenarnya kita harapkan. Jadi kalau kita mendapatkan ruang kepemimpinan yang pas sesuai dengan kemampuan dan karakter kita, kita kan akan menjadi tadi khairun nasi anfa'uhum linnas, sehingga yang diharapkan khalifah atau kepemimpinan dalam Islam itu benar-benar memberi kemanfaatan yang lebih luas, baik dunia dan akhirat, seperti itu ya, tidak sekedar popularitas bahwa ini jadi pemimpin yang disenangi atau pemimpin yang banyak masanya atau didukung, seperti itu ya, didukung.
1: Tapi bagaimana bermanfaatannya dia gitu ya?
0: Oke, seperti itu sih.
1: Baiklah kalau begitu ya. Ini pertanyaan juga yang datang dari WhatsApp ya. Nanti coba kita bacakan. Tapi kita ke 562 dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Wah, terputus nampaknya ya. Baik, di sini ada pertanyaan Bunda yang mana katanya izin bertanya Bunda, apakah perempuan yang memilih menjadi pimpinan publik ini harus dianggap meninggalkan peran di dalam keluarga? Dan bagaimana agama Islam memandang keseimbangan katanya peran domestik dan juga publik. Nah, ini nanti bisa kita perbincangkan. 976, halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo. Oke, baik, nampaknya terputus ya. Baik, satu pertanyaan dulu mungkin kita bisa diskusikan,
0: baik,
1: Bunda.
0: Bagus sekali, apakah perempuan yang memilih peran publik, peran kepemimpinan itu meninggalkan peran keluarga? Tentu saja tidak. Jadi perempuan, laki-laki dan perempuan kan memiliki peran domestik. Sebenarnya di gender itu ada satu kesalahan bahwa hanya perempuan yang memiliki peran publik. Nah, itu satu kesalahan yang dikoreksi, bahwa relasi rumah tangga itu ada kerjasama. Ada peran publik, ada peran domestik. Ya, kalau misalnya suaminya yang memiliki peran publik untuk nafkah ya, untuk mengatasi persoalan ekonomi. Nah, peran-peran yang lainnya kita harapkan perempuan kan kalau memiliki keilmuan misalnya, memiliki kapasitas tertentu, tentu saja dia pengen memiliki kontribusi seperti itu. Tidak harus dia meninggalkan peran keluarga, tapi tadi memilih peran yang dia cocok. Kalau dia misalnya harus dibatasi oleh peran apa untuk keluarga, anak-anaknya dan sebagainya, maka dia bisa memilih peran yang lain yang tidak mengganggu itu. Tapi kalau sudah siap untuk peran publik, nah tentu saja ini kan misalnya harus ada kerjasama,
1: kerjasama
0: ya,
1: berarti
0: suami istri. Kalau dia siap untuk peran publik, apalagi dalam konteks pemimpin yang lebih luas, itu kegiatan domestik itu kan sudah selesai ya, artinya tidak menjadi beban lagi gitu, tidak menjadi beban lagi. Itu dikomunikasikan, tentu saja dikomunikasikan dua belah pihak, suami dan istri, keluarga yang memang tidak meninggalkan peran-peran itu.
1: Oke, berarti harusnya itu menjaga keseimbangan ini selesai dulu domestiknya, baru
0: harus
1: kita
0: selesai
1: mungkin
0: domestiknya ya,
1: bisa jadi publik begitu.
0: Tidak. Kalau selama ini kan yang kita kritisi ada beban ganda, misalnya perempuan memiliki peran publik, jadi guru gitu ya, jadi dosen atau apalagi kepemimpinan yang lebih ruwet lagi misalnya. Nah, sementara dia harus mengatasi persoalan rumah tangga sendiri misalnya, tidak ada kerjasama, tidak bisa kerjasama di rumah misalnya, mengatasi persoalan anak-anaknya, mengatasi persoalan yang tidak selesai di rumah tangganya, itu kan beban ganda namanya.
1: Iya.
0: Beban ganda, nah dua-duanya dia akan terbebani ya, beban beban apa namanya, tanggung jawab dia di pekerjaan publiknya dan tanggung jawab dia di beban keluarga. Nah, ini perlu mengkomunikasikan. Jadi karena rumah tangga itu adalah relasi yang kesalingan, saling, nggak bisa perempuan saja. Jadi kalau istrinya mau bekerja di publik itu tentu suaminya sudah mengizinkan dan siap. untuk mengatasi bersama persoalan itu.
1: Okay.
0: Nah begitu mungkin ya Madaya.
1: Gak ada yang ibaratnya satu dilebihkan gitu, satu dikurangkan tuh gak lebih. Harus kita bagaimana mencapai keseimbangan,
0: mencapai sama-sama
1: balance itu. Iya. Ya baik. Nah kalau misalnya ini Bunda ya, dari materi pun tadi mungkin ada beberapa yang disebutkan stereotype gitu ya, norma sosial, keterbatasan sumber daya dan juga glass ceiling ya. Ini mungkin bisa dijelaskan.
0: Pemimpin kan harus memiliki itu ya, cara memanagenya. Tentu saja dia memiliki kapasitas kepemimpinan, termasuk sumber daya ya. Sumber daya itu termasuk juga misalnya tadi termasuk persoalan rumah tangga, persoalan beban kerja domestik misalnya. Itu kan juga sumber daya ya. Jadi dia harus memiliki sumber daya ketika dia berperan di luar lebih luas seperti itu. Jadi dia sudah harus mengatasi seperti itu. Mengatasi ya, mungkin di rumah tangga dia bisa mendelegasikan ke orang lain atau gitu
1: ada,
0: ya.
1: Ada ART mungkin gitu ya.
0: Atau karena misalnya ada, kalau kita tuh sudah punya pengetahuan lebih luas, informasi lebih luas, kemampuan lebih luas atau kapasitas lebih luas, kita kan tidak pengen mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan orang yang biasa-biasa saja. Kita pengen pekerjaan yang lebih luas misalnya. Kalau kata seperti saya misalnya, penelitian dan pekerjaan dapur tuh saya milih penelitian misalnya. Nah kalau masak-masak kan kita bisa misalnya
1: bisa
0: minta bantu atau bisa beli kayak gitu. Karena persoalan yang itu kita sudah diatasi sebelum kita tentu saja ya. Jadi itulah kapasitas, sumber daya, terus apa tadi Madaya?
1: Glass ceiling.
0: Jadi kita sudah memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan kepemimpinan itu. Makanya tadi pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan satu.
1: Organize gitu ya.
0: Tidak hanya dirinya tuh sudah lewat kan ibaratnya.
1: Betul.
0: Jadi dia menggerakkan orang lain dengan tadi berbagai sumber daya
1: gitu ya.
0: Sumber daya tadi sumber daya itu ya kapasitas keilmuan juga, informasi, terus ya ekonomi dan seterusnya yang bisa mendukung dia menjadi pemimpin tadi itu.
1: Oke. Kalau saat ini kita melihat bagaimana sebenarnya kalau tantangan di luar dan juga mungkin hambatan-hambatan yang paling dirasakan di era ini kan sudah masuk di era 5.0 gitu ya. Kalau dari pandangan seorang Bunda Nuraila seperti apa?
0: Iya, memang ya perempuan masih di bawah masih di bawah kualitas lah ya. Walaupun sebenarnya kepemimpinan perempuan itu sudah mulai luar biasa kan, tapi tetap masih misalnya kendala-kendala pola apa mindset itu masih ada misalnya, atau kesenjangan gender itu masih terlihat ada ya.
1: Terlihat.
0: Jadi walau misalnya sudah melampaui perempuan-perempuan tertentu sudah melampaui itu, tapi perempuan-perempuan pada umumnya itu masih terbatas dengan kesenjangan pola patriarki misalnya. Seperti itu ya, masih ada yang dihadapi, sehingga misalnya yang jadi pemimpin itu hanya kadang-kadang misalnya yang jadi DPR itu kan orang-orang tertentu yang punya uang, punya sumber daya keluarga yang sudah ada
1: namanya
0: Nah, bagi perempuan-perempuan tertentu yang juga sebenarnya memiliki kapasitas itu masih bisa belum mencapai itu, karena masih ada tadi tantangan-tantangan pola stereotipnya gitu.
1: Sekali.
0: Pola-pola tertentu masih memberikan tantangan itu. Nah, bagi orang-orang tertentu tadi kan misalnya yang di politik itu karena sumber dayanya sudah ada, ada keluarganya, ada suami, ada siapa, kan sudah cenderung lebih mudah misalnya. Begitu juga di misalnya kepemimpinan-kepemimpinan luas lainnya misalnya, dia sudah punya sumber daya tertentu yang juga tidak dimiliki oleh umumnya perempuan. Masih jadi tantangan-tantangan perempuan itu masih ada pola kulturnya masih gitu ya, kesenjangan gender itu masih dihadapi. Perempuan-perempuan tertentu saja yang sudah
1: bisa untuk melewati hal itu,
0: baik.
1: Tapi kalau di akhir-akhir perbincangan dialog kita juga Bunda ya, kalau kita ingin menilai seorang pemimpin dalam perspektif Islam gitu ya, tanpa mengutamakan gender tadi ya. Karena hari ini ternyata luas sekali perempuan itu boleh, bisa gitu ya, jadi pemimpin. Kalau dari perspektif Islam, seperti apa kita menilai pemimpin? Karakter apa yang harus benar-benar ada?
0: Iya, jadi yang pertama tadi kan kapasitas, kemampuan dia untuk menggerakkan itu ya, seorang pemimpin. Kemudian adil, amanah. Jadi memang pemimpin dalam Islam itu adalah menjalankan amanah, karena setiap pemimpin itu akan ditanya amanah. Apa yang menjadi kepemimpinan, semakin luas kepemimpinan itu berarti semakin
1: bebannya semakin luar biasa,
0: besar ya
1: tanggung jawab,
0: tanggung jawabnya, walaupun sebenarnya kontribusinya, kemanfaatannya itu lebih luas, tapi memang tanggung jawabnya juga lebih luas. Oleh karena itu pemimpin ya, dalam Islam itu adalah orang-orang yang mampu menjalankan amanah, amanah kepemimpinan itu. Maka kepemimpinan itu bisa jadi hamba, bisa jadi apa, pelayan, seperti itu ya, melayani orang-orang yang mempercayai dia memilih kepemimpinan. Jadi bukan popularitas bahwa dia jadi pemimpin itu
1: menjadi sosok, lalu yang jadi paling sosok, diagung-agungkan ya,
0: sosok yang sangat luar biasa, tapi luar biasa tanggung jawabnya. Karena yang diharapkan dia, terakhir dia punya kontribusi kemanfaatan dalam Islam. Karena Islam yang dikehendaki dalam Islam itu kan semakin bertakwa ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi semakin kita memiliki kontribusi yang besar yang diharapkan gitu, kita semakin bertakwa. Jadi dengan kepemimpinan itu membuat kita tadi besar kemanfaatan kita, besar kontribusi kita, dan ketakwaan kita
1: meningkat
0: lagi. Itu standar apa,
1: karakter arah yang harus kita yang harus, ini ya,
0: yang pengen dicapai
1: oleh seorang pemimpin. Yang di
0: ya seperti itu dalam Islam ya, Mada ya. Walaupun mungkin kepemimpinan sebenarnya seperti itu ya, Islam dan non Islam juga harus objektif, harus adil, harus
1: standarnya memang seperti itu,
0: dipercaya dan sesuai janji gitu ya.
1: Insya Allah ya,
0: janji awal
1: nih, amanah para pemimpin-pemimpin amanah. Karena pemimpin ini dalam skop kecil pun adalah kita memimpin diri sendiri.
0: Ya gitu. Dan kepemimpinan tadi bukan hanya kepala negara saja tadi ya. Misalnya tadi dalam pendidikan aja jadi guru, amanah menyampaikan sesuai dengan harapan teori dan keilmuan itu kepada muridnya gitu ya. Tidak subjektif misalnya, tidak pilih-pilih
1: murid.
0: Melakukan evaluasi yang benar misalnya, tidak boleh. Tidak adil seperti itu.
1: Oke. Nah terakhir mungkin untuk sisi masyarakat umum gitu ya, ini pesan dari seorang Bunda Nur Laila, apa yang harus kita ubah hari ini terkait stereotype atau apapun itu pesannya terkait dengan kepemimpinan perempuan.
0: Jadi kepemimpinan perempuan sebenarnya kan dalam Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan juga memiliki apa, kesempatan, memiliki kualitas untuk menjadi pemimpin. Dan tentu saja misalnya dalam Islam kita membenahi, jadi ya membenahi diri kita, membenahi keilmuan, kapasitas untuk menjadi pemimpin. Karena harapan kita itu sebenarnya menjadi orang yang lebih bermanfaat. Hayrukum anpa'uhum linnas, hayrun nas anpa'uhum linnas. Dan itu yang harus dicapai, sehingga memang harus menjadi pemimpin gitu ya, harus menjadi pemimpin. Bahwa tapi ya pemimpin tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kita itu adalah pemimpin, dan pemimpin itu harus dipertanggungjawabkan, nanti akan ditanya kepemimpinannya seperti itu. Nah, karena itu mudah-mudahan kita semua bisa menjalani gitu ya.
1: Amin.
0: Menjalani apa, peran dan posisikan, dan pengen menjadi orang yang bermanfaat di setiap kesempatan ya. Di setiap kesempatan, dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Demikian, Mada.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali, Bunda Nur Laila. Tadi hari ini juga menarik ya, jadi kebermanfaatan juga untuk PN, insya Allah, materi kita, sharing kita gitu ya, supaya orang-orang juga lebih aware lagi gitu ya, tambah insight-nya bahwasannya memang ini bukan masalah perempuan ataupun juga laki-laki ketika berbicara kepemimpinan. Itu adalah peran terkait dengan apa yang kita bisa berikan. Kontribusi itu adalah salah satu hal yang jadi penting gitu ya, ketika kita berbicara tentang kepemimpinan.
0: Dan perempuan harus menyadari itu, membangun bahwa dia juga apa mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin.
1: Kesempatan ini Bunda ya, yang harus sama-sama tadi kita bangun kesadaran masing-masing ya. Okay. Insya Allah mudah-mudahan gak ada lagi yang namanya pembatasan-pembatasan yang begitu bagaimana gitu ya, di luar sana ya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan kita kalau ngomongin di pengurus taman gender nih Bunda ya, bermanfaat tentunya untuk semua Amin. Orang ya. Kita ketemu lagi nanti lain kesempatan, mudah-mudahan Rela sehat selalu ya.
0: Masalah hilang mohon dimaafkan.
1: Ya, ini berelaan kita ya juga. Baik, pendengar juga pemirsa, terima kasih banyak atas kehadiran Anda ya, dan kita mudah-mudahan masih bisa lagi bertemu di topik-topik menarik lainnya pengurus taman gender. Madizen pamit hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin siang ini 0811 5111 410.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobbey dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobbey. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even it's more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, dan untuk dinamika olahraga siang hari ini kita jeda sejenak pendengar tepat di jam 12 lewat 18 waktu Indonesia Tengah. Adzan Zuhur berkumandang di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bagi Anda kaum muslimin, kaum muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Baik pendengar, saatnya kita kembali bergabung ke Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga sia.
4: Sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
5: Karena memang ini yang pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini yang membuat kita semakin makin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir. Dan tentunya tidak lupa juga
4: pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
6: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
4: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bryce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka masih di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
1: RRI dengan esensi buku. Buku Dear Tomorrow adalah karya penyanyi, penulis, dan aktris Indonesia Maudie Ayunda. Dalam buku ini, Maudie berbagi pemikiran, pengalaman, dan pandangannya tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk cinta, pertemanan, karir, pendidikan, dan perjalanan rohani. Buku ini mencakup surat-surat kepada masa depan, berisi pesan-pesan pribadi untuk dirinya sendiri dan pembaca, serta refleksi tentang perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan buku Dear Tomorrow dalam 500 kata. Maudie Ayunda menjelaskan bahwa buku ini adalah hasil dari perjalanan panjang dalam mengeksplorasi diri sendiri, pertumbuhan pribadi, dan hubungannya dengan dunia sekitarnya. Maudie Ayunda membahas pengalaman dan pemikirannya tentang cinta dan pertemanan dalam bab-bab awal buku ini. Dia menggambarkan perasaan cinta sebagai pengalaman yang sangat pribadi dan berbicara tentang hubungannya dengan seseorang dalam beberapa surat kepada dirinya sendiri. Dia juga membahas pentingnya memahami dan menerima diri sendiri sebelum mencoba mencintai orang lain. Maudie Ayunda adalah seorang mahasiswa dan penulis yang berdedikasi, dan buku ini juga mencakup pemikirannya tentang pendidikan dan perkembangan pribadi. Dia menyoroti pentingnya belajar dan tumbuh sebagai individu. Buku ini juga mencakup refleksi Maudie tentang perjalanan rohani dan hubungannya dengan alam. Dia berbicara tentang perjalanan spiritualnya yang membantu dia merenungkan makna hidup, kepribadian, dan hubungan dengan dunia alam. Maudie Ayunda mendorong pembaca untuk mengejar impian mereka, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Dia juga berbicara tentang proses meraih impian, termasuk kerja keras, tekad, dan komitmen. Dia menekankan pentingnya untuk tetap fokus pada tujuan kita dan tidak terpengaruh oleh keraguan diri atau pendapat orang lain. Salah satu elemen yang unik dalam buku ini adalah surat-surat Maudie kepada masa depan. Dia menulis surat kepada dirinya sendiri di masa depan, mengingatkan dirinya tentang tekad, mimpi, dan nilai-nilai yang penting. Selain itu, dia juga menulis surat-surat kepada pembaca, memberikan pesan-pesan pribadi dan inspirasi untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Pesan utama yang dapat diambil dari buku Dear Tomorrow adalah tentang pentingnya mengejar impian, mencintai diri sendiri, dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Maudie Ayunda berbagi pemikirannya tentang bagaimana melihat diri sendiri dan dunia dengan mata yang lebih optimis dan penuh cinta. Dalam buku ini, Maudie Ayunda menggali perasaan dan pikirannya tentang berbagai aspek kehidupan dan berbagai refleksi serta pesan-pesan yang mungkin menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh semangat. Buku Dear Tomorrow adalah kumpulan pemikiran pribadi dan surat-surat yang menghadirkan pandangan Maudie Ayunda tentang kehidupan, cinta, pertemanan, dan pengembangan pribadi. Buku ini menunjukkan sisi pribadi dan filosofis dari penulis, membuka jendela kepemikirannya, dan memberikan inspirasi bagi pembaca untuk menjalani hidup dengan semangat yang sama. Demikian esensi buku dengan judul Dear Tomorrow, karya Maudie Ayunda dari RRI untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 92,1 Pro 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini belum benar.
6: Yes,
3: menang. Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Ini aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Pulau Kembang, terkenal sebagai Pulau Kerajaan Kera. Cerita tentang mitos, legenda, maupun sejarah menjadi sebuah daya tariknya.

0: Pulau Kumbang juga salah satu ikon di Kalimantan Selatan. Ada satwa yang ikonik di sana, yaitu satwa ekor panjang warna abu-abu. Nah, saat ini populasinya sekitar 380-an. Bahwa TWA ini mempunyai luasan sekitar 85 hektar dan clear di sana tidak ada rumah yang ada di dalam kawasan.
1: Pulau Kembang dengan kerajaan keranya semakin menegaskan bahwa setiap sudut Indonesia merupakan sebuah pesona dengan karakteristik yang berbeda-beda dan mampu menjadi daya tarik untuk dikunjungi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih Anda pendengar masih bersama kami tentunya di Banjarmasin siang hari ini, RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Dan tentunya bagi Anda yang baru bergabung ya, selamat mendengarkan saja siaran hari ini di 97,6 MHz ataupun juga streaming di RRI Digital. Tentunya kita hadirkan beragam sajian hiburan, musik, serta informasi yang kredibel di rri.co.id. Dan kali ini pendengar, informasi yang pertama ini kita akan update ya, terkait dengan temuan kembali 2 korban KM Virgo Transport 8. Tim penyelam Basarnas Special Group BSG ini pendengar kembali menemukan 2 korban ya kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Kedua korban ditemukan di dalam badan kapal saat tim BSG melaksanakan operasi pencarian dan penyelaman di hari Senin, hari ini 21 September 2026. Kedua korban yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki. Korban pertama ditemukan pada pukul 9.04 waktu Indonesia Tengah. Kemudian korban kedua ditemukan pada pukul 9.13 waktu Indonesia Tengah. Setelah berhasil dievakuasi dari dalam kapal, kedua korban dibawa menuju lokasi evakuasi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, yang mana proses pemindahan menggunakan helikopter HR-3601 menuju Bandara Banjarmasin dan tiba sekitar pukul 11.20 siang tadi ya. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i ini mengatakan proses pencarian dan evakuasi terus dilakukan secara maksimal dengan mengerahkan personel serta sarana yang tersedia. Penemuan kedua korban ini menjadi hasil kerja seluruh unsur SAR gabungan yang terlibat dalam operasi, yang mana setiap korban yang ditemukan akan segera dievakuasi dan ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan langkah tersebut ini juga pendengar ya, menjadikannya memastikan penanganan berjalan dengan baik hingga tahapan identifikasi. Dan informasinya setiba di bandara siang tadi ya, kedua korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Informasi lengkapnya di rri.co.id.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Banjarmasin siang ini,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Masih bersama di FM 97,6 MHz Pro 1 Banjarmasin ya. Kali ini informasi lain datang dari rri.co.id juga pendengar ya. Rangkaian Disnatalis ke-68 Universitas Lambung Mangkurat berlangsung semarak melalui kegiatan yang namanya Jalan Santai ya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di dua lokasi pendengar, yakni di kampus ULM Banjarbaru dan juga di kampus ULM Banjarmasin. Yang mana dilaksanakan hari Sabtu kemarin ya, Jalan Santai di kampus ULM Banjarbaru kemudian juga berlanjut di Banjarmasin di hari Minggu. Jadi Sabtu Minggu gitu ya. Nah, ribuan aktivitas akademika ULM mengikuti kegiatan mulai dari pimpinan ya, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan hingga juga alumni. Keluarga besar ULM turut meramaikan kegiatan tersebut dalam suasana penuh kebersamaan dan juga kemeriahan. Selain memperingati Disnatalis, Jalan Santai ini jadi momentum mempererat silaturahmi keluarga besar ULM juga ya pendengar ya, yang mana kegiatan ini jadi sekalian membangun semangat kebersamaan dalam mendukung kemajuan universitas di masa mendatang. Rektor ULM menyampaikan apresiasi kepada Civitas Akademika dan Panitia yang menyukseskan rangkaian Disnatalis ke-68 dan mengajak seluruh keluarga besar ULM memaknai 68 tahun adalah perjalanan panjang penuh dengan perjuangan. Kemeriahan kegiatan semakin terasa dengan berbagai hadiah dari ULM dan juga mitra hingga para peserta Jalan Santai ya. Ada undian, ada kulkas juga hari kemarin ya, ada sepeda listrik, hingga paket perjalanan ibadah umroh untuk dua peserta beruntung. Nah, hadiah tersebut menambah antusiasme peserta hingga kegiatan berakhir dalam suasana penuh semangat dan juga kebersamaan, dan tentunya kebanggaan terhadap alma mater. Informasi lainnya pendengar, jangan kemana-mana, kita akan segera bagikan kepada Anda hanya di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin.

jam berapa nih? Lama banget sih Pak Adi datangnya. Janjian jam 10. Lah ini udah jam 12 siang, belum datang juga nih anak. Aduh.

0: Bro, maaf banget bro. Macet di jalanan tadi bro. Ban bocor juga tadi.
1: Aduh, alasan aja kamu ini. Kemarin bilangnya habis bensin lah. Ini motor mogok lagi. Besok mau alasan apa lagi? Yang karet nih.
2: Jam karet adalah istilah khas Indonesia yang menggambarkan kebiasaan datang terlambat dari waktu yang dijanjikan. Muncul dari budaya masyarakat yang santai soal waktu. Istilah ini bukan diciptakan oleh satu orang, tapi lahir dari kebiasaan kolektif dari puluhan tahun yang lalu. Dari arisan sampai rapat, datang telat sering dianggap hal yang biasa, selama suasana tetap enak dan acara tetap jalan. Meski begitu, jam karet juga mencerminkan nilai sosial masyarakat kita yang lebih mementingkan kenyamanan dan kebersamaan daripada aturan yang kaku. Tapi sekarang, makin banyak orang yang sadar pentingnya tepat waktu, terutama dalam urusan kerja. Jadi, meski jam karet masih hidup, pelan-pelan kita belajar menyeimbangkan antara santai dan tanggung jawab.
3: Banjarmasin siang ini.
4: Jangan pergi dari diriku.

0: sama seperti yang terjadi kemarin.
1: Masih bersama di Banjarmasin siang kali ini ya. Pendengar BGN Republik Indonesia atau Badan Gizi Nasional ini menegaskan program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat ya pendengar, tapi juga dinilai mulai membuka peluang pasar bagi petani dan peternak lokal. Kepala BGN Sudar Yono mengatakan dampak ekonomi tersebut ini perlu jadi perhatian publik ya di tengah pemberitaan mengenai berbagai persoalan MBG. Yang mana manfaat program MBG yang dirasakan petani ataupun juga peternak ini dinilai pendengar ya perlu disampaikan juga agar masyarakat mendapatkan gambarannya. Jadi Sudaryono ini di Kota Batu Jawa Timur di hari ini tadi mengatakan bahwasannya keberadaan dapur SPPG ini menciptakan kebutuhan bahan pangan yang berlangsung rutin di sejumlah daerah. Nah ini harus dipublikasikan gitu hasilnya gitu ya. Impact positif ini harusnya juga disebarluaskan, jangan hanya berita negatif saja kata beliau ya. Walaupun beliau juga sebenarnya mendorong petani hingga peternak ini menyampaikan secara langsung apabila merasakan peningkatan permintaan produk setelah adanya program MBG. Nah, informasi tersebut dinilai penting pendengar untuk mendukung sejauh mana sih gitu ya dapur SPPG ini bisa menyerap komoditas yang dihasilkan pelaku usaha pangan khususnya yang di lokal gitu ya di daerah. Salah satunya contoh yang disampaikan Sudaryono berasal dari Kota Batu yang dikenal memiliki beragam komoditas pertanian dan peternakan. Ia menyebutkan bahwa harga jeruk lokal yang sebelumnya sempat berada di kisaran Rp5.000 per kilogram di sana pendengar gitu ya, ini melesat naik menjadi Rp14.000 per kilogram karena terserap sebagai penyuplai bahan baku gizi harian. Menurut beliau, kebutuhan dapur SPPG terhadap bahan pangan berlangsung dalam jumlah besar dan dilakukan secara rutin, yang mana kondisi ini peluang bagi komoditas lokal ya untuk punya pasar yang lebih pasti pendengar apabila kebutuhan SPPG itu dapat terpenuhi. Dan BGN mendorong ya hubungan antara dapur SPPG dan produsen pangan di lokal itu tidak berhenti pada transaksi jangka pendek, tapi bagaimana pendengar ini juga bisa berkelanjutan gitu ya, jadi rantai pasok yang diharapkan untuk bisa berkembang menjadi kemitraan berkelanjutkan, juga ada pertimbangan harga, kualitas bahan pangan serta kemampuan produksi petani dan juga peternak.

0: 101 Kanal Informasi dan Inspirasi
1: Banjarmasin siang ini.

dari Nuka pendengar ya, masa ini menanti dan masa indah lainnya. Dan semoga pendengar ya, masa-masa indah ini juga sejalan dengan sejarah Hari Perdamaian Internasional di hari ini 21 September ya, yang mana di seluruh dunia diperingati. Ini jadi momentum juga untuk mendorong perdamaian ya, non-kekerasan dan penghentian konflik. Dikutip dari laman UN.org, gagasan penetapan Hari Perdamaian Internasional ini muncul di tahun 1981 pendengar dalam sebuah konferensi universitas di San Jose, Costa Rica. Usulan tersebut kemudian disampaikan kepada PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akhirnya Majelis Umum PBB ini mengesahkan resolusi 3667 pada 30 November 1981, yang mana resolusi itu juga jadi dasar penetapan Hari Perdamaian Internasional. Peringatan pertama berlangsung di September tahun 1982, pendengar, yang mana saat itu peringatannya belum memiliki tanggal tetap ya, dan juga dilaksanakan di hari Selasa ketiga setiap September bertepatan dengan pembukaan sidang umum PBB. Melalui resolusi 55282 yang disahkan Majelis Umum PBB pada 7 September 2001, tanggal 21 September ditetapkan sebagai Hari Perdamaian Internasional. Makanya sejak saat itu nih ya, peringatan tersebut juga jadi momentum untuk mendorong yang namanya non-kekerasan ya, dan juga gencatan senjata. Dalam perkembangannya, peringatan tersebut jadi momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perdamaian di tengah masyarakat, dan tidak hanya dilakukan melalui diplomasi pendengar, tapi juga melalui tindakan di tingkat komunitas. Nah, di tahun 2026 ini Hari Perdamaian Internasional ya, mengusung tema Invest in Peace for Everyone, Everywhere, dan juga Everyday ya. Dan tema ini menyoroti bahwa peran masyarakat sebagai everyday architect ya, of peace, atau pihak yang membangun perdamaian melalui tindakan sehari-hari. PBB menekankan pendengar bahwasannya kita nih, perdamaian adalah tanggung jawab bersama yang dimulai dari lingkungan terdekat dulu pendengar ya, melalui dialog kita kerjasama, tindakan nyata, dan masyarakat semuanya punya peran yang andil kuat gitu ya, untuk memperkuat perdamaian yang berkelanjutan. Informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan himbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makanan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasirana.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami tentunya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Di siang hari ini pendengar, mudah-mudahan cerita di siang hari tadi banyak juga membawa Anda untuk pengetahuan yang baru lagi. Dan jangan lupa untuk bisa terus membaca berita-berita terupdate, teraktual di rri.co.id dan juga streaming di RRI Digital. Siang hari ini jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita segera hadirkan di ruang dengar Anda ya, Lintas Banua. Ya, tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang, edisi hari ini Senin 21 September 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Yaumil Madah.

0: Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa resmi diperpanjang selama 7 hari ke depan untuk melanjutkan proses pencarian korban. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Kami perpanjang menjadi 7 hari ke depan. Pertimbangannya operasi salvage yang akan dilaksanakan.
2: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan setelah pencarian memasuki hari ke-7 pada Sabtu 19 September 2026. Keputusan tersebut diambil karena proses pencarian masih membutuhkan waktu sembari menunggu perkembangan rencana penanganan badan kapal oleh tim salvage. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh langkah pencarian tetap berjalan sesuai kondisi di lapangan.
1: Kami perpanjang menjadi 7 hari ke depan. Pertimbangannya operasi salvage yang akan dilaksanakan mungkin membutuhkan waktu yang lama, mungkin panjang, tidak sesingkat. Kami tidak bisa menyebutkan kapan terkait pelaksanaan operasi salvage yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, kami memutuskan sambil menunggu hasil dari yang didiskusikan dan langkah-langkah akan diambil oleh tim salvage, maka kami memperpanjang operasi ini menjadi 7 hari ke depan.
2: Selama proses perpanjangan, tim SAR gabungan tetap melaksanakan pencarian dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Pemantauan dan patroli dilakukan melalui unsur udara maupun laut sesuai rencana operasi yang ditetapkan SAR Mission Coordinator. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih berupaya melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Upaya pencarian terus dilakukan dengan mengerahkan berbagai sumber daya yang tersedia.
3: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera.
2: Operasi pencarian akan terus dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur SAR yang tersedia sambil menunggu perkembangan tim salvage. Tim SAR gabungan tetap mengedepankan keselamatan personil serta menyesuaikan pelaksanaan operasi dengan kondisi perairan di sekitar lokasi kejadian. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pendengar pemirsa, 3 jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang ditemukan pada Jumat lalu terkonfirmasi merupakan bagian dari rombongan satu keluarga yang berisi 8 orang asal Kalimantan Selatan. Seperti apa informasi selengkapnya, kita simak laporan Lukmanul Hakim.
4: Terima kasih. Jadi yang tadi ditanyakan tentang korban yang tadi ya, yang statusnya adalah suami istri, yang satunya sebagai paman.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, hari ini Sabtu 19 September 2026, tim DVI Polda Kalsel merilis data identitas dari 3 jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang ditemukan pada Jumat kemarin. Dan ketiganya merupakan bagian dari 8 keluarga yang diketahui pergi ke Pulau Jawa untuk menjalani wisata religi atau ziarah. 2 di antaranya merupakan laki-laki dan 1 di antaranya merupakan perempuan. Di antaranya adalah Surya, merupakan warga Tapin berusia 59 tahun asal Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua ada Yuli, 29 tahun warga Banjarmasin, dan ketiga Muhammad Abdianur, 30 tahun juga warga Banjarmasin. Di mana Abdianur dan Yuli merupakan pasangan suami istri, sementara Surya merupakan paman dari mereka. Dan dengan ditemukannya 3 korban ini, maka dari total 8 keluarga yang masih dalam tahap pencarian, masih tersisa 5 keluarga yang belum ditemukan. Dan hari ini juga saya berada di masjid, tempat di mana Yuli dan Abdianur disemayamkan sebelum tadi bertolak menuju kawasan Tatah Bangkal untuk kemudian dikebumikan. Sementara untuk jenazah korban Surya, ini langsung dibawa ke rumah duka di wilayah Tapin, ke Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan tragedi KM Virgo Transport 8, pendengar, sejak hari ke-7 pencarian korban, tim SAR gabungan memperluas pencarian dengan mengerahkan 6 kapal ke sejumlah sektor. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
6: Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa masih terus berlanjut. Kini tim SAR gabungan memperluas pencarian dengan mengerahkan 6 kapal ke sejumlah sektor yang telah ditentukan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan 6 kapal tersebut dibagi ke dalam 4 sektor pencarian. Pembagian sektor dilakukan untuk perluas jangkauan dalam mencari korban yang masih belum ditemukan. Area pencarian pada hari ke-7 diperluas dibandingkan operasi hari sebelumnya. Perluasan tersebut dilakukan untuk menjangkau wilayah yang lebih luas selama proses pencarian berlangsung.
7: Kita dari tim SAR gabungan ya menggerakkan ada 6 kapal yang dibagi dalam 4 sektor. Masing-masing sektor luasannya sekitar 1.500 nautical mile. Jadi area pencariannya cukup luas dibandingkan dengan hari kemarin ya.
6: Selain unsur laut, operasi juga melibatkan unsur udara untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi. Pesawat tidak hanya difokuskan untuk melakukan penyisiran, tetapi juga disiagakan apabila ditemukan korban yang memerlukan evakuasi melalui jalur udara. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Lintas Banua Siang, dan kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan pemirsa. Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU di Banjarmasin pada Minggu 20 September 2026 mencapai 859 atau masuk kategori hitam alias berbahaya. Akibat kondisi itu, pendengar, Dinas Pendidikan Banjarmasin kembali melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
8: Kualitas udara di Kota Banjarmasin dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali memburuk. Berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU pada Minggu 20 September 2026 pukul 6 WITA, angka ISPU mencapai 859 atau masuk kategori hitam alias berbahaya. Kondisi tersebut membuat Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kembali memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh satuan pendidikan mulai dari tanggal 21 hingga 23 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, mengatakan, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan peserta didik di tengah memburuknya kualitas udara. Angka ISPU yang sangat tinggi menunjukkan kondisi udara di Banjarmasin berada pada kategori berbahaya dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, terutama bagi anak usia sekolah. Rian menjelaskan keputusan memperpanjang PJJ juga merupakan hasil koordinasi bersama Ketua Tim Satuan Tugas Dampak Karhutla Kota Banjarmasin yang dijabat Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin. Koordinasi lintas sektor tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya terpadu pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Dinas Pendidikan juga meminta sekolah menerapkan PJJ secara bijak dan adaptif. Pembelajaran jarak jauh diharapkan tidak menambah beban peserta didik maupun orang tua selama kondisi udara masih berada pada level berbahaya.
9: Udara yang diupdate oleh tim penanganan karhutla di Kota Banjarmasin, kualitas udara masih menunjukkan sangat tidak sehat. Oleh karena itu, surat dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang sebelumnya terkait dengan pemberlakuan pembelajaran jarak jauh untuk seluruh siswa di jenjang TK, SD, dan SMP kami perpanjang untuk 3 hari ke depan sesuai.
8: Di sisi lain, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Banjarmasin diklaim menunjukkan penurunan. Data harian per 15 September 2026 mencatat sebanyak 243 kasus setelah sebelumnya sempat mencapai angka tertinggi 606 kasus pada 9 September. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, penurunan tersebut tidak terlepas dari sejumlah langkah yang dilakukan untuk mengurangi paparan masyarakat terhadap kualitas udara yang buruk. Salah satunya kebijakan PJJ yang kembali diterapkan di seluruh satuan pendidikan turut mengurangi aktivitas anak-anak di luar rumah. Dia menilai penerapan PJJ dapat mengurangi mobilitas pelajar dan paparan langsung terhadap udara luar, terutama ketika kualitas udara sedang memburuk.
10: Walaupun kabut tebal, tapi ada kebijakan dari pemerintah Kota Banjarmasin oleh Dinas Pendidikan sesuai arahan Pak Wali untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini berdampak akhirnya kan terhadap kasus ISPA yang terjadi di Kota Banjarmasin. Seperti itu. Sejak dilakukannya kebijakan pembelajaran jarak jauh, kasus ISPA semakin landai, semakin menurun tiap harinya.
8: Dinas Pendidikan akan terus memantau perkembangan kualitas udara secara berkala. Kebijakan pembelajaran akan disesuaikan apabila kondisi udara di Banjarmasin menunjukkan perbaikan yang signifikan. Jumaah Muhammad melaporkan.
0: Kemarau di Kalimantan Selatan masih cukup kuat dan berpotensi berlangsung hingga awal 2027. Masyarakat diimbau waspada sebab kondisi ini meningkatkan resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
11: Jadi diperkirakan akan bertahan.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Samsudinor Banjarmasin, menyebut kondisi kemarau di Kalimantan Selatan masih cukup kuat. Kepala Stasiun Meteorologi Samsudinor, Otaweli Jenitalo, mengatakan sejumlah wilayah berpotensi mengalami kemarau dengan durasi panjang. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla. Menurutnya kondisi kemarau tersebut diperkirakan masih mendapat berlangsung hingga awal 2027. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi kondisi tersebut adalah aktivitas El Nino. Sementara operasi modifikasi cuaca untuk sementara dihentikan karena kondisi atmosfer dinilai belum mendukung pembentukan awan hujan.
11: Musim kemarau, jadi potensi hujannya sangat-sangat, hari tanpa hujannya sangat panjang. Jadi diperkirakan akan bertahan hingga bulan November. Tapi dari pusat sendiri memprediksi bertahan sampai awal tahun 2027.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kalsel menghimbau masyarakat tetap waspadai dampak musim kemarau, terutama potensi karhutla. Masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air selama periode kering. Selain itu, diimbau terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi cuaca.
13: Berita olahraga.
0: Beralih kita ke dunia olahraga, pendengar dan pemirsa, ratusan atlet binaraga pamer kualitas otot pada ajang Pesta Raga Wali Kota Cup tahun 2026. Ajang ini diikuti peserta dari berbagai daerah se-Kalimantan Selatan, Provinsi Kalteng, hingga dari provinsi di Pulau Jawa. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga.
14: Kejuaraan Pesta Raga Wali Kota Cup tahun 2026 berlangsung meriah di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota Banjarmasin Sabtu malam. Ajang pamer kualitas otot ini diikuti sebanyak 100 peserta dari rumah fitness di berbagai daerah se-Kalimantan Selatan. Tak hanya itu, peserta juga datang dari berbagai wilayah lain, seperti Provinsi Kalimantan Tengah hingga Provinsi di Pulau Jawa. Mewakili Wali Kota, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Banjarmasin, Muhammad Taufik Rifani, menyampaikan apresiasi atas gelaran Pesta Raga tahun ini. Menurutnya ajang ini dapat digelar secara berkelanjutan karena dinilai menjadi wadah dalam pembibitan atlet binaraga di Kota Seribu Sungai.
15: Kegiatan ini memang luar biasa dan mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Banjarmasin. Makanya ini dilaksanakan dengan label Wali Kota Cup. Artinya akan dilaksanakan secara kontinu selama setiap tahun. Kita berharap juga apa yang dilaksanakan hari ini bisa menjadi tolak ukur, tapi juga menjadi pemicu untuk prestasi-prestasi yang lebih baik, ya, yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya tingkat regional, tapi juga nasional.
14: Pada ajang Pesta Raga tahun 2026, mempertandingkan sebanyak 4 kategori. Menariknya, pada gelaran tahun ini, panitia juga membuka kategori bagi pelajar dan mahasiswa. Ketua Panitia Yuda Pribadi menyebut, adanya kategori bagi pelajar dan mahasiswa ini menjadi salah satu upaya dalam regenerasi atlet daerah agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi.
16: Kejuaraan Pesta Raga yang kedua 2026 ini ada peningkatan dari jumlah peserta, yang mana pada tahun ini total peserta sebanyak 100 atlet, di mana kita mempertandingkan 4 kelas, ada kelas Men Fitness Open, ada kelas Men Fitness khusus pelajar dan mahasiswa, ada kelas Men Squat, dan juga ada kelas khusus TNI Polri, Disub, dan Satpol PP. Alhamdulillah peserta diikuti oleh atlet dari Kalsel, dari Kalteng, dan bahkan ada atlet yang dari Pulau Jawa.
14: Selain menjadi ajang regenerasi atlet, kejuaraan Pesta Raga tahun ini juga menjadi persiapan bagi daerah Dalam menghadapi berbagai event ke depan, mulai dari Kejurprov, Kejurnas, hingga ajang Prapon tahun 2027. Robi Angga melaporkan.

Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi hari ini Senin 21 September 2026. Selanjutnya pendengar Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, halo, hai, hai, hai, halo, selamat siang semuanya. Ya, selamat bergabung buat Anda di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi FM 97,6 MHz. Di Banjarmasin siang hari ini, kita sudah di jam setengah tiga. Artinya apa tuh ya? Artinya adalah request time buat teman-teman pendengar semuanya yang mau gabung sama Mada siang hari ini, boleh banget di 0511325162 nih ya, atau juga nomor WhatsApp kita 0811531410. Yang mau ke TikTok juga boleh banget, kita udah live streaming dari tadi. Ada Mama Alpi, tadi sebelum pian ada juga Abah Pauji. Ya, siapa Papa Pauji? Sini sudah request berdahulu. Karena bacakan di atas ya. Yang bergabung, selamat bergabung. Kita mau terima telepon dulu yang bisa di request yang hari ini. Lagunya di antara lain adalah Tiara Andini, Merasa Indah. Terus juga ada Republik Sandiwara Cinta, ada juga Angkasa Jangan Marah, ada Glenn Fredly, Januari, ada juga Niji, Bila Aku Jatuh Cinta, ada Adifa, Tak Lagi Sendiri, ada Angie Carvalho, Merelakan, Enmes, Anugerah Terindah, atau juga Mas Do, Janji Manis. Ya, silakan yang baru bergabung, kita angkat-angkat dulu di 562. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Alhamdulillah, Cil Siti kan nih?
1: Lain, Abang Olah. Paridi di Balangan.
0: Oh, Abang Paridi di Balangan. Apa kabar, ya. Bang Paridi?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Lalu sebenarnya kan ada bergabung lawan Madalah?
1: Bergabungnya, tapi jarang.
0: Oh, tapi jarang. Balangan kayak apa cuaca siang hari ini? Panas menggentang kah?
1: Panas menggentang, ada.
0: Ay, nyamannya dibawa minum es nyur gitu.
1: Kurangnya kan panas juga.
0: Oleh, tapi lagi kada garing kalau.
1: Garing seminggu deh.
0: Oh ya Allah, hebat batuk pilek kapian.
1: Kapan asap bur garingnya deh batukan sesuman. Gerjelainnya deh.
0: Ayo ay sudahlah diterima dengan sabar.
1: Kurang deh nah.
0: Enggih, mudah-mudahan lekas pian wigas lah. Amin.
1: Amin ya.
0: Enggih lagunya tuh Amang Paridi hendak nangapang.
1: Kemana kan lagunya pilihan?
0: Ada Sandiwara Cinta Republik, Jangan Marah Angkasa, Januari, Glenn Fredly, ada Rumah Sakit Duniawi, Adi Fatak Lagi Sendiri, Niji Bila Aku Jatuh Cinta, atau Angie Carvalho Merelakan. Mau yang mana?
1: Yang terakhir itu indah.
0: Angie Carvalho Merelakan ya. Siap. Lagunya buat salam siapa? Salam-salam.
1: Nah, buat Jackie, Herman Jackie. Nah.
0: Iya.
1: Ya, di Istanbul. Nah. Herman Jackie. Sahabat tenang, mulai dari asap akit nah. Okay. Ahmad dan Yuna.
0: Oke, okay, siap. Amin, amin. Pian jual Mang Paridi lah.
1: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak Mang Paridi.
1: Nyari panas, banyak minum, banyak putih aja.
0: Bujur.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mang Paridi di Balangan. Ya, tadi katanya Bapak Pauji, ambil es nyur wadah ulun, ready juga air ajaib Bang Paridi lah. Jar siap ya. Balangan Kamuntai jauh lah yuk, berapa jam kira-kira Balangan Kamuntai jauh lah? Sejam? Setengah jam? Oh sejam kurang. Oh parah kajep ya nah, Bang Paridi kok ada Bapak Pauji. Tadi Bapak Pauji request Tiara Andini Merasa Indah ya, kita nanti puterin juga siang hari ini. Itu siapa Kamada? Di samping saya ada anak magang namanya Sirli ya. Ading pian kah Kamega di Gepian tuh? Iya bujur, ading ulun, ading-adingan ya. Oke deh kalau gitu, telepon yang ada di WhatsApp Abang Roy. Assalamualaikum Bang Roy. Halo Bang Roy. Waduh masih looping nih radio di sana ya. Bang Roy.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo. Hai, apa kabar? Apa kabar Bang Roy siang hari ini? Panas menyala Tanjung ya.
2: Iya, panas banget, Nda.
0: Iya, iya,
2: walaupun deh, berkabut gitu. Tapi panas.
0: Iya, tuh Bang lah. Mudah-mudahan pian sabar aja di kabut hari inilah.
2: Iya,
0: yang penting pian kau masuk, sudah dua kali masuk hari ini. Alhamdulillah, yeay.
2: Alhamdulillah, asal jangan putus aja lagi.
0: Jangan putus aja ya. Amin, amin, amin, amin. Lagunya langsung aja deh. Abang Roy mau yang mana sih hari ini lagunya?
2: Kalau lagunya Samson ada kada Wancana?
0: Samson, apa judulnya Samson?
2: Wancana.
0: Samson, bentar, Amada cariin dulu ya. Samson, Samson, Samson. Adanya naluri lelaki di ujung jalan, akhir rasa ini bukan diriku, kenangan terindah sama romansa cinta. Kita cuma ada itu nih, gimana dong?
2: Cina, di ujung jalan tadi.
0: Di ujung jalan ini, Okay. Di Jogja ya. Ini mau salam-salam buat siapa?
2: Apa itu? Mada katanya apa? Pinter nyanyi katanya.
0: Oh, Mada pinter nyanyi dan juga
2: apa? Kata Mbak ya? Niar.
0: Enggak, saya enggak pinter nyanyi. Kalau nyanyi kalian pada kabur.
2: Coba nyanyiin sedikit buat aku dah.
0: Enggak mau, Bang Roy. Bayar paus dulu, pakai paus di gift. Enggak. Ya udah deh, nanti biar Samson aja ya yang mengambil alih ya. Oke, okay. Salam-salam Bang.

0: Amin. Oh, lagi.
1: Semoga Bang Roy juga cepat sembuh ya. Amin. Terima kasih banyak Bang Roy.
0: Jangan lupa makan ya.
1: Oh iya, aku belum makan lagi. Makasih ya. Aku juga harus diingetin deh kayaknya. Makasih.
0: Nanti kalau lupa makan, nanti daya tahan tubuhnya nanti.
1: Oh ya udah. Habis ini Syah kita makan ya, Syah. Habis ini ya, Syah ya. Oke, siap, nanti habis ini kita makan. Makasih banyak Bang Roy.
0: Iya
1: dah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bacain juga yang ada di TikTok ya. Ada Pak Rudin, assalamualaikum Mada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karab on tuh apa maksudnya? Kirab on. Aduh Mada baca takut salah ya. Pencok lancar, halo-halo. Nah siang hari ini kalau mau mencari pencok lah, datangi Pencok Lancar di Banjarbaru. Lebih tepatnya di mana Mada akan ingat? Nah rasanya di Jalan Parak Hotel. Nah Mada akan ingat. Coba ditulis dulu Pencok Lancar ya. Ada Kembang Sore Farma. Lo Mada itu Alia, bukan Alia yang di Produai ya, Sirli ya. Yang di sini namanya, iya kan? Ya, yang di sini namanya Sirli, teman-teman ya. Halo, halo, selamat siang warga-wargi. Halo juga malas komen, Matt. Selamat siang Sirli yang bungas dan langkar, Mada dan juga Sirli. Sirli mah penyanyi Cherry, Cherry Bell. Reza Razar Diansyah, assalamualaikum, selamat siang, waalaikumsalam. Kelapa mudanya 5.000 aja per biji. Eh, oke deh kalau gitu. Yang baru menyapa-nyapa kita nanti Mada bacain lagi ya. Kita langsung aja puterin di ruang dengar Anda, pendengar Anda. Tiara Andini merasa indah dan juga Angie Carvalho merelakan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin. Sorry banget ya, jadinya 3 lagu sama Samson di ujung jalan biar langsung lunas aja sekalian gitu ya. Yang masih mau request lagi sama Mada silahkan di 0511-3251562 ataupun juga di hotline Halo RRI boleh 0811-40976. Kita angkat dulu, selamat siang, assalamualaikum. Oke, terputus nampaknya ya. 976 deh, halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Hendy apa kabar?
1: Alhamdulillah, wasyukurillah.
0: Alhamdulillah, luar biasanya mana ketinggalan?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, ih kayak enak TK deh.
1: Ya gak apa-apa.
0: Oh gak apa-apa, ya yaudah deh.
1: Ketawain sama Putri.
0: Eh yaudah, boleh deh kalau sama Putri. Gak, Ojan diajak gak Ojan?
1: Enggak.
0: Kenapa Ojan gak diajak? Kan Ojan juga boleh masuk TK-nya situ ya.
1: Ojan udah gede.
0: Udah gede ya. Lebih tua ya daripada Bang Hendy gitu ya.
1: Iya, kan mantannya enggak 49.
0: Terserah deh, saya tuh katanya dibilangin kemarin hoax. Gimana sih? Di sini tuh enggak boleh ada hoax loh.
1: Yang mana yang hoax?
0: Umurnya. Ketawa banget kan situ kan. Aduh, hai. Abang, langsung aja deh lagu nih Bang. Suara kita nanti kebanyakan nih bercandanya. Mau yang mana? Ada Enmes, Anugerah Terindah, atau Tulus lagu untuk Matahari?
1: Januari.
0: Oh, Januari ya. Coba Januari. Satu lirik dulu Januari gimana?
1: Bentar ya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enggak, dompetnya ketinggalan.
0: Oh, yaudah deh kalau gitu ya. Yaudah deh, salam-salam buat siapa?
1: Buat Ajeng Ojan.
0: Siapa lagi?
1: Ah, katanya mau berangkat, hati-hati di jalan ya.
0: Iya, amin.
1: Yang lama.
0: Ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah. Aku enggak ikut-ikutan deh kalau ya atau lama atau sebentar ya. Bang Hendy nih, aduh bercandanya. Ya Allah.
1: Kan namanya kita grup pandawa.
0: Oh ya udah deh kalau gitu ya. Ya udah deh. Udah semuanya aja ya salamnya ya. Udah mau habis nih waktunya.
1: Enggak, aku 3 aja kok.
0: Oh, udah satu siapa lagi?
1: Buat Adin Putri yang ya cintil-cintil banget lah.
0: Oke, siap. Siapa lagi? Satu lagi terakhir.
1: Buat Cinta Maharani, Cinta. Salam sayang aja.
0: Siap. Aduh, cie-cie, ada yang disayangin, disayangin balik enggak?
1: Iyalah.
0: Yaudah, oke deh kalau gitu ya. Makasih ya, Bang Hendy ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, kakak apa? Kagak, bukan kakak ipar kamu ya, Bang ya. Oke deh kalau gitu pendengar. Hari ini kita cukupin dulu yang mau request karena waktu juga terbatas. Nanti setelah ini boleh banget gabung lagi sampai di jam 16 waktu Indonesia Tengah sama Mbak Ica menemani di Banjarmasin sore Anda ya. Mada pamit, terima kasih banyak yang udah request, yang udah gabung, terima kasih. Di TikTok juga terima kasih. Kita akan terus menemani di TikTok juga ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan Mada pamit, terima kasih dengan ada Enmes Anugerah Terindah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan. Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Unggahan tersebut mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang KMP Virgo Transport 8 saat tenggelam pada 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Faktanya, klaim yang menyebutkan rekaman video tertanggal atau bertanggal 5 September adalah detik-detik tenggelamnya KMP Virgo 8 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terjadi pada 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Karena itu, video tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 saat kecelakaan. Dengan demikian, pendengar, rekaman video tenggelamnya KMP Virgo 8 pada 5 September adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Dan kita jumpa lagi nanti di Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Demikian, Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola Komunitas Literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalsel-Teng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar tetap setia bersama kami di 97,6 FM Usai Madas. Bareng saya sekarang Ica di Belari Indonesia untuk edisi hari ini. Gak kerasa udah 21 September 2026. Di hari Senin ya, hari yang menyenangkan, hari awal kita untuk memulai segala aktivitas. Bagi yang punya masa kerja sekarang udah dipotong lagi ya, cuma 4 hari dalam sepekan ya, karena ada work from home. Oke deh pendengar, kenapa sih kita suka dengerin lagu dari Tulus yang memang tertulus-tulus ini ya. Lagu-lagunya memang semuanya pada melejit ya, seperti lagu ini juga. Kalau kita dedikasikan lagu ini untuk matahari yang saat ini sedang bersinar terang benderang ya, dan bikin panas, tapi gak apa-apa. Kalau gak ada matahari kita selalu dalam kegelapan ya gak sih. Oke, seneng banget. Di belakang saya ada ini, ada Sirli ya. Sirli apa kabar? Oke, saya sapa juga teman-temannya ada di TikTok. Mohon maaf ya, baru kesapa sekarang. Masih ada satu lagu lagi yang tertinggal dari sesi yang pertama tadi, ada Januari. Nggak tahu saya yang request siapa gitu ya, dari Glenn Fredly. Oke, silahkan nih mau gabung di 08115111410 dan 05113251562. Di Belari Indonesia ada lagu-lagu yang boleh di request adalah Sandiwara Cinta dari Republik, Jangan Marah dari Angkasa, Duniawi dari Rumah Sakit. Saya bingung kenapa sih bikin grup kok Rumah Sakit ya Sir ya. Kemudian Tak Lagi Sendiri dari Adifa, Bila Aku Jatuh Cinta dari Niji, Rock In 82 dari Edane, Janji Manis, ih lagu lama banget ini, dari Masdo. Kemudian Masih Bisa Panjang dari Young Lex dan Giselle. Kemudian ada Dulu dari Bunglon, Cantik dari Eklat Story, Anak Sekolah dari Lala Huta, ada Nina dari Fizz ya, kemudian Cobalah dari Jauh Daun, Kekasih Dalam Hati dari Kahitna, kemudian ada Rustu Bumi dari Dewa 19, dan juga ada Mau Tak Mau dari Raihan Nor. Lagu lama juga deh kalau salah. Oke, silakan nih mau request. Halo, selamat sore.
1: Sore dia.
0: Halo.
1: Sore
0: dia. Ojan. Ojan, apa kabar Jan?
1: Panas banget.
0: Ya. Sama di sini juga panas banget ya. Kebakaran terus ya setiap hari, nggak tahu berapa kali kebakaran.
1: Dua kali.
0: Udah dua kali di sini juga. Sekarang rawannya tuh kalau dulu kan cuman karena korsleting kalau atau apa gitu. Sekarang kan memang ada pembakar-pembakar ya, baik di permukiman juga. Oke, Ojan di Sekumpul mau request lagu apa Jan?
1: Edane tadi kayaknya.
0: Edane. Oke, lagunya adalah Rock In 82. Nah, kita kembali ke tahun 82 setelah ini ya. Oke.
1: Tua banget kayaknya.
0: Tua banget. Itulah benar-benar alhamdulillah kita masih diberi umur ya.
1: RRI 81.
0: Udah tua banget ya RRI ya. Bukan tua banget, dewasa gitulah. Oke. Makasih Ojan.
1: Kita mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Ojan juga ya.
1: Ya, makasih,
0: oke, sama-sama. Makasih Ojan yang ada di Sekumpul. Berikutnya silakan. Halo, selamat sore. Halo. Putus ya? Putus. Oke, putus kayaknya ya. Oke. Terima kasih yang udah mau gabung tapi enggak kesambung. Oke, halo.
2: Halo.
0: Halo, siapa di mana?
2: Di Sungai Musang.
0: Pak Ramli, apa kabar, Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Padahal di Sungai Musang tuh kan banyak ya, tapi kenapa Sungai Musang tuh adanya Pak Ramli aja ya? Nah, harusnya kayak gitu, harus aktif terus, harus eksis terus. Oke deh Pak Ramli, baik kabarnya Pak?
2: Aman baik jaya. Kalau ulun aja nang bikin nomornya nang lain kan ada kalau.
0: Gak apa-apa, pokoknya perwakilan dari Sungai Musang adalah Pak Ramli ya. Oke. Pak Ramli mau request apa nih Pak?
2: Kalau apa tadi kada ingat anak nang ulun request tadi ada lagunya yang bacakan tadi.
0: Judulnya atau penyanyinya yang saya sebut nih?
2: Judulnya.
0: Ada Sandiwara Cinta, ada Jangan Marah, Duniawi, Tak Lagi Sendiri, Bila Aku Jatuh Cinta, Janji Manis, Masih Bisa Panjang, Dulu, Cantik, Anak Sekolah, Nina, Cobalah, Kekasih Dalam Hati, Restu Bumi, Mau Tak Mau, mau yang mana?
2: Ulun mau request lagu Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta, baiklah. Dari Republik ya, tapi nanti antri dulu ya, Pak Ramli ya.
2: Kalau masuk
0: pinggir mada ramai banget ya, padat merayap jamnya mada ya.
2: Sama BC lawan siapa tadi tuh?
0: Sama siapa maksudnya? Sama ini yang di samping ada Sirli nih. Kalau Pak Ramli buka TikTok ketemu deh. Makasih udah tap lap-lapnya ya. Oke.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengerin dulu Januari, setelah itu ada Rock In 82 dari Edane. Tadi yang request di sesi pertama ya. Kemudian untuk Ojan, untuk Pak Ramli sabar ya Pak, sebentar lagi kita akan puterin lagunya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pro 1 FM kanal informasi dan inspirasi pendengar, kita jeda sesaat untuk Belaria Indonesia karena untuk Banjarmasin dan sekitarnya kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar. Untuk anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Kita break sesaat.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: biasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Belaria Indonesia ya. Oke, masih dengan lagu-lagu yang keren-keren dari anak negeri sendiri. Silakan mau request di 08115111410 dan 0511325162. Oke, silakan yang mau request lewat. Hai Mbak Demata, apa kabar? Bunda Eca dari mana? Dari lagu dari ruangan sebelah ya. Biasalah kita sebagai hambanya, sebagai rasa syukur kita ya, kita harus absen dulu ya kan. Oke, biar enggak kalau absen telat, kalau di dunia kan bisa dipotong ya, potong bebek angsa. Kalau di ini kan Allah Maha Pengasih, loh, enggak pernah ada potong-potongan ya. Aku tinggalin ke ya ampun, Mbak Demata ini dari Mbak Paimon ya. Kok Mbak Paimon pokoknya gitu ya. Salam DJ Shirley, selamat sore, request lagu cinta dari seberang dari ada DJ. Oke, mantap. ada Mas Awal Budi, gantikan Padli ya. Yang enggak tahu hari habis ini siapa ya? Malam? Mas Pat ya, Mas Padli ya. Oke, nanti Mas Padli yang malam kata. Assalamualaikum. Host kok enggak pernah nampak selama ini. Oh, ini ya Mbak Shirley ya. Shirley masih ini ya, host magang ya. Loh, Mada hilang katanya dari Kembang Sore. Mada udah ini, udah pulang, udah kelar kerjaannya ya di Banjarmasin siang. Saya ngelanjutin di Banjarmasin sore gitu. Halo Shirley, kata Kembang Sore FM. Oke. Ya rame nih ya, udah ya dari sini ada Deni Kus Dinar juga sama kenal untuk penyiar Deni Kus Garut Jabar. Oke, apa kabar nih Garut nih? Semoga baik ya. Kemarin ada yang salah satu penumpang dari Garut ya, yang alhamdulillah selamat ya, yang dari apa tragedi kapal motor Virgo yang tenggelam itu. Oke, Bupati Momar, makasih udah pada gabung di sini ya. Info cara bisa telepon ke sana gimana, Bun? Mbak Demata, silahkan. Itu ada teleponnya tuh, Mbak Demata, di atas ada kan dicantumkan ya, 0811 5111410 dan 0511325162. Silahkan gabung Mbak Demata ya. Sehat, Bun. Sehat, alhamdulillah ya, sehat-sehat, Bunda. Makasih Mbak Demata. Gimana kabarnya juga nih, sehat? Oke, ada yang request lagi, silakan. Berikutnya, halo, selamat sore.
1: Songkong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Acil Siti?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, Acil Siti baik-baik aja. Acil Siti mau dekat suatu apa nih, Cil? Ada Jangan Marah, Duniawi, tak lagi. Mau yang mana?
1: Yang Jangan Marah.
0: Jangan Marah, nggak boleh marah-marah, nanti cepet tua katanya. Makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cil Siti dari Barabe. Berikutnya silakan, halo.
2: Halo, selamat malam Ica.
0: Selamat. Aduh, siap bos. Siapa nih?
2: Ya, Abah Kalbi.
0: Siapa?
2: Abah Kalbi,
0: ampun Abah Kalbi, apa kabar?
2: Kabarnya baik aja Nadia.
0: Alhamdulillah.
2: Abah. Jadi malam Ica.
0: Abah Kalbi mau request lagu apa nih?
2: Lagunya ikutan aja
0: nah. Oke, siap.
2: Ya, salam seberitaan aja nah. Selalu pendengar Radio Pursatu.
0: Siap. Abah Kalbi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abah Kalbi. Kita langsung dengerin aja ya. Ada Jangan Marah dari Angkasa. Atau ada lagi mau gabung yang mau request, yang mau lewat TikTok juga boleh. Nanti kita akan puterin. Silahkan. Terima kasih udah tap-tap love-love-nya ya. Dari Badan Mata Sehat, Bun. Nanti tanggal 23 udah harus cabut benang jahit. Alhamdulillah ya. Semuanya kelar, udah operasi berarti ya. Telepon pakai WA atau telepon biasa? Boleh. Mau yang pakai WA boleh. Nanti kita angkat. Silakan pengen dengar suaranya Mbak Demata juga sih kita ya. Oke, silakan Mbak Demata ditunggu. Masalah Bunda Ica baik, cantik sama masyaallah. Gitu deh. Saya langsung mau naik plafon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Abah Tiara, apa kabar?
1: Alhamdulillah, bagus.
0: Alhamdulillah. Abah Tiara di Tanjung, kabarnya baik ya?
1: Iya, baik kabarnya di sini.
0: Mau request lagu apa nih, Abah Tiara?
1: Lagunya apa lagi yang belum baik?
0: Ada Anak Sekolah, ada Duniawi, ada Tak Lagi Sendiri, Bila Aku Jatuh Cinta, Janji Manis, Masih Bisa Panjang, Dulu, Cantik, Nina, Cobalah, Kekasih Dalam Hati, Restu Bumi, Mau Tak Mau, mau yang mana nih?
1: Kekasih Dalam Hati aja.
0: Kekasih ya. Dalam Hati, itu ya?
1: Iya.
0: Oke, makasih ya, Mbak Tiara.
1: Buat semuanya aja nanti.
0: Oke.
1: Sehat, salam kumpak bertahan.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat bertugas dan selalu buat baca.
0: Amin, amin, robbal alamin. Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga ya untuk Abah Tiara yang ada di Tanjung. Kita dengerin aja, jangan marah dari angkasa. Setelah itu lanjut ke Kasih Dalam Hati dari Kahitna.

Kahitna emang udah maestronya ya kalau nyiptain lagu-lagu, bukan Kahitnanya sih, Yofi-nya ya, Yofi Widianto. Tapi sekarang udah nggak tahu nih, masihkah berkecimpung dalam dunia permusikan Indonesia? Karena sekarang kan udah menjabat ya. Oke, semoga tetap masih eksis ya. Oke, spesial lagu-lagu cinta, jagonya memang Kahitna, apalagi vokalis-vokalis yang ada di Kahitna ini ya, yang walaupun beberapa kali gonta-ganti personel ya. Dan waktu kita juga udah gak banyak, saya juga harus pamit dari ajang Belari Indonesia untuk edisi hari ini, 21 September 2026. Terima kasih semuanya, dan setelah ini jangan kemana-mana pendengar ya, tetap aja stay tune di sini di 97,6 FM. Dan kita akan live TikTok, bukan TikTok ya, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kami akan hadirkan setelah ini UMKM bicara bersama owner ya, salah satu kuliner yang ada di Banjarmasin ini. Oke, terima kasih buat semuanya, salam bahagia, jaga kesehatan ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di TikTok. Selamat sore, sampai jumpa. Bye bye. Lagu terakhir nih untuk Mbak Demata ya, yang udah selesai dengan segala operasi, dengan segala kesehatannya, semoga selalu tetap sehat ya. Oke, saya pamit.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, senang sekali rasanya bisa menjumpai Anda di UMKM Bicara. Kita jumpa di edisi hari ini, Senin 21 September 2026, kurang lebih 50 menit. Kedepan kita akan ngobrol-ngobrol, berbicara dengan pelaku usaha yang punya cerita, perjuangan, dan tentu saja inspirasi. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu camilan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Banua, yaitu akar pinang. Bentuknya sederhana, rasanya khas, tetapi di balik camilan ini ada cerita tentang bagaimana cita rasa tradisional bisa terus dirawat, dikembangkan, bahkan menjadi peluang usaha. Nah, lalu bagaimana caranya agar akar pinang tetap dekat dengan selera generasi sekarang? Terus bagaimana juga sebuah makanan khas Banua bisa bertahan di tengah banyaknya pilihan produk kekinian? Kita akan ngobrol langsung bersama Mbak Desi Fitriani, wirausaha sekaligus owner IQ Snack, yang menjadikan akar pinang sebagai salah satu produk unggulannya. Ya, sudah hadir bersama kita, sudah ada suaranya tadi, ada Mbak Desi Fitriani. Selamat sore Mbak Desi, apa kabar?
1: Selamat sore.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat ya, dan
1: alhamdulillah.
0: Tidak sehat. Ada kabut asap hari ini ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya Mbak Desi, sudah hadir di sini di UMKM Bicara. Dan kita ingin mendengar ya kata akar, kalau kita mendengar kata akar pinang ya, apa hal pertama yang terlintas di pikiran Mbak Desi ini? Apakah sejak awal memang sudah melihat camilan ini punya potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah usaha?
1: Iya, awalnya itu ya memang akar pinang biasa ya, karena akar pinang itu banyak ya Mbak ya, dimana-mana pasti. Siapa sih yang gak kenal sama akar pinang? Pasti kenal lah dengan akar pinang. Tapi akar pinang saya ini, saya tahun 2020 itu memang usaha akar pinang dari nol.
0: Dari tahun 2020
1: ya? Dari tahun 2020 itu akar pinang biasa aja, yang rasa bawang putih. Tapi pas sudah tahun 2022, waktu itu kan ini lagi yang stunting-stunting itu ya. Lagi heboh-heboh stunting itu. Kebetulan kan saya PKK juga, jadi pada ini ya berkaitan lah. Terus itu dari situ saya, oh kenapa nggak dimodifikasi ya akar pinangnya dengan haruan, supaya ibaratnya jadi cemilan menyehatkan gitu. Lalu saya coba modifikasi akar pinang dengan haruan, lalu lah jadinya akar pinang haruan atau bisa disingkat dengan karpinha. Gitu sih Mbak.
0: Oh, jadi nama karpinha
1: itu karpinha, iya ya? Karpinha itu adalah akar pinang haruan.
0: Akar pinang haruan.
1: Iya, dan ini unik. Unik karena emang belum booming, memang belum banyak, dan bisa jadi peluang bisnis. Dan tentunya menyehatkan. Jadi anak-anak yang takut ketulangan, makan kan takut ketulangan nih karena ikan ya. Nah, ini bisa jadi opsi alternatif buat jadi pengganti lauk.
0: Jadi ini bisa sekaligus bisa jadi camilan, bisa jadi lauk juga ya. Jadi ini luar biasa sekali. Idenya ini dari mana nih?
1: Idenya itu ya itu tadi berawal dari yang stunting kan kita lagi heboh nih waktu tahun 2022 itu kalau nggak salah kan tuh lagi heboh yang stunting itu nih. Nah, disitulah kenapa ya gak dimodifikasi buat cemilan yang menyehatkan dan aman bagi anak-anak. Aman bagi anak-anak itu tentunya kan gak membahayakan anak-anak. Karena kan seringkali anak-anak tuh gak mau makan ikan, takut ketulangan. Nah itu jadi mamahnya ngambil-ngambilin dagingnya tuh dikit-dikit, agak riuh ya, ribet ya. Nah, bikin aja cemilan rasanya enak, kriuk-kriuk, tentunya juga aman dan protein tinggi. Ya bagus lah buat pertumbuhan anak-anak.
0: Jadi triggernya dari kasus stunting di tahun 2022.
1: Iya, tapi ya enggak yang ini banget ya, cuma ya
0: untuk karvina.
1: Iya, ya program pemerintah kan ibaratnya untuk menekan stunting nih. Nah, itu sih kemarin.
0: Dan memang kalau untuk pilihannya ikan haruan itu bagus sekali begitu ya.
1: Ikan haruan kan iya, kandungan albuminnya tinggi, proteinnya juga tinggi. Bagus buat pertumbuhan lah, ibaratnya pertumbuhan anak. Terus bagus juga buat kayak misalnya luka-luka apa itu, radang-radang di dalam apa, karena ada albumin itu tadi, ya sangat recommended lah buat untuk kesehatan badan, khususnya pada anak-anak.
0: Jadi kita memang harus cerdas sekarang untuk membeli makanan begitu ya. Tidak hanya sekedar enak tapi juga menyehatkan begitu ya.
1: Dan tentunya tidak menggunakan bahan pengawet.
0: Oh, tanpa pengawet berarti
1: tanpa
0: ya.
1: Tanpa pengawet.
0: Oke, jadi kalau untuk dalam satu kemasan itu tanpa pengawet tahannya sampai berapa lama kalau tahannya masih tertutup itu, gitu ya?
1: Karena kan ini double lock ya. Dia ada zipper dan juga ada seller. Itu aman, itu tahan sampai kurang lebih hampir 3 bulan maksimalnya.
0: Jadi kalau mau jalan-jalan kemana begitu ya, mau dibawa ke luar negeri juga boleh ya?
1: Iya, aman. Okay. Tentunya minyak yang digunakan juga bukan minyak yang berulang, minyak yang baru. Karena kalau minyak yang berulang itu kayak mudah berubah, kayak marat-marat gitu loh.
0: Apa ya kalau istilah itu yang sudah yang tidak bagus begitu ya, karena terlalu seringnya digunakan minyak yang sering digoreng berkali-kali begitu ya, akhirnya malah membuat sesuatu
1: kualitasnya yang, jadi turun jadinya
0: tenggorokan kita juga akan bermasalah
1: begitu ya. Ya jadinya radang apa
0: oke gitu. Jadi luar biasa sekali ada karpinha ya, akar pinang haruan. Oke, jadi ikannya hanya haruan begitu ya, karena memang mudah didapat begitu ya,
1: mudah didapat dan tentunya haruan kan memang ibarat itu jadi ciri khas lah juga ya Banjarmasin ya haruan ya ibaratnya tuh, dan lumayan ya haruan juga.
0: Haruan juga kadang-kadang ada saat saat mahal itu bagaimana tuh kalau dengan haruan yang saat itu mahal tetap dibeli?
1: Ya mau nggak mau kita juga nggak mau mengurangi kualitas tentunya. Jadi ya tetap kalau misalnya ada pesanan tetap kita kerjain kayak gitu, walaupun ya memang harga haruan juga nggak stabil ya, kadang susah dapatnya, kadang banjir juga banyak, kadang murah, kadang mahal ya, mau nggak mau kita harus siapin gitu.
0: Jadi kalau mensiasatinya pada saat langka begitu ya, agak-agak langka itu bagaimana tuh?
1: Jadi kalau misalnya harga haruan itu lagi murah, itu saya langsung belinya sekali banyak, terus saya
0: jadi
1: juga
0: stok gitu ya,
1: jadi stok. Karena kan haruan ini sebenarnya agak sulit untuk ada sih yang budidaya haruan tapi kurang sip lah untuk yang budidaya ya, jadi yang liar di sungai apa biasanya itu karena saya di daerah pemurus dalam ya, biasanya itu saya ada kayak paman yang suka ngunjun, yang suka memang
0: pemancing
1: gitu ya. Itu yang saya hire, saya yang beli dari mereka langsung kayak gitu. Jadi enggak ke pasar tapi ke mereka, tapi dengan memilih ikan-ikan haruannya yang besar-besar, yang sesuai lah dengan ini. Soalnya kalau ikan haruannya kecil agak susah ya, karena kan ikan haruannya
0: kebanyakan
1: harus dibikin
0: ininya, durinya,
1: durinya agak susah karena kan harus di cabutin nih daging sama durinya kan harus dilepas tuh. Kayak bikin abon haruan gitu. Itu jadi di stok karena kan tuh awet ya. Saya taruh di kulkas atau di freezer dengan stok yang banyak. Nah jadi kalau misalnya mau bikin tinggal ambil aja,
0: udah aman berarti. Udah aman, ya stabil kan, jadi tidak ada perlu ada pengurangan di situ ya. Terus untuk rasa tetap harus konsisten begitu,
1: konsisten
0: ya Mbak Desi
1: juga,
0: ya supaya jangan sampai ditinggal ininya pelanggannya begitu ya. Oke nih, nah kalau kita tadi sudah sedikit bicara mengenai produksinya begitu ya, cara sesi produksi di sisi proses produksi ini tadi untuk supaya bahan bakunya ini tetap selalu ada begitu ya dan aman begitu ya tadi dengan seperti itu yang sudah disampaikan oleh Mbak Desi. Nah kalau untuk pembuatannya sendiri Mbak Desi, prosesnya begitu ya, apakah akar pinang ini sesederhana itu begitu ya seperti dibayangkan orang, atau bagian mana yang justru paling membutuhkan ketelitian?
1: Di akar pinang ini tentunya kita harus memperhatikan adonannya nih.
0: Adonan
1: karena
0: gitu ya?
1: Dia kan komposisi utamanya adalah tepung ketan ya.
0: Oh, nah, tepung ketan berarti
1: iya,
0: ya.
1: Tepung ketan. Terus itu telur yang banyak juga, terus itu bubuk haruannya, bawang putih juga. Nah, itu jadi penyedap rasa tentunya. Nah, jadi tepung ketan itu dia kalonya kelamaan kita enggak ngecetak dan goreng bakal ngeras.
0: Oke.
1: Iya,
0: jadi harus cepat-cepat begitu
1: harus
0: ya.
1: Harus bisa memperhatikan adonannya. Karena akar pinang ini kan jujur aja untuk alatnya pun karena masih manual ya. Kan dia kan berpencet ya, kayu yang dua tuh dimasukkan di tengahnya terus dipencet di minyak yang panas. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Karena kalau misalnya adonnya kekerasan, gak bisa keluar. Kalau adonannya kelembekan, malah gak ngebentuk seperti akar-akar gitu. Ya, akar-akar pinang itu, gak kayak gedrut-gedrut, enggak, tapi kayak malah jadi panjang-panjang stick kayak gitu. Nah, ciri khasnya jadi gak ada, kan namanya akar pinang ya. Tentunya bentuknya kan seperti akar-akar pinang lagi gitu. Itu sih yang
2: jadi
1: harus
2: diperhatikan. Jadi gak sesederhana itu ternyata ya, Mbak Desi ya.
1: Iya, kalau bahannya memang sederhana karena gak terlalu banyak dan cuma dicampurkan aja di adon. Cuma untuk melihat adonannya itu yang harus diperhatikan. Kekerasannya, kelembekannya, kalis enggaknya itu yang harus diperhatikan.
2: Jadi di adonan itu yang adonan membutuhkan itu ketelitian.
1: Iya.
2: Betul-betul begitu ya, Mbak Desi ya. Oke, jadi ternyata tidak sesederhana itu seperti yang kita bayangkan ya, Mbak Desi selama ini untuk membuat
1: akar pinang.
2: Akar pinang ini ternyata bahannya dari tepung ketan ya. Tepung ketan ini apakah susah di dicari ataukah pernah ada langka begitu, Mbak Desi?
1: Untuk tepung ketan itu saya menggunakan Rose Brand biasanya dan itu selalu ada aja.
2: Benar-benar nanti dapat ini ya.
1: Selalu ada aja.
2: Oke nih. Di Mbak Desi ketika memulai usaha, pernahkah Mbak Desi mengalami masa ketika produk belum banyak dikenal atau penjualannya belum sesuai harapan? Nah, terus bagaimana Mbak Desi melewati masa-masa tersebut?
1: Iya, awal-awal itu karpinha, apa itu karpinha? Mengenalkan karpinha itu lumayan juga ya untuk orang tahu karpinha itu apa gitu. Apa karpinha? Akar pinang haruan. Kok bisa haruan dibuat akar pinang kayak gitu? Bisa kan akar pinang kan rasanya tuh kan bawang putih, original bawang putih. Kok ini ada haruan? Terus ada lagi varian yang lainnya, nori. Nah, itu jadi dari akar pinang yang rasanya cuma bawang putih, sekarang dimodifikasi dengan adanya haruan, terus tuh dengan ditambahkannya nori, jadi karpinha sama karpino. Akar pinang haruan, akar pinang nori, sama karpin, akar pinang biasa. Itu.
2: Jadi kalau yang di meja kita saat ini ya ada 4 varian begitu ya, Mbak Desi. Kalau yang bisa dijelaskan Mbak Desi apa aja itu sebelum kita ngobrol lagi.
1: Ini memang kemasan utamanya memang karpinha karena karena kita ngambil brandnya memang di karpinha ya untuk ininya. Tapi di varian rasa ini ada yang original baput, ada yang nori, dan yang utamanya adalah ada yang karpinha. Jadi kalau yang gak dicontreng itu biasanya berarti karpinha, akar pinang haruannya. Tapi kalau misalnya bawang putih atau nori yang dicontreng, berarti yang di dalam ini adalah akar pinang yang original atau yang nori.
2: Okay. Jadi nori itu yang ori ya, yang original.
1: Yang nori itu rumput laut.
2: Iya.
1: Okay. Kalau yang karpin biasa itu yang original.
2: Jadi semuanya sama kemasannya, packagingnya, tapi di situ tuh ada varian-varian yang di ini ya, yang menandakan isinya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau pendengar dan juga pemirsa ingin membeli ya, jadi harus diperhatikan begitu ya, yang mana begitu ya. Kalau misalnya ingin mencoba nori, atau beli aja semua dulu ya kan. Jadi tahu rasanya bagaimana ya kan. Jadi ini memang tergantung selera begitu. Terus untuk varian-varian ini, apakah Mbak Desi memang dari Mbak Desi sendiri atau dari ada informasi-informasi dari mungkin keluarga atau memang pembeli-pembeli Mbak apa usahanya Mbak Desi ini yang ingin dibuatkan untuk varian-varian yang ada?
1: Varian-varian yang ada maksudnya kayak gimana nih, Mbak?
2: Maksudnya kan tolong dong bikin ini kan selama ini cuman ini misalnya dari ini. Terus pengen yang nori gitu, terus pengen yang lain gitu. Seperti itu. Apakah dari mendengarkan dari usulan-usulan atau ide-ide dari keluarga atau teman-teman?
1: Kalau yang nori itu terinspirasi itu dari teman. Des, coba dong bikin yang rumput laut. Kebetulan anakku suka rumput laut nih. Gimana ya kalau yang rumput laut? Saya beli aja kan sekarang ada tuh rumput laut yang powder tuh ya. Nah, jadi karpinonya itu jadi akar pinangnya dibuat dulu dengan original, baru dikasih Noribu Book.
2: Ditambahkan
1: gitu ya. Noribu Book. Jadinya Karpino. Nah, itu sih kalanya Karpino itu memang dari temen ya, inspirasi temen yang coba dong buatin deh, anakku suka rumput laut nih, bisa enggak? Saya coba ya. Iya deh, ternyata enak. Lahap dia kayaknya.
2: Nah, ini menjalankan usaha makanan tentu bukan hanya soal membuat produk yang enak begitu tadi yang disampaikan oleh teman ini, udah kasih apresiasi begitu ya untuk Mbak Desi ya. Ini bagaimana juga Mbak Desi menjaga konsistensi rasa dan kualitas agar pelanggan yang sudah cocok dengan rasa yang sekarang sudah dengan ukurannya mungkin ya tidak kecewa. Gimana nih Mbak?
1: Kalau misalnya itu tentunya saya tetap mempertahankan kualitas walaupun terkadang ngenes juga ya, haruan lagi mahal gitu, tapi tentunya saya mensiasati kalau haruannya lagi banyak stoknya, saya stok duluan, saya buat dulu nih abon haruannya, ibaratnya haruan rabuknya lah, ibaratnya saya stok dulu tuh, saya simpen di freezer biar aman, karena kan tahan dia kan kalau ditaruh di freezer. Saya nggak mau mengurangi kualitas dari si akar pinang ini, karena tentunya ciri khasnya, karena karpinha kan memiliki ciri khas ya, dan itu karpinhanya Kesia nih, Akyu Snack, wah jadi orang kenal tuh. Jadi saya nggak mau mengubah, saya tetap saya pertahankan, walaupun bahan baku sekarang pada naik dan gimana, saya lebih baik mending menaikkan harganya tapi kualitas tetap dijaga supaya jangan ubah. Karena ciri khasnya kan nanti nggak ada lagi ya, jadinya kalau misalnya itu
2: seperti nggak konsisten ya, berubah-berubah begitu ya. Jadi kalau dengan menaikkan harga ini tidak ada pengaruhnya nih dengan daya beli konsumen begitu Mbak Desi?
1: Tentunya di awal di awal kita membuat harga di awal itu memang saya plasikan dulu itu beberapa persen untuk harganya buat estimasi ke depan otomatis bakal naik bahan baku atau apa. Jadi kalau pas bahan bakunya naik itu masih kategori aman. Jadi dalam range beberapa waktu ke depan itu kita tetap konsisten di harga yang sudah kita tentukan di awal. Jadi untuk perubahan harga ke depannya itu memang jangka panjang banget sih sebenarnya, kecuali yang memang yang harga, maaf, kemasannya. Kemasan kan plastik kemarin yang lagi tinggi-tingginya tuh.
2: Semua pada teriak gitu.
1: Pada teriak itu.
2: Dan langka juga ya.
1: Dan langka juga itu. Saya aja ngorder kemasan ini di Jawa itu lama.
2: Udah berapa gitu ya.
1: Sudah lama. Terus tuh harganya juga hampir dua kali lipat kenaikannya itu. Nah, itu yang baru keganggu nih jadinya di kemasannya. Ya mau enggak mau ya saya naikkan. Tapi alhamdulillah karena kata mereka yang kami makan ini adalah karpinhanya, ibaratnya rasanya tetap aja nggak berubah, tetap ibaratnya tetap enak kata mereka, ya nggak masalah.
2: Penting rasanya,
1: yang penting rasanya isinya. Karena ya karena pembeli juga tahu kan untuk kondisi sekarang kenaikan harga bahan baku itu. Memang ini jadi
2: dan untungnya para pembeli aja. Konsumen juga memahami apa saja yang dilalui atau yang dirasakan oleh pelaku usaha UMKM ini ya Mbak Desi ya. Nah tadi kita sudah bicara mengenai packaging ya, mengenai kemasan begitu ya. Nah sekarang nih Mbak Desi, untuk kemasan, seberapa penting sebenarnya kemasan dalam membuat produk tradisional seperti akar pinang ini ya terlihat lebih menarik dan mampu bersaing? Apakah ini sudah memang dari awal kemasan seperti ini atau beberapa kali mengalami perubahan?
1: Mengalami perubahan tentunya. Di awal kemasan saya itu cuma pouch biasa yang putih, yang bening itu, yang plastik
2: terlihat,
1: yang terlihat. Terus kan karena saya juga binaan dari rumah BUMN, dan mereka juga kasih saran untuk ibaratnya naik tingkat lagi nih kemasannya, naik kelas lagi, jangan seperti ini karena terlihat kan. Lalu ganti ke kemasan yang aluminium foil, tapi tetap terlihat belakangnya aluminium foil tertutup, depannya tuh masih ada kelihatan akar pinangnya. Itu terus dikasih saran lagi, kalau standar kemasan itu seperti ini loh, Mbak Desi, supaya ibaratnya lebih upgrade lagi, lebih ini lagi, lebih penasaran lagi, orang mau mencobanya, lebih menarik lagi. Nah, tentunya ada pelatihan-pelatihan kan kemarin yang juga diikuti. Yang akhirnya saya coba dulu yang seperti ini. Di awal itu saya minta tolong Dinas Perdagangan, itu ada rumah kemasan, mereka bantu juga.
2: Oh, ada rumah kemasan.
1: Iya, gitu ya. Ada rumah kemasan yang disediakan Dinas Perdagangan. Ya, dia mengcover juga nih buat UMKM-UMKM yang mau naik kelas di kemasannya. Dia bantu juga desainkan, bantu nyediain kemasannya, tapi ya memang gak banyak, terbatas karena kan ada UMKM yang lainnya juga, ya. Jadi ibaratnya berbagilah kita. Sudah oke, sudah ini pesanan lumayan, mau gak mau kita harus menyediakan. Lalu saya coba cari yang bisa nyediakan kemasan yang dalam banyak, jumlah yang banyak. Nah itu jadinya sekarang
2: seperti ini, ya.
1: Iya, seperti ini.
2: Kalau ini idenya dari memang dari Mbak Desi ya, untuk warna, untuk untuk segala gambar yang ada di situ gitu ya.
1: Kemarin itu koordinasi juga pengennya kayak gimana, tentunya.
2: Jadi ada arahan juga gitu ya.
1: Jadi pengennya kayak gini nih, Karpinha, supaya orang tahu kalau ini Karpinha Haruan. Brandnya tentu jangan lupa jangan ketinggalan lah, supaya tahu orang brandnya. Terus ada ini sasirangan
2: ada motifnya juga.
1: Ada motifnya juga sasirangan yang mengidentifikasikan kalau ibaratnya ini
2: produk dari Banua kita.
1: Kita dari Banjarmasin. Karena ini oleh-oleh, bisa jadi oleh-oleh buat keluar. Iya, karena kan Karpinha Akar Pinang Haruan, kalau di Jawa kan kayaknya belum ada deh ya. Karena kan haruan kan identiknya di Banua kita nih. Nah, jadi bisalah jadi oleh-oleh buat di luar sana gitu. Di luar Banua.
2: Memang menarik sekali untuk ini kalau untuk kemasan ini, apakah mendapatkan secara gratis begitu untuk
1: di awal atau? Memang dibantu, tapi dalam jumlahnya kan tidak banyak.
2: Karena berbagi begitu ya.
1: Karena berbagi dengan yang lain. Mau enggak mau kan kita harus menyediakan stok kemasan yang banyak buat memenuhi kebutuhan pembeli kayak gitu. Jadi ya mau enggak mau kita mesannya di luar dengan mencetak yang lebih banyak gitu.
2: Oke. Jadi untuk sementara ini kalau kita bicara mengenai kemasan ya, Mbak Desi ya, dan juga mungkin ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Mbak Desi terhadap Akar Pinang ini ya, untuk Karpinha ini, apakah akan tetap bertahan dengan seperti sekarang ini dari segi rasa, ukuran, kemasan maupun cara pemasarannya? Sekarang pemasarannya bagaimana?
1: Pemasarannya tentunya sosmed ya.
2: Ada IG-nya?
1: Ada.
2: Bisa
1: IG-nya,
2: disebutkan Mbak Desi?
1: IG-nya
2: aq.snack. Oke. Silakan yang lagi nonton ya, langsung saja ke IG ya.
1: aq.snack.bjm kalau enggak salah.
2: Oke.
1: aq.snack.bjm.
2: Oke. Itu saja atau ada yang lain?
1: Itu di IG.
2: Kalau nomornya?
1: Kalau nomor WA bisa nanti di WA di 0811 512 7575.
2: Oke. 0811 512 7575 ya. Kalau ada yang mau pesan sekarang boleh ya.
1: Iya, di WhatsApp aja.
2: Nah, ini kalau untuk kemasan memang ini dari tahun berapa nih seperti ini, Mbak Desi?
1: Ini baru 2 tahun kalau enggak salah. 2024 di awal kalau enggak salah ini.
2: Untuk mulai. Ukurannya memang hanya seperti tidak ada yang besar, tidak ada yang
1: kalau yang besar itu saya paket kiloan
2: ya. By request tuh. Begitu ya.
1: Iya, by request. Okay. Biasanya kalau lebaran tuh. Lebaran itu yang lumayan ramai lah ibaratnya tuh, karena kan buat cemilan di lebaran ya. Nah, itu sih.
2: Dan mungkin itu lebih murah karena tidak menggunakan kemasannya seperti ini ya.
1: Kalau kemasan seperti ini biasanya kayak dititip atau misalnya pameran, terus tuh buat oleh-oleh itu sih. Tapi kalau yang kiloan tuh nanti bisa buat yang lebaran gitu, itu sih.
2: Iya, nah ini tadi kita sudah bicara mengenai oleh-oleh ini sampai sejauh mana untuk apakah hanya lewat IG atau tidak coba hal lain lagi nih Mbak Desi? Atau dari sini sudah beberapa tahun berjalan, ini sudah sampai kemana-mana nih produknya Mbak Desi?
1: Produknya tentunya karena keluarga banyak di Bandung, tentunya mereka juga
2: Sudah sampai sana ya, gitu ya.
1: Terus ada juga teman yang dari Kota Baru, Tanah Bumbu, nah itu beli, Des beli ya, nah itu langsung sekali banyak. Alhamdulillah sudah keluar sih. Jogja kemarin ada juga beli. Beli kemarin itu buat anaknya, katanya anaknya suka ikan. Jadi unik, haruan, coba dong ibaratnya. Iya nih, coba cemilan ini, pesan juga.
2: Oke. Harun mungkin bisa dijelaskan di situ ikan gabus begitu ya.
1: Iya, ikan gabus. Apa ikan sih haruan sehat, itu? Ikan gabus.
2: Oke, jadi ini sudah sampai ke Bandung dan di sana mungkin sudah ada apa, ada semacam outlet atau apa belum gitu ya, kalau atau berdasarkan pesanan saja gitu ya Mbak Desi?
1: Iya, berdasarkan pesanan. Sama kalaunya outlet Akar Pinha itu biasanya di Kindai saya naruh itu di SMK 1. Itu biasanya stok habis, restock lagi. Ya, sudah berapa tahun ya di Kindai itu juga. Okay. Cemilan. Karena sebenarnya memang produk utama saya ini Akar Pinang Haruan, itu produk utamanya. Tapi ada lagi sebenarnya produk-produk yang
2: ada
1: lain.
2: Ada lagi begitu. Iya. Apa saja?
1: Keripik pisang.
2: Oh, ada keripik pisang juga.
1: Iya, keripik usus. Nah, keripik tempe. Nah, itu juga produk-produk kita juga, tapi yang memang ditonjolkan adalah si Karpinha ini karena unik tadi.
2: Produk unggulannya.
1: Produk unggulannya. Ya. Kami juga ibarat di Akio Snack juga ada karena menyediakan snack box juga. Berawal dari risol frozen, risolnya ada 3 varian, ayam jamur, ayam sosis, sama mayo. Nah, itu terus tuh ada kebab frozen juga. Jadi dari berawal ngepacking, ngejual frozen-frozen, akhirnya jadilah snack box.
2: Ya, usaha baru lagi.
1: Ya, usaha gitu baru ya. Lagi. Jadi ya enggak monoton ini aja, tapi ya memang kalau ada peluang coba masukin.
2: Kenapa tidak?
1: Ya, gitu ya. Kenapa tidak? Coba ternyata ini lumayan nih pesanannya ini. Tapi tetap semua konsisten, tetap berjalan.
2: Iya. Ibarat itu. Siapa yang pengen mungkin memborong gitu untuk souvenir gitu ya?
1: Iya, kemarin PKK Kota aja itu mesan sampai 400 pot.
2: Wih, lumayan ya.
1: Buat cenderamata kemarin waktu hari apa ya itu? Peringatan apa itu?
2: Cenderamata yang bisa dirasakan, enak itu ya.
1: Umroh juga pada ini juga buat ibaratnya tuh nyemil kalau misalnya
2: bisa dijadikan lauk juga.
1: Iya, bisa jadi alternatif karena kan dia haruan ya. Okay.
2: Jadi sudah sangat berkembang ya apa yang diupayakan oleh Mbak Desi, walaupun produk unggulannya adalah Karpinha begitu ya. Iya. Oke. Mbak Desi, ini kalau kita bicara soal harga Mbak, bagaimana Mbak menjaga agar produk ini tetap terjangkau masyarakat, tetapi di sisi lain usaha juga tetap memberikan keuntungan yang sehat begitu. Kalau boleh tahu berapa sih Mbak untuk satu ini. Itu sama harganya semua walaupun beda variannya.
1: Sama harganya. Biasanya kalau misalnya beli banyak atau reseller itu 13.000, tapi kalau misalnya
2: bisa dikurangi begitu ya.
1: Iya, kalau misalnya harga satuan itu 15.000. Dengan beratnya kurang lebih 70 gram.
2: Oke, 70 gram ya.
1: Iya, 70 gram.
2: Jadi tidak satu sampai kelas. 1 ons begitu ya.
1: Iya, 70 gram. Itu juga full ya.
2: Banyak begitu. Yeah. Ada juga kemasannya besar tapi isinya cuman di ujung gitu. Ini tidak ini ya, tidak mengelabui begitu ya.
1: Tidak mengelabui. Karena lumayan ya mengembang ya Akar Pinang itu, jadi lumayan ini makan tempat juga kan di panjang-panjang.
2: Oke, dalam menjalankan usaha Mbak Desi pasti ada tantangan tadi. Kita di awal-awal sudah bicara ya mengenai bahan baku ya, terus produksi, pemasaran, sampai ini bicara mengenai kompetitor, persaingan nih Mbak. Gimana nih Mbak, tantangan apa yang paling sering membuat Mbak Desi harus berpikir keras sebagai pelaku UMKM?
1: Ya itu tadi, kalau Akar Pinang biasa tentunya banyak ya di mana-mana orang jual Akar Pinang. Jadi disinilah yang kita berpikir keras buat apa sih yang jadi ciri khas nih, supaya orang tetap di kita. Ya kita modifikasi haruan coba jadi akar pinang haruan. Coba nori, coba jadi akar pinang nori. Tapi belum sih yang akar pinang coklat ya kayaknya.
2: Udah terbersit ya. Tapi seperti anomali begitu ya.
1: Si anomali.
2: Tapi mungkin itu ya seleranya Gen Z ya.
1: Iya, mungkin bisa. Bisa dicoba ya. Bisa dicoba yang akar pinang coklat atau apa kayak gitu. Itu sih yang jadi nih. Pisang juga saya enggak mulu-mulu pisang itu manis dan asin. Enggak. Pisang dimodif juga ya. Cek gimana nih supaya ini pisang bubuk coklat, walaupun sekarang udah banyak. Iya. Iya, kompetitor tuh memang sih itu yang ini yang
2: tidak membuat ketar ketir begitu ya Mbak Desi.
1: Bismillah, rezeki insya Allah ada aja. Yang penting kita usaha aja,
2: memperbaiki terus. Mutunya terus begitu ya Mbak Desi ya. Oke, kalau ini dari empat varian ya betul ya.
1: Ori, ada ori, ada bawang putih dan nori. Ini ada dua.
2: Ya biasanya yang paling best seller begitu, yang mana yang paling disukai?
1: Yang
2: gitu?
1: Paling disukai Karpina itu tadi.
2: Karpina.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Yang paling cepat habis laris gitu ya.
1: Iya. Lebaran ya, Mbak yang.
2: Nih ini bicara banget. Ini Lebaran sudah mulai berapa ini nih berapa karyawan yang dipekerjakan Mbak Desi?
1: Iya, kebetulan karena PKK juga ya karena PKK ini adalah memotivasi nih ya, ibu-ibu rumah tangga supaya tidak meminta aja nih kepada suaminya jadi menggali keahlian jadi saya itu di mana ibu-ibu rumah tangga yang nggak ada kerjaan saya hire, saya yuk bantu ini ya bikin ini jadi alhamdulillah terbantu. Bahkan dari yang saya hire ternyata ada yang jago, kan utama saya Karpinhaya. Ada yang bisa bikin keripik pisang. Oh, jadinya
2: dapat skillnya
1: iya,
2: di situ.
1: Iya, dapat skillnya di situ. Oh, berarti kamu speknya di pisang ya, khusus pisang ya, bikin pisang. Tapi tetap brandingnya adalah Q Snack gitu. Ada yang keripik tempe. Jadi kan jadinya kita jadi variannya
2: banyak
1: gitu produk ya. Yang dihasilkan juga banyak.
2: Jadi berkembang ya.
1: Jadi berkembang. Mereka pun jadinya terbantu orang-orang yang terdekat di tetangga-tetangga sekitar gitu.
2: Jadi sebenarnya kalau ibu rumah tangga itu bukannya enggak ada pekerja, malah mereka banyak sekali kerjanya di rumah tapi tidak menghasilkan begitu ya. Tidak menghasilkan cuan ya sendiri begitu ya. Oke, jadi luar biasa sekali apa yang sudah yang dilakukan oleh Pak Desi ya, yang memberikan peluang ekonomi ya bagi ibu-ibu rumah tangga yang lain ya. Oke, nih kita sering mendengar istilah produk lokal harus naik kelas nih, Mbak Desi. Menurut Mbak apa sebenarnya yang dimaksud naik kelas bagi produk seperti akar pinang?
1: Tentunya kalau naik kelas banyak nih ya asumsinya. Naik kelas di kemasan, naik kelas di yang tadinya lingkup ini bisa meluas, entah dari mouth to mouth, entah dari kita bersosial media. Nah itu artinya
2: pakai e-commerce juga ya, ini bisa dipesan lewat keranjang. Bisa begitu ya. Disebut-sebut. Oke, bisa juga ya.
1: Bisa itu di Gojek juga ada. Sim itu bisa juga.
2: Sekarang orang malas-malas keluar begitu ya.
1: Iya.
2: Ingin beli. Ini biasanya di mana saja produk Karvinha ini bisa didapat? Apakah sudah masuk retail-retail modern gitu Mbak Desi?
1: Kalaunya retail itu saya belum memasukkan
2: belum.
1: Karena tentunya kan kalau retail tuh ada kurasi dan sebagainya ya.
2: Agak-agak ribet begitu
1: agak-agak
2: ya.
1: Agak-agak ribet dan pencairan uangnya kan juga dalam bentuk faktur kan enggak bisa segitu
2: sini. Oh, jadi seperti
1: ini.
2: Itu.
1: Ya, okay. Jadi saya lebih outletnya paling di Kindai itu sih di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah.
2: Jadi lebih kepada ke sana aja
1: ya,
2: begitu ya.
1: Sana aja bajar sama pesanan. Karena tentunya pesanan-pesanan kayak di PKK kota lumayan juga kayak gitu nih sih. Pesanan-pesanan di kecamatan lumayan juga ya.
2: Okay. Jadi udah dari mana udah dapat aja terus begitu ya.
1: Iya, alhamdulillah ada aja gitu.
2: Iya. Oke, Mbak Desi nih, menurut Mbak Desi, apakah melestarikan makanan tradisional bisa sekaligus menjadi bisnis yang menguntungkan bagi Mbak Desi, dan atau terkadang pelaku usaha harus memilih antara mempertahankan tradisi atau mengikuti selera pasar? Bagaimana Mbak?
1: Kalau saya tetap mempertahankan, karena ciri khas ya, ciri khas dari Banua, yaitu akar pinang, kan masuk dalam makanan tradisional ya, apalagi ada haruannya, tentunya itu yang harus

0: di luar sana gitu sih.
1: Okay. Mbak Desi, sebentar lagi kita juga akan sampai pada penutup ya nih Mbak ya.
0: Iya.
1: Tapi sebelumnya apa yang membuat Mbak Desi tetap bertahan ketika mungkin pernah ya ada melalui masa usaha yang terasa berat gitu ya, penjualan turun atau hasil yang didapat belum sesuai dengan kerja keras yang dikeluarkan. Pernahkah berada di posisi itu Mbak?
0: Pastinya dong, tentunya pernah banget yang ibaratnya tuh itu pada saat yang memang bahan baku tadi tuh yang naik itu tuh yang wah gimana nih bahan baku mulai naik, kemasan nih yang paling ini banget, wah gimana ini yang kita tuh jadinya tuh berpikir banget jadinya sampai aduh kayaknya sudah ini deh ya, tapi kasihan lagi yang sudah banyak bantu, kasihan lagi yang ibaratnya yang sudah berkorban lah ikut dengan kita, ibaratnya jadi halnya itu yuk ayo kita ini lagi tawar-tawarin nih, tawar-tawarin beli ya mau nggak ini tawar-tawarin ya sedikit demi sedikit ya jadinya tuh inilah kebantulah, walaupun ya memang sekarang ini sangat sulit sekali ya untuk kita. Alhamdulillah lah, ibaratnya enggak muluk-muluk untung gede, tapi yang sekarang di hadapan yang sudah laku aja itu sudah alhamdulillah banget bagi kami. Yang walaupun ya pas-pasan, yang artinya balance lah antara modal dan ini, tapi ya tetap terus semangat, tetap terus berusaha, tetap terus ibaratnya tuh insya Allah tuh dengan kita berusaha nanti kita dapat yang inilah, pas Tuhan menolong aja, ngebantu aja itu
1: Okay.
0: sih.
1: Di tengah kita juga dalam kondisi dengan usaha ini agak bingung begitu, tapi juga mempertahankan bagaimana orang-orang yang sudah bergantung begitu ya kepada usahanya Bu Desi ini tetap bisa berkarya begitu ya, tetap bisa membantu Mbak Desi, itu tidak mudah memang ya Mbak ya.
0: Enggak,
1: Baik, sebelum kita sampai pada penutup kebersamaan kita, Mbak Desi, kita jeda sesaat. Pendengar dan pemirsa, tetap bersama kami di UMKM Bicara.

UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di UMKM Bicara. Kita bersama dengan pelaku UMKM, ada Mbak Desi Fitriani. Mbak Desi, terakhir ya di ujung kebersamaan kita, kalau akar pinang ini bukan sekadar camilan, tetapi dianggap sebagai bagian dari cerita Banua, cerita apa yang ingin Mbak Desi titipkan kepada masyarakat melalui IQ Snack gitu? Silakan Mbak.
1: Iya, tentunya ingat akar pinang aharuan, ingat IQ Snack ya, cemilan sehat buat kita semua. Kapan lagi sih ada ibaratnya tuh cemilan bukan abal-abal tapi menyehatkan, tentunya dengan adanya akar pinang haruan yang dimana waktu santai, waktu gabut, waktu apapun Arpinha bakal menemani kalian di kesibukan kalian. Dan tentunya akar pinang haruan ini menyehatkan.

0: lagi menyehatkan, tentunya anak-anak juga suka dengan akar pinang haruan. Itu sih.
1: Ya, cepat buruan beli gitu.
0: Iya, cepat buruan beli, hubungi, tadi ada nomornya kan.
1: Bisa check out, check out ya. Terima kasih banyak Mbak Desi sudah sama-sama meluangkan waktunya. Dan mungkin ada harapan yang ingin disampaikan Mbak Desi, silakan.
0: Harapannya akar pinang haruan tetap terus konsisten dengan kualitasnya, walaupun di harga kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa, karena kita juga bergantung di bahan baku, yang bahan bakunya juga kita tidak tahu kedepannya seperti apa untuk harganya, tapi tetap untuk mempertahankan kualitas akar pinang haruan untuk tetap disukai dan dicintai, bahkan sekali gigit selalu ingat, oh ini Karpinha Akiusne.
1: Okay. Kita memang berada dalam masa-masa dunia dalam ketidakpastian begitu ya. Tapi mudah-mudahan pasti aja ada rezekinya begitu. Insya ya Mbak Desi. Rezekinya. Terima kasih banyak Mbak Desi Fitriani sudah hadir bersama kami di UMKM Bicara, dan semoga obrolan kita sore hari ini kita belajar bahwa menjaga rasa Banua tidak selalu harus dengan sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari hal sederhana, dari sebuah camilan, dari resep yang diwariskan, kemudian dikembangkan menjadi usaha yang mampu menghidupi dan membuka peluang bagi orang lain. Nah, terima kasih banyak untuk Mbak Desi Fitriani, owner IQ Snack, yang sudah berbagi cerita dan inspirasi yang sangat baik untuk hari ini. Semoga Karpinang tidak hanya menjadi camilan khas Banua ya Mbak ya, tetapi juga terus tumbuh menjadi bagian dari cerita dan kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan. Saya pamit, Ica Hasan di sini bersama Mbak Desi Fitriani. Terus dukung UMKM lokal, cintai produk Banua, dan sampai jumpa di obrolan UMKM berikutnya. Salam UMKM, salam RRI. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
2: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudy Mulyadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini. Selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
2: Dengar tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami segera bergabung dengan RRI Samarinda untuk Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Dan Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Di edisi hari ini Senin 21 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Muhammad Padel, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini sudah ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore rekan Adi Putra.
1: Selamat sore Mas Fadel, bagaimana kabar Samarinda sore hari ini?
0: Alhamdulillah cuacanya masih begitu luar biasa panas di musim kemarau. Sebaliknya masih di Banjarmasin, di Palangkaraya apakah juga masih musim kemarau?
1: Alhamdulillah juga nih Mas Fadel, masih tertutup kabut asam kami dan warnanya orange nih.
0: Wow, tetap jaga kesehatan ya, stay safe. Baik, dan mudah-mudahan semuanya teman-teman kita, kru-kru kita di sana selalu dalam keadaan sehat. Baik, rekan Adi Putra, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Baik, ada informasi terkait imbauan berkendara akibat kabut asap, karhutlah batasi jarak pandang pengendara nih Mas Wadel.
0: Baik, keterkaitannya dengan musim kemarau dan karhutlah di sana. Silakan untuk informasi selengkapnya rekan Adi Putra.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Fadel dari Samarinda. Pendengar dan pemirsa, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Tengah menghimbau kepada pengendara atau pemilik jasa angkutan umum untuk mewaspadai menurunnya jarak pandang akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi.
3: Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kalimantan Tengah Muhammad Andi Rahmatullah menekankan pentingnya sinergitas dan koordinasi antar pihak dalam menjaga keselamatan transportasi selama kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini. Menurutnya, kabut asap dapat mengganggu jarak pandang pengguna transportasi, khususnya transportasi darat, sehingga diperlukan langkah antisipasi dan koordinasi yang cepat apabila kondisi memburuk. Ia mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau kondisi di lapangan serta mengantisipasi dampak kabut asap terhadap aktivitas transportasi. Selain itu, masyarakat pengguna jalan juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan kendaraan saat jarak pandang terbatas, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Dirinya juga mendorong seluruh pihak terkait untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi sehingga potensi gangguan terhadap keselamatan dan kelancaran transportasi selama musim karhutla dapat diminimalkan.
2: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi, diharapkan sinergi terhadap seluruh pihak semakin kuat sehingga pencegahan dan penanganannya bisa lebih baik. Semoga kondisi ini tetap transportasi kita bisa tetap aman dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, hal sama dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yuli Indra Dedi. Menurutnya, kabut asap dapat mengurangi jarak pandang pengendara dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dan menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan.
4: Jadi perhatian bersama, kami menghimbau kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan baik roda 4 dengan roda 2, berhati-hati di jalan. Ketika kondisi asap cukup tebal, betul-betul memperhatikan rambu lalu lintas. Berhati-hati, jangan memaksakan untuk menyelip ketika akan menggunakan transportasi darat baik roda 4 dan roda 2. Utamakan betul-betul keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yuli Indra Dedi juga mengingatkan pengendara untuk menyalakan lampu kendaraan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi jarak pandang sudah sangat terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Wadel di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Adi Putra. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan, Kalimantan Utara, pendengar sudah ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore rekan Agus.
1: Selamat sore rekan Fadel. Gimana
0: ya, apa kabar
1: teman? Iya.
0: Alhamdulillah untuk di Samarinda teman-teman semuanya dalam keadaan sehat meskipun di tengah cuaca musim kemarau ekstrim ya, dan ada beberapa hari lalu dampak dari kabut asap juga. Bagaimana sebaliknya di Tarakan?
1: Di Tarakan sempat terjadi kabut ya, namun alhamdulillah pagi hari tadi sudah diguyur hujan dan kembali cerah ya di sore hari ini rekan Fadel.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk informasi dari Tarakan seperti apa? Ada informasi apa nih?
1: Iya, ada informasi di mana korban kebakaran RT 16 Karangrejo, 9 kakak sudah dapat bantuan sewa rumah rekan Fadel.
0: Baik, rekan Agus, untuk informasi selengkapnya silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Fadel. Pendengar dan pemirsa, pasca kebakaran yang menghanguskan permukiman di RT 16 Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat lalu, Kelurahan Karangrejo telah membuka posko pengungsian sebagai tempat sementara korban. Sebanyak 9 kepala keluarga korban telah mendapatkan bantuan sewa rumah sementara. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Kita langsung distribusikan bantuan dari BPBD berupa matras sama selimut. Kemudian juga dari Basnas juga sudah distribusikan makanan cepat saji.
3: Kebakaran di RT 16, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat siang 18 September kemarin menyisakan duka bagi korban. Berdasarkan data Kelurahan Karangrejo, terdapat 5 bangunan yang terbakar. Rinciannya 3 rumah milik pribadi dan 1 rumah petak yang terdiri dari 4 pintu kontrakan. Dengan total korban terdampak sebanyak 9 kepala keluarga dengan 32 jiwa. Menindaklanjuti musibah tersebut, pihak kelurahan bersama BPBD dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah mendirikan posko pengungsian yang berada di rumah kuliner sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Lurah Karangrejo, Sugeng Utomo mengatakan, sejak dibuka, bantuan langsung berdatangan. Korban juga langsung mendapatkan bantuan dari BPBD berupa matras dan selimut, serta makanan siap saji dari Basnas Tarakan dan Lazis Muhammadiyah yang dibagikan pagi, siang, dan sore selama 3 hari. Selain itu, atas inisiasi anggota DPRD Tarakan yang tinggal di Karangrejo, Baroka, kemudian dilakukan penggalangan donasi untuk bantuan sewa rumah sementara karena tidak memungkinkan korban tinggal lama di pengungsian.
2: Dari data yang kami simpun pada waktu kejadian itu, terdata ada 5 rumah. Jadi 5 rumah itu 3 rumah milik sendiri sama 1 rumah 4 pintu. Jadi 1 rumah itu terdiri dari 4 kontrakan. Setelah kami data, yang menjadi korban dari musibah ini adalah 9 kakak, 32 jiwa. Menindaklanjuti dari musibah tersebut, kami dari kelurahan dibantu dengan BPBD dan Dinas Sosial kemudian bersepakat untuk membuat posko pengungsian. Nah, posko pengungsian itu berada di rumah kuliner di kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian. Bekerjasama dengan BPBD, kita bikinkan tempat tinggal sementara. Kemudian juga pada saat itu juga kita langsung distribusikan bantuan dari BPBD berupa matras sama selimut. Kemudian juga dari Basnas juga sudah distribusikan makanan cepat saji.
3: Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan dari donasi terkumpul sejumlah dana yang akan digunakan untuk santunan sewa rumah selama 2 bulan. Masing-masing mendapatkan 1,5 juta rupiah per kepala keluarga. Sugeng memastikan hingga Sabtu malam 20 September kemarin, dari 9 kakak, sebanyak 8 kakak sudah didistribusikan bantuan sewa rumah dan sudah mendapatkan tempat tinggal sementara. Sebagian ada juga yang mengontrak, ada yang tinggal sementara di rumah saudara namun tetap diberikan uang tunai. Selain uang tunai, berbagai bantuan logistik juga diterima posko selama 3 hari beroperasi. Tercatat berupa 77 kresek pakaian layak pakai, 17 dus air mineral, 360 bungkus nasi, 20 sarung, 9 terpal, 9 peralatan dapur, 9 family kit, 8 dus mie instan, matras, selimut, popok, susu bayi, dan lain-lain. Adapun bantuan uang tunai, total donasi yang masuk sebesar Rp11.150.000, di mana sebanyak Rp7.500.000 telah disalurkan untuk sewa rumah 5 kepala keluarga, dan sisanya Rp3.650.000 akan disalurkan untuk sisa kepala keluarga yang belum mendapatkan. Sugeng menambahkan untuk bantuan dari pemerintah kota masih dalam proses pengajuan dan verifikasi. Pihaknya juga berupaya membantu korban untuk mendapatkan bantuan pangan dari Bulog, karena korban kebakaran desilnya akan turun sehingga memungkinkan masuk sebagai penerima bantuan pangan sebanyak 30 kg beras selama 3 bulan. Posko pengungsian sendiri akan ditutup pada Senin ini, namun Kelurahan Karangrejo tetap membuka penerimaan bantuan di kantor kelurahan yang nantinya akan langsung disalurkan kepada korban. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian rekan Fadel, informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Agus dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sudah ada rekan saya Faeja. Selamat sore rekan Faeja.
1: Selamat sore Fadel.
0: Apa kabarnya Banjarmasin?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Fadel, dan untuk kabut asap sepertinya hari ini lebih sirna ya dibanding hari yang kemarin.
0: Alhamdulillah, artinya sudah ada pengurangan ya rekan Faeja.
1: Ya, walaupun mungkin di daerah selebihnya dari Banjarmasin masih ada kabut asap Fadel.
0: Iya, apakah juga sudah ada hujan?
1: Hujan sama sekali belum turun di Banjarmasin ya.
0: Ya, mudah-mudahan bisa segera turun karena sudah berbagai upaya termasuk sholat istisqo juga yeah. Sudah terus dilakukan ya rekan Faeja ya.
1: Betul Fadel.
0: Baik. Ada informasi apa untuk sore ini dari Banjarmasin?
1: Ya, kita masih terfokus pada tragedi kapal motor Virgo 8 Fadel. Dan kali ini satu korban kapal motor Virgo Transport 8 ditemukan.
0: Baik, untuk informasi selengkapnya silakan rekan Faeja.
1: Terima kasih Fadel. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Korban ditemukan saat penyelaman dilakukan di dalam badan kapal. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Syukur kita telah mendapatkan hasil, satu orang penumpang berhasil kita evakuasi.
3: Operasi SAR hari ke-8 kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa membuahkan hasil dengan ditemukannya satu korban pada Minggu 20 September 2026. Korban ditemukan pada pukul 14.14 WITA oleh penyelam Basarnas Special Group saat melakukan pencarian di dalam badan kapal yang tenggelam. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju KN SAR Kamajaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, korban dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter Basarnas HR-3601. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan seluruh unsur SAR gabungan terus berupaya memaksimalkan pencarian dan evakuasi korban yang masih berada di sekitar lokasi kejadian. Menurutnya, setiap korban yang ditemukan merupakan amanah yang harus ditangani dan diserahkan kepada pihak keluarga.
2: Bersyukur kita telah mendapatkan hasil, satu orang penumpang berhasil kita evakuasi dalam keadaan naik delta dan dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara di Banjarmasin. Nah, upaya-upaya yang kita laksanakan hari ini memang berfokus kepada lokasi kejadian, yaitu kapal, badan kapal itu sendiri.
3: Proses pencarian terkendala arus bawah laut yang cukup kuat, yakni sekitar 2 hingga 3 knot. Kondisi tersebut membuat penggunaan remotely operated vehicle atau ROV tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga harus ditarik kembali dan turut membatasi waktu penyelaman. Meski demikian, tim Basarnas Special Group bersama penyelam PT Jasa Lindo memanfaatkan jeda saat kondisi air teduh selama sekitar 45 menit untuk melakukan penyelaman evakuasi. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih berupaya melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Upaya pencarian terus dilakukan dengan mengerahkan berbagai sumber daya yang tersedia.
4: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
3: Pada hari ke-8 operasi SAR, unsur udara diperkuat satu unit helikopter Basarnas HR-3601, sedangkan unsur laut terdiri atas 8 kapal besar dan 2 kapal berukuran kecil. Seluruh operasi tetap dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi perairan dan keselamatan personil yang terlibat. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Fadel di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Faeja dan selamat bertugas kembali. Ya pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Nunukan, sudah ada rekan Rusdi Mursalim. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Fadal.
0: Apa kabarnya Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Tadi siang hujan sekitar 1 jam, kemudian kembali berawan dan sekarang lagi kabut rekan Fadal.
0: Ya, alhamdulillah sudah turun hujan ya. Mudah-mudahan wilayah lain juga bisa segera menyusul akan turun hujan. Ada informasi apa rekan Rusdi dari Nunukan?
1: Terkait tentang rekrutmen TNI akan angkatan darat yang dipersiapkan untuk pemuda Dayak yang ada di perbatasan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pemuda Dayak yang memiliki tato mendapat kesempatan mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nunukan, Rian Antoni, menilai diperbolehkannya tato adat dalam rekrutmen TNI Angkatan Darat merupakan bentuk perhatian terhadap tradisi masyarakat hukum adat Dayak. Menurut Rian, kebijakan itu juga menunjukkan adanya ruang bagi pemuda dari masyarakat adat untuk mengikuti proses perekrutan TNI Angkatan Darat sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Nah, saya sangat mengapresiasi keputusan dari Pak Prabowo mungkin ya, sebagai presiden yang mengawalinya, kemudian instansi TNI, di mana ini merupakan bentuk toleransi dan bahkan bentuk penghargaan terhadap tradisi-tradisi masyarakat tradisional seperti halnya masyarakat hukum adat Dayak gitu.
2: Kepala Adat Besar Krayan Hilir, Kecamatan Krayan Timur, Daniel Sinau mengatakan pihak adat dapat memberikan keterangan mengenai tato yang dimiliki calon peserta. Menurutnya, tato pada masyarakat adat Dayak memiliki keterkaitan dengan kebiasaan dan tradisi yang telah berkembang di lingkungan masyarakat.
4: Nah, jadi kami membuat keterangan bahwa anak putra ini bertato, jadi karena kebiasaan kami orang Dayak ini memang sudah begitu. Tidak ada lagi alasan kami anak-anak putra daerah itu tidak bertato, Pak. Kita larang pun ya karena sudah tradisi.
2: Daniel berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan para pemuda Dayak yang ingin mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Ia juga berharap peserta yang mengikuti proses tersebut dapat diterima setelah memenuhi seluruh persyaratan dan tahapan seleksi.
4: Sore hari ini saya banyak-banyak mengucap terima kasih kepada Presiden Prabowo karena ada toleransi untuk putra kami, yang mudah-mudahan mereka seterusnya dapat diterima dengan baik.
0: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Fadel di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi. Dan pendengar, dari Nunukan Kalimantan Utara, lintas Banjaran Nusantaraya, kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan sejarah baru dengan menyabet gelar juara umum pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 di Jawa Tengah. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Apriani Guntur.
1: Provinsi Kalimantan Timur resmi mencatatkan sejarah baru dengan menyabet gelar juara umum pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 di Jawa Tengah. Kemenangan ini menandai rekor hat-trick 3 kali beruntun di tingkat nasional, menyusul kesuksesan di MTQI Nasional 2024 dan STQI Nasional 2025. Dari total 56 kafilah yang dikirim, 37 peserta sukses menembus babak final dengan cabang Tafis sebagai lumbung prestasi utama. Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Kaltim telah menyiapkan bonus pembinaan hingga Rp100 juta bagi peraih juara pertama. Menyambut kepulangan para kafilah di Bandara Sam Sepinggan Balikpapan, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kedisiplinan dan kerja keras seluruh kontingen.
2: Tahun 2020 dan 2026, Alhamdulillah MTQ tingkat nasional semalam Kalimantan Timur menjadi juara umum. Dan tentunya seluruh kafilah-kafilah yang bertarung, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh kafilah-kafilah yang tetap mengharumkan nama Kalimantan Timur di kancah nasional. Dan insya Allah tahun 2027 akan dilaksanakan kembali kegiatan MTQ tingkat nasional yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta. Dan tentunya kita sama-sama berdoa dan berharap bahwa Kalimantan Timur tetap mampu bisa mempertahankan untuk ketiga kalinya tingkat MTQ nasional, untuk bisa mempertahankan juara bergilir, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi piala tetap untuk tingkat nasional terkhusus buat Kalimantan Timur yang kita banggakan.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQI Kaltim Sri Wahyuni menerangkan bahwa dari total 56 kafilah yang dikirimkan, sebanyak 37 peserta sukses menembus babak final. Cabang Tafis menjadi lumbung prestasi terkuat bagi Kaltim dalam ajang tahun ini.
3: Kaltim, Pak Benur memberikan untuk juara 1 itu diberikan bonus Rp100 juta, juara 2 Rp50 juta, dan juara 3 Rp25 juta, serta juara harapan Rp10 juta. Kemudian ada anak kita hanya 6 orang yang tidak mendapatkan gelar, tidak akan mendapatkan bonus.
1: Ini kafilah Bumi Etam langsung bersiap menatap ajang MTQI Nasional 2027 di DKI Jakarta demi ambisi mempertahankan gelar dan mengunci piala bergilir menjadi piala tetap. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, laporan reporter Apriani Guntur tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Fadel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami terus berbagi informasi untuk Anda dari rri.co.id di Banjarmasin sore ini. PT Air Minum Banjarmasin Perseroda mulai mendistribusikan air bersih non-konsumsi untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus atau MCK di sejumlah wilayah terdampak krisis air baku. Distribusi tersebut mulai diberlakukan Selasa 22 September 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah sebagai langkah perusahaan memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi krisis air baku. Keputusan tersebut diambil setelah PAM Banjarmasin menyerap aspirasi masyarakat di 3 kecamatan terdampak. Berdasarkan hasil audiensi, sekitar 70% masyarakat menginginkan distribusi air tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi krisis air baku. Direktur Utama PAM Banjarmasin Julbadi mengatakan, kebutuhan air untuk MCK menjadi salah satu kebutuhan yang paling mendesak selama kondisi tersebut, dan ia menyebut kebutuhan untuk mandi, mencuci, dan kakus memiliki porsi lebih besar dibandingkan kebutuhan air untuk minum. Ini dikatakan Julbadi saat jumpa pers di Aula PAM Banjarmasin Senin 21 September 2026 hari ini. Nah, berdasarkan masukan masyarakat, PAM Banjarmasin memutuskan tetap mengalirkan air ke wilayah terdampak dengan status non-konsumsi. Air tersebut tetap melalui proses pengolahan di instalasi pengolahan air IPA, tetapi kualitas air baku yang digunakan membuat hasil akhirnya tidak diperuntukkan bagi kebutuhan minum dan memasak. Perbedaan pengolahan dalam kondisi krisis terletak pada kondisi air baku yang digunakan. Dalam kondisi normal, sumber air baku berasal dari air tawar, sedangkan saat ini peningkatan kadar garam membuat air baku mengalami kondisi payau. Ya, pendengar, distribusi air non-konsumsi tersebut menyasar wilayah terdampak di 3 kecamatan, yakni Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Untuk Banjarmasin Barat mencakup Kuin Cerucuk, Pelambuan, dan Teluk Tiram, sedangkan Banjarmasin Tengah mencakup 6 kelurahan dan Banjarmasin Utara 5 kelurahan di kawasan Kayu Tangi sebelah kiri. Ya, pendengar, PAM Banjarmasin juga meminta pelanggan segera melaporkan apabila aliran air di wilayah terdampak belum berjalan lancar setelah distribusi dimulai. Laporan dapat disampaikan melalui saluran komunikasi resmi PAM Banjarmasin agar petugas dapat segera melakukan pengecekan di lapangan. I'm still learning about life. My woman brought children.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

0: Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila, Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

97.6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Pemko Banjarmasin membatasi pelaksanaan apel bagi aparatur sipil negara ASN menyusul kabut asap yang semakin pekat akibat dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran SE nomor 100.3.4.3/537/ORG tentang pelaksanaan apel pagi selama kondisi Karhutla. Dalam SE itu, apel pagi ASN hanya dilaksanakan setiap Senin, sedangkan Selasa hingga Kamis ditiadakan. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihrom Mubtazar mengatakan kebijakan tersebut diambil karena kualitas udara di Kota Banjarmasin saat ini cukup membahayakan bagi kesehatan. Dan ini dikatakan Tezar, sapaan akrabnya, pada Senin 21 September 2026. Menurutnya, penyesuaian aktivitas ASN dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi paparan kabut asap akibat Karhutla. Hal serupa sebelumnya juga diterapkan di sektor pendidikan melalui kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi siswa di Kota Banjarmasin. Tezar menegaskan peniadaan apel pagi tidak berarti mengurangi kewajiban ASN dalam menjalankan tugas. Seluruh ASN tetap masuk kerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku. Selain membatasi apel pagi, ASN juga diimbau menjaga kesehatan, menggunakan alat pelindung diri yang diperlukan. Selain itu juga mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara berada dalam kondisi tidak sehat. Terkait kemungkinan penerapan work from home atau WFH bagi ASN, Tezar mengatakan Pemko Banjarmasin masih melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas udara. Menurutnya, apabila kondisi udara semakin memburuk dan WFH diperlukan untuk melindungi ASN, pertimbangan tersebut akan disampaikan kepada Wali Kota Banjarmasin untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Ya, pendengar, kabut asap makin pekat, Pemko Banjarmasin batasi apel pagi ASN. Kami kutip dari rri.co.id.

0: TJSL UP Kalsel hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UP Kalsel menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UP Kalsel melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UP Kalsel berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
1: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker, dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.
3: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim seorang polisi bernama Hojot Marluga mengaku menerima dana bantuan 500 juta rupiah dari koperasi desa Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid polisi bernama Hojot Marluga yang mendapat dana bantuan dari Kopdes Merah Putih. Selain itu, tidak ada program dari Kopdes Merah Putih yang membagikan dana bantuan 500 juta rupiah kepada masyarakat. Konten itu terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence, AI, High Moderation, probabilitas mencapai 99,9%, dan Deep All probabilitasnya mencapai 95%. Dengan demikian pendengar, video polisi mengaku dapat dana bantuan 500 juta rupiah dari Kopdes Merah Putih adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Dan untuk cek fakta berikutnya, kita jumpa lagi besok pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Demikian cek fakta.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Banjarmasin, sore ini pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sudah di jelang senja saat ini. Tim penyelam Basarnas Special Group BSG kembali menemukan satu korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Korban ditemukan saat penyelam BSG melakukan penyisiran di bagian dalam kapal pada pukul 14.24 waktu Indonesia Tengah, Senin 21 September 2026. Penemuan tersebut menambah perkembangan dalam operasi pencarian yang memasuki hari ke-9. Korban selanjutnya dievakuasi oleh tim SAR gabungan untuk mendapatkan penanganan dan menjalani proses identifikasi lebih lanjut. Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan pencarian korban yang masih berada di dalam kapal terus dilakukan dengan mengerahkan personel dan sarana yang tersedia. Setiap temuan menjadi bagian dari upaya tim SAR untuk memberikan kepastian kepada keluarga korban. Syafi'i menegaskan proses pencarian akan terus dilanjutkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan keselamatan personel. Tim BSG masih melakukan penyisiran di sejumlah bagian badan kapal yang dinilai memungkinkan untuk dimasuki. Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih berlangsung dengan melibatkan unsur gabungan Basarnas, TNI, Polri, dan instansi terkait. Tim penyelam BSG menjadi salah satu unsur yang dikerahkan untuk mencari korban di dalam kapal yang berada di dasar Laut Jawa. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar menantikan kumandang azan maghrib nanti di menit 21 dari pukul 18. Kami masih berbagi informasi untuk Anda. Musim kemarau membawa ancaman berlapis bagi keberlangsungan primata, khususnya bekantan di Kalimantan Selatan. Selain kebakaran hutan dan lahan karhutla, habitat bekantan juga menghadapi tekanan akibat intrusi air laut yang meningkatkan salinitas kawasan sungai. Founder Sahabat Bekantan Indonesia Amalia Rezki mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi para pegiat konservasi yang berada di lapangan. Tidak hanya satwa liar, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan habitat primata juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita nanti di menit 21 akan memasuki waktu sholat padu maghrib. Nanti kita akan dengarkan kumandang azan maghrib dari Pro 1. Sebelumnya, kami mengajak Anda untuk menyimak pengajian ayat suci Al-Quran sore hari ini. Surah Ar-Rahman ayat 1-16 yang akan dibacakan Jumran dan Tilawah bersama Baidah.
1: Karena kamu lafaz. A'udzubillahi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beradar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang kulitnya dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Seger banget.
4: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
3: Emangnya kenapa?
4: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
3: Ya udah kita langsung

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Mumpung masih

0: Mari pak, nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
1: Alhamdulillah bu, sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh bu. Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.

0: mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia maju.
1: Banjarmasin sore ini, pendengar jelang senja, 40 menit sudah dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kami masih berbagi informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti. Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin meluas. Ini dikatakan Teddy dalam keterangan tertulis di akun Instagram @sekretariat.kabinet.com.

0: berasal dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan, serta masyarakat. Teddy mengatakan personel gabungan tersebut bergerak menjangkau titik-titik kebakaran sekaligus mencegah api semakin meluas. Penanganan dilakukan secara terpadu antara operasi pemadaman dari udara dan upaya di lapangan. Ya, pendengar, data Sipongi Kementerian Kehutanan mencatat 1.323 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga Sabtu 19 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jumlah tersebut meningkat 777 titik dibandingkan 546 titik yang terdeteksi pada Jumat 18 September 2026. Pemerintah memastikan penanganan karhutla terus dilakukan untuk menekan penyebaran api dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Operasi tersebut mencakup pengerahan sumber daya udara dan personel gabungan di wilayah terdampak.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Di era digital, batas antara ruang fisik dan ruang maya semakin tipis. Dalam hitungan detik, manusia dapat terhubung, berbagi informasi, menciptakan peluang, bahkan membangun identitas di ruang tanpa batas. Namun, di balik kemudahan teknologi, hadir tantangan baru. Arus informasi yang begitu cepat, tekanan untuk selalu tampil sempurna, hingga perubahan cara manusia berinteraksi menjadi bagian dari dinamika kehidupan modern. Ruang maya bukan sekedar tempat berbagi pesan dan konten. Ia adalah ruang baru, tempat budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan terus berkembang. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kecakapan digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sejalan dengan astacita, pembangunan Indonesia tidak hanya diarahkan pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia agar mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan transformasi digital untuk kemajuan bersama. Sebab teknologi hanyalah sarana. Masa depan akan ditentukan oleh manusia yang mampu menguasainya tanpa kehilangan empati, karakter, dan jati diri bangsa.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Di Jelang Senja pendengar, pemerintah Indonesia terus memperkuat perlindungan pengemudi ojek online Ojol Tuli melalui literasi keuangan, keselamatan berkendara, dan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi serta memastikan pengemudi disabilitas bekerja aman, terlindungi, dan sejahtera. Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM Diah Tri Kumolosari menegaskan, penyandang disabilitas memiliki kemampuan bekerja, berkarya, dan hidup mandiri. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu didukung melalui kesempatan kerja, pengetahuan, keterampilan, serta perlindungan sosial yang memadai. Ini dikatakan Diah Tri Kumolosari saat memberikan sambutan dalam kegiatan literasi keuangan, safety riding, dan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi pengemudi ojol tuli di Jakarta Senin 21 September 2026. Lebih lanjut, dia menjelaskan kegiatan tersebut diikuti 50 pengemudi ojol tuli yang tergabung dalam komunitas Ojol Tuli Relawan Indonesia Kotri. Ia menyebut perlindungan sosial dan pemberdayaan penyandang disabilitas menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional. Ya pendengar, dia juga menyampaikan kegiatan tersebut melibatkan Ruang Amal Indonesia, IFG Live, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, dan mitra terkait memberikan pembekalan kepada pengemudi ojol tuli. Ia mengingatkan pengemudi melalui pendapatan secara bijak, mengelola pendapatan secara bijak, serta mengutamakan keselamatan selama bekerja di jalan. Informasi ini menjadi informasi terakhir yang bisa kami sampaikan sepanjang Banjarmasin sore ini. Dan setelah saya ada Padni yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang tetap bertahan bersama kami, tetap di 97,6 FM. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali program Tablik Udara Haflah Al-Qur'an, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari, hadir kembali menemani Anda di hari ini, hari Senin tanggal 21 September 2026 yang juga berbetulan dengan malam menuju ke 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali program pembelajaran Al-Qur'an kita yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa ikuti dengan lancar, dengan nyaman, dan juga dengan koneksi jaringan yang bagus. Mudah-mudahan bagi Anda yang nantinya ingin bergabung, silakan kita ajak Anda pendengar dan pemirsa membuka Al-Qur'annya pada Qur'an surah Ali Imran ayat 53 sampai dengan 56. Yang malam hari ini bersama dengan ayahanda Ustadz Dr. Haji Muhammad Abduh Amri MA. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, mudah-mudahan selalu sehat insyaallah Ustaz ya. Alhamdulillah, perjalanan jauh kemarin ya.
3: Iya, Semarang.
2: Semarang alhamdulillah, dan kontingen kafilah Kalsel membawa beberapa kategori yang dimenangkan alhamdulillah pada kesempatan MTQ tersebut Ustaz ya. Masyaallah, mudah-mudahan ini prestasi yang bisa ditingkatkan insyaallah di MTQ yang akan datang. Kabarnya satu tahun sekali katanya ya.
3: Iya. Jadi enggak ada lagi STQ istilahnya, tapi MTQ semuanya.
2: MTQ semuanya ya, katanya ya. Dan ada bocoran Ustaz tahun depan ada di Jakarta. Masyaallah. Ya. Mudah-mudahan kafilah Kalsel akan kembali menorehkan prestasi lagi. Amin. Di tingkat MTQ nasional dan MTQ provinsi kayaknya setahun sekali juga nih. Ya. Nampaknya.
3: Kalau kita sudah memang setiap tahun.
2: Setiap tahun ya kan Ustaz ya.
3: Ya ada lagi STQ, ya MTQ tiap tahun
2: juga. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan mencetak para generasi Qur'ani yang luar biasa insyaallah. Ustaz dan pendengar pemirsa, kita ajak Anda terlebih dulu yang ingin bergabung nanti bisa telepon kami di 0511 325 1562, ataupun juga di 0811 5111410 via WhatsApp, dan juga di 0811 40976. Kita akan dengarkan terlebih dulu contoh bacaan dari Qur'an Surah Ali Imran ayat 53-56, dan juga nanti hukum tajwidnya yang nanti tertera di surah ayat tersebut pastinya bersama dengan ayahanda Ustaz Abil. Kepada ayahanda kita persilahkan.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi lazi anzal al-Qur'an ala sayyidil makhlukat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirat amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, program pembelajaran kita malam hari ini yang kerjasama antara LPPRRI dengan UIN Antasari Banjarmasin, kita masih melanjutkan surah Al-Imran. Surah Al-Imran dari ayat 53 sampai ayat 56. Silakan nanti dibuka. Ada surah Al-Imran ayat 53 sampai 56. Baik, akan saya contohkan terlebih dulu bacaannya, kemudian nanti akan saya terangkan hukum-hukum bacaannya terdapat di dalamnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب

Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, akan saya terangkan terlebih dulu hukum-hukum bacaannya. Yang pertama, pada ayat 53 kita temukan ada beberapa hukum tajwid. Yang pertama ada namanya majais, ya. Majais mempasil pada kata Rabbana amanna, yaitu ketika ada mad, di sini ada mad tabi'i asalnya, kemudian diikuti oleh hamzah pada kata yang lain, ini disebut dengan mad jais. Mad jais mufassil Rabbana amanna, panjangnya 4 harakat. Kemudian ada nun yang bertasydid pada kata amanna, ini namanya gunnah, gunnah musyaddadah, panjangnya juga 4 harakat. Ada lagi mad jais pada kata bima, sama dengan Rabbana, 4 juga panjangnya. Di sampingnya ada nun sukun bertemu dengan huruf zai pada kata anzal, ini namanya ikhfa, ya. Ikhfa artinya samar-samar antara bunyi nun sukun dengan huruf yang ditemuinya. Dalam hal ini adalah huruf zai. Jadi bunyinya antara nun sukun dengan huruf zai. Anzal, bukan anzal, tapi anzal. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya, yaitu pada ayat 54. Di sini ada tidak ada ya hukum bacaan di sini, ayat 54 ini. Kita masuk ke ayat 55-nya. Ada lagi di sini kita temukan yang namanya mad jais pada kata ya Isa ini, ya, mad jais mufassil. Kemudian ada nun yang bertasydid pada pada kata ini, ya, panjangnya juga 4 harakat. Selanjutnya ada lagi mad jais pada kata fauqal ladzina kafaru ila, mad jais 4 harakat juga. Ada lagi mim yang bertasydid pada kata summa, jadi guna musyaddadah hurufnya ada 2, ada mim yang bertasydid ada atau nun yang bertasydid. Di sini kita temukan ada mim yang bertasydid pada kata summa ilayya. Kemudian ada izhar, izhar syafawi pada kata marji'ukum fa ahkumu bainakum. Mim sukun bertemu dengan huruf fa, ini namanya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi adalah bacaannya jelas, mim sukunnya maksudnya tidak boleh dipanjangkan. Tidak boleh misalnya ilayya marji'ukum fa'ah, tapi harus diizharkan. Izharnya namanya izhar syafawi karena mim adalah huruf berada di dua bibir. Kemudian ada lagi mim sukun bertemu dengan fa, huruf fa pada kata bainakum fima, bainakum fima. Lalu kemudian ada nun sukun bertemu dengan huruf ta pada kata kuntum, nah ini ikhfa, ikhfa hakiki antara nun sukun dengan huruf yang ditemuinya, itu bunyinya antara dua, bukan dibaca kuntum tapi kuntum. Kemudian di sampingnya ada mim sukun bertemu dengan huruf fa, sama dengan mim sukun bertemu dengan huruf fa di pertamanya tadi, bainakum fima kuntum fihi. Ini namanya izhar, izhar syafawi. Kemudian kita masuk ke ayat 56-nya. Ada mim yang bertasydid pada kata fa'ammal ladzi. Ya, ini tapi namanya adalah gunnah musyaddadah, sama dengan tadi di atas sudah ada. Kemudian ada izhar syafawi lagi pada kata fa'adzibuhum adzab. Mim sukun bertemu dengan huruf ain. Kemudian ada ikhfa pada kata adzaban syadida. Adzaban syadida. Ini ikhfa. Panjangnya juga 4 harakat. Kemudian sampingnya ada lagi ikhfa pada kata syadidan fid dunya. Ini ada fathatain atau baris 2 di atas bertemu dengan huruf fa. Ini juga ikhfa. Ikhfa artinya tadi artinya samar-samar, yaitu antara tanwin, bunyi tanwin dengan huruf fa yang ditemunya. Syadidan fid dunya. Lalu terakhir ada lagi mim sukun bertemu dengan huruf mim pada kata lahum min, ya. Lahum ini namanya idgham, idgham mimi. Panjangnya 4 harakat. Kemudian satu lagi terakhir ada idgham bigunnah pada kata min nasirin. Nun sukun bertemu dengan huruf nun, huruf nun. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf nun, karena idgham bigunnah ada hurufnya ada 4, ya, wa, mim, nun. Ini nun sukun bertemu dengan huruf nun, maka namanya idgham. Idgham artinya masuk, kemudian bigunnah disertai dengan gunnah. Atau gunnah itu artinya sama dengan dengung, ya. Jadi panjangnya juga 4 harakat. Lahum min nasirin. Sama panjangnya dengan idgham mimi, idgham bigunnah. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Imran dari ayat 53 sampai 56 ini. Barangkali ada yang mau bergabung, silakan.
1: Baik, langsung Ustaz, ada satu penelpon dulu dari WhatsApp, Pak Muas di Banjarmasin. Siap. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Oke, silakan Pak Muas. Nih, ada Ayahanda Ustaz
2: Abdul. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beganangan banal ulun terang na pribadi ini anu Selasa tadi kada ada terdengar jadi rasa ii kena, kalau kenapa kita, tapi kada kuasa apa-apa juga pang ulun nulis kada berita.
0: Di Semarang ulun.
2: Peguruan ulun.
1: MTK.
2: Terima kasih banyak.
0: Ya, jadi berangkat semalam hari Jumat.
1: Ya.
0: Hari Jumat itu tanggal berapa? Tanggal 11 kah? Begitu.
2: Mohon izin. Mohon izin Ustaz.
1: Silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana amanna bima anzalta wa wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin, faktubna ma'asyahidin, wa makara Allah wallahu khairul makirin.

0: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
1: Ja, das ist ja.

0: آخرة وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muaz. Nanti mungkin kita ada catatan mungkin nanti disampaikan Ustaz ya habis ini ya. Kita lanjut lagi ke penelpon selanjutnya di belakang Pak Muaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Rukhinah di Banjarbaru. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
1: يا صدق الله
0: صدق الله العظيم. Terima kasih. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Anaya Rohinah di Banjarbaru. Baik, masih ada nanti kesempatan untuk Anda ingin bergabung bersama kami untuk membaca Quran, dan nanti kita akan juga sama-sama ya Ustaz yang mengkoreksi apa bacaannya, dan juga nanti mungkin ada catatan khusus bagi Anda ingin bergabung. Nanti silakan bisa telepon di 0511 3251562, 0811 5111410, 0811 40976. Namun kita hentikan dulu sejenak karena sudah berkumandang azan Isya di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Dan kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi Anda yang menjalankan.

0: ada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Satu FM. Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Tablik Udara Haflah Al-Quran. Dan kami ucapkan terlebih dahulu selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi Anda yang menjalankan. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mendengar, masih ada kesempatan untuk Anda yang bergabung bersama kami di Haflah Al-Quran malam hari ini. Kita boleh nerima satu penelpon lagi?
1: Ya, Ustaz. Siap.
0: Ada Pak Idham Syah, sudah bergabung ya bersama kita nih. Lama tidak berjumpa nih kayaknya nih. Assalamualaikum Pak Idham Syah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Siap ya. Empat juga ke Semarang. Di pas opname di rumah sakit kan lah kali jadi ya.
1: Iya, Pak. Tapi hati pian ada Semarang
2: ya. Anak Melati bakas rumah kediaman Bahari
0: ada di Semarang lah.
2: Di Semarang. Kami 4 tahun tuh di Semarang tuh tugas tuh.
0: Lawas
2: jadi pilihannya malam Minggu tuh di Simpang 5 tuh Bang, santai.
0: Masya Allah. Panggung utama di situ ya?
1: Panggung utamanya di situ.
0: Ya Allah. Nah,
2: hari di Simpang 5 itu. Jadi nasa dan daman bang anak tulakannya apa cuma namanya masuk
0: rezekinya bertahan dulu ya kalau
1: iya ada pertemuan di Semarang
2: cuma kena ya kan bila sudah pindah gelombang pindah kali tapi
0: ya bujuk ke kapal
1: kafilah banyak dua kapal.
2: Banyak dua lah, tapi untung ada tahun 4 Janu lah di Pirgo lah. Alhamdulillah. Jadi kalau sempat mengikuti banner nih, cuma ujung-ujung aja dari itu nih. Jadi mungkin bisa teputa puntal pang. Lawan tadi anu Ustaz habis terapi di anu di rumah sakit Islam.
0: Oh iya.
2: Jadi Cupang sudah lansia ini sudah mendekati 75 nih macam-macam aja yang datang tuh.
1: Dia tanya tamu lah. Tapi tamunya sudah bagus jarang mengatakan.
0: Mengatakan jarang telah.
1: Alhamdulillah.
2: Aja. Mohon koreksinya lah.
1: Penting istiqomah kita belajar Al-Qur'an ya, Pak.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت watabakna. Diulangi sedikit nih. Anunya ikhfanya di zai kurang tadi nah. Rabbana

0: Irinnya tadi penggunanya tadi. Terima kasih. Koreksinya salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Idham Syah telah bergabung bersama kita. Alhamdulillah. Tiga penelpon kita, Ustadz, ada Pak Muas, ada Nenek Nurhinah, terus juga ada Pak Ida Hamsyah. Mungkin ada catatan yang ingin disampaikan, silakan Ustadz.
2: Ya, pada intinya semuanya bacaan dah luar biasa, ya bagus. Sama aja seperti yang biasa-biasa, yang lalu-lalu. Hanya pada sifatul huruf kadang-kadang yang kurang aja. Nah, ada yang terpantulkan yang mestinya huruf-huruf yang bukan dipantulkan atau bukan kalah gitu kan, tapi yang ya kada terasa itu kan terpantulkan. Misalnya tadi Pak Muaz ya, pada kata mana tadi, oh kalau Pak Muaz hanya kata-katanya pada mana tadi? Ilayya wa mutahhiruka min alladzina kafaru. Mudah kada pina anu tanah. Pina kada tapi kaya kada kelanjar padahal lancar jawa cuma tepuntah utah sedikit. Ya. Karena memang ayat ini agak sedikit rumit ya. Kalau memang tidak diperhatikan benar-benar bisa memang salah bacanya. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذي. Jadi agak rumit sedikit ya. Nah, itu aja mungkin karena lagi anu nih. Mungkin Pak Muas ya ada gangguan kesehatan kata apa. Ya. Tapi mudah-mudahan sehat ya,
1: Bismillah. Amin. Amin.
2: Kemudian ini Rahina tadi ya yang terpantulkan daripada kata takh telefon takh telefon. Mana dia pada kata fa'ahkum bainakum fima kuntum fihi takh telefon. Ya. Nah, kha yang sukun itu bukan huruf yang kolkalah ya, tapi hurufnya harus ada rahwah itu bagian daripada sifatul hurufnya rahwah, artinya mengalir aja takh telefon, bukan takh telefon tuh kayaknya kayak huruf kolkalah sebenarnya, bukan kolkalah dia kan. Nah, memang ini kada terasa karena memang kita baca Al-Qur'an ini kadang-kadang ingatnya itu hanya pada tajwidnya ya, supaya jangan terpanjangkan yang mestinya pendek atau yang pendek bisa terpanjangkan. Sementara mungkin sifatul huruf tadi, sifatul huruf masih kada tapi bang, tapi perhatikan cuma kada tapi perhatikan sebentar. Jadi huruf-huruf yang kalau itu hanya kalau disingkat tuh biasanya baju di toko, nah, baju di toko, ba, jim, dal, o, kof ya. Kalau kho itu rohawan, jadi takh telefon, bukan takh telefon ya, takh telefon. Itu aja sedikit, kemudian Pak Idham, nah, pinanya tadi ada juga, terpantul sedikit pada kata, Faktubena ma'as. Mana faktubena? Nah, mestinya kan faktubena itu kafnya dimatikan, bukan faktubena. Ada faktubena ma'as syahidin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula fak. Jadi dia ada hamas ya. Kapnya itu ada hamas. Fak ya, fak itu benar. Bukan fakka itu benar. Fakka itu bahasa. Terpantau sedikit juga itu. Jadi antara sifatul huruf qalqalah dengan

0: Rakhawah atau Hamas itu memang beda ya, sedikit lah. Tapi kalau kita dalam rangka belajar nggak apa-apa. Kalau di dalam MTQ, wah pasti dicoret orang. Apalagi kalau nasional, sedikit terpantul kan, apa itu huruf cup-nya yang tidak mestinya tidak, huruf kalah kan, kenapa dikalahkan sedikit itu, fakta tuh benar. Tapi memang kadang-kadang di MTQ itu kan ada juga kadang-kadang karena ya asik dengan lagu ya lah, asik dengan lagu akhirnya huruf yang tidak di mestinya yang tidak punya kalah ya kalah, bukan kalah dia tapi terpantulkan sedikit ya itu nah. Ya. Kalau kalah itu kan jelas sedikit misalnya huruf ba, aba, abena, ana misalnya kan. Atau faktuba, faktubana misalnya tuh bahkan kalah. Tapi kalau nya kaf ya faktubana. Nah, model fakatub pakatubnya tuh model tabarisakan kan juga kan, tepantulkan kan juga. Cuman model tapair kayak gitu. Nah ini namanya sifat al-hurufnya, sedikit-sedikit banget dibicarakan lagi kan, sudah bagus-bagus semua.
1: Alhamdulillah
0: luar biasa ya. Siden-sidennya sampai sudah umur 60-70 dan masih bagus bacaan Al-Quran. Orang kadang-kadang 40 aja sudah kena kalah lagi baca Quran. Ada juga yang masih bisa Quran tapi nah terpuntal-puntal itu nah.
1: Iya.
0: Karena kada lancar kan. Nah memang belajar Al-Quran ini tidak bisa kita itu hanya continue, ya, temporer istilahnya temporer yeah. Tapi harus continue jurang berlanjut terus. Nah itu kalau nya berlanjut baca Al-Quran sampai Tuhan insyaallah aman. Tapi kalau nya waktu bulan puasa aja turun ngaji karena ibah bulan puasa ampihan. Nah itu yang bejuju tadi. Jadi membaca Al-Qurannya jadinya bejuju jurang kita banyak itu bejuju artinya modal nonton puntal-puntal dari jalan. Itu karena kita sekali setahun baca Al-Quran. Tapi kalau nya tiap hari baca Al-Quran insya Allah. Dan kalau orang mengamalkan Al-Quran dan baca Al-Quran setiap hari itu bukan hanya rezeki yang didapatkan, tapi rezeki itu sama, rezeki itu artinya baik harta benda ataupun kesehatan tuh kan rezeki juga itu
1: yeah.
0: yang namanya rezeki itu kesehatan juga sebenarnya rezeki juga. Karena kalau nyokada sehat, penyakit misalnya kan, ya bayangkan ke rumah sakit sampai 2 juta, 3 juta kan. Tapi kalau nyokada ke rumah sakit, ya alhamdulillah kada tak keluar duit ya. Tapi kalau nyokada ke rumah sakit, berapa bayar? Nah itu rezeki kan. Artinya duit tak keluar, itu kan rezeki. Nah, jadi membaca Al-Quran itu sebenarnya luar biasa manfaatnya, bukan hanya rezeki dalam hal yang sebenarnya ya kan. Harta benda dan sebagainya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, tapi juga rezeki berupa kesehatan itu akan diberikan oleh Allah juga bagi orang yang senang baca Al-Qur'an. Dan ini banyak terbukti. Termasuk sidin-sidin nomor 3 ini karena istiqamah dalam baca Al-Qur'an itu sehat. Ada aja pang garing-garing satu tomat tidak apa-apa itu kan. Karena kalau nyak ada garing ini bisa padahkan orang kayak Fir'aun pulang. Fir'aun tuh ngaku Tuhan karena nyak ada pernah sakit itu aja. Jadi mulai halus sampai Tuhan ada pernah sakit. Wah. Nah, kemudian kan pengawal-pengawalnya memuji kan. Wah, sempian ini tidak pernah sakit kan. Oh, iya memang katanya anda. Aku memang tidak pernah sakit kan aku Tuhan. Wah. Apa itu? Jadi kan bukan pengawal-pengawalnya menyalahjurakan. Oh gitu ya Pak, iya gitu ya, oh Bapak Tuhan ya. Jadi karena tidak pernah sakit, jadi sebenarnya bu untung juga orang yang pernah sakit kan sadar di jalan. Nah seperti itu, jadi kalau kita ke rumah sakit gak apa, sehari dua hari kan menyatakan kita pulang nyala. Nah sehat nah, baca Al-Quran.
1: Betul,
0: karena punya garing-garing sedikit pulang, apa di rumah sakit kau aja baca Al-Quran. Apalagi sekarang kan kalau nya kita itu hendak benar-benar mengkaji Al-Quran, muntung kita kada bepandir gak atau kada bocor, kau aja menangarakan.
1: Bocor.
0: Nah, tinggal ada HP ya lah, kemudian di aplikasi HP itu ada bacaan Al-Quran murattal, menangarakannya kita menangarakan sambil berobat, jelas sambil menyadari. Menyadari kita berbaring dalam kesakitan apa kan, tapi tetap jam baca Al-Quran apa bukan mendengarkan Al-Quran itu sama aja.
1: Bejar. Iya.
0: Cuman memang pahala membaca Al-Quran dengan mendengarkan itu lain pak. Nah, tegana atau membaca apa?
1: Iya.
0: Lawan orang membaca atau kada melihat Al-Qur'annya lain pulang pahalanya. Nah, kalau orang membaca Al-Qur'an sambil melihat Al-Qur'an itu dua pahala.
1: Dua pahala.
0: Ya, pahala membaca kemudian pahala melihat Al-Qur'annya itu. Kalau mendengarkan itu artinya mendengarkan aja juga kan. Itu pahala ya, juga. Nah, tak kurang. Jadi tingkatan pahala orang membaca Al-Qur'an itu beda-beda itu kan. Misalnya di dalam sembahyang kan, di dalam sembahyang orang baca Fatihah. Nah, kita kadang baca habis membaca Fatihah imam misalnya kan.
1: Iya.
0: Ya, ada imam ada juga pendapat kita kan. Karena mengambil ayat Al-Qur'an fa idza qira' Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tarhamun. Bila kamu mendengar orang baca Al-Qur'an diam gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, termasuk dalam salat jarnya kan ada juga yang kayak itu. Nah, tapi kalau mazhab Imam Syafi'i tidak kan. Ketika imam baca Fatihah, nah, lalu kemudian kita mendengarkan kan. Nah, tapi setelah imam baca Fatihah lalu baca ayat atau surah pendek, surah-surah pendek, nah kita itu lebih baik membaca daripada mendengarkan ya gitu. Kalau Imam Syafi'i kan mengatakan Fatihah itu kan karena rukun ya, karena rukun jadi wajib dibaca. Jadi setelah imam baca surah lalu makmum kemudian membaca Fatihahnya ada juga nang, kada usah kita membaca Fatihah aja. Fatihah sudah dibaca oleh imam ya. Kita mendengarkan aja ya kan.
1: Iya.
0: Nah, cuman orang membaca itu kan lain lah pahalanya dengan orang yang mendengarkan gitu kan. Jadi maksud ayat itu bukan di dalam sembahyang, tapi ketika di luar sembahyang ada orang mengaji misalnya. Nah, jangan berpandir, jangan berokok gitu kan. Apalagi biasanya dilanggarkan di musala atau di mana atau di masjid kan. Ketika ada acara-acara maulitan kan misalkan orang ngaji nih, seorang bapak dia di luar ya, berokok pulang. Nah, itu yang kada boleh, itu yang diharamkan. Tapi kalau di dalam sembahyang beda lagi. Jadi kita membaca itu lebih utama daripada kita mendengarkan imam seperti itu.
1: Nah. Ya.
0: Jadi ketika imam baca surah kita baca Al-Fatihah.
1: Betul.
0: Nah, itu seperti itu.
1: Baik, ada satu telepon dulu boleh ya, Ustaz?
0: Siap.
1: Mungkin ada tanggapan atau ada yang lain lagi. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, ada Pak Fauzan di Martapura, Ustaz.
0: Iya, siap.
1: Baik, Masya Allah, menunggu sudah.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ibu jurusin jauh satu bagus baca Quran tuh. Soalnya dulu lah almarhum Abah tuh tiap malam guru sana tiap malam.
1: Tiap malam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, benar-benar rezeki sidin benar. Almarhum Abah ini kan banyak bisa anak
0: Pak. Iya.
2: Ya lebih dari 5 lah. Mudah aja rezeki sidin tuh.
0: Ada iyalah.
1: Ada aja dapatnya jalannya ya Allah. Masya Allah.
2: Padahal PNS lain juga. Swasta aja gitu dapat lih.
1: Iya.
2: Cuma itu pang sidin amalan sidin.
0: Iya.
2: Kan sidin anu buka apa? Baca kitab maulid kan anu.
1: Sentuh dulur. Iya. Masya Allah.
2: Itu.
1: Okay, siap.
2: Ya mudah rezeki, tapi kan harus adab juga ya kalau.
0: Adabnya
2: tuh harus ya, no.
0: Iya bujur.
2: Kan kadang-kadang lu ngerancak lah nang apa, nang rancak karuan dalam maulidan tuh.
1: Iya.
2: Banyak nang kada beradab guru eh.
0: Nah. Iya itu lah.
2: Saatan orang mulai itu nah lo pas nang
1: mengaji.
2: Mulai kan ya Robi Soleh Alam Ahmad kan ada aja nang bukan deret.
0: Iya.
2: Iya ulun nanti kalau bilangnya ulun lah. Depan dari kawan kan ulun heran nih, haro anu
1: sarik
2: ngibit.
1: Sarik langsung lah. Ya.
2: Kenapa jadi kami garu aja? Julun lain sudah suara, sulut sudah tuntungan tuh lah. Lain julun anunya, kamu anak bukan dari kena julun bah sudah tuntungan nanya bukan dari.
1: Itu mengutamakan dulu ya kalau jarang tuh. Nah, oke. Ya Pak Fauzan, ada yang ingin dibaca atau ingin lihat? Coba dulu Pak Fauzan hari ini.
2: Apa jurang mengisahkan gitu
1: Pak. Siap. Mudah-mudahan minggu kena kau bergabung empat membaca Quran juga kita yang malam inilah.
2: Dulu mendengarkan.
1: Siap.
0: Pak.
2: Dan membaca Quran itu apa? Ya harus apa jurang baca Fatihah atau harus anu ilmu Ustaz.
0: Punya ilmu. Iya.
2: Huruf-hurufnya itu nah. Kan wajib kalau di dalam salat itu.
0: Iya. Rukun bukan wajib lagi rukun.
2: Kadang-kadang orang banyak yang ada juga, kadang-kadang yang sudah jadi imam pakai Mac lo tuh ada aja yang luput bacaan.
0: Iya, itu pun
2: kaca kan jauh lu ngomong apa aja orang tuh bahwa mendengarkan gitu nah.
1: Iya.
2: Itu juga yang
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini kayaknya masih banyak penelpon, tapi kita udah di menit 57 Ustaz ya. Jadi ulun minta rela benar nang anak menelponi. Ini pemuas anak menelponi pulang.
0: Oh iya.
1: Tapi minta rela benar lah di menit terakhir kita sudah. Nah Ustaz, mungkin sebagai penutup ada pesan kepada pendengar dan pemirsa malam hari ini, silakan.
0: Komentari Pak Fauzan sedikit dari lah.
1: Silakan Ustaz.
0: Yeah. Jadi memang jujur kalau orang tuha bahari itu amalannya kada lagi nang lain Al-Qur'an. Karena memang bahari itu kan kada ada pang yang kayak model kita ini. TV itu ada aja pang, cuman kadang-kadang sekampung tuh sebuting aja bisik kan ya. Mana listrik kadada jua, yeah. Jadi anak berjalan kemana-mana. Nah, kadada penerangan yang cukup gitu kan. Ada aja lampu tembok, lampu temboknya minyaknya nukar kan anak juga.
1: Petromak lah.
0: Macam-macam anak berjalan kemana-mana, menukar pulang kan. Jadi di rumah, nah apa pegawian baca Al-Quran, habis maghrib kan. Nah dilanggar kayak biasa kan, dilanggar itu baca Al-Quran sama-sama kan. Nah amaliyah itu orang bahari memang. Sekarang anak-anak kita nang tuha-tuha kan wahyani juga. Apalagi di kota. Ngalih benar-benar orang membaca Al-Quran tiap malam ya Allah. Hampir kedada lagi. Bahari itu kalau berjalan kita di kampung-kampung tuh di rumah tuh ramai masing-masing. Ada yang kanak-kanakan, mengajar kepada orang Tuhan, mengajikan masing-masing.
1: Yeah.
0: Nah, wahyani ini berjalan jadi kampung. Apanya didengar? Nangar-nangar karun
1: macam-macam ya
0: kalau padahal setelah. Fasilitas lainnya apa kurangnya itu kan dibanding orang bahari. Nah bejar, jadi memang berkahnya ini sudah kurang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bahari walaupun miskin tapi kena amalannya Al-Qur'an ada jari rezeki. Bahari tuh anak tuh kalau depan yang kurang pada 3
1: banyak
0: minimal 5 ya 7 10 11 ada 12
1: bejar
0: tapi anak orang hidupan jangan itu nah sampai wah ini tuha-tuha sehat-sehat segala macam kan pintar-pintar ya kan? Karena memang amaliah-amaliah yang seperti ini yang dulu itu diamalkan. Nah mudah-mudahan lah sekarang anak-anak kita bisa seperti itu juga. Itu aja mungkin komentar di Bapak Ustaz. Bagus ini luar biasa. Yasidin, mudah-mudahan dapat rahmat oleh Allah Subhanahu
1: wa taala. Amin. Rabbal alamin.
0: Oke. Okay. Ya, mungkin itu aja.
1: Baik. Siap. Ada yang lagi yang ingin disampaikan penutup Ustaz?
0: Sudah.
1: Cukup ya kayaknya Ustaz ya. Masya Allah. Mudah-mudahan banyak, semakin banyak mungkin minggu depan ya Ustaz ya, pendengar-pendengar baru yang ingin bergabung nantinya kita sama-sama berdialog. Ataupun juga mungkin ingin menyampaikan sesuatu ya Ustaz ya, seperti Pak Fauzan tadi. Ataupun juga ikut membaca Quran malam hari ini, dipersilahkan, kita terbuka. Mudah-mudahan nanti minggu depan insya Allah Ustaz hadir lagi, insya Allah ya Ustaz. Mudah-mudahan disehatkan beliau ya, kita doakan bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz sekali lagi, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Minta rela amun ada salah ulun, perbuatan dan lain sebagainya. Okay. Minta rela juga pada pendengar dan pemirsa. Mudah-mudahan kita bergabung lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Demikian Tabligh Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
4: Banjarmasin malam ini.
1: Ya, kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
5: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
6: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
7: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
5: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
8: Saat pelantikan Indonesia pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan yang aktif serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
6: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
8: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
6: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
8: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Selios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
9: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
8: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljanah melaporkan.
7: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
10: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI, telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri, mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
7: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
11: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
12: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
11: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
13: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
14: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
13: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
14: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
15: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
14: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
16: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, Perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
17: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai.
18: Ya.
17: Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
16: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
19: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
16: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasanah melaporkan.
20: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utoh Banja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
21: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bergunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
20: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
22: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
20: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
5: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
0: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
0: Pak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
18: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
0: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
18: Iya, betul.
0: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
18: Iya.
2: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Holil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
23: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi. Ya, sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
24: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
25: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
24: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara,

0: peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
1: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
2: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
3: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
2: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
1: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: perhatian.
1: Banjarmasin Malang Timur. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, saatnya kita ikuti mimbar agama Buddha malam hari ini, jalan menuju kebebasan, yang akan disampaikan selengkapnya bersama dengan Upasaka Pandita Sutekman Fauzi, Ketua Majelis Budayana Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat mengikuti, mendengarkan, dan menyaksikan.

Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari Sedharma yang berada di rumah dan di mana saja berada. Malam ini kita bertemu.

kembali dalam acara mimbar agama Buddha di RRI Pro 1 Banjarmasin. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama membacakan Parita Wandana. Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya. Baik, Ibu Bapak, Saudara Saudari Sedharma, salam dalam dhamma, Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Kali ini saya menyampaikan dengan tema tentang jalan menuju kebebasan, membebaskan batin dari keterikatan menuju kebahagiaan sejati. Setiap manusia menginginkan kebebasan. Kita ingin bebas dari masalah, bebas dari tekanan, bebas dari rasa takut, rasa kekhawatiran, dan bebas dari berbagai penderitaan dalam kehidupan. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah sebenarnya kebebasan itu? Apakah orang yang memiliki banyak harta sudah pasti bebas? Apakah orang memiliki jabatan tinggi sudah pasti bebas? Apakah orang dapat melakukan apa saja yang diinginkan sudah pasti bebas? Menurut ajaran Buddha, kebebasan yang sejati bukan banyak hanya kebebasan di luar diri. Kebebasan yang paling penting adalah kebebasan batin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedharma, seseorang mungkin memiliki banyak hal, tetapi jika batinnya masih dikuasai keserakahan, kemarahan, iri hati, kebencian, ketakutan, dan keterikatan, sebenarnya ia belum sepenuhnya bebas. Karena itu Buddha menunjukkan sebuah jalan, yaitu jalan menuju kebebasan dari penderitaan dan keterikatan. Dalam Buddhism, kebebasan dapat dipahami sebagai vimutti, yaitu pembebasan. Pembebasan bukan berarti melarikan diri dari kehidupan. Bukan pula berarti tidak mempunyai masalah. Kita tetap hidup dalam dunia yang penuh perubahan. Ada kelahiran dan kematian. Ada keuntungan dan kerugian. Ada pujian dan celaan. Ada kebahagiaan dan kesedihan. Ada keberhasilan dan kegagalan. Yang berubah adalah cara kita

berhubungan dengan semua keadaan tersebut. Orang yang belum terlatih akan mudah diperbudak oleh keadaan. Ketika dipuji, ia sangat senang. Ketika dicela, ia marah. Ketika mendapatkan sesuatu, ia melekat. Ketika kehilangan sesuatu, ia menderita. Sebaliknya, orang yang mengembangkan dhamma belajar melihat semua keadaan dengan lebih bijaksana. Inilah awal dari kebebasan batin. Bapak Ibu, saudara-saudari sedalma, Buddha menjelaskan bahwa salah satu sumber utama penderitaan adalah tanha, yaitu kehausan atau keinginan yang disertai keterikatan. Tanha dapat muncul dalam berbagai bentuk. Kita ingin selalu mendapatkan apa yang kita sukai. Kita ingin mempertahankan apa yang kita miliki. Kita berharap, seseorang berharap kita, tetapi ternyata tidak menghargai kita. Kita berharap usaha kita berhasil, tetapi ternyata gagal, akhirnya kecewa. Untuk menemukan jalan keluar dari penderitaan, Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia. Yang pertama adalah dukkha, memahami adanya penderitaan. Dukkha bukan hanya sakit atau kesedihan. Dukkha juga berarti ketidakpuasan terhadap kehidupan yang terus berubah. Apa yang kita suka tidak selalu berjalan. Apa yang kita miliki dapat berubah. Yang kedua, samudaya, memahami sebab penderitaan. Buddha menunjukkan bahwa salah satu akar duka adalah tanha, kehausan atau keterikatan. Contohnya, harus seperti yang saya mau. Dia harus menghargai saya harus mendapatkan ini. Yang ketiga adalah nirodha. Penderitaan dapat berakhir. Ini merupakan kabar yang sangat penting. Buddha tidak hanya menjelaskan adanya penderitaan. Buddha juga menunjukkan bahwa penderitaan dapat diakhiri ketika keterikatan dilepaskan, batin menjadi lebih bebas. Yang keempat, magga, ada jalan menuju berakhirnya penderitaan. Jalan tersebut adalah Arya Attangika Magga, jalan mulia berunsur 8. Jalan menuju kebebasan bukanlah sesuatu yang hanya dibicarakan. Jalan tersebut harus dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Panya atau kelompok kebijaksanaan, sama ditih, pandangan benar,

Hanya siapa yang harus saya salahkan? Sama sakapa pikiran atau niat benar, kita mengembangkan niat yang melepaskan keterikatan, tidak menyakiti, dan memiliki kasih sayang. Sebelum berbicara atau bertindak, kita belajar bertanya, apa niat saya? Karena perbuatan yang baik bermula dari niat yang baik. Tiga, sama wacah, ucapan benar. Kita belajar tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, dan tidak berbicara sia-sia. Ucapan yang benar dapat menjadi jalan menuju kebebasan. Sama kamanta, perbuatan benar. Kita menjaga tindakan agar tidak merugikan makhluk lain. Menjaga sila bukan sekedar aturan agama. Sila adalah latihan untuk membebaskan batin dari penyesalan. Sama ajiwa, penghidupan benar. Kita mencari nafkah dengan cara yang benar dan tidak merugikan makhluk lain. Selanjutnya, 6, sama wayama, daya upaya benar. Ini masuk kelompok pelatihan batin. Kita berusaha mencegah munculnya keadaan batin yang tidak baik. Meninggalkan keadaan batin yang tidak baik yang sudah muncul. Mengembangkan keadaan batin yang baik. Mempertahankan keadaan batin yang baik. Kebebasan tidak datang hanya karena kita mengetahui dhamma. Kita harus berlatih. Sama sati, perhatian benar. Sati berarti kemampuan untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Ketika marah, kita sadar, saya sedang marah. Ketika sedih, saya sedang mengalami kesedihan. Ketika pikiran penuh kekhawatiran, pikiran saya sedang khawatir. Kebebasan dimulai dari hal-hal kecil. Sering kali kita membayangkan kebebasan sebagai sesuatu yang sangat jauh. Padahal, latihan kebebasan dimulai dari kehidupan kita kesehari-harian. Ketika seseorang menghina kita, kita mempunyai pilihan. Kita dapat langsung membalas atau kita dapat berhenti sejenak dan mengamati kemarahan. Kisah sederhana orang yang terikat. Contohnya adalah tangannya terikat. Ia mengeluh, kenapa tangan saya terikat? Kenapa tangan saya sakit? Orang lain berkata, lepaskan benda itu. Ia menjawab, saya tidak bisa. Kenapa? Karena saya takut kehilangan. Masalahnya bukan semata-mata berada benda tersebut. Masalahnya adalah cara ia menggenggamnya. Demikian pula kehidupan. Banyak penderitaan bukan hanya karena sesuatu terjadi, tetapi karena
but

Batin kita terlalu kuat menggenggam sesuatu yang sebenarnya sedang berubah. Dhamma mengajarkan kita bukan untuk membenci dunia, tetapi untuk belajar tidak melekat secara membutakan. Salah satu kunci penting menuju kebebasan adalah memahami anicca, ketidakkekalan. Segala sesuatu yang berkondisi berubah, misalnya tubuh berubah, perasaan berubah, pikiran berubah, hubungan berubah, keadaan ekonomi berubah, kedudukan berubah, kesedihan juga berubah. Ketika kita memahami perubahan dengan benar, kita tidak terlalu menggenggam apa yang memang tidak dapat dipertahankan selamanya. Kita tetap menghargai kehidupan, tetapi tidak menjadikan sebagai sesuatu yang harus selalu dengan keinginan kita. Kehidupan sehari-hari sering dipenuhi kata saya mau, saya ingin, saya harus mendapatkan, saya tidak mau kehilangan. Dhamma secara perlahan mengajarkan perubahan sikap. Saya menerima, saya memahami, saya belajar melepaskan, saya tidak harus mengikuti setiap keinginan yang muncul dalam pikiran. Inilah perubahan yang sangat penting. Kebebasan bukan berarti semua keinginan kita terpenuhi. Kebebasan adalah ketika kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan. Buddha tidak mengajarkan manusia untuk menjadi pasif. Kita tetap dapat mempunyai tujuan. Misalnya kita tetap bekerja, kita tetap sadar dan belajar, kita tetap berusaha membangun keluarga yang baik, kita tetap melayani masyarakat. Perbedaannya adalah kita belajar memiliki tujuan tanpa keterikatan yang membutakan. Kita berusaha sebaik mungkin. Jika berhasil, kita tidak menjadi sombong. Jika gagal, kita tidak menghancurkan diri sendiri. Kita belajar. Saya sudah berusaha dengan benar. Sekarang saya menerimanya, hasilnya, dan belajar dari pengalaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, jalan menuju kebebasan dapat dilatih di mana saja. Misalnya di rumah, kita berlatih kesabaran. Di tempat kerja, kita berlatih kejujuran. Dalam keluarga, kita berlatih kasih sayang. Dalam menghadapi masalah, kita berlatih kebijaksanaan atau bijaksana. Ketika marah, kita berlatih sati. Ketika mendapatkan keuntungan, kita berlatih tidak sombong. Ketika mengalami kehilangan, kita berlatih memahami anicca. Dalam praktek dhamma, kita dapat melihat tiga akar utama yang mengikat batin, yaitu loba, dosa, dan moha. Loba keserakan atau
keterikatan, dosa kebencian atau penolakan, moha kebodohan batin atau ketidaktahuan. Ketiganya membuat kita sulit melihat kenyataan sebagaimana adanya. Karena itu, jalan menuju kebebasan adalah mengembangkan lawannya. Loba dilatih dengan dana dan pelepasan. Dosa dilatih dengan metta dan karuna, metta cinta kasih. Moha dilatih dengan panya. Makin kita mengembangkan kemurahan hati, cinta kasih dan kebijaksanaan, semakin berkurang kekuatan belenggu batin. Tujuan tertinggi jalan Buddhis adalah Nibbana, pembebasan dari belenggu kebencian dan kebodohan. Dalam Udana 8.3, Buddha menjelaskan Nibbana sebagai keadaan di masa tidak terdapat unsur-unsur yang berkondisi sebagaimana kehidupan biasa. Nibbana adalah kebebasan tertinggi dari keterikatan dan duka. Namun untuk umat Buddha dalam kehidupan sehari-hari, latihan menuju kebebasan dapat dimulai sekarang. Di antaranya, tidak perlu menunggu tua, tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu semua masalah selesai. Kita dapat memulai melepaskan satu kemarahan hari ini. Kita dapat mengurangi satu keterikatan hari ini. Kita dapat memperbaiki satu ucapan hari ini. Kita dapat mengembangkan satu tindakan baik hari ini. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya sedang mengikat saya? Apakah kemarahan? Apakah keserakahan? Apakah rasa takut? Apakah keinginan untuk selalu dipuji? Apakah keinginan agar orang lain mengikuti kemauan kita? Apakah keterikatan terhadap masa lalu atau ketakutan terhadap masa depan? Setelah mengetahuinya, kita tidak perlu membenci diri sendiri. Kita cukup menyadarinya, kemudian kita belajar melepaskannya sedikit demi sedikit. Karena jalan menuju kebebasan bukanlah perjalanan satu hari, ia adalah latihan sepanjang kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, Buddha tidak menjanjikan kehidupan tanpa masalah. Buddha menunjukkan jalan untuk menghadapi kehidupan tanpa terus-menerus diperbudak oleh penderitaan batin. Jalan itu adalah memahami duka, memahami sebabnya, memahami bahwa duka dapat berakhir, dan menjalankan jalan mulia berunsur delapan. Kebebasan tidak selalu dimulai dengan perubahan besar.
Kadang-kadang kebebasan dimulai dari hal yang sangat sederhana. Ketika marah, kita memilih tidak membalas. Ketika kecewa, kita belajar menerima. Ketika mendapatkan sesuatu, kita tidak melekat. Ketika kehilangan, kita belajar melepaskan. Ketika menghadapi masalah, kita mengembangkan kebijaksanaan. Inilah jalan dhamma dari ketidaktahuan menuju kebijaksanaan, dari keterikatan menuju pelepasan, dari kegelisahan menuju kedamaian, dan dari duka menuju kebebasan. Sebagaimana inti ajaran Buddha dalam Dhammapada 183, tidak melakukan segala kejahatan, mengembangkan kebajikan, dan menyucikan batin. Itulah ajaran para Buddha. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedrama, demikian yang saya sampaikan dalam mimbar agama Buddha pada malam hari ini. Sabbesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya, selamat malam, terima kasih.

0: Ibu gak usah ngojek online lagi lah, Bu. Biar Rima aja yang kerja, Bu. Ibu sudah sepuh.
1: Gak apa, Nak. Kamu sekolah aja, Ibu udah senang. Yang penting kamu sekolah yang benar ya, Nak.
0: Tapi, Bu.
1: Udah, Nak. Sana belajar yang giat. Biar tidak bernasib seperti Ibu. Maafkan Ibu, belum bisa belikan pakaian yang layak. Sepatu yang bagus. Atau makanan yang enak buat kamu, Nak.
0: Ibu, sudah, Bu. Melihat Ibu senyum aja, Rima udah bahagia kok, Bu. Kelak, Rima janji, Rima bakal jadi orang yang berhasil. Akan bahagiakan Ibu.
1: Iya, sayang. Makasih ya, Nak. Kamu sana kemas-kemas, Ibu antar kamu ke sekolah ya. Dan Ibu langsung ojek.
0: Iya, Ibu. Rima sayang sama Ibu. Alhamdulillah, sekolah sudah selesai. Aduh, sebenarnya uang jajanku 10.000 yang ibu kasih 3 hari lalu sudah habis. Tapi aku gak berani minta sama ibu lagi. Kasihan ibu jadi ojek online dengan motor buntutnya selalu tersenyum padaku, tanpa menyerah setelah ditinggal bapak pergi ke kota. Dan bapak hilang kabarnya entah kemana. Belakangan terdengar kabar bapak nikah lagi. Betapa hancur hati ibu. Tapi ia setegar karang di lautan. Walau ombak terus menghantamnya, ibu kuat menghadapinya. Di depanku ibu selalu senyum seolah dunia baik-baik saja. Tapi aku tahu kok ibu rapuh serapuh-rapuhnya. Ya Allah, lihat orang pada makan enak. Kapan giliran saya, ya Allah?
2: Ayah, ayah, itu ada anak yang liatin kita terus dari tadi.
3: Iya, kayaknya ngeliat ke kita terus dari tadi di kaca.
4: Kayaknya mau makan deh ya. Dia megangin perut terus dari tadi. Gimana kalau kita ajak makan aja yuk ya? Ibu tuh suka ingat sama Dek Bina, anak kita. Gimana ya kabar dia di pesantren kan?
2: Iya, Bu. Aku panggil deh ya. Hei, kamu.
0: Hah? Anak itu manggil aku apa bukan ya? Kok aku lihat kanan-kiri dan belakang gak ada orang sih? Apa iya ke aku manggilnya?
2: Hei, iya, kamu.
0: Hah? Aku rupanya. Coba aku mendekat. Mas, mas manggil saya ya?
2: Iya. Ibu sama ayah saya suruh kamu ikut makan di dalam.
0: Enggak, Mas. Terima kasih.
2: Enggak apa-apa. Kami bukan orang jahat kok.
0: Terima kasih, Mas. Tapi enggak.
2: Nah kan, itu perutnya lapar. Ayo, enggak apa-apa kok.
4: Iya, Nak. Makan aja yuk.
3: Silakan, Nak. Ini menunya. Kamu pilih apa aja yang kamu mau makan. Pilih ya, Nak.
2: Iya, pesan aja ya, jangan sungkan.
0: Terima kasih Ibu, Bapak, Mas. Mohon maaf ya, saya merepotkan.
3: Enggak kok, kami punya anak seumuran kamu juga. Pas liatin kamu tadi, kami jadi ingin raktirin kamu makan. Ya kan Bu?
4: Iya, betul ya. Iya Nak, yuk makanlah Nak.
3: Kok hanya TS sama ayam goreng aja, Nak. Ayo, pilih lagi makanannya mana. Yang banyak ya pesan, gak apa-apa.
2: Loh, kok kamu nangis? Ayamnya kok gak dimakan?
0: Bu, Pak, Mas, makanan ini terasa istimewa di saya. Gak pernah saya makan makanan seperti ini. Terima kasih ya, Pak, Bu, Mas, saya.
3: Nah, kenapa, Nak?
0: Mohon maaf kalau lancang. Ayam ini mau saya bawa pulang boleh? Buat ibu saya.
4: Ya Allah, Nak. Masya Allah. Tenang, nanti ibu akan pesankan ya, Nak, ya. Sekarang pokoknya kamu makan aja. Nih, makan yang banyak ya, Nak, ya. Jangan cuma ayam doang. Mas Aji juga sudah pesankan selain yang tadi kamu pesan. Makan ya, nak ya. Makan yang banyak, nak.

0: Assalamualaikum, Rima. Kok masih gelap sih? Lampu tumben belum dinyalakan. Apa Rima nggak ada di rumah ya?
1: Ibu.
0: Walah, ngagetin aja kamu nak. Kenapa sih pakai dimatikan segala lampunya?
1: Biar irit listrik, Bu. Dan lagi, Rima ada kejutan nih untuk Ibu. Ibu, ayo. Ibu duduk di sini dan lihat tudung saji itu, Bu.
0: Memang ada apa sih, Nak? Pakai rahasia-rahasia segala. Ada apa dalam tudung saji itu, Nak?
1: Coba Ibu buka.
0: Ya Allah, Rima. Makanan dari mana sebanyak ini? Enak-enak pula.
1: Dari Allah, Bu. Tadi Rima ada yang traktir, Bu. Baik banget mereka sekeluarga, Bu.
0: Ya Allah, terima kasih atas segala nikmatmu. Terus kamu bilang makasih nggak?
1: Iya Bu, tadi Rima bilang terima kasih. Terus mereka ngasih Rima kertas ini Bu nih.
0: Apa itu bacaannya nak?
1: Simpan kertas ini dan kelak jika kamu sukses, bantulah mereka yang membutuhkan dan teruskan kertas ini.
0: Masya Allah nak.
2: Sederhana, tapi tertanam di hati. Itulah kebaikan. Drama radio ini berjudul Simpan dan Teruskan. Dipersembahkan oleh RRI Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati. Sutradara Rahmat. Teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, Ibu Rima diperankan Winda. Ibu Aji diperankan Akil. Riko sebagai Ayah Aji. Zaki sebagai Aji, dan Rima diperankan oleh Sabina. Sampai jumpa.

0: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara.

0: kadang perspektif orang ketika orang mendengar nasionalisme, patriotisme dan juga toleransi. Kadang orang berpikir bahwa oh, harus menjadi pejabat negara dulu baru bisa menerapkan tiga hal ini. Tetapi yang kita tidak tahu bahwa semua tiga hal itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, ini yang terkadang membuat orang tuh bodoh amat terhadap yang namanya patriotisme. Kadang orang berpikir patriotisme itu harus dalam perang karena rela berkorban. Nah, padahal kalau kita pikir-pikir lagi, semua hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Kayak nasionalisme, itu kita bisa, kayak di kampus kami itu ada seni tari. Jadi kita melestarikan, kayak Kak Ketut bilang tadi, melestarikan budaya yang ada dan lain sebagainya. Dan untuk patriotisme, bidang kami, bidang pendidikan, itu ada yang namanya kegiatan belajar bersama untuk semester 1. Jadi saya rasa itu sudah rela berkorban karena waktu itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi berkorban waktu untuk orang lain itu sudah sangat patriotisme menurut saya. Dan apakah ikut upacara itu cukup untuk menumbuhkan tiga hal itu? Dan menurut saya tidak cukup hanya ikut upacara, tetapi setelah upacara itu bagaimana kita mengabadikan rasa itu tetap ada di dalam diri kita dan mengubah perspektif bahwa tiga hal itu tidak hanya dari hal yang besar, tapi juga dari hal dimulai dari hal-hal yang kecil. Kayak toleransi. Toleransi itu dengan kita tidak menghakimi perbedaan itu sudah termasuk toleransi. Dan kalau tiga hal ini tidak ada, bagaimana persatuan Indonesia tetap ada?
1: Wah, ini menarik nih. Saya walaupun jujur ini berasa dialog sama akademisi kita malam ini nih. Karena esensinya banyak sekali yang didapatkan ya Pak Liwon ya tadi ya dari
2: Mbak Fia. Saya bawa ini pionir-pionir muda semua dan kita alhamdulillah dapat mereka dan inilah wajah-wajah. Nanti silakan
1: Mas Fikri,
2: Bung Fikri mengulas lagi.
1: Betul-betul. Tadi menarik Mbak Fia bilang hal-hal kecil tadi juga berdampak besar. Mas Ketut juga kearifan lokal yang perlu kita lestarikan juga. Menjunjung tinggi daerah asal juga, daerah yang ditempati. Terus juga tidak melupakan jati diri tapi. Nah, saya ke Mas Fikri nih. Menarik Mas Fikri karena kita ya sebagai mayoritas lah bahasanya gitu.
3: Iya, mayoritas.
1: Banyak terjadi hal-hal yang di luar nalar ketika membicarakan tentang toleransi, ketika membicarakan tentang nasionalisme, patriotisme dan lain sebagainya. Karena merasa menjadi besar lah bahasa kasarnya ya atau apapun itu, merasa kayak wah yang lain dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan hal-hal tersebut di sudut pandang Mas Fikri sendiri?
3: Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari menurut pandangan saya sendiri ya, terkait nasionalisme, kemudian patriotisme dan juga toleransi. Nah, ini mungkin lebih kepada pandangan Islam ya. Karena saya sebagai Muslim sendiri melihat nasionalisme ini memang sebuah cinta tanah air. Bahkan Rasulullah sendiri itu sedih gitu ketika harus meninggalkan Mekah dan harus bisa dibilang berhijrah lah ke Madinah atau ke Yasrib dulu namanya sebelum jadi Madinah. Nah, kenapa dia sedih? Karena beliau itu menganggap bahwa Mekah ini seharusnya menjadi rumah Allah pada saat itu. Nah, tetapi harus meninggalkan karena banyak penduduk Mekah itu masih belum menerima adanya keberadaan beliau. Bukan keberadaan beliau, tapi lebih tepatnya itu adalah ajaran yang beliau bawakan. Nah, ketika meninggalkan itu masih ada rasa sedih, makanya beliau ketika di Madinah berusaha membuat sebuah bisa dibilang negara ya, atau bisa dibilang juga sebuah daulah gitu, untuk bisa berusaha mengembalikan atau membawa lagi Islam itu di Mekah. Nah, itu nasionalisme itu berusaha gitu, nah ibaratnya berusaha mengambil kembali gitu untuk Mekah itu sebagai negara Islam, ibaratnya Islam tidak ditindas, kemudian diterimalah secara pemikiran, kemudian secara perilaku dan lain sebagainya. Nah, nasionalisme ini memang bagi sebagian kayak kita mahasiswa ya, memang ada yang kecenderungannya tidak mau mengikuti orang-orang yang seperti paham politik atau lain sebagainya itu. Ibaratnya mereka

0: vokal dalam hal ini, vokal dalam hal itu, ada yang tidak mengerti kenapa, karena mereka mungkin merasa kalau kita ketika vokal itu merasa terancam. Tapi ketika tidak, dia aman-aman saja. Ibaratnya masih mau kepada masuk kepada zona nyaman gitu, nah, zona nyaman mereka. Nah, menurut pandangan saya itu kurang tepat masih gitu, nah. Jadi bukan masalah zona nyaman atau zona tidak nyaman. Kita kan berusaha sebagai manusia yang ingin hidup adil, makmur, dan sentosa di negara Indonesia ini ya, dengan berusaha menjadi orang yang tetap cinta tanah air, kemudian tetap berpegang teguh dengan kepercayaan kita masing-masing. Itu ibaratnya berimbang lah, nggak ada yang tinggi sebelah, ada yang turun sebelah, itu jadinya tidak berimbang. Jadinya bisa kecenderungan sini dan bisa kecenderungan ke sana. Jadinya tidak seimbang antara satu sama lain.
1: Okay.
0: Kemudian patriotisme, ibaratnya patriotisme ini bukan sekedar kita itu mengangkat sebuah senjata, tapi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan gitu, nah. Rela berkorban ya, seperti saya sendiri yang mungkin sebagai kaum masjid kampus, yaitu kan berkorban demi masjid kampus, melayani jamaah, melayani orang-orang yang sembahyang, itu kan sebuah pengorbanan gitu, nah, kepada masyarakat atau kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di, apalagi mahasiswa yang sering sholat dan lain sebagainya, itu berusaha melayani mereka agar mereka itu bisa beribadah dengan nyaman. Nah, itu salah satu bentuk patriotisme gitu, nah. Kemudian juga toleransi. Nah, toleransi sendiri itu bukan hanya sekedar antara agama dengan agama lain, tetapi dengan muslim dan muslim lainnya. Nah, ini yang sering bisa dibilang lepas gitu, nah, oleh orang-orang muslim. Mereka bisa apa ibaratnya mencap atau melabeli muslim lain dengan muslim dengan kata-kata seperti ini, kata-kata seperti itu kan sangat tidak baik ya sebenarnya. Kita kan muslim, ya berarti kan satu aja kata muslim, tidak ada muslim yang A, muslim yang B, muslim yang C, semuanya itu muslim. Sama-sama kita menghadap kiblat, sama-sama kita sembahyang, sholat gitu, nah. Itu kan juga toleransi gitu, nah. Bukan, walaupun bisa dibilang antara agama dan agama sudah rekat, tapi antara muslim dan muslim itu perpecah. Jadi kan bisa dibilang sangat kasihan gitu, nah. Apalagi kita di Indonesia ini mayoritasnya Islam sangat besar gitu, nah. Ibaratnya bisa nomor 3 kalau tidak salah gitu. Nah, harusnya bisa lebih bersatu, bisa lebih kokoh lah keimanan, kemudian ketakwaan dan lain sebagainya. Dan juga ini berfaktor kepada menurut saya itu bukan hanya sekedar perasaan gitu, nah. Tapi juga akidah atau ibaratnya pemikiran. Pemikiran kita itu harus berpikir secara kritis, kemudian berlogika, dan juga sangat masuk akal lah ibaratnya.
2: Akal sehat.
0: Akal sehat gitu, nah. Nggak sembarangan menjudge orang, kemudian mengata-ngatain orang. Itu kita harus tahu esensinya apa gitu, nah. Dari sikap-sikap yang kita lakukan, karena itu ada dampak tersendiri bagi orang tersebut dan orang lain juga. Nah, itu perlu kita pahami sih, itu juga sudut pandang atau pandangan orang lain. Kita jadi harus bisa memandang dari sisi dirinya, sisi kita sendiri gitu, nah. Bagaimana ketika kita melakukan yang sama atau melakukan hal yang berbeda-beda. Kemungkinan itu aja sih sebenarnya.
1: Nah, jadi ketika menjadi mayoritas, ternyata problemnya adalah di internalnya sendiri,
0: ya, terjadi lebih ke internal perpecahan
1: yang mencap dirinya sebagai, mohon maaf banget nih, paling benar lah ya.
0: Nah, iya betul, paling benar,
1: paling apalah dan segala macamnya, dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri juga
0: ya bagi kita, ya,
1: bagi kita semuanya muslimin, muslim ya.
0: Gitu, nah.
1: Ya, baik, kita undang pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung. Ini ada Pak Idham Syah di Banjarmasin sudah bergabung, kita coba sapa dulu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silahkan, ada Pak Luman Hakim.
3: Semalam lewat di wadah Pak Halimun, cuma karena kau singgah. Karena kepentingan di Pondok Indah.
1: Ya. Enak, mudah-mudahan lain kesempatan. Lu mungkin karena kau datang juga semalam. Iya, kelihatan sudah.
3: Pak Limun kan komandannya di situ. Jadi gerbini lain lah jar, laki Haji Ida jar.
2: Lain.
1: Beda aja. Beda orang kayaknya ya. Baik, Pak Idhamsyah, silakan topik kita menjaga nasionalisme. Patriotisme dan
3: demokrasi. Topik kita ini bagus sekali, cuma kadang-kadang ini pengalaman dulu lah. Pengalaman kami waktu tinggal di Semarang itu toleransi kerukunan antarumat beragamnya itu anu kental sekali itu. Okay. Jadi dalam satu rumah itu tetangga itu ada yang abahnya mamanya Islam, kemudian anaknya itu ada yang Hindu, kemudian juga ada anak yang Katolik. Nah tapi mereka rukun, karena kan satu keluarga kan. Nah di situ pun ketua RT kami kan waktu di Semarang kan Katolik. Tapi beliau kadang-kadang minta bantuan kita, tolong mas diajarin ibu-ibu baca Al-Quran katanya. Karena di sini belum ada yang ngajari katanya. Jadi kita di Semarang itu kadang-kadang diminta juga tiap habis Jumatan itu.

0: Oh iya.
1: Tapi
0: Iya,
1: kelompok orang menyerang, menyuruh bubar, mau dipindahkan ke masjid, ke itu, ke Simpang Gusti itu. Nah itu kan sama-sama umat Islam itu sebetulnya.
0: Betul.
1: Kenapa jadi dibubarkan? Katanya memecah persatuan dan kesatuan katanya kan. Jadi kita itu alasan yang dibuat-buat aja. Coba kalau kita tuh berpikir jernih, landasan agamanya kan sama. Ini untuk Islam, landasan agamanya sama, Al-Qur'annya sama, nabinya sama,
0: Tuhannya
1: kalau
0: sama.
1: diceramah di sini Tuhannya sama, nabinya sama, dibubarkan, hanya dipindahkan. Itu yang kadang-kadang membuat kita tuh rasa miris gitu. Nah, dengan perpecahan seperti itu menimbulkan konflik horizontal, patriotismenya itu akan luntur. Jadi kalau kita dulu patriotismenya itu tinggi karena kita tidak terpengaruh dengan media-media sosial. Tahun 76 kita kan ikut Wamil itu. Nah itu dididik disiplin segala macam itu. Jadi sampai sekarang itu kalau mendengar ada kayak KKB itu kepengen juga bang hendak ke Papua
0: itu berjuang juga ya.
1: Cuma jadi mamanya sudah 75 tahun pun umur.
2: Sanang istirahat.
0: Di rumah aja.
2: Tinggal menularkan pikiran aja Pak.
1: Nah itu Pak Alimun. Pak Alimun, tahu kami di Amuntai di mana tahunya semalam?
2: Nah itu channel apa? Antena ulun tinggi Pak.
0: Dapat aja menangkap lah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Ada informasi ini.
1: Ya. 8 tahun kami tugas di Amuntai.
2: Boleh ulun betakun Pak sedikit Pak. Pian di Semarang kota bawah atau kota atas Pak? Semarang
1: kami
2: bawah,
1: di
2: Semarang.
1: Bawah.
2: Oh, bawah.
1: Di samping rumah sakit Rumani.
2: Oh iya, yang ngerti ulun. Ulun sempat di sana kemarin waktu belajar, jadi ya katakanlah aktivis sempat ilir mudik ke
0: Semarang.
2: Ya Semarang, Jogja, Bali, sampai ke Aceh juga sempat. Ya maklum kita masih belajar, jadi perlu banyak tahu kota dan budaya orang. Nah makanya sekarang alhamdulillah saya jadi sampai sekarang masih muda terus Pak. Alhamdulillah.
1: Lalu kami anu Pak, karena tugas Pak. Jadi itu tugas, karena kita kan bekerjanya kan di Kementerian PU itu. Tugas 4 tahun, di Jogja 2 tahun, di Bandung 3 tahun. Kemudian di Makassar, Bukit Tinggi itu. Nah, sudah otonomi daerah, disuruh bulik ke Banjar. Kemudian disuruh bulik pulang ke Amuntai oleh Bupati. Jadi pensiunnya
0: siap, baik. Siap, terima kasih Pak Idam Syad dulu ya.
1: Sama-sama, terima kasih, salah hilang, mohon maaf. Oh, sebuting tadi launanu Oktaviani.
2: Ya, Oktavia Kristiani.
1: Dia lagi kayak itu yang di seberangan apa itu?
2: Gereja
0: Korem, dekat Korem.
2: Di Korem. Ya.
0: Kalimantan Evangelis.
1: Jadi kisahnya kayak ini sedikit berkisah. Tahun 71 lulus STM. Nah melihat ada di situ STTE dikira tadi sekolah teknik tinggi Indonesia.
3: Teologi.
1: Masuk ke situ ditakutnya oleh pendeta mau masuk kuliah aja. Apa agama Islam? Di sini aja untuk jadi pendeta aja. Salah pendeta, salah masuk salah ini. Dikira tadi sekolah tinggi teknik Indonesia jadi insinyur keluarnya.
0: Jadi itu teologi yang benarnya.
1: Kalau gelap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Idham Syah. Saya menarik apa yang disampaikan beliau ya, konflik horizontal yang terjadi di beberapa daerah Indonesia, bahkan di Islam sendiri juga terjadi juga konflik internalnya gitu ya. Nah nanti kita akan bahas, tapi satu penelpon dulu boleh kita tangkapi lagi. Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Wah, ada Mas Yusuf di Amuntai, lama nih tidak bergabung. Sehat Mas Yusuf?

0: Ya, sehat.
1: Baik, Mas Yusuf nih, silakan ada narasumber kita Pak Limun Hakim, ada Mas Ketut, ada Mbak Fia sama Mas Fikri. Topik kita menjaga nasionalisme, patriotisme dan toleransi dalam kehidupan. Ada yang ingin ditanyakan, Mas Yusuf?
0: Ya, mau ditanyakan.
1: Silakan.
0: Ya, bagaimana contohnya menjaga toleransi
1: pada saya. Oke. Bagaimana contohnya ya dalam pelaksanaannya begitu ya, Mas Yusuf ya?
0: Ya, pelaksanaan.
1: Baik, siap. Ada lagi, Mas Yusuf?
0: Ya, itu aja lah.
1: Siap, baik. Terima kasih, Mas Yusuf. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah contohnya juga bagaimana tadi ya. Nah, ini kalau salah saya mohon dikoreksi ya. Kalau dalam ajaran Hindu kan ada Trihita Karana ya, kalau tidak salah. Karana. Itu kan mengajarkan tentang hubungan Tuhan, alam, sama manusia ya, kalau tidak salah. Hindu itu mengajarkan tentang kebaikan juga dan lain sebagainya. Bahkan di Kristen kalau tidak salah ada ajaran juga. Ini kalau salah ya, koreksi ya. Yaitu di kitab di Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48 ini berisi ajaran Yesus tentang perintah untuk mengasihi musuh dan memanggil orang percaya untuk hidup sempurna seperti Bapa di surga. Yesus itu mengajarkan juga kebaikan.

0: ya malam hari ini. Oke, kita akan mainkan teleponnya di 0511 3251562, 0811 5111410, ataupun juga di 0811 40976 untuk Anda yang bergabung bersama kami ya. Kita coba terima dulu penelpon kita malam hari ini. Selamat malam 562, halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa gabung.
1: Buka lawang.
0: Iya, buka lawang malam ini setelah sekian lama ya.
1: Orang udah tadi loncat-loncat.
0: Tapi alhamdulillah bisa bertahan tetap ya.
1: Udah parkir duluan. Iya, waktunya agak berkurang nih kayaknya.
0: Dikit ya, berkurangnya gak apa-apa kan?
1: Iya, gak apa-apa. Saya Mas Radli, gimana kabarnya, sehat?
0: Saya sehat, alhamdulillah.
1: Iya,
0: Burika sendiri gimana?
1: Iya, sehat, alhamdulillah. Kalau malam gini dingin banget, kalau siang panasnya luar biasa.
0: Iya, dinginnya ini dingin apa ya? Dingin yang masuk ke dalam kemarau, badan? Ya,
1: iya, sampai ke dalam badan, kayaknya menusuk banget ke pori-pori kulit.
0: Iya, aduh, jadi ya, hati-hati ya.
1: Musim kemarau. Ya. Lagunya belum sempat melihat,
0: Micik
1: dari tadi.
0: Lagunya ada penyanyi dari Malaysia, ada penyanyi Indo. Mau yang mana? Mau saya bacain 5 dulu pilihannya?
1: Oke, 5
0: aja. Okay. Ada Nika Astria, Jarum Neraka, Cinta Untuk Nabila, Melisa, ada Lili Suryani, Gang Kelinci, ada Kau Dipaksa, Aku Terpaksa, Scam. Ada Mei Dengan Sendiri, ada Cinta Untuk Nabila, Melisa. Terus ada Kus Plus Ayah, mau yang mana kira-kira nih?
1: Kus Plus aja dah.
0: Ayah aja ya.
1: Lagu-lagu Bahari.
0: Oke, siap.
1: Alam langsung ya, ada Ibu Bambang, Mama Dan, Mawar, Putri. Terus ada Mbak Maimunah, Acil Fatimah, Ibu Fatimah Umar, Acil Yanti. Ya kemarin udah menyapa aku, salam kenal katanya, sama salam kenal balik. Terus Mbak Usin lama gak masuk, Mbak Usin.
0: Iya, Mbak Usin lagi perjuangan
1: nih. Abang-abangnya ada Bang Roy, Bang Herman, Bang Ojan, Abang Eca, Abang Kalbi, Abang Ali.
0: Oke.
1: Terus siapa lagi ya? Semuanya. Itu ya Bang Dayat yang ada di Riau.
0: Oke, Bang Dayat lama.
1: Tampilahan.
0: Betul.
1: Semuanya mudah-mudahan sehat selalu.
0: Siap.
1: Juga Mas Fadli bersama keluarga semuanya yang di rumah.
0: Amin.
1: Juga dan sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya. Siap. Terima kasih banyak dulu.
1: Terima kasih untuk waktunya Mas Fadli.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buatnya Bu Rika ya yang ada di Jember duluan masuk nih. Oke, kita di TikTok ada Bang Herman, ada Bupati Mamar, selamat malam. Mudah-mudahan selalu sehat ya semuanya yang lagi join sama kita malam hari ini. Kita 562 lagi kayaknya nih ya. 976 lagi sepi nih. Selamat malam Melody Memory. Waalaikumsalam Mr. Handy. Masih sehat kabarnya Mr. Handy?
2: Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli hal.
0: Wah, mantap, luar biasa. Sehat, bahagia. Lama tak jumpa, maksudnya apa nih? Padahal
2: segala puji bagi Allah atas semua urusan.
0: Iya.
2: Dan pandobi artinya ini semua atas karunia Tuhanku.
0: Wah, mantap.
2: Jadi Fadli artinya karunia loh, Mim Fadli.
0: Sama Fadol juga ya, kebaikan juga. Nah, intinya itu. kabarnya tadi sehat. Gimana cuaca, aman aja di sana?
2: Alhamdulillah sehat. Ya cuma panasnya nambah 37 di sini menyebaru.
0: Waduh. Wow, humap ya ternyata ya malahan ya.
2: Enggak mau lagi, buka jendela tuh di luar panas, tutup aja jendelanya.
0: Jadi, benar. Dalam rumah panas, di luar rumah panas juga ternyata ya?
2: Tutup aja jendelanya, soalnya udaranya tembok jadi panas semua. Rumput sudah kering semua, kelontang.
0: Aduh.
2: Kayak di panggang.
0: Kayak sauna jadinya ya di sana ya?
2: Iya, ngeri banget tadi. Bah,
0: anda batimong bedolok pian malam ini ya kalau nah.
2: Batimong tuh nyaman, Patai. Kayaknya malam tuh dapat. Bahari
0: juga. Bucu, paham aja tepian kira-kira ya kalau lah. Andeh.
2: Paham lagi satu lain, ada yang dipikirkan. Ini, Allah. Bangang hidup-hidup.
0: Bangang
2: hidup. Aja, bekantan matian lo.
0: Betul sekali, makanya pagi tadi topiknya itu yang kita angkat.
2: Aduh, primata kita. Sama.
0: Makanya, aduh. Mudah-mudahan.
2: Pohon rambenya daunnya kereda, bisa.
0: Iya, makanya. Aduh, ini.
2: Apa?
0: Benar-benar.
2: Makan pendong ada aja, Bang.
0: Di mana tuh?
2: Di kota makan bentol aja, mana saya bisa aja. Kalau berantanya di hutan, daunnya kereda lagi habis.
0: Makanya aduh, begitulah kira-kira. Yang mudah-mudahan ada aja hikmah dari semua inilah Bang Henry ya.
2: Amin, mudah-mudahan lekas hujan, amin ya Allah.
0: Amin. Oke, lagunya dulu silakan Bang Henry. Ada
2: Ganjil Genap.
0: Nah, ini sudah

0: ini kemarin sudah yang requestan ano ya, ini ikut playlist nih.
1: Oh ini kadang-kadang ganjelan lah.
0: Iya, kemarin kan sudah sama, pokoknya sistemnya sama saya ya, bukan sama yang lain ya. Sama saya terakhir kan kemarin request yang lagu Dewa kemarin ya.
1: Iya, ini Mai sendiri aja.
0: Mai dengan sendiri ya, baik. Salamnya.
1: Ini kesukaannya Bayi Calan, Adik Ojan. Adik Ojan mau berangkat, Jar?
0: Berangkat ke mana?
1: Tahu kemarin pamit calon Mada sudah.
0: Oh gitu.
1: Oh, kemana gak ngakunya?
0: Sama saya tadi gak pamit nih, padahal udah gabung loh tadi jam 7 tadi.
1: Oh, kan ayangnya sama itu, jadi dia pamit sama itu. Lalu Mada aku takut nih, Mada empat sama Awan Ojan gak kada aja, gak mau.
0: Aduh, sayang sekali.
1: Kenapa aja kok? Aku disini jalan Bang Hendy.
0: Aduh, nasib aja lagi am.
1: Oke. Masuk man. Masuk kok. Putri juga.
0: Iya.
1: Wah, ya, lawan Kakang Masri nah.
0: Oke, siap.
1: Buat Mr. Pati, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. 976, selamat malam Melody Memory.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira terjatuh tadi, untung masih masuk bisa ya. Kabar sehat ya Putri ya?
2: Iya, terus sehat aja nah.
0: Kabar sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan bahagia selalu Putri ya.
2: Amin.
0: Oke. Putri silakan lagunya dulu, mau yang mana kira-kira?
2: Itu yang apa tadi ya, yang Cinta Untuk Nabila kan tadi tuh?
0: Cinta Untuk Nabila Melisa ya. Oke ya. Deh, kita siapin. Putri, aman malam ini gak ada kesibukan kan kira-kira?
2: Kenapanya?
0: Gak ada kesibukan kira-kira malam ini?
2: Hai.
0: Aman ya?
2: Ya aman. Ada apa? Karena makannya semalam punya kan dulu mainan api lagi.
0: Oke, mudah-mudahan aman selalu lah intinya ya. Gak ada danang kejadian macam-macam lagi ya kalau.
2: Inggi.
0: Oke, Putri. Salamnya dulu silakan Putri, mau yang mana nih? Mau yang mana? Buat siapa aja maksudnya?
2: Ya, salam buatnya Bu Bambang, Ibu Rika tadi ya. Ya buat apa? Mbak Mawar.
0: Oke.
2: Okay. Iya, Abang Ojan. Abang Ojan Al Sekumpuli
0: ya. Mantap sekali.
2: Buat Tukang Hendy tadi dan buatnya semuanya aja nih nah. Iya, buatnya semua abah-abahan juga mama-mamaan.
0: Oke, siap.
2: Ya,
0: amin, ya Rabbal
2: Alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Mawar ya di Karangintan sudah bergabung bersama kita. Oke, baik, kita akan update bagaimana sebelum kita lanjut lagi untuk terima telepon. Ini ada Mas Yudi yang akan update bagaimana terkait dengan KM Virgo 8 yang hari ini merupakan pencarian kembali ya. Yudi, apakah sudah tersambung bersama kita?
3: Baik, Padli dan juga benar.
0: Ya, silakan.
3: Baik, dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan yang mana operasi SAR hari ke-9 kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa membuahkan hasil. Dan tim SAR gabungan kembali menemukan 5 korban pada Senin 21 September 2026. Adapun kelima korban ini pendengar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan saat ini masih menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dan saat konferensi pers tadi, Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, pencarian hari ke-9 mengombinasikan unsur udara dan laut, dan strategi ini dilakukan untuk mengoptimalkan pencarian korban baik yang masih berada di dalam badan kapal maupun di sekitar wilayah perairan. Adapun proses pencarian masih dihadapkan pada dinamika cuaca yang berubah cukup cepat di lokasi kejadian. Dan kondisi ini membuat tim penyelam harus memanfaatkan waktu ketika arus dan gelombang mulai lebih tenang. Waktu dengan kondisi perairan yang mendukung juga tidak berlangsung lama, dan karena itu tim penyelam bergerak cepat untuk memaksimalkan waktu penyelaman dan berhasil menemukan serta mengevakuasi sejumlah korban dari dalam badan kapal. Dan operasi SAR hari ke-9 melibatkan unsur TNI, Polri, Basarnas, instansi vertikal, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan, BUMN, BUMD, serta masyarakat. Dan hingga hari ke-9, tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian terhadap korban yang belum ditemukan dan Seluruh proses dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan serta mengutamakan keselamatan personil dalam operasi pencarian. Adapun dari total 243 penumpang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 123 orang telah ditemukan, terdiri atas 100 orang yang dalam kondisi selamat dan 15 orang meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 120 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Yudi atas laporan Anda. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Hati-hati di jalan untuk Yudi dan juga rekan-rekan reporter yang bertugas malam hari ini. Dan kita lanjutkan kembali Melody Memory malam hari ini.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Ya, ada ini di TikTok kita, ada Bupati Mahumar, ada siapa lagi nih, baik banget, ada Banyu Biru Malam Abangku malam juga, ada Bliko Vinda dan Nur Laila Syam dari Tapin Rantau, salam kenal Mama Eca hadir katanya. Ada Maumadan juga, ada Parjio dari Yogyakarta absen kata beliau. Wah, luar biasa banyak sekali. Ada Marita Olivia dari Lampung Rindu Banua malam, dari DH katanya baru gabung Bang, dari Muhammad Halis. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita ke WhatsApp ini yang bergabung malam ini banyak banget di WhatsApp. Ada siapa-siapa nih? Kita coba absen satu persatu dulu. Ada darinya Bligo Vinda kah ini yang gabung ini? Oke. Terus ada siapa lagi nih? Ada Bang Mihat, ada Eja, ada Maumadan lagi berjuang semuanya. Ada Bang Herman dan lain sebagainya, banyak banget yang gabung malam ini. Mudah-mudahan ada bisa satu nih yang bisa kita angkat nih. Siapakah kira-kira? Ada Bang Mihat masih bergabung juga. Oke, WhatsApp lagi banyak banget yang masuk. Jadi harap bersabar dulu ya yang di WhatsApp ya. Kita berarti beralih ke mana dulu nih? Ini gak ada yang bisa diangkat di WA nih. Mohon maaf banget nih karena banyak banget yang nelpon ya. Kita ke 976 Bloti dulu ya. Selamat malam Melody Memory. Halo. Oke, nampaknya tidak ada suaranya ya di WhatsApp 976. Kita ke 562 dulu sambil nunggu WA. Selamat malam Melody Memory.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Melody Memory.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pian?
5: Alhamdulillah sehat. Belum gak lagi nih keluar?
0: Belum lagi. Sabar aja dulu Pian. Sabar menanti aja pokoknya. Ada aja kena kabarnya ya kelala. Cilianti.
5: Di sini semua Pian.
0: Alhamdulillah, nyamannya didengar lah.
5: Apa itu anak dari grup Pertune? Cucu lah itu nanti kalau
0: orang. Weh, keluarga juga kan kalau Buan Pertuni Jo yang anu ya kalau
5: anu Bapak Malkani.
0: Oh, alhamdulillah rasa pernah mendengar lu anak
5: gitu. Ah, cucu Siden gitu. Cucu kan anak, anak Siden kan anak. Binian kurang lebih siapa deh ya? Pokoknya tanggal 4-nya aja anak banget anak akikah
0: selagi. Wih, alhamdulillah. Mudah-mudahan.
5: Orangnya mana ini aja kada kerasaan aja yang membawa maka. Anak bener lah kah. Lagunya apa lagi nih? Umpat Tanjer.
0: Lagunya nih sebenarnya masih ada dua lagi sih, tapi ini kita bacain dulu, mudah-mudahan ada yang nyambung ya. Mudah-mudahan mewakili yang lain maksudnya juga ya, walaupun nggak tahu nanti. Ada Plus Plus Ayah Sendiri dari Mei, Melisa Cinta Untuk Nabila, Gang Kelinci Lili Suryani, ada Dul Sumbang Kalimera Athena, ada Cowboy Biarkan Orang Bicara, terus ada juga Scan Aku Kau Dipaksa Aku Terpaksa, ada Maya Rumantir Kau Yang Di Sana. Maya mana?
5: Ahanan dengar lagunya itu. Salamnya tadi siapa tadi? Aduh.
0: Cik Ganti, lagunya siapa tadi?
5: Yang tadi yang agak terakhir.
0: Agak terakhir tadi, Kau Dipaksa Aku Terpaksa.
5: Iya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa aja?
5: Tadi Putri. Abang, aduh, abang siapa tuh yang di mana tuh di Matapura tuh?
0: Abang Paujan.
5: Iya, Abang Ojan. Abang siapa lagi? Abang Sandy tadi.
0: Iya, siap.
5: Pokoknya itu rame aja deh. Pokoknya Ojan, abang itu. Siapa lagi yang si apa aja si Kong itu juga.
0: Nah, ayo siapa?
5: Ayo. Ingat namanya. Ada.
0: Oke, pokoknya
5: yang di Ana Jona di TikTok tadi siapa tadi?
0: Ada Mamadan, Herman juga ya.
5: Iya, tadi siapa lagi juga? Salam banyak. Sehatan aja berataan gitu. Karena berselam kekenalan kita bersehatan aja. Jadi nyaman pula. pulang.
0: Betul, mudah-mudahan nah, kapan pulang bergabung buat pian bertanya kalau lah.
5: Iya, nah, penyiarnya sehat juga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Jadi nyaman, mana apa juga Mbak Akawa siaran.
0: Iya, doakan aja ulun lah, insya Allah.
5: Mudah-mudahan iya, sehat sekeluargaan.
0: Amin.
5: Selamat ya juga yang itu lagi, yang belum anu lagi belum menengok dunia.
0: Siap, terima kasih Acil Yanti dulu lah.
5: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamadan di WA akhirnya yang bisa bergabung. Selamat malam Mamadan.
6: Malam, assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam. Asli Mamadan ae ulun mahadangi mulai tadi pabila kawa di ulun terima nih jauh nih. WA-nya kada kalau lalu di
6: picik. Ya, betabrakan terus.
0: Pokoknya enggak alih banar di picik tadi tuh WA-nyaan. Kayak lagi dah teh. Banyak banar nang bergabung di WA.
6: Mihat tuh mes.
0: Nah, pian tepagat. Nih gara-gara Bang Mihat miss call nih, ini terjatuh Mamadan nih. Ya Allah Rabbi, persaingan di WA ini ketat sekali. Mamadan terjatuh, Tean. Nasib aja lagi sudah. Oke, terima kasih. Kita putarkan dulu lagu ya, daripada nanti gak sempat muterin lagu, banyak terima telepon. Langsung aja Kus Plus dan juga Maya ini dia.

0: Mei dengan sendiri mendengar menemani Anda malam hari ini di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat malam buat yang gabung malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia dimanapun Anda berada. Kita akan hadirkan lagi telepon-telepon yang sudah masuk. Kita ke WA duluan ya, karena tadi sayang sekali WA ada yang terputus. Siapakah yang terputus orangnya? Ini aduh, Bang Mihat nih gara-garanya nih yang buat putusnya. Aduh, malah gak bisa lagi nih nerima WA nih, banyak banget. Ada Abe Hica, Monitor, ada Mama Madan yang masih berjuang juga. Bang Mihat yang tadi membuat terjatuh Mama Madan ya. Terus juga ada Mbak Osin, masih monitor ya Mbak Osin. Nanti kita kasih ya nomornya ya di grup, di chat tadi. Oke, karena WA masih rebutan, saya ke 976 dulu berarti ya. Selamat malam Melody Memory.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Saya sehat. Mbak Mai kabarnya sehat juga?
1: Baik.
0: Iya.
1: Sehatnya dari awal Mami cek.
0: Iya, panas kira-kira?
1: Akhirnya nambus juga.
0: Setelah sekian lama menunggu ya.
1: Malaysia lagi.
0: Malaysianya cuma ada dua nih yang mau kita puterin. Ada Melisa, Cinta Untuk Nabila, sama Scan, Kau Dipaksa Aku Terpaksa. Mau yang mana?
1: Lagu nanung ada Nabilanya tuh aja.
0: Oke, Cinta Untuk Nabila ya. Kita siapin dulu lagunya.
1: Nanung aja.
0: Salamnya buat siapa aja?
1: Iya, salamnya buat Putri, Meriska, Mbak Yanti, Mbak Mawar, Mbak Ica. Bang Mehat, Muhammadan.
0: Siap.
1: Bulia, Bang Rian, pokoknya buat semuanya aja salam sehat.
0: Oke, siap. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jawab cepat yang di TikTok dulu ya. Bang, dari kota mana? Banjarmasin. Kededakah lagu Bandar Tasik? Kayaknya gak ada dulu ya malam ini ya. Lancar sinyalnya Bang, di Palangka ada Bang Ijar. Biasanya yang di Sungai Lauk nih. Halo Bang Penyiar dari Diandra. Salam kenal dari Muara Muratara Urupit ya. Reza Ardiansyah. Ada Reza Rahim dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Terima telepon berikutnya 562. Nunggu WA bisa normal nih. Selamat malam Melody Memory.
2: Ya, selamat malam.
0: Oke, Mas Yusuf, sehat kabarnya Mas Yusuf?
2: Sehat,
0: Bang. Alhamdulillah sehat. Cuaca aman di sana Mas Yusuf?
2: Cuaca aman.
0: Cuaca aman. Ya, lama nih tidak dengar suara Mas Yusuf kata mereka nih. Mudah-mudahan masih sehat selalu Mas Yusuf ya.
2: Ya, selalu.
0: Oke, Mas Yusuf, lagunya dulu silakan. Ada Cinta Untuk Nabila, Melisa, Scan, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Dua pilihan lagu nih, mau yang mana kira-kira?
2: Ya, lagu Scan.
0: Scan aja ya?
2: Iya.
0: Oke, salamnya dulu buat siapa aja Mas Yusuf?
2: Ya, salamnya Mbak Haji Anton. Buat Bang Heman dan Mojen.
0: Baik.
2: Buat semuanya.
0: Oke, buat semuanya aja ya? Siap.
2: Ya, ini Mas Yusuf.
0: Cuaca Banjarmasin masih panas, Mas Yusuf. Cerah lah pokoknya malam hari ini. Kabar saya alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu sehat juga buat semuanya ya Mas Yusuf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempat terputus gara-gara Bang Mihat, selamat malam.
3: Malam, assalamualaikum.
0: Bisa-bisanya Ayla tepaget kayak
3: tenaga ya, Pak Yusa. Udahlah jaringan pulang tadi turun naik gampang tadi itu
0: enggak kata ya. Makanya
3: sekolah sini hatal hilang lagi.
0: Tahu benar Bang Mihat di grup tuh. Lamas ya, nasib aja lagi jersey din. Oke.
3: Okay. Siap-siap nah hatay anu anpat deh kasan bajualan esok di hari ulang tahun Pak TNI esok bajualan.
0: Wah, mantap. Di mana berarti jualannya?
3: Alhamdulillah. Di Korea besok.
0: Alhamdulillah siap berarti.
3: Alhamdulillah dengan... disuruh umpat bajualannya kalau disuruh orang alhamdulillah.
0: Ya, ya kalau pokoknya nikmatin aja. Sadang sudah nah lagunya dulu gin anu kalau pindah tepaget pulang kan kenapa? Nah bujur kalau aduh Mama Madan saya kalau nerima lagi agak susah banget nih Mama Madan ya. Bang mau request lagu apa nih? Lagunya cuma ada dua pilihan. Ini nanti satunya enggak tahu siapa yang beruntung nanti ya. Ada Cinta Untuk Nabila, Melisa, Scan dengan Kau Dipaksa Aku Terpaksa ya. Ada Amang Boy, ini lagunya belum tahu nih apakah sempat terputar atau tidak walaupun sudah duluan tadi nelpon ya. Oke, yang kita coba ke WA lagi. Satu penelpon ada Bang Mihat, selamat malam Melody Memory.
4: Selamat malam.
0: Ini ngampun gawin aksian Mama Dende. Anu sudah
4: anu kalah jaringannya patah.
0: Iya, sudah menelpon pertama tepagat, menelpon kedua tepagat pulang, pas pian memiss call tadi pulang jarinya.
4: Ya kalah jaringan lah ampun gua ujuk.
0: Anu merujuknya ngalih benar nih menabrak benar rupanya.
4: Ampun gua merujuk pamasen.
0: Makanya anu Mamadan kada bemasin ya kalau.
4: Da. Paling masin sambal.
0: Halo Akbar. Makanya lagi anu benar jersey dan siap kesan esok ya karena. Ya Allah, sehat kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat aja badannya. Paling enggak sehat diolahnya.
0: Sehat juga dong kita dong. Tadi dapat salam dari Mas Yusuf yang jarna.
4: Iya.
0: Salam balik aja lo.
4: Baik. Abah Tiaga.

0: di WA nih kayaknya kesini jadinya nih.
1: Iya.
0: ini WA lagi banyak banget yang nelpon Abah Ica, jadi
1: iya,
0: saya mohon maaf banget ya. Asli, Bang Mihatnya tuh gugur lawan Mamadan nah.
1: Eh.
0: Jar-jar yang di TikTok iya. Sinyal jadi amna sinyalnya naik turun Buhan Sidin nah.
1: Di WA.
0: Ayo aja. Abah Ica lagunya dulu sebelumnya. Mau yang mana lagunya?
1: Aku yang jangan diputar deh Pak.
0: Ada Melisa, Cinta Untuk Nabila, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa, Scan. Nah,
1: itu aja gitu Pak.
0: Empat aja berarti lah.
1: Iya, empat aja gitu.
0: Kalau pindah ada sampat yang lain masalahnya nih lu takutannya nah.
1: Iya itu.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat yang masuk aja semua dari belah.
0: Mm-hmm, siap, siap.
1: Nah, terakhir belah niat ke Ramadan ya Allah.
0: Mm-hmm. Oke, okay, siap.
1: Buat semuanya ya Allah lah ya.
0: Baik, siap.
1: Salam sehat aja buat Ali ya. Sehat selalu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, okay, kita satu lagi sebelum kita puterin dua lagu. Selamat malam Melody Memory.
2: Halo, apa itu?
0: Waalaikumsalam Mawar. Aduh, berjuang yeah. banget kayaknya Mawar nih.
2: Itu pulang lah sama kopi jatuh tujuan ah.
0: Iya, makanya salamnya langsung.
2: Cinta Untuk Nabila tadi jagain.
0: Cinta Untuk Nabila yeah. aja ya. Salamnya. Salamnya
2: itu Mbak Ica tadi lah, Putri, uh-huh. Mbak Rike, Mbak okay. Memuna, Bang Roy.
0: Siap.
2: Itu Mat Nur juga, Mat Nur yang ada di Pontianak.
0: Mm-hmm.
2: Buatnya Bang Boy tadi juga ya, buat semua Papi Cio juga nah ya semuanya okay. juga Mas.
0: Siap, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, ada Mbak Vio kalau tidak salah namanya ya di WA nih. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Baik, udah benar nelponnya berarti ya malam ini ya.
3: Udah benar.
0: Enggak lagi yang di telepon sebelah ya.
3: Ya, okay. Tahu, maaf ya.
0: Aman. Mbak Vio ini dari mana sih Mbak Vio?
3: Di Makassar, Abang. Sulawesi Selatan.
0: Wow, luar biasa jauh juga ya. Sehat kabarnya?
3: Mm-hmm. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, okay, saya takut juga terputus, Mbak Vio ya. Jadi mohon maaf, mm-hmm. langsung saya bacain lagunya. Mau dipilih yang mana? Ada Melisa, Cinta Untuk okay. Nabila. Sama Scan, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Dua lagu dulu ini, mau yang mana kira-kira?
3: Aduh, apaan tuh? Kau Dipaksa, Aku Terpaksa deh.
0: Ayo, yang itu mau ya.
3: Itu aja coba dengar.
0: Oke okay, deh siap. Nah itu kan oh enggak. Ya benar terputus tuh. Kan WA kenapa ya? Terputus banget nih. Sering nih terputus nih. Oke okay, gak apa-apa ya. Mudah-mudahan aman-aman aja yang di WA ya. Gak tahu nih saya gak ada mencet apa-apa. Di WA tiba-tiba keputus. Sinyalnya naik turun kayaknya yang di WA. Jadi mohon maaf banget ya. Ada Bang Mihat tadi di grup minta lagunya Kalimera Athena ya. Jadi langsung aja Kalimera Athenanya kita siapin. Jadi ada 3 lagu penutup kita malam hari ini. Mbak Vio mohon maaf banget. Kayaknya faktor sinyal nih WA kita lagi banyak trouble malam hari ini. Ada Amang Boy, mohon maaf Amang Boy. Tapi kita bacain salamnya aja buat Mbak Rika, Mbak Maimunah, Mbak Fatimah, Mas Wawan di Jorong dan semuanya aja. Lagunya gak sempet ya Mas Boy ya. Ada Bang Eja lagu Dul Sumbang. Siap. Mas Yono, selamat berjuang Mas Yono ya. Oke okay. Ada Mbak Usin request lagu Selamat Malam. Wah, kalau request kayaknya cuma ada 3 lagu aja nih. Mohon maaf banget ya. Ada Pak Limun Hakim, apakah bisa bergabung Pak Limun Hakim? Nah, ini WA lagi banyak gangguan nih Pak Limun ya. Oke, langsung kita puterin dulu 2 lagu. Nanti kita akan terima telepon lagi untuk Anda. Ini dia, Melisa dan juga Scan.

0: Itu dia tadi lagu Kau Dipaksa Aku Terpaksa menemani Anda malam hari ini yang luar biasa padat sekali penelpon kita malam hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung, tapi masih ada kesempatan lagi, tapi lagunya cuma ada Kalimera Athena ya yang di request oleh penelpon kita tadi. Tuh kan keputus lagi WA nih. Halo Bang Herman, selamat malam. Halo. Tuh kan menyambungkan nih, error nih WA nih kayaknya nih. Lagi jaringannya naik turun nih. Bang Herman, mudah-mudahan masih terdengar suara saya. Halo Bang Herman. Oke, nggak kedengaran lagi suara Bang Herman nih, belum nih. Baik, nanti kita coba telepon lagi ya. Kita lanjut ke 562 dulu, sudah ada yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas
0: Pati. Waalaikumsalam. Bujur kalau jarulun Bang Mihat. Tiba-tiba aja menelpon si Dini pokoknya.
1: Menitor aja kita.
0: Makanya John, mana aja Abah Tiara aja. Biasanya ada aja bergabung si Dini, diam-diam. belum terdengar Bang lagi di grup lagi kira-kira nih.
1: Karena direkamnya
0: nomor itu makanya. Tapi ini sudah direkamnya Bang biasanya nih. Oke, Abah Tiara masih sehat kabarnya di Tanjung ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan aman-aman aja cuaca di sana lah.
1: Iya, aman aja di sini
0: nah. Iya, pindah panas kah, pindah humap malam ini kira-kira nih?
1: Pindah humap mah. Ada angin sepoi-sepoi di luar
0: gimana. Ini Jar Mamadan Abah Tiara aja mewakili Jar. Nah, banyak nang tepagatan nang lain mau anu Abah Tiara
1: Ya kita fokus di telepon biasa aja
0: nah. Iya, telepon biasa sinyal naik turun tuh aman biasanya telepon biasa nih.
1: Iya.
0: Tapi WA ini berela 6 sudah kita ya kalau. Oke, lagunya nih cuma tersisa Dul Sumbang Kalimera Athena, mau ikutan lagu ini, lagu Bang Mihat nih. Sama Bang Eja.
1: Ikutan aja deh lagunya.
0: Oke, umpatan aja lah kada apalah.
1: Ya, salamnya buat Ramadan. Selalu sehat buat Ramadan dan semangat.
0: Siap, oke deh. Siap,
1: Bang Mihat juga kayak Ubit. Ya buat semuanya aja nah, salam sehat, salam kompak beratan.
0: Baik, siap. Oke.
1: Ya, buat Mas Fadli, doanya terbaik dan sukses selalu.
0: Amin, biarlah amin. Siap.
1: Ya, terima kasih, semangat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada 976. Selamat malam Melody Memory. Iya, enggak ada suaranya juga 976 ya. Oke, kita ke 562 lagi. Selamat malam Melody Memory.
2: Halo.
0: Halo. Terdengar suaranya nih. Oke, Mas Yono kayak ini.
2: Mau coba di WA dasar Rawa juga.
0: Oh iya benar. Makanya WA nih lagi naik turun nih jaringannya kayaknya ya. Iya. Mas Yono kayak ini benar.
2: Mas Yono.
0: Bocor. Kalau salah ulun tadi.
2: Ini landing sudah, distribusinya sudah darurat, Nek.
0: Ya, ini udah mulai asin ya.
2: Asin lah.
0: Makanya harus jangan dipakai buatan lo ya, makan minum ya, Mas Yono ya.
2: Hanya untuk apa?
0: MCK.
2: Tidak bisa pakai minuman aja lah. Minum untuk cuci aja.
0: Iya, karena nih cuci. Air darurat. Air darurat yang masuk ini sudah, Mas Yono ya. Jadi harap bersabar. Terputus juga. Oke, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Baik-baik, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya buat semuanya ya. Ramadan, ada beli Govinda, saya mohon maaf banget karena keterbatasan durasi juga dan telepon WA kayaknya lagi gangguan. Abah Ica juga tadi sudah sempat gabung. Bang Ica juga via WA aja ya, via chat aja tadi masuk. Terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan bahagia selalu buat semuanya dimanapun Anda berada. Oke, kita putarkan lagu terakhir kita malam hari ini sebagai penutup kita. Yang hafal lagunya monggo nyanyi bareng. Kita bakalan dendangkan malam hari ini ya. Bukan dangdut, tapi sejenisnya intinya. Oke, terima kasih. Kita akan kembali berjumpa di Melody Memory yang akan datang. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung. Sampai jumpa. Selamat malam. Dan kita akan nikmati lagu-lagu terbaik jam 11 malam sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RR.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Dear Tomorrow adalah karya penyanyi, penulis, dan aktris Indonesia Maudy Ayunda. Dalam buku ini, Maudy berbagi pemikiran, pengalaman, dan pandangannya tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk cinta, pertemanan, karir, pendidikan, dan perjalanan rohani. Buku ini mencakup surat-surat kepada masa depan, berisi pesan-pesan pribadi untuk dirinya sendiri dan pembaca, serta refleksi tentang perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan buku Dear Tomorrow dalam 500 kata. Maudy Ayunda menjelaskan bahwa buku ini adalah hasil dari perjalanan panjang dalam mengeksplorasi diri sendiri, pertumbuhan pribadi, dan hubungannya dengan dunia sekitarnya. Maudy Ayunda membahas pengalaman dan pemikirannya tentang cinta dan pertemanan dalam bab-bab awal buku ini. Dia menggambarkan perasaan cinta sebagai pengalaman yang sangat pribadi dan berbicara tentang hubungannya dengan seseorang dalam beberapa surat kepada dirinya sendiri. Dia juga membahas pentingnya memahami dan menerima diri sendiri sebelum mencoba mencintai orang lain. Maudy Ayunda adalah seorang mahasiswa dan penulis yang berdedikasi, dan buku ini juga mencakup pemikirannya tentang pendidikan dan perkembangan pribadi. Dia menyoroti pentingnya belajar dan tumbuh sebagai individu. Buku ini juga mencakup refleksi Maudy tentang perjalanan rohani dan hubungannya dengan alam. Dia berbicara tentang perjalanan spiritualnya yang membantu dia merenungkan makna hidup, kepribadian, dan hubungan dengan dunia alam. Maudy Ayunda mendorong pembaca untuk mengejar impian mereka, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Dia juga berbicara tentang proses meraih impian, termasuk kerja keras, tekad, dan komitmen. Dia menekankan pentingnya untuk tetap fokus pada tujuan kita dan tidak terpengaruh oleh keraguan diri atau pendapat orang lain. Salah satu elemen yang unik dalam buku ini adalah surat-surat Maudy kepada masa depan. Dia menulis surat kepada dirinya sendiri di masa depan, mengingatkan dirinya tentang tekad, mimpi, dan nilai-nilai yang penting. Selain itu, dia juga menulis surat-surat kepada pembaca, memberikan pesan-pesan pribadi dan inspirasi untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Pesan utama yang dapat diambil dari buku Dear Tomorrow adalah tentang pentingnya mengejar impian, mencintai diri sendiri, dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Maudy Ayunda berbagi pemikirannya tentang bagaimana melihat diri sendiri dan dunia dengan mata yang lebih optimis dan penuh cinta. Dalam buku ini, Maudy Ayunda menggali perasaan dan pikirannya tentang berbagai aspek kehidupan dan berbagai refleksi serta pesan-pesan yang mungkin menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh semangat. Buku Dear Tomorrow adalah kumpulan pemikiran pribadi dan surat-surat yang menghadirkan pandangan Maudy Ayunda tentang kehidupan, cinta, pertemanan, dan pengembangan pribadi. Buku ini menunjukkan sisi pribadi dan filosofis dari penulis, membuka jendela kepemikirannya, dan memberikan inspirasi bagi pembaca untuk menjalani hidup dengan semangat yang sama. Demikian esensi buku dengan judul Dear Tomorrow, karya Maudy Ayunda dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410.

0: Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.
1: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
2: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
3: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
4: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
3: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
5: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
6: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
7: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
8: Banjarmasin Malampir. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kata bijak hari ini. Jangan takut gagal. Jangan sia-siakan energi untuk menutupi kegagalan. Pelajari kegagalan Anda dan lanjutkan ke tantangan berikutnya. Tidak apa-apa gagal. Jika Anda tidak gagal, Anda tidak tumbuh. It's Stanley Jack.

tubuh yang sehat membutuhkan makanan bergizi. Salah satunya adalah ikan. Ikan kaya akan protein, omega 3, dan berbagai zat gizi yang baik untuk tubuh. Ikan juga dapat membantu mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak. Dengan mengkonsumsi ikan sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang, kita dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh agar tetap sehat, aktif, dan kuat. Jadi, biasakan keluarga untuk mengkonsumsi ikan. Pilih ikan yang segar, olah dengan cara yang sehat dan tepat, serta jadikan ikan sebagai bagian dari menu harian keluarga.

Renungan Malam Berusahalah untuk tidak sombong. Sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan orang lain. Di tingkat ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat, namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap, meninggal. Kesombongan hanya akan membawa kita pada kejatuhan yang dalam. Mari berlatih untuk menghindari segala bentuk kesombongan.

pendengar yang sampai di sini, kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 21 September 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program A1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa 22 September 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita rasanya kembali berjumpa di FM 97,6 MHz Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Banjarmasin pagi hari ini bersama dengan Mada sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang dalam keadaan baik ya. Dan hari ini pendengar informasinya adzan subuh di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya jam 4 lewat 57 waktu Indonesia Tengah tadi ya. Jadi bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Dan mungkin hari ini juga harus berkegiatan di pagi ini ya. Hati-hati di jalan karena sepertinya di Banjarmasin ini kabut asap lumayan agak tebal di subuh hari ini ya. Selalu berhati-hati, utamakan keselamatan dibandingkan kecepatan Anda, dan juga selalu gunakan masker ya apabila Anda keluar rumah. Pagi hari ini kita awali juga dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 hingga 24 yang dibacakan oleh Raudah dan Saritilawah Bardiyah.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Senyum bukan hanya ekspresi, tapi juga ibadah yang ringan dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat menghangatkan hati, mencairkan suasana, dan menyebarkan energi positif kepada orang di sekitar kita. Bahkan, senyum dapat menjadi obat bagi kesedihan dan membawa kebahagiaan kepada orang lain. Jangan ragu untuk tersenyum, sebab dengan satu senyuman, Anda telah berbagi kebahagiaan, meringankan beban, dan menunjukkan kasih sayang. Senyumlah, karena itu adalah sedekah yang tak pernah mengurangi hartamu, tetapi justru memperkaya hidupmu dan orang lain.

0: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkof, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya Allah, kasih sayangilah daku dengan sebab Al-Quran ini, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah daku apa-apa yang aku lupa dalam Al-Quran yang telah kau jelaskan, dan ajarilah dari Al-Quran apa-apa yang aku belum mengetahui. Dan karuniailah daku selalu sempat membaca Al-Quran pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini.

0: nasi cuma sesuap ini. Buang aja deh.
1: Pernah nggak kalimat itu lewat di pikiran kita? Kita menganggapnya biasa, lalu melenggang pergi begitu saja. Padahal, di balik nasi yang terbuang, ada peluh petani yang sia-sia, ada rantai distribusi yang panjang, dan ada bumi yang pelan-pelan terbebani oleh gunungan sampah makanan. Indonesia ini kaya, tapi ironisnya, menurut laporan PBB dan Bappenas, kita menjadi salah satu negara penghasil food waste terbesar di dunia. Yuk kita ubah kebiasaan ini mulai dari sekarang. Caranya sederhana, ambil makanan secukupnya, beli atau masak sesuai porsi, dan pastikan habis tanpa sisa. Menghargai apa yang ada di atas piring kita adalah wujud nyata kita dalam menjaga ketahanan pangan bangsa. Sebab bumi yang sehat dan masa depan yang kuat selalu dimulai dari meja makan kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
3: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
4: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
5: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
2: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
6: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
7: Tergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
8: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
2: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
9: kanal informasi dan inspirasi.
10: Pernah nggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah, supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
11: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali membersamai Anda ya di dialog Ba'da Subuh kita di Kuliah Subuh. Hari ini program kerjasama dengan Universitas Banjarmasin. Dan insyaallah ya untuk hari Selasa 22 September 2026 kita akan berbicara dalam topik hari ini terkait dengan makna rahmat bagi sekalian alam ya. Sering kita sekali mendengar gitu pendengar ya terkait dengan rahmat bagi sekalian alam ini, tapi bagaimana kita harus memaknai dari kalimat tersebut nantinya apalagi sebagai umat muslim ya. Dan hari ini insyaallah juga akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Rijali MPD. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa kabar Pian, sehatkah?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Iya, terima kasih Pak Ustadz ya sudah meluangkan waktunya walaupun kita di hari ini secara online ya, tapi juga tentunya mudah-mudahan sehat selalu buat pendengar kita Pak Ustadz ya. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Oke, baik Pak Ustadz, sebelum nanti kita lebih jauh ya di kuliah subuh dengan topik makna rahmat bagi sekalian alam, kita juga informasikan juga buat para pendengar yang nanti mau bergabung di hari ini silahkan di 0511325162 ataupun juga nomor WhatsApp kita 0811511410. Silahkan di kolom komentar live chat YouTube kita juga boleh sekali di RRI Pro 1 Banjarmasin atau juga melalui RRI Digital. Ya, baik Pak Ustadz, mungkin bisa dimulaikan dulu topik kita di hari ini. Silakan Ustadz Rijali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Yasir lana umurana birahmatika ya Arhamar Rahimin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya jualah kita masih disehatkannya badan, alhamdulillah, dipanjangkannya umur, dimurahkannya rezeki, dan banyak lagi nikmat lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila kita coba untuk menyebut nikmat Allah semuanya tentu saja tidak bisa, saking banyaknya. Salawat serta salam marilah kita ucapkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutan kita kaum beriman, kaum Islam, kaum muslimin. Semoga kita selalu bisa mengucapkannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini perintah Allah nih. Wahai orang yang beriman, salawatlah kamu, salawat dan salamlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah dalam kesempatan di pagi hari ini ulun menyampaikan sebuah tema yang berjudul makna rahmat bagi sekalian alam. Judul atau tema perbincangan kita di subuh hari ini diambil dari ayat Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu ayatnya. Artinya,

kepada beliau saja atau orang-orang beriman saja, tetapi juga diakui atau tidak dengan sendirinya membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Siapa saja umat manusia di dunia ini yang mengikuti jejak-jejak beliau, yang mengikuti ajaran-ajaran beliau, insya Allah akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu namanya rahmat masuk Islam. Nah, itu rahmat ya. Nah, ada lagi yang tidak masuk Islam, rahmat juga, tetapi memakai ajaran-ajaran beliau tanpa bersyahadat, tanpa masuk Islam, tetapi di dalam pola perilakunya mengikuti Nabi Muhammad. Ajaran-ajaran dalam hidupnya mengikuti ajaran Islam. Nah, ada orang yang begitu. Tapi sebetulnya kada masuk Islam. Ada saja begitu ya. Atau masih dalam keadaan agama lain dan lain-lain. Mungkin tidak seluruhnya, sebagian-sebagian begitu dia ikuti. Nah, itu rahmat bagi mereka, itu akan mendapatkan manfaat, hikmah, keutamaan dari mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-alamin di sini, rahmatan lil alamin. Al-alamin di sini tentu saja sama pengertiannya dengan kata yang sama dengan lafal alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baca surah Al-Fatihah ya. Segala puji bagi Allah pengatur, Rabb itu pengatur segala alam. Alamin itu jamak. Jadi alam apa saja? Yaitu hukum jagat raya, planet yang satu dengan planet yang lain diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersyukur kepadanya. Kita diberinya matahari, diberinya bulan, diberinya bumi yang sudah dengan fasilitas-fasilitasnya sebelum manusia itu muncul ke dunia, fasilitas sudah ada. Udara, oksigen sudah ada. Tanah sudah ada, tanaman sudah ada. Makanan sudah ada, tempat tinggal itu sudah ada. Itulah yang membuat kita alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebelum kita lahir ke dunia atau sebelum manusia ada, diciptakan dulu air, udara, tanah untuk keperluan kehidupan manusia. Nah, itu hukum jagat raya itu begitu, alhamdulillah. Atau hukum keseimbangan jagat raya, seimbang antara musim dingin, musim panas, matahari, bulan, dan lain-lain. Atau suatu mekanisme keteraturan dunia, diaturnya dunia ini. Jagat raya ini sangat luas. Kita di bumi saja ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Itu memiliki ketundukan kepada Allah Rabbul Alamin tadi. Sebab dia adalah Rabbul Alamin, pengatur alam semesta ini. Kita lihat saja nanti ada tumbuh-tumbuhan itu berzikir, bertasbih, batu-batu bertasbih, hewan juga begitu. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dia mengikuti hukum alam, hukum keseimbangan alam. Kalau ada angin bertempur begitu, daun-daun kelapa itu pasti bergerak-gerak. Dia tunduk dengan hukum alam. Manusia juga begitu mestinya. Jadi jagat raya ini sangat luas, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, dan lain-lain. Banyaklah. Semuanya mendapat rahmat atau manfaat dari kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal mereka mau mengikuti ajaran din atau agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: maka akan mendapatkan rahmat. Kita ambillah dari banyak contoh, salah satu contoh, banyak contoh-contohnya. Rahmatan lil alamin. Kota Madinah yang beliau dirikan setelah beliau hijrah dari Makkah ke Yasrib namanya. Yasrib itu artinya jelek ya. Nama suatu suku, bangsa atau seseorang. Kemudian diganti namanya itu menjadi Madinah. Kenapa diganti dengan Madinah? Madinah yang berarti tempat. Atau sekarang itu diartikan kota. Kalau bahasa Arab, Madinah itu artinya kota. Tempat di mana orang mau beragama. Din asal katanya. Dana yadinu dinan Madinah. Kenapa? Karena beliau menginginkan kota itu menjadi kota yang berperadaban, yang beraturan, yang masyarakatnya tunduk terhadap tata tertib, hukum-hukum, aturan-aturan. Nah, terus seandainya aturan sekarang, seperti sekarang itu, umpamanya kalau berkendaraan ada helm, umpamanya harus pakai helm, pasti masyarakatnya itu memakai helm. Istilahnya begitu. Ada aturan jangan begini, jangan begitu. Nah, itu mesti diikuti oleh sahabat pada zaman Madinah. Sehingga Madinah itu orang yang berperadaban, orang yang taat dengan aturan-aturan. Kan agama disebut juga sebagai din. Tadi dalam bahasa Arab artinya suatu ajaran mengenai kepatuhan atau ketundukan. Dana yadinu dinan, tunduk artinya. Jadi Madinah adalah tempat yang masyarakatnya, sahabat-sahabat Nabi itu tunduk terhadap aturan. Masyarakat yang berperadaban, yang terdidik, dan pendidiknya adalah maha guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lebih dari orang sekolahan begitu. Nah, gitu sekarang kan banyak orang sekolahan terdidik juga. Tapi kadang-kadang tidak tunduk terhadap aturan, tidak disiplin. Nah, ini yang disiplin, tunduk terhadap aturan yang diterapkan oleh Sang Maha Guru, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka, masyarakatnya disiplin dalam menjalankan aturan itu, sehingga kata beliau, dengan demikian khairul qurun qarni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Sebaik-baik qurun, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Karena orang mau tunduk dengan aturan-aturan itu. Nah, setelah zaman beliau ini yang sudah mulai lagi ada apa itu fitnah-fitnah. Ada sahabat Nabi itu yang jadi khalifah menggantikan beliau, Umar bin Khattab dibunuh. Nah, ini kan tidak taat dengan aturan namanya. Padahal tidak boleh membunuh tuh. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dibunuh. Terjadi fitnah-fitnah agama. Apa ujian-ujian dalam sejarah kita itu, Fitnatul Kubra namanya, fitnah yang besar. Zaman Nabi tidak. Ya. Sekarang para ahli sejarah di zaman modern satu persatu mulai mengakui bahwa kota Madinah zaman Nabi merupakan percobaan pertama dalam sejarah umat manusia untuk mendirikan suatu masyarakat yang cirinya ialah tunduk kepada hukum dan tidak kepada penguasa. Itu yang disebut dengan masyarakat madani, civil society orang menyebut wayah ini, masyarakat madaniyah, masyarakat yang berperadaban, yang tunduk hanya kepada hukum, aturan-aturan. Kalau pemimpin itu tidak tunduk dengan aturan, dilawan, harus diluruskan, dikritik, didemo. Nah, istilahnya kan begitu. Nah, kenapa? Karena tidak tunduk dengan hukum. Zaman Nabi itu tunduk semuanya. Bagaimana bisa begitu ya? Itu sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman. Mereka yang berperadaban, mereka yang memiliki pendidikan. Zaman Nabi, gurunya Nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang berguru juga. Bahkan ada yang guru besar. Tetapi kadang-kadang justru tidak tunduk kepada hukum. Ditangkap KPK. Jadi karena tidak tunduk terhadap hukum. Jadi masyarakat kita ini kacau balau dengan adanya ketidaktundukan terhadap aturan-aturan. Rahmat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tunduk dengan aturan berdasarkan beriringan dengan tunduknya alam semesta terhadap hukum alam. Mari kita lihat adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Beliau membawa kebaikan, membawa rahmat untuk sekalian alam. Beliau membawa perbaikan, kedamaian, keadilan, kasih sayang, ketegasan. Berbeda dengan kejahatan, pencurian, perampokan, pembunuhan yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang benci, orang-orang yang merusak peradaban, membunuh, memutlakkan diri sebagai penguasa, seolah-olah dialah yang maha berkuasa, seperti Fir'aun. Dan coba kita perhatikan salah satu puncak karir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi penyampaian misi suci atau risalah tadi. Beliau adalah ketika berhasil menyelenggarakan atau menjalani ibadah haji dan merupakan satu-satunya yang beliau lakukan setelah hijrah pada tahun ke-10 Hijriah. 80 hari kemudian beliau wafat, sehingga hajinya itu disebut haji wada. Nah, itu sekali saja. Haji perpisahan. Peristiwa paling penting dalam haji perpisahan itu atau haji wada tadi adalah ketika beliau mengucapkan pidato perpisahan yang disebut dengan khutbatul wada, khutbah perpisahan. Nah, itu kan ada beberapa kali beliau itu pidato itu. Di Makkah sudah ada pidatonya tanggal 7 Zulhijjah. Kemudian nanti di Arafah lagi tanggal 9. Tanggal 10 lagi Idul Adha. Nah, itu ada pidato-pidato beliau yang direkam oleh para muhaddisin, ya, hadis-hadis Rasulullah itu. Nah, begitu pentingnya pidato Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu pidatonya kita ambil, sehingga beliau mengakhiri dengan semacam ungkapan pertanggungjawaban, yaitu ungkapan dalam bahasa Arab, ala hal balagtu, kata beliau. Bukankah telah aku sampaikan risalah ini, kata beliau. Semacam ini aku sudah tuntung, nah, sudah sampaikan risalahku. Lalu bertanya dengan manusia yang hadir pada waktu itu, sudah aku sampaikan kalau, nah, sudah aku sampaikan kan, nah, begitu ya mungkin ya. Semua yang hadir mengiyakan, semua yang hadir. Bahkan dalam pidatonya beliau menegaskan lagi, nanti kamu di akhirat, kata beliau, akan ditanyai tentang aku. Kira-kira jawabannya bagaimana, wahai manusia? Kemudian manusia itu berkata, kami semua akan menjawab, Muhammad telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Telah melaksanakan, menyampaikan risalah dengan sebaik-baiknya. Ah, begitu. Jadi tenang beliau, 80 hari lagi meninggal dunia. Artinya kurang lebih, kalau sampai pang 3 bulan. Ya, kalau 3 bulan kan 30 hari, 2 bulan setengah lebih. Dalam pidatonya itu beliau melanjutkan, ketika beliau bertanya, wahai sekalian umat manusia, tahukah kamu di hari apa kamu ini berada? Di bulan apa kamu ini berada, dan di negeri mana kamu ini berada? semuanya waktu itu menjawab. Nah, dalam hadis kan menjawablah begitu. Mereka berada di hari yang suci, di bulan yang suci, dan di tanah yang suci. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza ila yaumi talqauna rabbakum." Artinya, sesungguhnya darahmu atau hidupmu, hartamu serta kehormatanmu itu suci, haram. Haram itu suci. Masjidil Haram, masjid suci. Ada kota Haramain, dua kota haram, dua kota suci. Jadi suci hidupmu, hartamu, kehormatanmu, suci. Seperti sucinya hari ini, di bulanmu ini, dan di negerimu ini, sampai kamu bertemu dengan Tuhanmu di akhirat kelak. Ini ajaran yang sangat penting, pidato khutbatul wada, pidato yang terakhir beliau. 80 hari kemudian meninggal dunia. Sekarang lihatlah betapa ungkapan ini merupakan suatu sumber rahmat bagi umat manusia yang sekarang dinyatakan dalam istilah HAM, hak asasi manusia, yang diakui oleh PBB dan diterapkan oleh PBB sehingga penerapannya itu untuk seluruh dunia. Dima, hidup, atau darah. Darah itu kalau ditumpahkan mati. Nah, berarti kan artinya hidup, dima itu. Bukan pembunuhan. Kalau orang membunuh, melanggar HAM. Amwal, harta benda, itu suci harta benda itu yang kita miliki. Nah, sebetulnya itu adalah milik Allah. Sehingga wajib kita menjaga harta itu. Jangan sampai diambil orang. Jangan sampai dikorupsi orang. Apalagi korupsi dengan terstruktur. Apalagi dikorupsi oleh pemerintah. Jangan sampai, karena itu adalah suci. Maka mereka yang mengotori kesucian harta benda kita itu melanggar HAM, hak asasi manusia, selain juga menanggar ajaran kita, ajaran Islam yang diajarkan oleh guru kita, yaitu guru, maha guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan tentunya kepada kita oleh guru-guru kita. Dan a'rad, kehormatan kita. Jangan sampai dimatikan kehormatan kita. Jangan sampai kita dipermalukan, direndahkan oleh orang lain. Dan kita pun juga begitu. Kita menghormati kehormatan orang itu. Kita hargai. Jangan dilecehkan. Kalau dilecehkan, melanggar HAM. Nah, ini diterapkan di dunia sekarang ini. Di kita ada Komnas HAM namanya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Oh, dibuatlah daerah-daerah juga ada Komnas-Komnas di daerah itu. Artinya ini satu rahmat yang luar biasa. Ini makna rahmatan lil alamin ini mendunia sudah. Ini satu contoh saja. Kalau kita contohkan yang lain cukup banyak. Nah, apa itu? Dima, hidup, amwal, harta benda, aurat, kehormatan. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, tidak lain ialah life, property, dan dignity. Hidup, harta, dan kehormatan. Nah, itu yang menjadi hak asasi manusia sekarang ini. Setiap orang harus menjaganya. Karena itu adalah suatu kesucian yang sudah ada di dalam diri manusia. Fitrah manusia. Kesucian itu fitrah. Hak asasi manusia kan tidak dijual belikan. Adalah orang menjual belikan nyawa. Tidak ada di dunia ini. Ya. Tidak ada menjual beli, jual beli nyawa itu. Demikian juga kehormatan. Kehormatan itu dijaga. Harta benda dijaga. Kalau orang mempertahankan hartanya, itu sama dengan berjihad di jalan Allah. Ketika harta itu hendak diambil oleh orang lain, hak kita hendak diambil oleh orang lain, siapa yang mengambilnya? Ya maling-maling, perampok-perampok. Kalau dalam dunia yang terstruktur, orang-orang pintar yang katanya terdidik tadi, koruptor-koruptor. Iya. Karena mereka tidak menjaga. Setiap orang harus menjaganya, karena itu adalah suatu kesucian atau fitrah alami. Itulah hak asasi manusia yang itu baru-baru saja di PBB itu. Tidak begitu lama. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu. Nah, coba kita lihat, bahkan dalam deklarasi kemerdekaan Amerika, Declaration of Independence, yang ditandatangani oleh Thomas Jefferson, yang ditandatangani pada tanggal 4 Juli 1776, diakhiri dengan suatu yang persis dikatakan Nabi di ujungnya, apa itu Declaration of Independence tadi, ada persis seperti yang dikatakan Nabi tadi. Karena mereka mempelajari juga tentang ajaran agama Islam. Thomas Jefferson itu percaya kepada Tuhan, iya, tetapi tidak ada peribadatan, percaya begitu saja. Nah, ini artinya di Declaration of Independence itu. Dan untuk mendukung deklarasi kemerdekaan ini dengan keimanan teguh berpegang kepada taufik dan hidayah Allah, coba kami pertaruhkan sesama kami, para pendukung kemerdekaan Amerika pada waktu itu, hidup kami, harta kami, dan kehormatan kami. Di ujungnya itu ada hidup kami, harta kami, dan kehormatan kami. Nah, itu akan kami pertaruhkan, katanya begitu. Itu dalam kemerdekaan orang di Amerika sudah begitu. Jadi kita lihat bahwa Nabi kita telah membawa rahmat kepada sekalian alam. Sudah lama sejak beliau 80 hari sebelum meninggal dunia. Pidatonya sangat penting. Sehingga wajar kita mengucapkan salawat kepada beliau sesuai perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, membaca salawat itu juga merupakan salah satu bentuk ucapan terima kasih dan penghargaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rahmat kepada alam semesta ini, sehingga kita pun dapat rahmatnya juga. Selain membaca salawat itu, banyak pahalanya, iya, dilipat gandakan. Satu kali bersalawat 10 kali lipat pahalanya. Kalau 100, 1000, 10 kali 10 begitu. Karena beliau telah datang dengan membawa rahmat yang begitu besar untuk umat manusia. Sayang sekali kalau kita tidak ikut atau tidak masuk ke dalam rahmat Allah, iya, dan masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, padahal kita beragama Islam. Sayang kita umpamanya meninggalkan sembahyang, meninggalkan berjamaah, meninggalkan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, meninggalkan berzikir kepada Allah, meninggalkan salawat. Sayang sekali kita umat Islam yang katanya beriman. Nah, mudah-mudahanlah kita mendapatkan kekuatan, kemampuan untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masih terasa bulan Maulid ini, padahal sudah tanggal 10 Rabiul Akhir.
1: Iya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya di pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Rijali ya, luar biasa sekali rahmat bagi sekalian alam ini, maknanya cukup luas ya. Bahkan ibaratnya jerpian tadi, pidato yang wada tadi ya dari Rasulullah, hingga hari ini pun masih cukup relate untuk kita semua ya Ustaz Rijali ya.
1: Iya.
2: Baik, kalau gitu kita coba berdiskusi juga dengan para pendengar yang ingin bergabung di pagi hari ini di 0511325562 ataupun juga nomor WhatsApp 0811511410. Kita coba angkat di 562 dulu ya. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inggih, Bu Haji Salasya sama Putri, apa kabar?
3: Alhamdulillah, salam dan kita share.
2: Amin, alhamdulillah. Inggih, silakan mau Putri.
3: Berkata Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Ya, alhamdulillah. Mantap Pak Ustaz. Banyakilah baca selawat. Bang, mengalami ya, Pak Ustaz, ngalami sendirian. Kalau pikiran tuh melayang-layang, ini baik baca selawat kan?
1: Iya, betul.
3: Kadang pikiran tuh Pak Ustaz macam-macam, kalau bacaan tuh aku subuh dari kampar dan angan itu belum ada istilahnya yang kenyataan jam jejang itu dari jam berapa ratus subuh lagi jangan itu istilahnya tuh kalau seperti itu saya hanya kenyataan jadi nggak di baik tuh salawat tidak mau masalih Allah Muhammad Allah ada aja kalau seperti Allah masalih Allah Muhammad Allah masalih Allah Serina Muhammad kayak itu nah jadi nama apa bagusnya kayak itu enggak kita apa ada lagi jurang tuh nanti pikirkan untuk ke akhirat jangan berpikir macam-macam jaka-jaka tuh jangan berpikirkan jaka tuh banyak tuh kata jaka tinggi-tinggi jurang
2: tuh ada bahabisan lah
3: ada bahabisan jaka ano ikam sugi ikam ini sudah beri ano jarak ada bisa kan ini lo zaman ini zaman kenyataan nah kenyataan tuh artinya beramalan kah apakah nanti baca jangan jaka-jaka itu nah. Iya, atas keterangan tapi terima kasih
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Putri di Anjir ya. Ada di belakang Mama Putri. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Da.
2: Pak Muas, apa kabar, sehat kalalah?
4: Alhamdulillah, hadir di sini berarti insya Allah sehat aja. Siap. Tapi biar kada hari pun ada halangan lain kan itu aja. Terima kasih Mbak Mada.
2: Silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Muas masih sehat.
4: Ya topang dengan umur sekian ini nama Allah masih memberikan rahmat kepada kita semua itu bukan.
2: Oke, silakan Pak Muas.
4: Mohon izin mengangkat tafsir daripada ayat kedua Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah riwayat dari Anas meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya dunia berikut semua isinya berada di tangan seorang dari umatku." Kemudian ia membaca alhamdulillah niscaya kalimat alhamdulillah yang telah diucapkan itu lebih afdal daripada hal itu atau dunia dan semua isinya. Berikutnya ulun mencuplik sedikit di Asy-Syura ayat 23-24 Ustaz. Fir'aun bertanya, apakah Rabbul Alamin itu? Jawab Musa, Tuhan pencipta, pemelihara, penjamin langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya jika kamu sekalian mempercayainya. Nah ini untuk Fir'aun yang nanya kepada Nabi Musa, mohon maaf keluar sedikit. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mamada.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muas dari Banjarmasin ya. Mungkin ada satu lagi dari 562 Pak Ustaz ya, halun tampung dulu. Assalamualaikum. Aduh, sayang sekali terputus nampaknya ya. Baik, di kolom komentar YouTube kita juga lumayan banyak Pak Ustadz yang bertanya, tapi kita coba untuk menjawab dulu dua pertanyaan ini Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz, mungkin bisa disampaikan. Ada dari Mama Putri, Wajah Salasih di Anjar, dan juga Pak Muas tadi. Silakan Pak Ustadz Rijali.
1: Terima kasih kita ucapkan kepada yang pertama Ibu Hajah Salasiah atau Mama Putri yang memberikan masukan paling tidak begitu ya. Katanya kalau daripada kita maungut, melayang-layang pikiran kita, lebih baik baca salawat lah. Berapa kalipun itu akan berguna, sekalipun akan berguna untuk menenangkan pikiran kita. Iya. Jangan sampai kita terlalu banyak berangan-angan, tulul amal namanya. Tulul amal itu disebabkan karena cinta kepada dunia, terlalu cinta atau berlebihan, terlalu berharap dengan dunia ini. Ya kan, faida farakta tansal. Yang penting kita isi waktu kita, jangan sampai kosong. Faida farakta, apabila farak tuh kosong tuh waktu jeda ya. Waktu kosong lah begitu, fansab, maka lakukan sesuatu. Jangan sampai kosong. Apakah baca Quran di dalamnya, baca salawat, atau melakukan sesuatu di rumah yang bermanfaat, menyapu halaman sambil berzikir umpamanya. Nah, jadi ada-ada sajalah. Jika ada sempat melamun, memikirkan cita-cita yang tidak karu-karuan, yang kadang-kadang yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena ini permainan pikiran saja. Betul. Sebetulnya okay. Itu karena cinta dengan dunia, terlalu cinta dengan dunia. Tetapi kalau cinta dengan cinta dengan Allah, cinta dengan Rasul, cinta hari akhirat, lebih mengutamakan hari akhirat, ya tentu saja kita lebih banyak mengisinya dengan membaca Al-Quran, berzikir, bertahlil begitu, ya. Zikirnya itu. Baik, ya. Kemudian bersalawat, tadi banyak-banyak ya. Salawatnya. Ya. Nah, itu kira-kira yang bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia. Jangan terlalu banyak angan-angan lah. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu panjang angan-angan kita. Melihat kenyataan saja, dunia realitas yang penting.
2: Berjajak di bumi jam itu nah pesat lah.
1: Iya.
2: Tadi pertanyaan Mama Putri juga ada yang terkait dengan bagusnya yang mana Pak Ustadz, Allahumma shalli ala Muhammad Allah atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mungkin ini tak jadi tambahan juga untuk selawat.
1: Ada orang yang ikut teks aslinya di hadis itu membaca tanpa sayyidina, Allahumma shalli ala Muhammad. Namun karena nabi kita itu kan sayyidina, pemimpin kita, maka sunat juga hukumnya oleh para ulama yang menetapkan begitu membaca sayyidina, habibina, kekasih kami, syafi'ina, yang memberi syafaat kepada kami, penolong kami. Itu kan bagus sekali pakai sayyidina itu.
2: Baik, ya.
1: Siap. Ya, dengan ustadz yang apa kadang kan kalau aran biasanya bisa juga kan. Ya, nama biasa, tetapi kalau tambahan ustadz, tambahan guru, tambahan apa-apa lagi di situ, bapak atau ibu. Nah, itu tambahan-tambahan begitu, itu wajar-wajar saja. Pakai sayyidina, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan gitu ya.
2: Siap. Nah, dari Pak Muas. Nggih, silakan.
1: Nah, sekarang Pak Muas ya menyampaikan bahwa dengan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Jadi makna dari Al-Alamin tadi, Tuhan yang maha pengatur, maha pencipta, maha pemelihara alam dan seisinya. Itu kalau dengan ucapan alhamdulillah saja sudah melebihi semuanya itu. Nah, ya karena Allah yang memiliki semuanya. Allah di atas dunia, bahkan akhirat. Itu adalah milik Allah. Nah, jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah dengan ikhlas, itu akan lebih baik daripada dunia dan seisinya tadi. Jadi abdalud doa, sebaik-baik doa mengucapkan alhamdulillah. Nah, padahal doa tuh alhamdulillah, minta rezeki dengan alhamdulillah, minta sehat dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, sebab yang mengaturkan semuanya itu Allah, yang mengaturkan rezeki, yang mengaturkan kesehatan, keuntungan-keuntungan kita, kesuksesan-kesuksesan kita, keberhasilan kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ucapkan alhamdulillah. Kan hajat kita ini banyak nih.
2: Iya.
1: Hajat kita macam-macam. Hendak lulus ujian lah, hendak banyak rezeki lah, hendak sukses di dalam jabatan lah. Macam-macam hajat manusia ini. Hendak sehat lah bagi yang sakit.
2: Iya.
1: Kan begitu. Iya. Nah, alhamdulillah itu kuncinya. Paling abdal. Abdalud doa alhamdulillah. Ikhlas mengucapkannya.
2: Okay.
1: Nah, demikian Pak Mu'az, makanya tadi Nabi Musa menjawab cukup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbul alamin itu artinya memelihara. Iya, memelihara alam semesta. Iya, terus silakan bagian lain.
2: Ulun tambahkan sedikit juga pertanyaan ya di beberapa kolom komentar YouTube kita. Dari Pak Rustam FND, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan rahmat Allah, usaha-usaha apa yang kita lakukan? Mohon penjelasan, terima kasih. Itu dulu satu. Terus yang kedua juga dari Ahmad Zaini, assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana kehadiran Rasulullah ini menjadi rahmatan lil alamin? Beliau melarang untuk mengganggu alam, menebang pohon secara sengaja yang menyebabkan kerusakan alam, beliau yang mengasihi binatang dan lain-lain. Nah, itu bagaimana? Mungkin dua pertanyaan ini dulu, silahkan Pak Ustaz.
1: Ya, rahmatan lil alamin. Ya, tadi Pak Rustam tadi bertanya apa tadi?
2: Mendapatkan rahmat Allah ini usaha apa yang kita lakukan katanya?
1: Oh iya. Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah?
2: Iya.
1: Yaitu dengan cara taqarrub ilallah, atau istilahnya mendekati Allah. Karena yang memberi rahmat itu siapa? Yang memberi rahmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sebarkanlah rahmat tadi. Karena itu nabi kita itu disebutkan arsalnaka, tidaklah kami utus engkau kecuali untuk menyebarkan rahmat. Rahmat itu kepada siapa saja? Rahmat itu kepada manusia, kepada alam semesta ini, kepada binatang, tumbuh-tumbuhan. Nah, itu rahmat tuh. Nah, jadi harus dijaga rahmat Allah itu. Dan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, ini kan dekat kepada Allah mendapat rahmat. Nah, untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala perlu latihan-latihan, perlu ilmu pengetahuan keagamaan. Nah, salah satu mendekati Allah dengan cara salat kepadanya. Salat kepadanya dengan khusyuk. Kalau bisa berjamaah salat 5 waktu bagi laki-laki. Nah, itu mendekati rahmat Allah. Kalau orang sudah mendapatkan apa itu kegiatan aktivitas rutin salat begitu, berjamaah lagi, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau dalam istilah lain keberuntungan. Sesungguhnya orang salat, orang beriman itu orang yang mendapatkan keberuntungan. Yaitu orang yang memelihara salatnya. Nah, dari segi salat nih ya, memelihara tuh salatnya itu, padahal salat kan begitu-begitu saja kalau kita lihat.
2: Iya.
1: Ya, ada yang 2 rakaat, yang 3 rakaat, mulai dari takbir, dari dengan salam, besok begitu lagi, 5 kali sehari, begitu-begitu saja. Tapi justru itu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Insyaallah.
1: Nah, jadi kita ikutilah syarat-syaratnya, rukun-rukun sembahyang itu. Nah, kalau tidak, nanti tidak sah salatnya. Berwudu umpamanya, jangan enggak ada berwudu sembahyang. Ada sah sembahyangnya, menutup aurat, menghadap kiblat gitu ya.
2: Betul-betul.
1: Jangan ya, jangan dilupakan itu. Nah, itu kan upaya-upaya kegiatan atau aktivitas di dunia ini. Berwudu harus bergerak kok, cari banyu kan.
2: Iya,
5: harus bergerak, menyapu muka, apa itu aktivitas lah, tangan sampai kaki, aktivitas kita itu. Nah, pergerakan-pergerakan itu yang memicu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi seperti magnet kebaikan yang datang kepadanya.
2: Insyaallah.
5: Ya, gitu.
2: Iya, mudah-mudahan terjawab ya dari Pak Rustam ya. Dan selanjutnya tadi mungkin boleh Pak Ustadz dari Ahmad Zaini, kehadiran Rasulullah ini jadi rahmatan lil alamin, yang mana beliau melarang untuk kita mengganggu alam gitu ya, menebang pohon.
5: Secara sengaja. Betul. Jadi itulah rahmat, dari salah satu rahmat dari Allah, dari apa Nabi kita diutus itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memelihara alam. Alam itu apa saja? Alam itu tadi disebutkan tumbuh-tumbuhan, tapi yang paling penting manusia. Manusia itu alam tuh, ya. Manusia dijaga kehormatannya, dijaga hidupnya, dijaga hartanya. Jangan diambil harta orang, jangan dikorupsi harta rakyat oleh pemimpin, begitu ya. Nah, jadi itu dijaga. Jangan ditebang pohon, wahai rakyat pulang. Rakyat jangan menebang pohon tuh sembarangan. Kalau tidak diperlukan, kalau diperlukan ya seperlunya. Jadi ditanam lagi. Binatang jangan dihabiskan, seperlunya saja untuk keperluan hidup. Jadi malah dipelihara, sehingga alam semesta ini jadi langgeng. Nah, aturan-aturan agama itu sudah ada. Jangan rusak alam.
2: Betul.
5: Tanah, batu-batuannya, airnya, udaranya. Itu alam tuh, harus kita pelihara.
2: Karena menjaga hukum keseimbangan tadi ya Pak Ustadz ya?
5: Ya, menjaga hukum alam, hukum keseimbangan dan kesetimbangan.
2: Apalagi Pak Ustadz, apa namanya, katanya kan padahal tangan-tangan manusia sendiri yang merusak ini cukup mengerikan kadang ya. Padahal kita punya akal, punya pikiran, tapi dengan begitu gampangnya untuk alam ini kita rusak ya Pak Ustadz.
5: Iya, dirusak dengan tangan manusia sendiri. Zahar al-fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydinnas. Kita lihat nampak bahwa kerusakan di muka bumi ini karena tangan manusia. Lalu disiksa manusia itu karena kerusakan tadi.
2: Iya.
5: Nah, nanti dibakar, ada kebakaran hutan, karhut lah sekarang, kasap.
2: Betul.
5: Karena ISPA kita. Nah, itu kan karena perbuatan tangan manusia. Lalu diberikan azab kepada manusia itu sendiri, yang gunanya adalah untuk kesadaran manusia, bukan untuk menyiksa sebetulnya.
2: Iya. Okay.
5: Nah, itu dampak dari hukum alam. Merusak hukum alam begitu.
2: Mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Ustadz ya, di pagi hari ini. Dan ini ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz yang mungkin bisa kita jawab juga, tapi mungkin singkat ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Idham Syah ini. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan, apakah ini cerita untuk motivasi agar bersolat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kisahnya ada orang ahli solawat yang tersesat pada suatu negeri yang berbelanja, bayarnya pakai solawat. Ini cerita yang disampaikan nenek Datu Bahari Jarsidin. Gimana Pak Ustadz? Pernah dengar cerita itu juga? Atau seperti apa kita menanggapi cerita tersebut?
5: Boleh jadi ada seperti itu. Kisah yang seperti itu.
2: Iya.
5: Nah, kan solawat itu bermacam-macam isinya. Ada, kita tambahi dengan doa-doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tambah doa. Ya Allah, banyakkan rezeki. Ya Allah, gantikan rezekinya itu dengan yang lebih baik. Nah, macam-macam.
2: Iya.
5: Nah, ada orang-orang yang membaca doanya itu yang sering terkabul. Jadi kemudian ditukarlah ya dengan salawat.
2: Okay.
5: Nah, diberikan barang, kemudian membelinya dengan salawat. Tetapi salawat doa, doanya itu sangat penting. Nah, oleh karena itu, maka boleh jadi kita begitu ya. Di dalam kehidupan bermasyarakat ini akan terjadi hal-hal yang seperti itu, karena kita percaya, karena kita yakin akan terjadi doa itu takabul istilahnya. Begitu.
2: Baik ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya dari pertanyaan Pak Idham Syah tadi ya. Ini salah satu hal mungkin memotivasi juga ya Pak Ustadz ya. Salawat nih penting gitu untuk setiap hari diamalkan. Termasuk ada juga yang berkomentar, ada bacakan juga di YouTube ya dari Said Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat tersebut kita terapkan setiap saat setelah sholat lima waktu secara bersamaan. Bagaimana hukumnya? Terus juga dari buat tabaru, amalan khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni bersolat pada ba'da Kamis hingga akhir asar Jumat, dan itu sebuah perintah beliau bagi umat Islam. Dan menurut para ulama, yang sikoh ini mengatakan bahwa solat untuk keperluan seseorang bukan berjamaah kecuali untuk sebuah pengajaran di sekolah. Makasih banyak atensinya Mbak Mada ya. Oke, mungkin sekalian juga Pak Ustadz bisa dikomentari sekalian penutup untuk kuliah subuh kita di hari ini. Silakan Pak Ustadz Rijali.
6: Baik, jadi apa itu, kita ramaikanlah bersalawat itu, jadi syiar jadinya. Jadi kalau kita bersama-sama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita lagukan pakai rebana, pakai kita pakai apa habsian ya, mulut habsi itu kan, itu sama-sama itu habis salat kita baca salawat. Tidak ada salahnya dengan salawat itu, tidak ada salahnya kita baca salawat. Yang ada manfaatnya. Jadi semakin sering kita membaca salawat, semakin banyak pahalanya dan rahmat akan turun kepada kita. Dan padahal di dalam suatu hadis itu dikatakan, apabila Nabi Muhammad SAW itu ada orang yang salawat dan salam kepadanya, itu roh beliau itu digabungkan dengan tubuh beliau untuk menjawab salawat dan salam itu. Artinya kalau kita bersalawat dan salam, Nabi itu menjawab salawat dan salam kita itu. Nah itu ada dalam satu hadis, dalam baca di Sarah Al-Azhar ya. Nah, makanya baca salawat itu tidak pernah ada hentinya. Kira-kira berapa ribu tahun lagi salawat itu tidak akan pupus. Orang akan selalu membaca salawat, apalagi ahlinya. Kita memang ada ahlinya aja, tenang membaca salawat itu. Kita ini bukan ahlinya, maksudnya menguasai bidang salawat itu, mencermati tafsirnya, kemudian hadis-hadis yang ada dipelajari begitu rupa sehingga menjadi ahlinya. Itu kalau baca salawat luar biasa. Nah kita saja yang tidak ahlinya itu, membaca salawat menenteramkan hati kita. Jadi bagaimana itu ya? Tidak bisa diukir dengan kata-kata. Salawat itu sangat mengenakan, sangat lezat lah begitu. Lebih manis daripada gula, lebih manis daripada madu, sebetulnya lebih enak daripada duit. Nah, itu peringatan bagi yang mengambil duit orang tidak halal. Lebih baik baca salawat. Nah, demikian.
2: Baik ya. Terima kasih banyak Ustadz Rizali, luar biasa materi kita di kuliah subuh di hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil, pendengar, pelajaran yang pasti kalau kita berbicara di kuliah subuh ini Ustadz ya, sebagai reminder kita untuk menjadi, ayo kalau udah pindah ke pinggir, jalanlah ke tengah, pulang ingat, pulang gitu ya, insyaallah. Mudah-mudahan bersalawat terus kita insyaallah ya. Baik, Ustaz Rijali sekali lagi terima kasih banyak atas waktu pian, dan ilmunya mudah-mudahan jadi amal jariah segan pian, mada berelaan. Sampai bertemu lagi nanti di lain kesempatan dalam keadaan yang sehat. Assalamualaikum Pak Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar juga pemirsa, demikian untuk kuliah subuh kita edisi di hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan dan juga waktu Anda. Tetap bersama kami, tentunya banyak program di pagi hari ini yang membersamai Anda. Mada pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
5: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
6: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
7: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
8: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
4: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
9: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada remaja.
10: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua.
2: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten Tanah

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar ya, selamat bergabung di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Banjarmasin pagi hari ini sama Mada menemani sama nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Dan pastinya hari ini cuaca Banjarmasin cukup berkabut sekali pendengar. Bahkan tadi ya Mada berangkat dari rumah aja, itu di depan rumah rasanya nggak seperti biasanya, udah tebel banget. Bahkan sampai ke daerah Ayani ini sudah terlihat pagi hari ini juga masih dengan jarak pandang yang ada bilang sih agak terbatas pagi hari ini ya. Hati-hati di jalan pendengar yang harus berkegiatan hari ini, bekerja ke kantor. Tapi kalau misalnya sekolah ya ada PJJ ya, tapi yang sekolahnya juga harus turun hari ini, hati-hati di jalan. Itu pesan kita semua ya. Informasi di pagi hari ini terus kita hadirkan dari RRI.co.id pendengar, yang mana musim kemarau ini membawa ancaman berlapis bagi keberlangsungan primata ya, khususnya bekantan di Kalimantan Selatan. Selain kebakaran hutan dan lahan, habitat bekantan ini juga menjadi tekanan akibat intrusi air laut yang meningkat salinitas di kawasan sungai. Founder Sahabat Bekantan Indonesia Amalia Reski mengatakan kondisi tersebut ini jadi tantangan bagi pegiat konservasi yang berada di lapangan. Selain satwa liar, masyarakat yang tinggal di sekitar habitat bekantan juga menghadapi kesulitan memperoleh air bersih. Makanya ia menjelaskan kawasan sungai ini yang bagian dari habitat bekantan juga terdampak masuknya air laut pendengar ya. Dan kondisi tersebut menyebabkan salinitas air meningkat dan semakin memperberat kebutuhan air bagi satwa maupun masyarakat sekitar. Menurut Amalia, kondisi ini membuat satwa liar dan masyarakat di sekitar

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Kali ini pendengar informasi yang akan terus kita update berkala ya, dari KM Virgo Transport 8, yang mana tim SAR gabungan kembali menemukan dua paket yang diduga ini adalah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Kalimantan Tengah Minggu 20 September kemarin ya. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, yang mana korban pertama ditemukan pukul 16.26 waktu Indonesia Barat, yang mana untuk korban kedua juga ditemukan sekitar pukul 16.29 waktu Indonesia Barat. Kedua korban saat ini masih dalam proses evakuasi ya, hari kemarin ini menuju pos TNI AL Kuala Pembuang. Korban pertama dievakuasi menggunakan ambulans KPP Palangkaraya, sementara korban kedua menggunakan RBB Palangkaraya. Selanjutnya kedua korban diperkirakan tiba di RS Bayangkara hari Selasa ini ya, untuk proses identifikasi. Dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyampaikan bahwa penemuan kedua jenazah menjadi bagian penting dari upaya pencarian yang terus dilakukan tim SAR gabungan. Sementara itu hingga saat ini pendengar, akumulasi korban meninggal dunia yang telah dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 13 orang ya. Dari total ada 243 penumpang dalam manifest, sebanyak 121 korban berhasil dievakuasi dengan rincian 108 selamat dan 13 meninggal dunia. Dan lebih lanjut, tim SAR gabungan masih terus melakukan operasi pencarian di perairan Laut Jawa, dan tercatat ada sebanyak 122 korban lainnya dilaporkan masih dalam tahap pencarian.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 511 110.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Banjarmasin pagi ini, kanal informasi dan inspirasi. RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Baik pendengar, jika pemirsa, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti bersama Lintas Banua Pagi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincang Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Sejumlah agenda hiburan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin dibatalkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tengah mengalami musibah. PT Air Minum Banjarmasin mulai menerapkan skema distribusi air bersih non-konsumsi bagi masyarakat di wilayah ujung pelayanan. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada.
0: Lintas Banua Pagi.
1: PT Air Minum Banjarmasin mulai menerapkan skema distribusi air bersih non-konsumsi bagi masyarakat di wilayah ujung pelayanan. Langkah ini pendengar diambil guna memastikan pasokan air untuk kebutuhan MCK tetap terjamin di tengah penurunan kualitas air baku. Laporan selengkapnya disampaikan Arini Husna.
2: Masih macet-macet, terkadang hidup, tapi terkadang juga mati.
3: Gangguan pasokan air akibat penurunan kualitas air baku membuat masyarakat Kota Banjarmasin kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Kondisi tersebut sangat dirasakan warga yang tinggal di kawasan ujung pelayanan. Salah satunya Sanika, warga Banjarmasin Barat yang terdampak kondisi tersebut. Demi memenuhi kebutuhan harian, ia harus ekstra sabar menampung air sebelum bisa digunakan. Kondisi ini makin diperparah dengan tidak lancarnya distribusi air bersih selama beberapa hari terakhir.
2: Kalau saat ini kurang lancar dong Mas. Masih macet-macet, terkadang hidup, tapi terkadang juga mati. Ini ada persiapan penampungan air. Jadi kalau di saat hidup, itu diisi semua. Ya lumayan menguras tenaga bang kayak itu tuh. Apalagi kan ini belum hujan-hujan juga nah. Ya semoga lah secepatnya hujan lah biar banyu ini mengalir deras kayak seperti sebelum-sebelumnya.
4: Oke.
2: Yang penting untuk mandi, cuci, kapus kan untuk keperluan yang itulah. Kalau masalah minum kan bisa beli air tandon.
3: Menjawab keluhan masyarakat, Dirut Pam Banjarmasin Julbadi menegaskan pihaknya akan mulai mendistribusikan air bersih darurat kepada warga terdampak. Meski telah memenuhi tahapan pengolahan standar, air tersebut dialirkan khusus untuk kebutuhan MCK dan juga tidak layak untuk konsumsi.
5: Hari ini kami menyampaikan bahwa mulai malam nanti jam 12 malam, PT Air Minum Banjarmasin Perseroda akan mendistribusikan air bersih non-konsumsi dalam keadaan darurat hanya digunakan untuk MCK. Daerah terdampak tadi sudah kita jelaskan, wilayah Banjarmasin Barat, total, kemudian Banjarmasin Tengah 6 kelurahan, kemudian Banjarmasin Utara ada 5 kelurahan, Kayu Tangi sebelah kiri, itu yang terdampak.
3: Distribusi air bersih non-konsumsi ini mulai berlaku pada Selasa dini hari tadi, dan akan berlangsung hingga kualitas air baku kembali normal. Arini Husna melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya pagi hari ini pendengar, sejumlah agenda hiburan dalam rangka hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin tahun 2026 dibatalkan. Pembatalan ini dilakukan menyusul kebijakan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR yang mempertimbangkan kondisi masyarakat di tengah duka akibat bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Laporan disampaikan Juma Muhammad.
6: Sejumlah agenda hiburan dan kegiatan ekonomi kreatif dalam rangka hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin tahun 2026 dibatalkan. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata disebut Porapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil mengatakan, pembatalan dilakukan menyusul kebijakan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR yang mempertimbangkan kondisi masyarakat di tengah duka akibat bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Kegiatan tersebut meliputi Festival Cukung Tanglong, Banjarmasin International Aircraft Festival, Banjarmasin Art Week, Poria Musik, Cangkurah, dan Festival Kuliner. Menurut Sabil, disebut Porapar Banjarmasin selanjutnya akan melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah peserta Jukung Tanglong yang sebelumnya telah mendaftarkan diri. Ia berharap seluruh peserta dan pihak-pihak terlibat dapat memahami keputusan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rangkaian hari jadi dengan kondisi yang sedang dihadapi masyarakat.
7: Gunung Krakatau, Karlauta,
4: asap yang luar biasa, serta juga terakhir adalah kapal Virgo 8 yang tenggelam dari Surabaya ke Banjarmasin. Maka bersama dengan hal tersebut, kami dari Disput Proper Kota Banjarmasin, dalam ini ada beberapa kegiatan kami dari Disput Proper yang memang mohon maaf, kami tidak bisa melaksanakan sesuai dengan arahan pimpinan dan statement dari beliau. Dan
6: sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Jamin HR memutuskan untuk meniadakan seluruh rangkaian perayaan hari jadi ke-500 tahun yang bersifat hiburan. Keputusan tersebut diambil di tengah berbagai musibah yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk bencana dan kebakaran hutan dan lahat, dan baru-baru ini tragedi KM Virgo Transport 8 yang hingga kini masih dalam proses evakuasi korban. Wali Kota menyadari keputusan itu dapat berdampak kepada banyak pihak yang sebelumnya telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk menyambut momentum bersejarah tersebut. Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang telah bekerja dan menggantungkan harapan pada berbagai kegiatan perayaan hari jadi ke-500 tahun. Menurutnya, ditiadakannya hiburan bukan berarti Banjarmasin kehilangan makna. Justru momentum 5 abad tersebut dapat diperingati dengan cara yang lebih sederhana, penuh kepedulian, serta menunjukkan solidaritas terhadap sesama.
7: Kota telah genap berusia 500 tahun, sejarahnya tidak menjadi lebih kecil hanya karena tidak memilih untuk tidak merayakannya. Karena setelah 5 abad perjalanannya, sudah seharusnya kota ini memahami di mana kita harus bergandengan tangan, bahu-membahu, dan saling menguatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan Kota Banjarmasin.
6: Keputusan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa peringatan 500 tahun Kota Banjarmasin tidak semata-mata tentang kemeriahan, panggung, atau pesta. 5 abad perjalanan Kota Seribu Sungai diharapkan menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa kebesaran sebuah kota juga tercermin dari kepedulian warganya ketika sesama sedang dihadapi masalah. Juma Muhammad melaporkan.
1: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait kepedulian di tengah bencana menuju hari jadi Banjarmasin.
8: Perkenalkan, nama saya Malik dari Banjarmasin. Nah, menurut saya ya, untuk kebijakan yang diambil oleh wali kota itu sudah sangat bijak ya, dan juga benar. Apalagi banyak sekali nih kejadian yang terjadi di Banjarmasin, seperti kabut asap, kebakaran hutan lah, kemudian air kering, susahnya ketersediaan air bersih karena asinnya tadi. Kemudian juga ada musibah dari kapal tenggelam ya. Nah, itu sangat bijak sih. Walaupun 500 tahun ini kan memang harusnya bisa menjadi perayaan yang megah ya, apalagi dengan angka umur Banjarmasin yang sudah menginjak 5 abad. Tapi tidak mungkin inilah waktu yang tepat, bukan merayakan. Tapi kali ini saatnya kita saling menguatkan untuk semua warga dan masyarakat.
9: Saya Ulia dari Banjarmasin. Sebenarnya hari jadi Banjarmasin ini bukan cuma soal perayaan atau acara seremonial gitu aja ya. Tapi yang lebih penting, gimana caranya pemerintah dan masyarakat itu bisa saling peduli gitu loh. Apalagi di saat ada warga yang lagi terkena musibah. Hari jadi Banjarmasin ini sebenarnya tetap bisa kita maknai, meskipun mungkin di tahun ini perayaannya sedikit berbeda ya, tanpa adanya perayaan besar. Kita merayakannya dengan cara yang berbeda, yaitu dengan gotong royong, terus membantu sesama, mendoakan warga yang terkena musibah. Jadi daripada kita ngadain acara yang besar kayak gitu, lebih baik energi dan perhatian kita tuh diarahkan untuk membantu mereka yang sedang terdampak bencana.

0: Pendengar juga pemirsa, informasi kali ini terkait dengan KM Virgo Transport 8 yang mana operasi SAR ke-9. KM Virgo Transport 8 membuahkan hasil dengan ditemukannya 5 korban setelah tim memaksimalkan penyelam dan pencarian di laut. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Bersyukur ya, kita mendapatkan 3 jenazah korban dari KMP Virgo.
2: Operasi SAR hari ke-9 kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa membuahkan hasil dengan ditemukannya 5 korban pada Senin 21 September 2026. Seluruh korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan masih menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sedayana, mengatakan operasi hari ke-9 mengombinasikan pencarian melalui unsur udara dan laut. Strategi tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pencarian korban yang masih berada di dalam badan kapal maupun di sekitar wilayah perairan.
1: Bersyukur ya, kita mendapatkan 3 jenazah korban dari KMP Virgo Transport 8 yang terjebak di dalam badan kapal dan berhasil kita evakuasi. Ada juga penemuan korban dari KMP Virgo Transport 8 yang kita temukan di Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kami sudah koordinasikan dengan kantor SAR Palangkaraya dan sudah diaksi. Dan saat ini kedua jenazah tersebut dievakuasi.
2: Adapun kondisi cuaca menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan operasi SAR hari ke-9. Perubahan cuaca di lokasi kejadian berlangsung cukup cepat sehingga tim penyelam harus memanfaatkan waktu saat arus dan gelombang mulai lebih tenang. Kondisi perairan yang mendukung tidak berlangsung lama, sehingga tim penyelam harus bergerak cepat untuk memaksimalkan waktu penyelaman. Meski waktu penyelaman terbatas akibat perubahan kondisi laut, tim berhasil menemukan dan mengevakuasi sejumlah korban dari dalam badan kapal. Sementara itu, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Muhammad Marbawi mengatakan, sejumlah anggota keluarganya hingga kini masih belum diketahui keberadaannya dan berharap proses pencarian terus dilakukan.
3: Pokoknya harapannya itu kami ini pengen ketemu korban, entah itu selamat atau tidaknya gitu. Yang pasti kami pengen jasadnya ada gitu, dikebumikan lah juga kalau dapat gitu. Kalau merasa cemas itu pasti ada lah, khawatir juga pasti ada lah. Rasa duka itu pasti ada, cuman tidak semua orang yang bisa mengeluarkan itu.
2: Dari total 243 penumpang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 123 orang telah ditemukan, terdiri atas 108 orang dalam kondisi selamat dan 15 orang meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 120 orang lainnya masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita akan ikuti proses identifikasi jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang harus menjalani tes DNA. Pasalnya pendengar, kondisi jenazah diketahui tidak memungkinkan untuk diidentifikasi secara langsung oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Kita akan ikuti liputannya bersama reporter Lukmanul Hakim.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, sore ini Senin 21 September 2026, sekitar pukul 17.43 waktu Indonesia bagian tengah, kembali tiba satu jenazah di RS Bayangkara, Banjarmasin. Jenazah korban ini sebelumnya ditemukan oleh tim Basarnas Special Group atau BSG, sekitar pukul 14.24 WITA, di mana saat itu tim melakukan penyisiran di bangkai kapal KM Virgo Transport 8. Dan sebelumnya pada Senin pagi juga ditemukan 2 jenazah korban dari KM Virgo Transport 8 yang juga ditemukan oleh tim BSG, di mana kedua korban ini diketahui berjenis kelamin laki-laki. Yang pertama korban ditemukan sekitar pukul 9.04 waktu Indonesia bagian tengah, dan kemudian disusul oleh korban kedua yang ditemukan pada pukul 9.13 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, setelah berhasil dievakuasi dari perairan Laut Jawa, korban kemudian tiba sekitar pukul 12.41 waktu Indonesia bagian tengah di RS Bayangkara Banjarmasin, di lokasi yang sama tempat saya berdiri saat ini. Dan sebelumnya pada hari Minggu 20 September 2026 juga tiba satu jenazah di lokasi ini. Sehingga saat ini total di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin ada 4 jenazah yang tengah menjalani proses identifikasi. Namun berdasarkan informasi yang kami terima dari tim DVI Polda Kalimantan Selatan, 3 jenazah awal yang diterima ini tidak dapat diidentifikasi. Sehingga akan dilakukan tes DNA terhadap 3 korban tersebut untuk mengetahui identitas pastinya. Dan berikut wawancara kami bersama Kabidokes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Muhammad Sofwan.
5: Bahwa kedatangan jenazah yang melewatin hari kelima biasanya mengalami banyak kendala. juga mengalami kesulitan kan pasti kita butuh pemeriksaan penunjang. Misalnya apa? Pengambilan sampel DNA. Setelah sampel diambil, kita akan kirim ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium DNA.
6: Berapa lama itu prosesnya Pak kalau menunggu?
5: Biasanya 2 minggu. Tapi ada kemungkinan juga kalau memang pas tidak kredit, seminggu.
4: Demikian dari Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Benua Maju.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Pagi. Dan beralih ke informasi lainnya pendengar. Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan juga mengancam keberlangsungan hidup bekantan dan satwa liar lainnya. Hingga saat ini BKSDA mencatat belasan ekor bekantan telah menjadi korban kebakaran. Berikut laporan Fitriana Rahma.
8: Kebakaran hutan dan lahan yang masih menghantui Kalimantan Selatan tidak hanya mengancam keselamatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup satwa liar. Bekantan sebagai primata ikonik Banua bersama berbagai satwa liar lainnya turut menjadi korban akibat habitat yang terbakar dan semakin kehilangan ruang untuk berlindung. Founder Sahabat Bekantan Indonesia, Amalia Rezeki, menyebut kebakaran hutan dan lahan berdampak serius terhadap populasi bekantan di Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi BKSDA dan masyarakat, terdapat belasan ekor bekantan yang terdeteksi menjadi korban kebakaran. Namun, Amalia memperkirakan jumlah bekantan yang menjadi korban sebenarnya lebih banyak dari data yang ditemukan di lapangan.
9: Iya, kalau yang jelas-jelas terdeteksi ya dari sisi dari bentuk morfologinya kemarin yang diinformasikan oleh BKSDA dan saya juga dapat laporan informasi dari masyarakat langsung memberikan gambaran belasan ya Mbak. Tetapi asumsi kami bahkan lebih itu karena kalau sudah terpanggang hebat dan itu apinya kuat, tentu bentukan dari fisik bekantannya nggak terlihat lagi gitu. Jadi asumsi kami kalau di luar kawasan konservasi bisa jadi puluhan bahkan lebih.
8: Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan yang bersinergi dengan instansi terkait masih terus berupaya memadamkan titik api kebakaran hutan dan lahan. Komandan Korem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus menyebut, operasi pemadaman ini melibatkan 1.000 personil dengan strategi pemadaman pada pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Tengah dan pukul 15 sampai dengan 18 waktu Indonesia Tengah.
10: Di prioritas untuk di Gunung Namar ini kita coba selama 1 minggu, Pak. Sistem kerja kita mulai kerja dari jam 8 sampai dengan jam 11, istirahat, setelah itu sore jam 3 sampai dengan jam 6 malam. Dan malamnya kita lanjutkan dengan patroli.
11: Jadi digencarkan berarti jenis
10: berkurang, kita akan pindah ke daerah mungkin Pengayuan atau Petalindung. Tapi saat ini Pengayuan, Petalindung itu masih relatif bisa
11: terkendali ya, Pak.
10: Ya, tidak terlalu.
8: Lebih lanjut, founder Sahabat Bekantan Indonesia tetap berharap instansi terkait dapat memperkuat upaya penyelamatan dan rehabilitasi bekantan yang terdampak karhutla. Ia juga mendorong langkah pencegahan dan penanganan karhutla dilakukan lebih dini, terutama di kawasan gambut, agar kebakaran tidak terus meluas dan menimbulkan dampak besar terhadap ekosistem serta keberlangsungan satwa liar di dalamnya. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan masih ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk kawasan Guntung Damar dan Pengayuan yang berada di sekitar Ring 1 Bandara Syamsuddinor. Meski demikian, pemerintah provinsi memastikan kondisi masih terkendali dan tidak mengganggu sektor pangan. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
12: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan masih terkendali meski sejumlah titik api masih ditemukan beberapa wilayah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin usai rapat koordinasi Senin kemarin di Lanut Syamsuddinor. Ia mengatakan kondisi karhutla di Banua masih lebih terkendali dibanding sejumlah provinsi lainnya di Kalimantan seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Menurutnya karhutla yang terjadi saat ini juga belum berdampak terhadap sektor pangan. Hal itu ditandai dengan masih berlangsungnya panen di sejumlah wilayah.
13: Jadi memang ada beberapa titik, tapi yang jelas untuk Kalimantan Selatan terkendali dalam hal karhutla itu.
14: Kondisi karhutla dan kekeringan ini apakah berpengaruh ke sektor pangan?
13: Sektor pangan?
14: Iya.
13: Tapi kalau kita lihat dari kemarin, habis pertanian, ada panen dan sebagainya, alhamdulillah walaupun kondisinya ini masih bisa
14: cukup aman.
12: Sementara itu Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra menyebut titik api masih ditemukan diantaranya di kawasan Guntung Damar dan pengayuan atau Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor. Tim gabungan menurutnya terus melakukan penanganan untuk mencegah api meluas sekaligus mengurangi dampak kabut asap.
7: Saat ini memang masih ada beberapa titik api yang masih aktif, asap juga masih ada, namun secara umum masih bisa kami kendalikan, apinya masih terkendali, artinya semua titik api masih tertangani dengan baik, walaupun tidak sepenuhnya langsung padam di kalimatan.
12: Hingga 21 September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel mencatat masih terdapat sekitar 197 hektar lahan terbakar dengan 32 titik api di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
15: Berita olahraga.
0: Beralih ke dunia olahraga, pendengar, kejuaraan Taekwondo Academy Open Tournament menjadi ajang untuk bakat dan kemampuan unjuk bakat dan kemampuan bagi atlet di daerah. Ajang ini diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah se-Kalimantan Selatan hingga daerah Kalimantan Tengah. Berikut laporan Robi Angga.
16: Ratusan peserta dari berbagai dojang di Kalimantan Selatan ambil bagian dalam kejuaraan terbuka Taekwondo Academy tahun 2026. Ajang ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 18 hingga 20 September 2026 dan berlangsung di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Ketua Pelaksana Kejuaraan Iwan Gunawan menerangkan, turnamen ini mempertandingkan sebanyak 6 nomor pertandingan dengan total peserta mencapai lebih dari 365 atlet. Selain dari daerah Kalimantan Selatan, ajang ini juga diikuti peserta dari wilayah Kalimantan Tengah. Ia menilai jumlah peserta pada kejuaraan tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan. Terlebih, cabang olahraga taekwondo kini semakin menunjukkan perkembangan pesat di tengah masyarakat.
17: Untuk jumlah peserta sekitar 365, atau ya agak lebih lah. Kemudian untuk yang kelas di pertandingan adalah untuk kelas prakadet atau festival, kemudian untuk kadet sendiri, kemudian untuk junior pemula dan senior pemula, juga senior prestasi dan junior prestasi. Alhamdulillah untuk saat ini kita mengadakan kegiatan atau kejuaraan ini, kita diikuti oleh 25 unit, termasuk alhamdulillah ada tamu undangan juga dari Kalimantan Tengah.
16: Sementara itu Ketua Umum Pengprov Taekwondo Indonesia Kalimantan Selatan, Prigerhani Agustina, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan gelaran turnamen terbuka Taekwondo tahun 2026. Ia menilai, ajang ini menjadi salah satu wadah pembibitan bagi atlet usia muda dan persiapan bagi atlet senior menghadapi berbagai event kejuaraan tingkat nasional.
18: Tujuannya pastinya kita akan mencari bibit-bibit potensial yang nantinya akan bisa membawa nama Taekwondo Kalimantan Selatan khususnya itu ke nasional dan bisa menjadi juara. Peningkatan pastinya ada. Dan ini pastinya akan kita siapkan nanti di untuk Megapon di 2027. Tapi akan ada seleksi lagi, sekalsel. Dan targetnya adalah di nasional, kita harus insya Allah dapat emas lah.
16: Kejuaraan terbuka Taekwondo Academy tahun 2026 juga diharapkan menjadi panggung unjuk bakat bagi atlet muda daerah untuk bisa terus bersaing tak hanya di tingkat regional, tetapi juga tingkat nasional hingga internasional. Robi Angga melaporkan.
0: Komentar pagi ini pendengar mengangkat topik kepedulian di tengah bencana menuju hari jadi Banjarmasin. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
19: Selamat pagi. Kota Banjarmasin akan memasuki usia 500 tahun pada 24 September 2026. 5 abad perjalanan kota berjuluk Seribu Sungai ini semestinya menjadi momen penuh kebanggaan. Namun tahun ini suasananya berbeda. Pemerintah kota memutuskan meniadakan kegiatan bersifat hiburan dan kemeriahan. Keputusan ini diambil di tengah situasi yang tengah dihadapi masyarakat, mulai dari karhutla dan kabut asap, gangguan kesehatan, kekeringan dan ketersediaan air bersih, hingga musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Keputusan tersebut menjadikan hari jadi ke-500 Banjarmasin memiliki makna yang berbeda. Tidak ada gemerlap perayaan seperti yang mungkin sudah dinantikan sebagian besar masyarakat. Namun disinilah kita melihat kedewasaan bagaimana warga dan pemerintahnya bersikap ketika menghadapi masa-masa sulit. Kita masih dihadapkan pada duka dari musibah KM Virgo Transport 8, di mana proses pencarian dan evakuasi korban masih berlangsung. Di saat yang sama, Banjarmasin kembali dihadapkan dengan kabut asap, bahkan kualitas udara semakin memburuk. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak hanya berada di wilayah yang terbakar, tetapi juga dirasakan masyarakat Kota Seribu Sungai. Di tengah situasi inilah, meniadakan hiburan menjadi pilihan yang dapat dipahami. Apalagi pemerintah kota tetap menyiapkan momen yang memiliki makna historis, seperti halnya ziarah ke makam Sultan Suriansah pada 24 September mendatang. Usia ke-500 tahun Kota Banjarmasin juga menjadi momentum untuk bagaimana memperkuat kota dan memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan warga, terutama ketika bencana datang bertubi-tubi. Masyarakat pun memiliki peran penting. Disinilah solidaritas kepada korban dan kepedulian terhadap lingkungan, kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta saling menjaga dalam situasi sulit adalah bagian dari wajah Banjarmasin yang sesungguhnya. 5 abad memang perjalanan yang sangat panjang, dan mungkin pada tahun ini Banjarmasin memang tidak merayakannya dengan gemerlap. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting untuk ditunjukkan, yakni tingginya toleransi dan rasa kepedulian terhadap sesama warga di tengah bencana dan musibah yang silih berganti. Sekian komentar.
15: Lintas Benua Panjang.
0: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi hari ini pendengar Selasa 22 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
15: Lintas Benua Panjang.

0: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi hari ini. Dan untuk edisi Selasa hari ini 22 September 2026, kita akan hadirkan juga informasi lalu lintas dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Di pagi hari ini sudah ada rekan saya, Brigadir Iva di sana. Selamat pagi, Brigadir Iva.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya, Brigadir Iva.
2: Baik, selamat pagi Sobat Lantas Banua. Bersama saya Brigadir Iva dari Direktorat Telintas Polda Kalimantan Selatan. Pada pagi hari ini, Selasa 22 September 2026, akan mengajak Anda untuk melihat situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Yang pertama, kita dapat melihat arus situasi di Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Tarakan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada saat ini terpantau ramai lancar, dan adanya perpadatan dikarenakan traffic light selanjutnya kembali lancar. Saat ini kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2, dan dapat kita lihat dari arah jalan Tarakan menuju jalan Es Parman maupun dari jalan Pulau Laut menuju jalan Ayani juga terpantau ramai lancar. Kami harap kepada Anda yang melintas di kawasan ini dapat berhati-hati, jaga fokus kendaraan, dan jaga jarak dengan pengguna kendaraan lainnya. Selanjutnya, kita beralih ke Banjarbaru, tepatnya di Tugu Adipura. Terpantau situasi arus lalu lintas ramai lancar dari jalan Ayani menuju jalan Nangka maupun dari Ayani menuju jalan Pangeran Suryansyah juga terpantau ramai lancar. Dan saat ini terjadinya kabut asap, dihimbau kepada pengendara untuk mengurangi kecepatan, menyalakan lampu utama untuk kendaraan roda 2, dan kepada pengendara roda 4 untuk menyalakan fog lamp, menjaga jarak aman, menggunakan masker pelindung, serta lebih berhati-hati dalam berkendara. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin mengetahui info seputar lalu lintas, dapat menghubungi hotline kami di Sipolantas 0811 5000 3110 dan di Instagram kami @ditlantaspoldakalsel. Izinkan saya untuk menyampaikan, bertepatan hari ini tanggal 22 September 2026 merupakan hari lalu lintas Bayangkara yang ke-71. Semoga Polantas semakin dekat dengan masyarakat. Polantas Banua presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Brigadir Iva dan juga selamat kembali bertugas ya. Dan tentunya pendengar, informasi lainnya kita akan terus hadirkan di ruang dengar Anda, laporan dari reporter kita dan juga informasi BMKG nanti ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
2: Pak!
1: Hei!
2: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
1: Astaga, lihat sendiri kan? Nanya lagi.
2: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
1: Itu dong.
2: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
1: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
2: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
1: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantu gua dorong dong.
2: Nih, iya. Bantu dorong nih.
3: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Untuk

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi hari ini. Kita akan segera menyimak ya pantauan dari Stasiun Meteorologi Syamsudinur Banjarmasin terkait dengan perakiraan cuaca di sepanjang hari ini Selasa 22 September 2026 bersama dengan Syaimul Qadri di sana. Selamat pagi Bang Syaim.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Kami dari BMKG akan menyampaikan perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan edisi Selasa 22 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca pada umumnya berawan hingga cerah berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur Banjarmasin juga terpantau cerah berawan hingga berawan, namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Selasa 22 September 2026 adalah sebagai berikut. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara suhu udara berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 31 hingga 95%. Untuk kondisi cuaca pada umumnya berpotensi cerah berawan di seluruh wilayah kota atau kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk informasi perakiran gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru, 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Tanah Laut. Peringatan dini gelombang waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacahalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Syaimul Qadri, perakiran BMKG Samsudinur Banjarmasin melaporkan. Terima kasih.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
0: Musim kemarau sudah tiba, cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Ya, pendengar Banjarmasin, pagi hari ini kita juga akan ikuti bersama laporan dari reporter RRI Banjarmasin di sekitaran wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya terkait dengan kondisi lalu lintas serta cuaca saat ini. Di sana sudah ada Bang Juma. Selamat pagi, Bang Juma.
3: Selamat pagi, Wada.
2: Baik, Bang Juma lagi di mana nih pagi hari ini? Silakan.
3: Baik, saat ini saya berada di kawasan perempatan Kolonel Sugiono.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya, Bang Juma.
3: Baik. Pendengar, kondisi arus lalu lintas di kawasan Kolonel Sugiono, tepatnya di perempatan Jalan Kolonel Sugiono saat ini terpantau ramai lancar dari pengendara yang memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Terpantau mayoritas dilalui oleh pengendara roda 2, baik itu yang datang dari arah Pangeran Antasari ataupun Jalan Pangeran Samudra. Dan begitu juga dari arah jalan kawasan Banjarmasin Selatan, mayoritas didominasi oleh kendaraan roda 2 yang beraktivitas turun berangkat bekerja pada pagi hari ini. Di kawasan ini juga terpantau petugas dari kepolisian di perempatan jalan Kolonel Sugiono untuk mengatur arus lalu lintas dari para pengendara yang ingin melintas di kawasan ini dan mengikuti arahan traffic light yang ada di kawasan ini. Namun pendengar, di kawasan ini terpantau memang terjadi kabut asap yang cukup tebal pada pagi hari ini, sehingga kami menghimbau kepada pengendara yang ingin memulai aktivitasnya agar menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap yang masuk ke pernapasan langsung yang nantinya akan berujung pada penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sehingga kami harapkan pengendara yang ingin beraktivitas di pagi hari ini karena cuaca memang terpantau kabut asap cukup tebal dan jarak pandang pun terpantau sangat terbatas, sehingga kami harapkan kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi laju kendaraannya dan menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Kami juga mengharapkan agar masyarakat yang melintas di kawasan Kolonel Sugiono agar seogianya berhati-hati, khususnya mereka yang ingin melintas ke arah kawasan Banjarmasin Selatan karena memang aktivitas di kawasan ini terutama di kawasan Pasar Hanyar yang sudah mulai aktif dan beraktivitas, sehingga untuk mengurangi terjadinya kepadatan ataupun peningkatan volume kendaraan di kawasan Banjarmasin Selatan agar berhati-hati dan juga mengurangi laju kendaraannya di kawasan ini. Demikian dari kawasan Kolonel Sugiono, Juma Muhammad melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: baru lang.
1: Iya, pendengar, lagu Tulus menemani kita di Banjarmasin pagi hari ini, Teh Hijau tadi ya, tentang fase mungkin ketika seseorang merasakan kehampaan emosional, terus juga kelelahan batin, atau bahkan juga hilangnya kemampuan merasakan senang ya. Alih-alih sekedar kisah cinta romantis aja mungkin gak bisa itu dirasain oleh seseorang yang lagi mengalami si perasaan itu ya. Makanya Teh Hijau tuh kayak kita tuh lagi berusaha buat sehat dulu deh gitu ya, buat healing dulu deh. Dan harapan Mada, lagu ini juga bisa membantu heal link untuk semua pendengar kita, khususnya di daerah Kalimantan Selatan yang kali ini kayaknya masih terdampak dengan beragam musibah ya, karhutlah, kekeringan, air susah ya, bahkan juga musibah-musibah lainnya yang mungkin ada di masing-masing pendengar yang merasakan di pagi hari ini ya. Semangat selalu ya, semoga harapan kita di pagi hari ini sampai setiap, maksudnya seluruh hari sampai sepanjang hari gitu ya, dipenuhi dengan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita segera hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Alhamdulillah.

0: dari sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus. Ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang